Nyaru Menteng sampai hari ini masih bebas dari api, tapi nggak bebas dari asap. Sehingga dampak dari asap masih kena ke orang hutan, dan kami coba atasi.

0: Satgas Terpadu Port Visit 2026 melakukan misi kemanusiaan dan diplomasi di negara Fiji. Sementara paparan kabut asap akibat karhutla di Kalimantan menyebabkan 47 orang hutan harus direhabilitasi. Panama mengerahkan personil untuk menangani dampak gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,7. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 11 Oktober 2026. Saya Risti Rustarto. Satgas Terpadu Port Visit 2026 melakukan misi kemanusiaan dan diplomasi dengan menghadirkan undangan Hari Kemerdekaan ke-56 negara Fiji yang berlangsung di Albert Park. Kita simak laporan lengkap dari Bobby Sapulete berikut ini.
1: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 berada di negara Fiji. Sejumlah personel Satgas Terpadu Port Visit 2026 yang saat ini berada di negara Fiji mendapatkan undangan untuk menghadiri Hari Kemerdekaan ke-56 negara Fiji yang berlangsung hari ini 10 Oktober 2026 di Albert Park. Kehadiran Satgas Terpadu Port Visit 2026 di Hari Kemerdekaan ke-56 negara Fiji bersama Duta Besar Republik Indonesia untuk Fiji Dupito Simamora dan staf, serta Atase Pertahanan Republik Indonesia Kolonel Eko Pur Indrianto. Usai mengikuti upacara kemerdekaan ke-56 negara Fiji, Duta Besar RI untuk Fiji Dupito Simamora mengatakan momen ulang tahun ke-56 Fiji bertepatan dengan datangnya kapal rumah sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 untuk misi diplomasi dan kemanusiaan adalah wujud nyata dari hubungan persahabatan dua negara antara Indonesia dan negara Fiji.
2: Kita tentu sangat bangga dan mensyukuri bahwa pemerintah Indonesia selalu memberikan uluran tangan kepada saudara-saudara kita di Pasifik. Indonesia adalah negara bagian dari negara Pasifik dan tentunya kunjungan dari kapal rumah sakit KRI Wahidin Sudirohusodo 991 sesuai dengan temanya ini adalah untuk menjembatani persahabatan kerjasama antar negara dan juga bagaimana kita juga melayani masyarakat Pasifik melalui misi kemanusiaan yang dibawa dan kesehatan oleh kapal rumah sakit ini. Tentu ini satu momen yang sangat menarik dan sangat patut disyukuri karena kunjungan kapal ini bertepatan dengan perayaan ulang tahun kemerdekaan Fiji yang ke-56.
1: Sementara itu dalam upacara Hari Kemerdekaan ke-56 negara Fiji, sejumlah prosesi upacara dilakukan, mulai dari pemeriksaan pasukan oleh Presiden Fiji, parade pasukan, hingga tembakan salto dan tembakan meriam. Lebih lanjut, Duta Besar Indonesia untuk negara Fiji, Dupito Simamora mengatakan, usai acara dan Satgas dan Wadan Satgas sempat bertemu dan berbincang dengan Perdana Menteri serta Menteri Pertahanan Fiji. Dari negara Fiji, Bobby O. Sapulete melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Kita ke informasi lain, kali ini paparan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan menyebabkan 47 orang hutan harus direhabilitasi. Dan pusat rehabilitasi atau

0: pencemaran udara akibat karhutlah. Ketua Pengurus Yayasan Bos Jamartin CT mengatakan puluhan orang utan tersebut telah mendapatkan penanganan medis. Meski kawasan rehabilitasi relatif aman, asap masih terbawa hingga ke area kandang. Menurutnya kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pengelola karena paparan asap berpotensi mengganggu kesehatan satwa yang sedang menjalani rehabilitasi. Untuk mengurangi dampak asap, pengelola juga memasang sistem penyemprot air atau sprinkler di atas kandang.
1: Dan beberapa di antaranya sudah kita berikan dengan nebulizer. Sehingga kita harapkan kondisi asap bisa tidak terlalu pengaruh. Dan kami berharap itu tidak berlangsung lama. Nyaru Menteng sampai hari ini masih bebas dari api, tapi nggak bebas dari asap. Sehingga dampak dari asap masih kena ke orang utan dan kami coba atasi.
0: Sementara itu, saat ini habitat asli orang utan di Taman Nasional Sebangau terancam terbakar karena karhutlah. Saat ini, tim gabungan sedang berjibaku memadamkan api yang sudah memasuki kawasan Taman Nasional Sebangau tersebut. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Palangkaraya, Heri Pauji, menegaskan bahwa pihaknya sedang berusaha untuk memadamkan karhutlah di wilayah Taman Nasional lantaran lokasi kebakaran sangat jauh dari jalan dan tidak ada akses masuk ke daerah tersebut serta jarak pandang akibat kabut asap mengakibatkan helikopter waterbombing tidak bisa terbang untuk melakukan pemadaman melalui udara.
2: Nah, ada beberapa titik mungkin yang sudah merambah ke kawasan Taman Nasional Sebangau. Nah, wilayah ini masuk kota Palangkaraya kah atau Kabupaten Pulang Pisau atau bagaimana, Bang?
3: Ya, sebagian memang ada di wilayah kota Palangkaraya kan, ya, di kilometer di wilayah Kelurahan Marang masuk ke dalam itu kan masuk wilayah kita. Perbatasan lah antara Palangkaraya dengan Kabupaten Katingan. Sehingga kita melakukan upaya-upaya penanganan yang memang posisinya berada di wilayah kota Palangkaraya untuk tim Satgas kota ini.
0: Berdasarkan pemantauan sistem informasi deteksi dini pengendalian kebakaran hutan dan lahan SIPONGI, Kementerian Kehutanan, hingga saat ini terdeteksi sebanyak 122 titik panas di Kalimantan Tengah, meningkat dari 86 titik panas. Aga Jaya Jasana melaporkan.

0: Sementara itu, di wilayah lainnya yaitu di Sumatera Utara, pemerintah Provinsi Sumut menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan bagi pasien gangguan jiwa melalui program Universal Health Coverage, serta mulai menjalankan program lepas pasung di 3 daerah prioritas. Kita akan menyimak informasi lengkap dari Nisfu Pitri berikut ini.
1: Utara menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan bagi pasien gangguan jiwa melalui program UHC. Pemprov Sumut juga mulai menjalankan program lepas pasung di 3 daerah prioritas tahun ini. Komitmen tersebut disampaikan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Sumatera Utara, Heri Palona Ambarita, dalam peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia di Rumah Sakit Jiwa M. Ildrem Medan.
2: Maka pemerintah Provinsi Sumatera Utara menjamin semua yang mengalami gangguan jiwa yang saat ini masih di dalam keluarga silakan dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan. Dibawa ke Rumah Sakit Jiwa Profesor Dr. Mamlet Nim ini. Dengan pembiayaan yang namanya tadi itu adalah UHC yang salah satu program prioritas daripada Bapak Gubernur Sumatera Utara dan Wakil Gubernur Sumatera Utara.
1: Selain menjamin pembiayaan, Pemprov Sumut memulai program lepas pasung di 3 daerah prioritas, yakni Kabupaten Asahan, Kota Tanjung Balai, dan Kabupaten Labuhan Batu Utara. Melalui program ini, dokter spesialis dihadirkan ke rumah pasien. Pemerintah juga menyiapkan akomodasi untuk membawa pasien ke rumah sakit jiwa agar memperoleh perawatan inap sesuai kebutuhan medis. Upaya memperkuat layanan kesehatan jiwa juga mencakup penanganan pasien yang mengalami masalah penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau NABJA. Wakil Direktur Pengembangan Pendidikan dan Promosi Bisnis Rumah Sakit Jiwa M. Ildrem Medan, Tengku Amri Patli mengatakan jumlah pasien terdampak narkoba meningkat hampir 40%. Amri mengatakan rumah sakit saat ini memiliki sekitar 20 tempat tidur untuk layanan tersebut. Karena itu, pihaknya berupaya mengaktifkan gedung rawat khusus NABJA yang memiliki kapasitas 50 tempat tidur.
3: Hari ini kami hanya punya beberapa tempat tidur ya, 20 tempat tidur sedikit sekali. Antriannya juga panjang, banyak juga rumah-rumah rehab swasta dan yang dikelola oleh BNN sendiri itu penuh, serta antriannya juga panjang. Kami berusaha untuk mengaktifkan gedung rawat NABJA kami yang ada kapasitas 50 tempat tidur, mungkin akan membantu.

0: para klien kita nanti di Sumatera Utara yang bermasalah dengan narkoba.
1: Untuk memperkuat pelayanan di tingkat dasar, Dinas Kesehatan Sumatera Utara juga telah melatih dokter dan perawat kesehatan jiwa di sekitar 50% dari total 619 puskesmas di Sumatera Utara. Pemerintah juga mendorong seluruh rumah sakit umum daerah atau RSUD menyediakan sedikitnya 10% tempat tidur untuk layanan kesehatan jiwa. Dari Medan, Nispu Fitri Sirait, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Sragen melalui Dinas Komunikasi dan Informatika mengeluarkan surat edaran atau SE, yaitu untuk para provider internet, menyusul rentetan kecelakaan yang disebabkan oleh kabel menjuntai di jalanan. Mulato Isan yang punya informasi lengkapnya.
3: Sing pertama sing paling cepat kita buat edaran untuk menghimbau gitu. Ini edaran ini sudah kita buat. Edaran yang paling utama.
4: Kasus kecelakaan akibat jeratan kabel telekomunikasi atau internet WiFi yang menjuntai rendah di jalan raya kembali memakan korban di Kabupaten Sragen. Peristiwa naas terbaru menimpa satu keluarga yang terdiri dari 3 orang asal Dukuh Ploso Rejo, Desa Tunggul, Kecamatan Gondang, saat melintas di wilayah Jatisari, Desa Sambi, Kecamatan Sambirejo. Insiden ini memperpanjang daftar hitam kecelakaan akibat kabel semrawut di Sragen. Sepanjang tahun 2026 tercatat sudah 4 kali kejadian serupa yang terungkap ke publik dan memicu keprihatinan masyarakat terkait dengan keselamatan pengguna jalan. Menyikapi maraknya kasus tersebut, pemerintah Kabupaten Sragen melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo mengambil sejumlah langkah darurat. PLT Kepala Diskominfo Sragen Dwianto menjelaskan bahwa pihak Pemkab Sragen saat ini memprioritaskan penerbitan surat edaran sebagai imbauan resmi. Dwianto mengakui salah satu kendala utama penataan di daerah adalah masalah kewenangan perizinan. Penyedia jasa internet atau internet service provider kerap beroperasi berdasarkan izin dari pemerintah pusat tanpa berkoordinasi secara mendalam dengan pemerintah daerah. Terkait dengan regulasi jangka panjang, Pemkab Sragen dan DPRD saat ini tengah merampungkan rancangan peraturan daerah Raperda, penataan pengendalian dan pengawasan infrastruktur pasif telekomunikasi. Saat ini, draft Raperda tersebut masih tertahan di Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3: Edaran yang paling utama, kemudian yang kedua sosialisasi tentunya ya Mas ya, selain mungkin monitoring lah. Ya ISO-nya kan seperti itu Mas, kan gitu. ISO-nya kan memberikan himbauan, memonitor gitu, kemudian memanggil ISP kan kemarin pada saat penyusunan Raperda itu kan sudah kita panggil juga. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti ISP ya kita panggil ke Pemda untuk adakan sosialisasi lebih detail lagi lah.
4: Di sisi lain, Ketua Pansus Raperda Penataan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi DPRD Sragen Fatur Rahman menilai Pemkab Sragen harus lebih proaktif dan tidak sekedar menunggu Raperda diundangkan. Fatur Rahman menegaskan bahwa Raperda sebenarnya sudah berada di tahap final dan tinggal menunggu selesainya harmonisasi di provinsi sebelum disahkan dalam rapat paripurna. Namun sambil menunggu regulasi tersebut, Pemkab didesak untuk mengambil tindakan nyata di lapangan.
5: Dan ini harusnya semua provider bergerak bareng-bareng dengan pemerintah untuk melakukan penertiban. Paling tidak terjadwal lah, satu minggu atau dua minggu sekali atau satu bulan sekali lah. Sehingga nanti akan ketahuan, oh kabel yang ruwet di mana toh? Oh ayo didandani bareng-bareng, dirapeki bareng-bareng antara pemerintah dengan pihak provider.
4: Menurut Fatur Rahman, pemerintah daerah harus hadir memfasilitasi penertiban massal, termasuk menyiagakan armada pendukung menggunakan tangga milik Dinas Perhubungan di Subsragen. Fatur Rahman juga menyoroti maraknya persaingan bisnis penyedia jaringan yang dinilainya tidak sehat dan terkesan liar di tingkat tapak karena minimnya pengawasan daerah. Ia berharap Pemkab Sragen berani mengambil sikap tegas memimpin penataan bersama seluruh ISP agar jaringan kabel yang menjuntai di berbagai ruas jalan Sragen segera dirapikan sebelum menelan lebih banyak korban lagi. RRI Surakarta, Mulato Isaan, melaporkan.

0: Harga ayam broiler di sejumlah pasar tradisional Kota Solo kali ini kembali naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Kita simak laporan dari Fatima Setiawan berikut ini.
1: Ibu, harga ayam saat ini 40 dari harga berapa?
2: Dari harga 38. 38 ini naik lagi 40 lagi.
1: Berlangsung selama
2: cuma 2 hari.
3: Harga daging ayam broiler di sejumlah pasar tradisional di Kota Solo kembali naik menjadi Rp40.000 per kilogram setelah sempat turun selama 2 hari. Kenaikan harga tersebut berdampak pada penurunan jumlah pembelian, terutama dari pelanggan restoran yang selama ini menjadi pelanggannya. Pedagang daging ayam broiler di Pasar Legi Solo, Sri Supriyati, menuturkan harga daging ayam yang sebelumnya berada di angka Rp38.000 per kilogram kembali naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Penurunan harga hanya berlangsung singkat sebelum kembali mengalami kenaikan.
1: Ibu, harga ayam saat ini 40 dari harga berapa?
2: Dari harga 38. 38 ini naik lagi 40 lagi.
1: Berlangsung selama?
2: Cuma 2 hari, Mbak. Turun 500. Terus habis itu naik 2,5 naik. Per kilo. Naik udah kemarin. Ya, kira-kira 3 hari.
3: Menurut Sri, kenaikan harga ayam sudah berlangsung sekitar 3 hari. Namun ia mengaku tidak mengetahui secara pasti penyebab kenaikan tersebut. Berdasarkan informasi yang diterimanya dari pemasok, kenaikan harga dipicu oleh terbatasnya ketersediaan ayam. Tingginya harga daging ayam membuat daya beli konsumen menurun. Sri mengaku pembelian dari pelanggan restoran berlangsung cukup signifikan. Jika sebelumnya sebuah restoran dapat membeli ayam senilai 2 juta dalam sehari, kini pembeliannya hanya berkisar Rp950.000. hingga Rp1 juta. Penurunan permintaan turut mempengaruhi jumlah ayam yang dijualnya setiap hari. Sri yang biasanya memotong 80 ekor ayam. Selain daging ayam broiler, harga telur ayam juga mengalami penurunan. Pedagang telur di Pasar Legi Solo, Sutini, mengaku harga telur ayam kini mencapai Rp23.000 per kilogram, turun dari sebelumnya Rp24.000 per kilogram.
4: Telur 23 sekarang, turun 500. Kemarin 23,5, kemarin 24. Jadi turun.
3: Hari ini?
4: Sekarang 23, berapa lagi?
3: Sebabnya apa?
4: Ya gak tahu, kok banyakan telur kok biar.
3: Dikatakan Sutini, untuk harga telur ayam bebek stabil di angka Rp2.400 per butir, sedangkan telur ayam kampung turun Rp2.300 dari semula Rp2.500 per butir, dan harga telur puyuh Rp37.000 per kilogram. Harga turun, penjualan telur terbilang cukup baik. Per hari mampu menjual sekitar 3 krat atau kotak per hari yang masing-masing berisi 15 kg telur ayam. RR Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan.

0: Orang tua mempunyai peran penting dalam mendampingi anak memasuki usia remaja melalui kemangi. Dan diharapkan orang tua dan anak usia remaja bisa memahami pentingnya komunikasi dalam keluarga. Munisa Febrianti melaporkan selengkapnya.
1: Program Kelas Remaja dan Orang Tua Tangguh, Kreatif, dan Mandiri atau Kemangi kembali digelar di RW 9 Kapasan, Surabaya. Memasuki pertemuan keempat dari 7 pertemuan yang direncanakan, kegiatan kali ini membahas kesetaraan gender, perkawinan anak, dan kehamilan pada usia remaja. Ketua RW 9 Kapasan Heni Pujimastuti mengatakan, program Kemangi diharapkan dapat membantu orang tua memahami cara mendampingi anak yang mulai beranjak remaja. Menurutnya, orang tua perlu membangun komunikasi yang baik agar anak merasa nyaman saat menyampaikan persoalan yang mereka hadapi.
2: Dengan adanya kegiatan Kemangi ini, kita sebagai orang tua jangan sampai mengatakan kata-kata yang kurang baik. Walaupun anaknya tadi bergaul dengan orang yang kurang baik, kita bisa menasihati dengan dipeluk, disayang, begitu. Dengan kata-kata yang baik, insya Allah itu menyentuh.
1: Melalui kegiatan ini, remaja juga diajak memahami bahwa pernikahan membutuhkan kesiapan bukan hanya dari sisi ekonomi, tapi juga mental dan tanggung jawab. Salah satu peserta Nadia Nur Amin yang saat ini duduk di kelas 3 SMK mengatakan pendidikan dan pekerjaan menjadi hal penting yang perlu dipikirkan sebelum memutuskan menikah.
3: Menurut saya, pendidikan dan pekerjaan itu penting banget karena kita masih punya masa depan yang perlu disiapkan. Jadi ingin fokus menyelesaikan sekolah dulu, setelah itu mencari pekerjaan atau melanjutkan pendidikan. Kalau masa depan sudah lebih tertata, kita juga bisa lebih siap untuk mengambil keputusan besar seperti menikah.
1: Melalui 7 pertemuan yang direncanakan, program Kemangi diharapkan tidak hanya menambah pengetahuan peserta, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam membangun komunikasi yang sehat antara orang tua dan juga anak. Munisa Febrianti melaporkan.

Informasi tadi menutup Warta Berita, namun kami masih akan terus hadir sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Dan informasi-informasi lainnya silakan Anda ikuti di www.rri.co.id, media sosial terverifikasi kami @rriprograma3, dan juga Anda bisa melalui WhatsApp call ataupun juga melalui channel kami di rri.com. Dan informasi ini menutup Warta Berita, namun kami pastikan saya Risti Rustarto terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, untuk Anda yang ingin tahu bagaimana informasi lalu lintas di hari Minggu ini, terutama di beberapa wilayah, tidak hanya di Jakarta, terutama juga di wilayah Banyumas, Jawa Tengah, dan di wilayah Porong, Sidoarjo, kita akan bergabung bersama Bribtu Eklesia. Selamat pagi, Bribtu Eklesia.
2: Baik, selamat pagi Risti dan selamat pagi pemirsa. Kami informasikan kondisi lalu lintas terkini melalui TV dari MTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama yang akan saya pantau adalah di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini bertepatan dengan jam memulainya aktivitas pada hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Grogol. Via jalur arteri terpantau di CCTV kami lancar dan normal, didominasi oleh kendaraan pribadi. Kemudian dari tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke tol airport pada pagi hari ini dari kedua arahnya juga relatif lancar. Kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk selalu berada di jalur yang benar dan tidak memasuki atau tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda. Dan kemudian dari tol Jakarta akan menuju ke arah Tangerang pada pagi hari ini terpantau lebih kondusif lancar. Dan kami selalu ingatkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berada atau menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda untuk keselamatan Anda dan juga pengendara lainnya. Dari Jakarta Barat kita akan bergeser ke lokasi yang kedua, tepatnya di Pospol Wangon, Banyumas, Jawa Tengah. Lalu lintas pada pagi hari ini dari Jalan Raya Cilacap Wangon yang akan menuju ke Jalan Aji Baran Wangon cukup normal dan lancar. Kemudian dari arah Terminal Wangon yang akan menuju ke arah Alun-Alun Wangon juga pada pagi hari ini lancar dan normal. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk mengantisipasi kendaraan-kendaraan berat seperti truk angkutan barang, kemudian adanya bus antar kota yang melintas kawasan ini yang perlu Anda perhatikan ketika akan melintas kawasan ini. Dan juga memang kawasan ini cukup ramai dengan aktivitas masyarakat di sepanjang kawasan ini, untuk itu perhatikan laju kecepatan kendaraan Anda. Kita lanjut ke lokasi yang ketiga, tepatnya di JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Lalu lintas pada pagi hari ini dari Mampang yang akan menuju ke arah Menteng, kemudian dari arah sebaliknya masih ramai lancar dan normal. Kemudian dari arah Menteng yang akan menuju ke arah Pancoran pada saat ini juga masih kondusif lancar dengan laju kecepatan kendaraan yang melintas kawasan ini berkisar 45 hingga 55 km per jam didominasi oleh kendaraan pribadi. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk mengantisipasi aktivitas masyarakat seperti masyarakat yang berolahraga dan juga para pesepeda yang melintas kawasan ini yang perlu Anda perhatikan dan tingkatkan konsentrasi Anda ketika akan melintas kawasan ini. Dan kita lanjut ke lokasi yang terakhir di Simpang Japanan Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Lalu lintas dari Surabaya yang akan menuju ke arah Malang normal pada pagi hari ini. Kemudian dari Surabaya yang akan menuju ke arah Malang maupun Mojokerto pada pagi hari ini juga ramai dan lancar, didominasi oleh kendaraan-kendaraan berat yang melintas kawasan ini seperti tronton dan juga truk angkutan barang. Untuk itu kami harapkan untuk menjaga jarak aman kendaraan Anda dan juga antisipasi aktivitas masyarakat seperti para pejalan kaki yang melintas kawasan ini, dikarenakan memang kawasan ini minim akan JPO. Untuk itu perhatikan laju kecepatan kendaraan Anda dan antisipasi adanya aktivitas atau pusat perbelanjaan seperti pasar di kawasan ini yang perlu diperhatikan. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 268 kasus laka lantas dengan rincian 18 meninggal dunia, 34 luka berat dan 303 luka ringan. Dan dari 268 kasus laka lantas ini 76% didominasi oleh kendaraan roda 2. Kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk selalu berhati-hati, mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Dan kami selalu siap melayani Anda pada 1-500-669 atau Anda juga dapat mengunjungi Instagram dari Korlantas Polri.ntmc untuk mengetahui informasi-informasi terupdate dari kami. Demikian Brigadir Susan melaporkan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan polisi bersama masyarakat.
0: Demikian telah kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.

Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas. Jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, kita sudah masuk di program Silang Gereja, pendengar ya, di edisi hari Minggu tanggal 11 Oktober 2026. Di Silang Gereja edisi hari ini kita akan menemani pendengar sampai nanti menjelang pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk ibadah hari Minggu kali ini ya, akan berlangsung dari Gereja Santo Albertus Agung dengan dipandu oleh Bapak Romo RD Martinus Pasomba, yang bertemakan pada hari ini tentang hari Minggu biasa ke-28, mendengar. Mari kita mendengarkan Silang Gereja di tanggal 11 Oktober 2026 langsung dari Santo Albertus Agung. Selamat mendengarkan dan Tuhan memberkati.
1: Sebelum kita misa, mari kita awali dengan doa rosario dan dimulai dengan doa Angelus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia, curahkanlah rahmatmu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjut dengan doa rosario. Dalam intensi doa rosario pada malam ini, kita persembahkan yang pertama untuk Bapak Sri Paus Leo yang ke-14. Kedua, untuk Pastor Paroki, Pastor Vikaris dan umat paroki SAA. Yang ketiga, untuk perdamaian dunia dan orang-orang yang menderita akibat perang. Yang keempat, untuk para pemimpin bangsa Indonesia. Yang kelima, untuk para lansia dan orang sakit di paroki Santo Albertus Agung. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef. sekarang dan selama-lamanya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Putri Allah Bapa, salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Bunda Allah Putra, salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam mempelai Allah Roh Kudus, salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahimanmu. Amin.
2: Peristiwa gembira yang pertama, Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga.
3: Berilah kami rezeki dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Janjalah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa
4: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
5: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
6: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
7: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
8: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
9: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
7: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
10: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
11: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
12: Seperti pada permulaan, sekarang dan selalu sepanjang segala abad. Amin.
1: Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahimanmu. Amin.
13: Peristiwa gembira yang kedua, Maria mengunjungi Elisabet. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin.
12: Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
13: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
7: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
13: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
14: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
13: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
15: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
13: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
16: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
13: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
17: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
13: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
18: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
13: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
7: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
13: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
19: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
13: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin.
20: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
13: Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin.
2: Peristiwa gembira yang ketiga, Yesus dilahirkan di Betlehem. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga.
8: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
20: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
21: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
18: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
22: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah
1: di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
11: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
23: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
24: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, antara wanita.
1: Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
25: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
2: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu,
25: terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin.
0: Peristiwa gembira yang keempat, Yesus dipersembahkan dalam bait Allah. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin.
3: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
4: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
5: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
4: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
6: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
4: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
9: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
4: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
26: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
4: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
27: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
4: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
28: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
4: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
29: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
4: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
30: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
4: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
31: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
4: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa, sekarang dan waktu kami mati.
0: Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman.
7: Peristiwa gembira yang kelima, Yesus diketemukan dalam bait Allah. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga.
8: Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
10: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
12: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
13: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
14: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
15: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
16: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
17: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
19: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
20: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
21: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta antara wanita dan
32: Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
33: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
34: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
35: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
36: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
37: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
38: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
39: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
40: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
41: Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
42: Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah seluruh jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahimanmu. Amin.
43: Salam ya Ratu, Bunda yang berbelas kasih, hidup, hiburan, dan harapan kami. Kami semua memanjatkan permohonan. Kami amat susah, mengeluh, mengesah dalam lembah duka ini. Ya Ibunda, ya pelindung kami, limpahkanlah kasih sayangmu yang besar kepada kami. Dan Yesus Putramu yang terpuji itu, semoga kau tunjukkan kepada kami. O Ratu, O Ibu, O Maria, Bunda Kristus,
0: Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Ya Allah, Putramu telah memperoleh bagi kami ganjaran kehidupan kekal melalui hidup, wafat, dan kebangkitannya. Kami mohon agar dengan merenungkan misteri Rosario Suci Santa Perawan Maria, kami dapat menghayati maknanya dan memperoleh apa yang dijanjikan. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Kita tutup dengan sebuah lagu.

0: Santa Maria,
1: doakanlah kami.
0: Santo Albertus Agung,
1: doakanlah kami.
0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

selamat datang di Paroki Santo Albertus Agung Tanjung Bunga. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Pastor Paroki. Mari kita siapkan hati kita dengan menyanyikan lagu pembuka.

Dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih. Dan selamat bertemu dalam perayaan kita pada hari Minggu biasa yang ke-28 ini. Dalam perayaan ini kita akan mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan bahwa kerajaan Allah itu digambarkan seperti pesta meriah yang penuh damai sejahtera, penuh kegembiraan dan persaudaraan. Dan karena itu setiap orang diundang untuk ikut serta dalam kebahagiaan kerajaan itu. Namun apa yang terjadi? Bahwa dengan berbagai macam alasan, kadang-kadang orang tidak menanggapi undangan Tuhan itu. Ada yang tenggelam dalam kesibukan pribadi atau kesenangan pribadinya. Dan kendati pun ada orang yang mau menanggapi panggilan Tuhan atau undangan Tuhan itu, kadang-kadang dia tidak berpakaian pesta. Karena itu saudara-saudara terkasih, setiap kali kita mengadakan perayaan Ekaristi ini, kita diundang oleh Tuhan mengikuti perjamuannya, dan diharapkan kita pun juga mau berpakaian pesta, yaitu belas kasih kepada sesama kita. Karena itu saudara terkasih, mari dalam perayaan kita ini kita mohon, moga-moga setiap kali kita menanggapi undangan Tuhan khususnya dalam perayaan perjamuan seperti ini, kita senantiasa peduli kepada sesama kita. Moga-moga sukacita yang kita alami, kiranya kita pun juga bagi kepada sesama lewat pertolongan dan bantuan kita kepada sesama. Saudara terkasih, dalam perayaan ini juga kita mendoakan segenap panitia pesta pelindung paroki kita Santo Albertus tanggal 15 November yang akan datang. Moga-moga seluruh rencana ini dapat terlaksana dengan baik, dan semoga kita pun juga mau mendukung dan mengambil bagian dalam perayaan ini. Saudara-saudara terkasih, agar kita pantas dan layak merayakan misteri suci ini, maka marilah kita pertama-tama merendahkan hati di hadapan Allah. Kita mohon pengampunan atas segala kesalahan dan dosa-dosa kita, sehingga kita layak merayakan misteri suci ini.

Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah. Semogalah Yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.

Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah mengundang kami untuk ikut serta dalam perjamuan kudus-Mu, baik yang di dunia maupun kelak di surga. Semoga kami semua menanggapi undangan-Mu itu dengan gembira, seraya mempersiapkan diri agar pantas menerima anugerah-Mu yang agung itu. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa.

0: Tuhan akan menghidangkan suatu jamuan dan menghapus air mata dari wajah semua orang. Bacaan dari kitab Yesaya. Di Gunung Sion, Tuhan semesta alam akan menghidangkan bagi segala bangsa suatu jamuan dengan masakan mewah. Suatu jamuan dengan anggur yang tua benar, suatu jamuan dengan lemak dan sumsum, dan dengan anggur tua yang disaring endapannya. Di atas gunung ini, Tuhan akan mengoyakkan kain kabung yang diselubungkan kepada segala suku, dan tudung yang akan ditudungkan kepada segala bangsa. Tuhan Allah akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Ia akan menghapus air mata dari wajah semua orang. Aib umatnya akan Ia jatuhkan dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu, orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita, yang kita nanti-nantikan supaya menyelamatkan kita. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan, marilah kita bersorak-sorai dan bersuka cita, karena keselamatan yang diadakannya. Sebab tangan Tuhan akan melindungi gunung ini. Demikianlah sabda Tuhan.
1: Syukur kepada Allah.

Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, aku tahu apa itu kekurangan, dan aku pun tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan.

Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada para imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi dengan memakai perumpamaan. Katanya, hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Raja itu menyuruh lagi hamba-hamba lain dengan pesan, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak menghindarkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada juga yang pergi mengurus usahanya. Dan yang lain menangkap hamba-hamba itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu, ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan, dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Lalu pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan para tamu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari tanpa mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu raja itu berkata kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Demikianlah Injil.

undanglah setiap orang yang kamu jumpai ke pesta nikah itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, diceritakan ada tiga setan yang akan mengadakan kuliah kerja nyata atau KKN. Dan sebelum mereka melaksanakan KKN itu, dia menghadap kepada sang dosennya, yaitu Profesor Setan, dan menyampaikan rencana mereka untuk turun ke dunia melaksanakan tugas itu. Namun sebelum melaksanakan tugas KKN itu, mereka diuji dan dites dulu apakah tiga setan ini layak untuk melaksanakan KKN. Karena itu mereka dipanggil oleh Profesor Setan dan mereka ditanyai dulu. Ya, mereka ditanya, apa yang akan engkau lakukan untuk menyesatkan sebanyak mungkin manusia supaya tidak memenuhi undangan perjamuan Tuhan di surga? Ya, apa yang akan engkau buat untuk menyesatkan manusia supaya dia tidak memenuhi undangan perjamuan Tuhan di surga? Lalu majulah setan yang pertama dan ditanya itu, dan dia katakan, saya akan katakan kepada setiap manusia bahwa Tuhan itu tidak ada. Lalu sang Profesor Setan itu berkata, ha ha ha ha, sedikit saja orang akan kamu sesatkan. Karena pada umumnya manusia itu percaya bahwa Tuhan itu ada. Ya. Sesudah itu, dia beralih kepada setan yang kedua. Pertanyaannya sama. Apakah yang akan kamu lakukan untuk menyesatkan sebanyak mungkin manusia supaya tidak memenuhi undangan perjamuan Tuhan di surga? Dan setan yang kedua itu menjawab, ya, saya akan katakan api neraka itu tidak ada. Lalu sang profesor berkata, ah, semua manusia itu hampir percaya bahwa ada itu api neraka. Dan itulah manusia berusaha supaya berbuat sesuatu yang baik karena dia takut masuk untuk ke neraka. Lalu setan yang ketiga ditanya, apa yang akan kau laksanakan untuk menyesatkan manusia? Lalu setan yang ketiga itu berkata, ya, enggak tahu ini apakah setan gondrong atau setan gondol, gundul. Dia berkata, saya akan katakan kepada manusia, nikmatilah hidup ini, masih ada waktu. Dan Profesor Setan itu berkata, haha, bagus sekali, akan banyak orang akan kau hancurkan. Lalu Profesor itu bertanya, nah, kira-kira kamu akan kemana? Lalu dia katakan, ya, saya akan turun ke Indonesia. Karena di Indonesia itu banyak orang itu yang selalu santai, selalu berkata, ya, itu masih ada hari esok. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, kita semua diundang
untuk menanggapi undangan Tuhan. Namun kadang-kadang tidak selamanya orang akan memenuhi undangan itu. Ya, sebagaimana kita dengarkan dalam bacaan Injil pada hari ini, bahwa kerajaan Allah itu diumpamakan dengan orang yang mengadakan perjamuan nikah. Dan semuanya sudah tersedia, panitia sudah melaksanakan tugas, sudah mengantar undangan ini ke sana kemari. Tetapi, ya, dalam bacaan tadi, bahwa orang-orang yang diundang itu tidak mau datang dengan berbagai macam alasan. Ya, mungkin dia akan katakan, wah, masih ada hari esok. Nanti, kapan-kapan sajalah baru saya akan pergi. Ya. Tetapi Tuhan tidak kecewa. Dia undangannya itu tidak hanya dikhususkan bagi undangan-undangan fifth tadi, tetapi dikatakan dalam bacaan tadi, pergilah dan undanglah semua orang yang kamu jumpai. Ah, apakah itu orang jahat atau orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih, Tuhan senantiasa mengundang kita. Datanglah kepadaku, kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Setiap kali kita menghadiri perayaan Ekaristi seperti ini, itu karena undangan Tuhan. Kita digerakkan oleh iman kita untuk mau hadir. Namun, satu syarat yang dituntut, bahwa setiap undangan itu, setiap orang yang diundang harus berpakaian pesta. Ya, berpakaian pesta. Nah, pakaian pesta bukan pertama-tama itu pakaian yang kita pakai seperti ini. Tetapi pakaian yang dimaksud dalam Injil itu adalah sikap batin, sikap hati yang layak, ya, yang mau merendahkan hati di hadapan Tuhan. Itulah setiap kali kita akan menyambut tubuh dan darah Kristus. Lalu imam mengatakan, saudara-saudara, berbagilah saudara-saudara yang diundang ke perjamuan Tuhan. Dan selanjutnya, dan kita semua menembak dada dengan berkata, apa? Ya Tuhan, apa? Bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Ya, saya tidak pantas. Tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Setiap kali kita mengucapkan saya tidak pantas, kita menebah dada kita, tanda perendahan diri kita. Tetapi dengan sabda Tuhan, kita akan menjadi sembuh. Kita akan dilayakkan karena dia mau mengampuni dosa-dosa kita. Saudara-saudara terkasih, ada bahaya bahwa memang dengan berbagai macam godaan setan, kadang-kadang kita selalu mengatakan, saya sibuk. Atau mengatakan, masih ada minggu depan, masih ada minggu bulan depan, dan selanjutnya. Padahal hari Minggu biasa ke-28 ini tidak akan diulang lagi. Mungkin akan diulang lagi itu tahun depan. Tetapi itu pun juga sudah tahun B, sekarang tahun A. Ya, selalu ada tiga itu, tahun A, tahun B, tahun C. Selalu berulang itu di dalam tahun liturgi kita. Nah, karena itu saudara-saudara terkasih, satu hal yang kiranya kita coba kembangkan dalam diri kita. Setiap kali kita mau menanggapi undangan Tuhan dalam perjamuan seperti ini, bahwa kita itu mau, sebagaimana dalam tata liturgi kita, itulah SOP-nya, standar operasionalnya, supaya kita layak
Ya. Kita mulai dengan doa saya mengaku, dan sesudah itu ada absolusi. Ya. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengizini, dan selanjutnya ya, kita pertama-tama memohon pengampunan dari Tuhan atas segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Kita tidak layak karena dosa-dosa kita. Yang kedua, saudara terkasih, bahwa di dalam perenekarisi, dalam perjamuan seperti ini, diharapkan bahwa kita ikut berpartisipasi semua, mengambil bagian. Ya, misalnya dengan menyanyi, bukan hanya kor yang menyanyi, tetapi kita semua mengambil bagian. Ya, karena itu, ya, sebagaimana tema pesta pelindung kita tahun ini apa? Bergerak, bangkit, dan bergerak bersama dalam pengharapan. Nah, kita bangkit, bergerak bersama. Begitupun juga di dalam liturgi kita, ya, bahwa ada saat tertentu kita duduk bersama, ada saatnya kita berlutut bersama, ada saatnya kita berdiri bersama. Itulah pakaian pesta dengan ikut tata gerak perjamuan Tuhan. Ya, bukan hanya duduk saja. Ya, kecuali kalau memang sakit, oke, Tuhan tahu itu ya. Tetapi bahwa ada saat tertentu itu, perjamuan itu menyangkut seluruh tata gerak dalam liturgi kita. Ya. Maka dari itu, saudara-saudara terkasih, harapkan bahwa kita mengambil bagian semua. Nah, tidak hanya dengan tata gerak atau lewat menyanyi, atau lewat itu dengan itu menyambut tubuh dan darah Kristus, tetapi juga ada saat tertentu kita untuk bersyukur kepada Tuhan, dengan itu mau mempersembahkan persembahan kita, misalnya dengan itu kolekte, itu adalah persembahan bagian dari hidup kita. Kita persembahkan kepada Tuhan. Ya, itu juga merupakan pakaian pesta di dalam perjamuan Tuhan. Bahwa kita tidak hanya mempunyai hak atau menuntut hak untuk menerima tubuh dan darah Kristus, tapi juga kita memiliki kewajiban. Ada bahaya, saudara-saudara, sebagaimana dalam bacaan Injil tadi, bahwa ada satu orang tadi dikatakan tidak berpakaian pesta, karena mungkin dia hanya berpikir, ya, kapan orang akan makan dan saya mendapatkan, tapi dia lupa bahwa itu ada kewajiban yang harus dilaksanakan, turut mengambil bagian atau berpartisipasi di dalam perjamuan itu. Maka dari itu, saudara-saudara terkasih, kita mohon di dalam perjamuan ini, sebagaimana yang disampaikan oleh Santo Paulus di dalam bacaan, di dalam bacaan kedua tadi, dalam suratnya kepada orang di Filipi, Santo Paulus berkata itu, bahwa dalam segala hal, ya, ya, dikatakan oleh Santo Paulus, segala perkara dapat kutangguh dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara-saudara terkasih, mari kita mohon dalam renungan ini, moga-moga kita semua didapati oleh Tuhan berpakaian pesta ketika kita sedang mengikuti atau memenuhi undangannya, dengan itu senantiasa merendahkan hati di hadapan Tuhan, kemudian mensyukuri berkat Tuhan, dan yang ketiga, kita peduli kepada sesama kita. Kita mau berbagi berkat dengan sesama kita. Semoga demikian. Amin. Saudara-saudara terkasih, setelah mendengarkan sabda Allah dan mencoba merenungkan serta meresapkannya, kita menyadari bahwa kadang-kadang kita tidak setia di dalam mengamalkan iman kita, maka mari kita berdiri dan kita bersama-sama memperbaharuinya. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang itu ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang maha kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, di jagat teologi yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan.

0: Saudara-saudari terkasih, kita semua diundang mengikuti perjamuan Tuhan. Sebagai sahabat-sahabatnya, kita diperkenankan mengetuk pintu hatinya dan berdoa kepada Allah Bapa kita.
1: Bagi Gereja Kristus, semoga Allah Bapa Maha Kasih menuntun gereja agar tak henti-hentinya mengundang semua orang mengikuti perjamuan Tuhan. Marilah kita mohon.
0: Tuhanlah doa kami. Ya Tuhan.
1: Bagi para bapak dan ibu, semoga Allah Bapa Maha Bijaksana membimbing para bapak ibu dalam setiap langkah hidup mereka, sehingga mereka tekun mengusahakan rumah tangga yang membahagiakan seluruh keluarga dan tidak terbawa oleh arus nafsu akan kemewahan materialis di tengah dunia modern ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami. Bagi kaum papa, semoga kemurahan hati Allah yang mengalir dalam kebaikan hati umatnya memberikan kesempatan bagi kaum papa untuk dapat mengikuti perjamuan Tuhan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua di sini, semoga Allah Bapa memperkenankan kami memperluas lingkup perayaan ini dengan mengajak bersahabat dan makan bersama sesama kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
0: Ya Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, kami berdoa untuk rencana perayaan pelindung paroki kami Santo Albertus yang akan datang. Teristimewa segenap panitia yang sudah terpilih dan melaksanakan tugas, semoga Engkau ya Allah berkenan melimpahkan rahmat dan berkat-Mu atas rencana ini dan memberkati segenap panitia dan siapa saja yang mengambil bagian dalam kegiatan perayaan pesta pelindung ini. Moga-moga semua itu dapat terlaksana yang baik demi kemuliaan nama-Mu dan demi kesejahteraan segenap umat-Mu di dalam paroki ini. Marilah kita mohon.
1: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
0: Saudara-saudara terkasih, mari sejenak dalam hati kita panjatkan niat-niat pribadi kita. Marilah kita mohon.
1: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
0: Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, dengarkanlah doa kami yang berkumpul di sekitar altar ini untuk mendengarkan sabda dan menerima rezeki dari kemurahan-Mu. Kabulkanlah doa kami dan jadikanlah kami tanda cinta kasih-Mu kepada sesama dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami.
2: Amin. Persiapan persembahan.

Berdoalah saudara-saudara supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, perkenankanlah kami mempersembahkan diri kepadamu dalam rupa roti dan anggur ini. Semoga kami semua tekun berhimpun sebagai putra dan putri kesayanganmu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu.

sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan. Bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan Kekal. Sebab engkau begitu mengasihi dunia dengan belas kasihmu, sehingga engkau mengutus seorang penebus bagi kami. Engkau menghendaki agar dia serupa dengan kami dalam segala hal, kecuali dalam hal dosa. Karena engkau mencintai kami sama seperti engkau mengasihi putramu. Oleh ketaatannya kami dipulihkan untuk menerima anugerahmu yang sudah kami hilangkan karena dosa ketidaktaatan. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dikau sambil bernyanyi.

Sungguh kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu.

Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku.

Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami engkau anggap layak mengharap engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar engkau menyempurnakan mereka dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Fransiskus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu. Terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perang Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan dikau dengan pengantaraan Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh

Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami telah dikuatkan oleh 14 kasih-Mu, selalu bebas dari dosa, dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan, dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus.

Sahabat pecinta alam, di tengah hutan desa Jetak yang tenang dan hijau, tersembunyi sebuah anugerah ciptaan Tuhan, air terjun Bongo. Bukan sekedar aliran air yang jatuh dari tebing, tetapi sebuah permata alam yang menghadirkan kesejukan, kedamaian, dan ketenangan bagi siapa saja yang merindukan jeda dari hiruk-pikuk kehidupan. Disinilah alam berbicara lewat gemericik airnya, lewat kesejukan udaranya, dan lewat keheningan hutan yang memeluk setiap langkah. Air terjun Bongo bukan hanya tempat wisata, melainkan ruang untuk menyegarkan jiwa, menenangkan hati, serta merasakan kembali harmoni antara manusia dan alam. Aliran air yang jatuh di antara bebatuan besar seolah menarik mengikuti irama alam. Udara sejuk yang menyapa lembut menjernihkan pikiran. Suasana sunyi dan alami jauh dari kebisingan kota. Dekat dengan situs sejarah makam Pangeran Singonegoro menghadirkan harmoni wisata alam dan religi. Cocok untuk berjalan santai, merenung, mengambil gambar, dan mengisi kembali energi positif. Masih tersembunyi dari keramaian, memberikan pengalaman wisata yang tenang, jauh dari kebisingan dan kerumunan. Cocok bagi pencari ketenangan maupun penjelajah alam. Akses hutan yang mudah dijangkau, meski berada di kawasan hutan, jalur menuju air terjun relatif nyaman untuk dilalui, bahkan bagi pemula. Alam yang benar-benar alami, tidak banyak sentuhan bangunan modern, sehingga pengunjung merasakan keaslian alam yang apa adanya. Cocok untuk semua kalangan, mulai dari keluarga, pecinta alam, fotografer, hingga mereka yang sekedar ingin mencari suasana baru. Lokasi wisata air terjun Bongo berada

Dusun Keroan, Desa Jetak, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sebuah lokasi yang menawarkan ketenangan serta nuansa alam yang masih terjaga keasriannya. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Gongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Gongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Gongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Gongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa.

Dengar kita masih di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya masih di Tuban pagi ini pendengar ya, edisi tanggal 11 Oktober 2026 dan juga masih dipandu oleh Wahyu Pria. Sekarang sudah masuk di program Minggu Indie pendengar ya, seperti biasa 1 jam ke depan sampai nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, kalian akan disuguhkan lagu-lagu Indie di Indonesia pendengar. Gimana kabarnya nih untuk pendengar RRI Tuban dimanapun kalian berada di minggu kali ini begitu ya, di weekend tanggal 11 Oktober 2026 kali ini. Semoga sehat semuanya ya, semoga diberikan rezeki dan juga semoga cepat hujan. Karena memang ini juga musimnya mungkin mundur atau seperti apa ya, saya juga kurang tahu. Ini sepertinya mendekati, biasanya ya, biasanya mendekati akhir tahun ini sudah masuk di musim hujan, tapi sepertinya ini belum ada tanda-tanda akan adanya hujan, karena di wilayah sekitar studio RRI Tuban dan juga mungkin di Kabupaten Tubannya ini juga terhitung panasnya sampai 33 derajat pendengar. Jadi masih terik sekali begitu ya pendengar ya. Jadi kalau misalnya yang punya jas hujan ini belum terlalu berguna begitu ya, karena memang musim hujannya belum masuk di wilayah Kabupaten Tuban. Tapi kalau payung panas-panas kayak gini masih berguna begitu pendengar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Saya Unggul Supriyati dan Angkasawan Angkasawati LPP RRI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban mengucapkan selamat hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur. Semoga di usia ke-81 tahun, Jawa Timur semakin maju, semakin sejahtera, dan terus menjadi provinsi yang tangguh, inovatif, berdaya saing, serta menjadi gerbang baru Nusantara. Jawa Timur unggul, maju, dan berkelanjutan. Mari kita menjaga semangat gotong royong untuk mewujudkan Jawa Timur yang semakin hebat serta berkomitmen menjadikan pembangunan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan. Dirgahayu Provinsi Jawa Timur ke-81. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih pendengar, kita masih di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Masih ada kurang lebih 20 menit lagi begitu ya Wahyu menemani pendengar di program Minggu Indi edisi tanggal 11 Oktober 2026 kali ini pendengar. Dan masih bisa ya kalau misalnya pendengar ingin mengirimkan retensi-retensi di Tuban pagi ini, silahkan di WhatsApp-nya di 0851-96-24186 ataupun juga bisa telepon di 0356-883-4756.

0: Tahukah Anda bahwa satu aliran sungai mampu membentuk kehidupan sebuah daerah? Di Bojonegoro, Bengawan Solo bukan sekedar sungai. Ia adalah nadi kehidupan yang mengalir sejak ratusan tahun lalu. Bengawan Solo menjadi saksi perjalanan sejarah, sumber air bagi pertanian, sekaligus penopang kehidupan masyarakat Bojonegoro. Dari alirannya, sawah-sawah tumbuh subur dan aktivitas masyarakat terus berjalan. Di tepi Bengawan Solo, kita bisa melihat keseharian masyarakat petani, nelayan sungai, hingga anak-anak yang bermain riang. Meski kadang membawa tantangan seperti banjir, Bengawan Solo tetap dijaga dan dihormati. Karena bagi masyarakat Bojonegoro, sungai ini adalah sahabat yang harus dirawat bersama. Bengawan Solo mengajarkan kita tentang kesabaran, ketekunan, dan keseimbangan hidup dengan alam. Semoga Bengawan Solo akan terus mengalirkan kehidupan tidak hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk generasi-generasi mendatang. Airnya yang senantiasa jernih dan menjadi sumber kesejahteraan yang tak pernah kering menghidupi sawah, ladang, dan semangat gotong royong masyarakat Bojonegoro. Mengalir tenang namun penuh arti seperti kehidupan masyarakat Bojonegoro itu sendiri.
1: Bersementara.

Pendengar, karena sebentar lagi waktu akan memasuki pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, ya artinya Wahyu harus pamit undur diri di program Minggu Indi edisi tanggal 11 Oktober 2026. Dan setelah ini kita akan kembali mengudara dengan Tuban siang ini, pendengar ya. Akan ada program Idola RRI di pukul 10 sampai pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Tetap terhubung di ruang dengar kami di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: Putri Salju dan Tujuh Kurcaci. Pada suatu masa, hiduplah seorang ratu yang baik hati pada sebuah istana seputih salju dikelilingi hutan ajaib. Tatkala menatap butiran salju yang turun di tengah musim dingin yang beku, sang ratu melamun. Terdengar suara anak-anak yang tengah bermain salju di luar istana. Ia membuka jendela agar dapat melihat mereka, dan angin menerbangkan sabut tangan merah kesayangan sang ratu. Sabut tangan itu jatuh tepat di atas boneka salju yang sedang dibuat anak-anak itu. Mereka melambaikan tangan dan berterima kasih kepada sang ratu.
1: Ku berharap memiliki seorang anak perempuan dengan kulit seputih salju, bibir semerah buah ceri, dan hati yang mulia.
0: Waktu berlalu, dan impian sang ratu baik hati menjadi kenyataan. 9 bulan kemudian, yang telah lama didamba terwujud, sang raja dan ratu memperoleh seorang bayi perempuan paling cantik di seluruh dunia. Dan mereka memberinya nama Putri Salju.
1: Namun kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Ketika Putri Salju masih sangat kecil, sang ratu wafat dan menjelma menjadi bintang di langit.
0: Beberapa tahun kemudian, ayah Putri Salju menikahi seorang wanita bernama Hela. Raja terpesona pada kecantikan ratu barunya ini. Dan tidak menyadari bahwa ia merupakan wanita yang sombong dan angkuh.
2: Wahai cermin ajaib, siapakah wanita tercantik di negeri ini?
3: Kau, ratuku, engkaulah wanita tercantik di negeri ini.
2: Tidak ada yang sanggup menandingi kecantikanku.
0: Putri Salju tumbuh menjadi seorang wanita yang cantik. Ayahnya, sang raja, akan melakukan sebuah perjalanan jauh bersama prajuritnya dan memeluk dengan erat putrinya sebelum ia berangkat.
3: Jangan bersedih, Putri Salju. Ayah pasti pulang.
0: Pada suatu hari, si ratu jahat Hela memanggil pengurus rumah tangganya, Duncan.
2: Buka tirai cermin ajaibku, Duncan.
0: Gerak-gerik Duncan sangat kikuk, sehingga tirai penutup cermin jatuh menutupi dirinya.
2: Dasar bodoh! Keluar kau sekarang!
0: Sang ratu mengagumi dirinya sendiri di depan cermin, lalu berkata,
2: "Wahai cermin ajaib, siapakah wanita tercantik di negeri ini?"
0: Cermin ajaib menjawab,
3: "Yang mulia, engkau bukan lagi merupakan wanita tercantik di negeri ini. Putri Sajulah yang tercantik."
0: Hela menjadi sangat marah.
2: "Tidak mungkin, tak seorang pun mampu melebihi kecantikanku."
0: Segenap istana seolah terguncang mendengar amarahnya. Hati jahatnya ingin membinasakan kecantikan Putri Salju. Ia membuat rencana dan memerintahkan pemburu kerajaan untuk membawa Putri Salju ke hutan ajaib, lalu membunuhnya.
2: "Dan bawa jantungnya ke hadapanku."
0: Putri Salju mempercayai pemburu kerajaan dan bersedia ikut bersamanya ke hutan. Dalam perjalanan, ia melihat seekor burung terluka terkulai di tanah. Dan Putri Salju mengangkat tubuh burung malang itu untuk membantu menyembuhkan sayapnya. Di belakangnya, pemburu istana tampak menyelinap dan mengeluarkan busur dan anak panah untuk memanah Putri Salju. Ditariknya busurnya dan mulai membidik. Namun ia melihat gadis baik hati sedang mengobati seekor burung yang terluka itu. Lalu berpendapat adalah sebuah kesalahan membunuh Putri Salju.
3: "Putri Salju, ia memerintahkanku untuk membunuhmu. Namun hamba tidak sanggup melukai gadis sebaik engkau."
4: "Siapa yang ingin membunuhku?"
3: "Ratu Hela, engkau harus melarikan diri dan bersembunyi."
0: Pemburu memutuskan untuk mengelabui ratu dengan membunuh seekor babi hutan. Jantung babi hutan itulah yang akan ia berikan pada ratu, sehingga ratu mengira putri sudah wafat. Sang putri sangat ketakutan dan berlari memasuki hutan yang gelap. Ia berjuang melawan cabang-cabang pohon tajam dan menghadapi kelelawar di malam hari hingga tak sanggup lagi berlari.
1: ia rebah pada sebuah pohon dan tertidur di tengah hutan ajaib yang dingin dan gelap. Begitu sampai di istana, pemburu segera menemui sang ratu.
5: Hamba telah melaksanakan perintah paduka.
1: Ratu Hela meraih kotak itu dan memeriksa jantung di dalamnya. Ia percaya putri salju sudah wafat dan tawanya terdengar pada setiap penjuru istana. Tatkala mentari terbit, putri salju terbangun di tengah hutan. Dan tampak di hadapannya sebuah rumah mungil yang cantik. Dengan taman gerbang mungil dan pagar kayu. Jendela-jendela mungil dilengkapi bel pintu dan pintu bundar berwarna hijau. Ia membunyikan bel, namun tidak ada yang menjawab. Kala ia akan mengetuk, ternyata pintunya tidak terkunci. Segalanya serba mungil di dalam rumah tersebut, seolah ia sedang berada dalam sebuah rumah boneka. Panci

0: Mereka berjalan pelan-pelan dan berbicara dengan berbisik.
1: Seseorang telah memakan rotiku.
2: Seseorang telah menggunakan piringku.
3: Ada seseorang tidur di kasurku. Gadis yang sangat cantik.
4: Waduh, lampunya.
5: Tangkap lampunya.
1: Tangkap lampunya.
5: Tangkap
1: lampunya. Waduh. Tangkap. Yikes.
2: Wawa. Shh. Dia bangun. Dia bersembunyi di balik selimut. Jangan takut, gadis kecil. Kami adalah 7 kurcaci. Namaku Ace. Dan ini adalah Jolly, si pemarah, si penasaran, si kocak, si pemalu, dan si pemalas.
6: Aku putri salju. Maaf, aku keluyuran di rumah kalian.
0: Putri salju menceritakan segalanya. Dan para kurcaci ikut merasa sedih mendengarnya. Mereka mengizinkan ia tinggal bersama mereka dengan satu syarat.
2: Kami sangat gemar bernyanyi. Apa kau memiliki suara yang merdu, Putri?

0: Pada sebuah negeri lain yang jauh, hiduplah seorang pangeran muda nan rupawan. Ia bernama Pangeran Antoine. Ia gemar duduk di luar pada malam hari menatap bintang-bintang yang mengingatkannya pada orang-orang yang dikasihinya. Pada suatu malam, ia melihat wajah putri salju pada langit berbintang dan merasa harus menemukan gadis itu. Seorang peri mengatakan bahwa sang putri dalam bahaya, lalu memberi kalung ajaib berbentuk hati pada pangeran. Pangeran Antoine mendatangi kuda kepercayaannya dan melakukan perjalanan mencari wajah cantik yang dilihatnya di langit. Sementara itu di istana, Ratu Hela yang jahat kembali berhadapan dengan cermin ajaib.
1: Dankov, buka tirai cermin ajaib. Coba kita lihat kecantikanku.
0: Dankov masuk, namun tirai itu tersangkut pada cermin dan ia hampir saja menjatuhkannya. Dankov benar-benar pesuruh yang kikuk. Selalu di saat paling penting, ia menjadi canggung dan kikuk. Sang ratu menjadi merasa terganggu oleh sikapnya. Saat Dankov berlalu, Ratu Hela bertanya kembali pada cermin ajaib mengenai kecantikannya.
1: Wahai cermin ajaib, siapakah yang tercantik di negeri ini?
2: Ampun yang mulia, namun putri salju yang tinggal bersama 7 kurcacilah yang tercantik di negeri ini.
3: Ah, tidak, tidak!
1: Kukira putri salju sudah mati.
0: Ratu terjaga sepanjang malam, membuat rencana untuk benar-benar membunuh putri salju. Ia berkesimpulan, cara terbaik adalah dengan menyamar, sehingga ia mengubah dirinya menjadi seekor kelinci mungil. Di pagi hari, para kurcaci pergi bekerja. Satu persatu mencium pipi putri salju dan berangkat ke pertambangan. Mereka mengingatkannya untuk berhati-hati saat seorang diri di rumah.
2: Putri, jangan membuka pintu untuk orang asing. Tidak aman.
0: Hutan tampak sangat damai. Putri salju menyirami tanaman bunga di kebun. Sang putri melihat ada seekor kelinci kecil yang tampaknya terluka duduk di kebun.

0: Ia gendong kelinci itu dan dibawanya masuk ke rumah. Ia membalut kaki kelinci yang terluka dan membiarkannya beristirahat di bawah sinar mentari di atas tempat tidur kurcaci. Kelinci kecil tampak tertidur. Namun begitu putri berlalu, si kelinci membuka mata dan melihat sekeliling. Lalu ia melompat, melompat, dan melompat. Kemudian berubah kembali menjadi Ratu Hela yang jahat. Ini sesuai seperti yang direncanakannya. Dituangnya racun berwarna ungu di atas bantal, membayangkan putri salju tidur di atasnya dan binasa karena racun. Putri salju merasa sangat lelah bekerja di kebun dan masuk ke rumah untuk beristirahat. Saat ia hampir merebahkan kepalanya di atas bantal beracun,
1: Putri salju!
2: Putri salju!
0: Saat itu ia mendengar para kurcaci sudah pulang. Putri menyambutnya di pintu. Dan setelah menikmati makan malam yang lezat, mereka berdansa semalaman. Putri salju tertidur di depan perapian. Dan untung saja begitu. Karena jika tidak, pasti sang putri sudah tertidur di atas bantal beracun. Kala ratu telah kembali ke istana, Dankov masih tidur saat menjaga pintu bagi sang ratu. Merasa rencana jahatnya sukses, ia kembali berhadapan dengan cermin ajaib.
3: Ratuku, putri salju yang hidup bersama 7 kurcaci lebih cantik daripada yang mulia.
4: Ah, tidak! Tidak, tidak, tidak! Aku yang semestinya paling cantik di negeri ini! Aku harus membuat rencana untuk membunuh putri salju.
0: Beberapa hari kemudian, ketika para kurcaci bekerja, putri salju sedang menjahit pakaian para kurcaci. Lalu, didengarnya pintu diketuk. Pintu depan diketuk 3 kali. Putri salju mengintip di balik pintu untuk melihat siapa yang mengetuk. Dan ternyata adalah seorang wanita buruk rupa membawa sekeranjang apel.
5: Siapakah Anda?
2: Aku seorang pedagang. Aku memiliki apel yang lezat, nak. Berkenankah kau untuk mencicipinya?
0: Pada awalnya, Putri Salju takut untuk membuka pintu. Namun ia menyukai apel merah.
2: Ini, nak. Kau nikmatilah, gadis cantik. Ini gratis untukmu.
0: Putri salju menerima apel yang disodorkan si wanita tua. Dan mencicipinya. Apel tersebut sudah diberi racun. Putri terjatuh sebelum sempat berteriak minta tolong. Di ujung jalan, Pangeran Enzuan membawa kudanya beristirahat di bawah naungan sebuah pohon. Ia telah melakukan perjalanan jauh demi bertemu dengan wajah cantik yang dilihatnya di langit. Tak jauh dari sana, ia melihat seorang wanita tua sedang berjalan. Saat ia akan bertanya, tiba-tiba wanita itu berubah wujud menjadi Ratu Jahat Hela. Pangeran dan kudanya sangat terkejut dan memutuskan untuk tidak jadi menanyakan jalan padanya. Pada tengah malam, kala para kurcaci tiba di rumah, mereka melihat putri salju terbaring kaku di lantai rumah. Mereka sangat sedih. Hati mereka hancur berkeping-keping. Mereka membuat peti mati dari kaca untuk putri salju dan membawanya ke atas sebuah perahu menuju sungai terpanjang di negeri itu agar semua orang mengetahui kecantikannya. Di hilir sungai, pangeran yang tengah melakukan perjalanan dengan kudanya melintasi pinggir sungai, memperhatikan wajah yang berada di peti kaca dalam perahu. Ia langsung dapat mengenali wajah gadis itu. Sang pangeran sangat sedih. Namun tetap dibukanya penutup peti tersebut. Diambilnya kalung ajaib dari kantungnya dan mengenakannya pada leher sang putri.
6: Selamat jalan putriku. Bersinarlah bagai bintang dimanapun kau berada.
0: Namun saat itu juga, pangeran melihat putri salju bergerak. Kalung itu sungguh ajaib dan memberikan penghargaan pada pangeran akan kegigihannya dalam mencari wajah yang dilihatnya di angkasa. Putri Salju hidup kembali. Saat Putri terbangun, ia takjub melihat seorang pangeran tampan berdiri di sampingnya, menyelamatkan jiwanya. Ketika mereka tiba di tepian dan kembali ke istana Putri Salju, ia dan Pangeran Antoine menceritakan segalanya kepada Raja. Begitu Raja mengetahui apa yang telah dilakukan Ratu Hela kepada Putri Salju, Raja mengusir Hela dari kerajaan. Raja mengunci cermin ajaib dan semua barang milik Hela di ruang bawah tanah istana. Beberapa bulan kemudian, Putri Salju dan Pangeran saling jatuh cinta dan akhirnya menikah. Diselenggarakanlah pesta pernikahan yang indah di istana. Mereka mengundang para kurcaci dan merayakannya. Mereka hidup bahagia selamanya.
1: Tapi tidak jauh dari sana, Ratu Hela yang berhati jahat tinggal di sebuah gua yang gelap di balik gunung. Dia dan pelayannya Duncove telah dibuang ketika mereka mencoba membunuh Putri Salju. Dan sekarang Ratu Hela mempunyai rencana jahat baru.
7: Duncove, kali ini tidak ada satupun yang bisa menghentikanku. Aku akan balas dendam pada Putri Salju.
8: Ya, kau akan melakukannya, Yang Mulia.
7: Hai pelayan kerajaan. Katakan padaku, siapakah yang paling cantik di antara semua?
8: Kau, ratuku, yang cantik di negeri ini kecuali untuk...
7: Bodoh kau, Duncove. Tidak, aku harus menjadi yang paling cantik di seluruh negeri. Aku harus membuat sebuah cermin ajaib. Jadi aku bisa menemukan hutan gelap ajaib.
0: Cermin ajaib asli milik Hela sudah terkunci dalam penjara bawah tanah di kastil. Maka Hela memulai rencana untuk membuat sebuah cermin ajaib baru. Untuk itu, dia harus mengumpulkan seluruh bagian ajaibnya. Pertama, ia kumpulkan beberapa daun jim-jim, kemudian tunas ajaib merah jambu, dan batu rawa mengambang. Buku mantra sihirnya mengatakan untuk merebus semua itu dalam waktu 20 menit dengan suhu 400 derajat. Akhirnya, keluarlah cermin hitam baru dengan kekuatan yang lebih besar.
7: Cermin hitam, bangunlah. Tunjukkan padaku letak hutan tempat kurcaci teman Putri Salju tinggal.
0: Dan Kof sangat terkejut dengan apa yang ia lihat. Cermin jahat baru melayang di depannya. Dikelilingi batu hitam berterbangan dan sebuah bingkai ungu yang runcing. Di dalam cermin itu, terlihat hutan tempat tinggal kurcaci. Tetapi wujudnya gelap dan menyeramkan. Hela menggapai ke dalam cermin itu.
7: Cermin hitam tidak lagi di dinding. Ubahlah hutan kurcaci dan tangkap mereka semua.
0: Sementara itu, 7 kurcaci yang sedang bekerja sepanjang hari keluar dari pertambangan satu persatu. Pertama Ace kurcaci ulung, lalu Shy kurcaci pemalu, kurcaci pemarah angry, kurcaci bodoh silly, kurcaci penasaran curious, si periang jolly, dan si pemalas lazy.
9: Ini adalah hari kerja yang panjang.
10: Mari kita beristirahat. Mungkin bisa tidur sebentar di sini.
9: Tidak mungkin. Bangun, kita tidak bisa beristirahat. Kita harus pulang ke rumah sebelum menjelang malam.
0: Para kurcaci berjalan berbaris.

0: Si bodoh berjalan di barisan paling belakang. Ia melihat seekor gagak terbang di antara ranting pohon. Sebuah batu bersinar berada di mulut gagak itu. Konsentrasinya beralih dan mulai memanjat pohon untuk mendapatkan batu cemerlang di mulut burung gagak itu. Naik, naik, naik. Saat si kurcaci hampir menangkap gagak itu, pohon itu mulai bergoyang. Gagak itu kemudian terbang dan pergi. Ranting-ranting membalut tubuh kurcaci erat hingga tidak bisa lepas. Dan ia kehilangan topi hijaunya di sebuah cabang. Kurcaci lain tidak tahu kalau si bodoh tidak ada. Dan tetap berjalan. Sekarang si penasaran berada paling belakang. Lalu ia mencium bau kue pie yang lezat. Ia menutup mata dan berjalan ke arah aroma itu berasal. Sihir hutan itu membawanya ke cabang pohon dan kepalanya terbentur. Kemudian aroma magis hutan itu menutupinya dan membawanya pergi. Yang tertinggal hanyalah topi kuningnya. Para kurcaci yang tersisa akhirnya tiba di pondok kecil mereka di hutan. Sementara itu di kastil, Putri Salju mengumpulkan makanan kerajaan paling lezat untuk dibawa kepada teman-teman kesayangannya, 7 kurcaci.
1: Sayang, aku akan pergi ke hutan untuk mengunjungi teman-temanku, 7 kurcaci.
2: Berhati-hatilah karena helaian jahat bisa ada di mana saja. Aku mencintaimu, sayang.
0: Putri Salju memulai perjalanan panjangnya melalui hutan ketika seekor burung cantik datang dan hinggap di bahunya. Ia sepertinya mencoba untuk memperingatkan sesuatu. Burung itu terbang menjauh dan mencoba membuat Putri Salju mengikutinya.
1: Oh, aku mengerti. Kau mau aku mengikutimu? Baiklah.
0: Ketika Putri Salju mengikuti burung itu, ia menemukan topi hijau yang berayun di cabang pohon.
1: Tapi ini adalah topi milik kurcaci bodoh. Sesuatu yang buruk pasti terjadi padanya.
0: Sang putri terus mengikuti burung berwarna-warni itu. Kemudian ia menemukan topi kuning pada tumbuhan berduri.
1: Itu topi kurcaci penasaran.
0: Sang putri dan burung warna-warni bergegas ke pondok kurcaci. Para kurcaci sangat berharap ketika melihat Putri Salju.
3: Ah, Putri Salju, aku sangat senang kau datang. Kami tidak dapat menemukan si penasaran dan si bodoh. Tolong bantu kami. Kita harus menemukan mereka.
1: Mereka mungkin terjebak perangkap ratu jahat Hela. Kita harus menemukan mereka.
4: Si pemalu dan aku menunggu di rumah. Jika mungkin, mereka kembali.
0: Putri Salju, si Ulung, si Periang, dan si Pemarah mulai pergi mencari. Jauh dari sana, pada gua ratu jahat di balik pegunungan, Hela dan pelayannya Dankov telah memenjarakan si penasaran dan si bodoh dalam kurungan.
5: Kalian akan dihukum karena membantu Putri Salju. Aku akan menghancurkan kalian dalam kegelapan hutan.
0: Hela berjalan kembali ke dalam gua dan menuju ke cermin jahatnya.
5: Cermin hitam, temukan Putri Salju dan teman-temannya. Ubah apa saja yang cerah dan hangat menjadi badai.
0: Putri Salju dan para kurcaci mengikuti burung warna-warni sepanjang jalan.
5: Tapi cuaca berubah buruk
1: menjadi badai dahsyat.
0: Mereka terus melaju dalam gelap agar bisa menemukan teman-teman mereka. Mereka berjalan sepanjang malam, masuk dalam pegunungan. Burung warna-warni terus memimpin ke arah gunung untuk menyelamatkan para kurcaci. Dari tepi tebing, Hela yang jahat melihat Putri Salju dan kurcaci datang. Ia tahu mereka akan lelah karena harus melalui badai.
5: Aku tahu mereka akan datang. Dankov, semuanya sudah siap?
6: Ya, Ratuku, semuanya sudah siap.
0: Putri Salju dan para kurcaci kelelahan. Tetapi mereka harus terus mendaki. Ketika sampai di puncak, mereka melihat pintu masuk gua dan kurungan gantung di tebing berisi si penasaran dan si bodoh di dalamnya.
1: Kami akan segera menyelamatkan kalian.
4: Putri Salju, Putri Salju, ada cermin hitam. Dia memiliki cermin hitam di dalam gua.
0: Putri Salju berhati-hati memasuki gua. Di luar, Dankov mengawasi kurungan. Sementara itu para kurcaci saling berbisik, berencana untuk menyelamatkan teman-teman mereka. Si pemarah menyelinap di belakang Dankov dan menutupi kepalanya dengan karung besar. Lalu si periang melepas perangkap. Tapi kurungan itu bergerak cepat sehingga membentur kepala Dankov. Tetapi untungnya pintu perangkap masih terkunci.
4: Kuncinya ada di leher Dankov.
3: Di sana, lihatlah. Ambillah, buka kurungannya.
0: Si periang mengambil kunci yang ada di leher Dankov dan segera membuka pintu perangkap. Si bodoh dan si penasaran berhasil diselamatkan. Tetapi di dalam gua, Putri Salju harus berhadapan dengan Ratu Hela yang jahat.
1: Hela, kau tak bisa menjadi cantik dengan menjadi jahat. Jika kau ingin menjadi cantik, kau harus ubah hatimu dan berhenti menyakiti orang. Kecantikan itu datang dari dalam hati.
0: Tetapi Hela jahat itu tidak menghiraukannya. Ia gunakan mantra ajaib sehingga matanya menjadi merah dan merubah jari-jarinya menjadi pisau tajam. Namun di belakang Hela, para kurcaci menyelinap untuk menyelamatkan Putri Salju. Hela mendekati Putri Salju, mengantarnya menuju ke arah cermin hitam.
5: Masuklah ke dalam cermin, Putri Salju. Maka kau akan menghilang ke dalam hutan yang gelap selamanya.
0: Si bodoh menyelinap di depan ratu yang jangkung itu. Dan yang lainnya mendorong dari belakang. Ia jatuh melewati Putri Salju, masuk ke dalam cermin hitam. Jeritan Hela membangunkan Dankov. Dia berlari ke dalam dan melihat Putri Salju di sebelah cermin.
7: Aku datang, ratuku, yang tercantik di seluruh negeri.
0: Mereka terjebak di dalamnya. Para kurcaci berlari dengan riang dan memeluk Putri Salju.
3: Terima kasih telah menyelamatkan kami, Putri Salju.
1: Kita harus menyingkirkan cermin ini.
0: Kurcaci dan putri membuang cermin dari atas tebing ke dasar sungai.
1: Sekarang, mari kita pulang.
0: Akhirnya, si bodoh dan si penasaran berbahagia bisa kembali ke rumah lagi. Bersama dengan Putri Salju, mereka membuat makan malam yang lezat dan kemudian bersenang-senang.
8: Bagaimana caranya kau akan menghancurkan Putri Salju, ratuku?
5: Jangan khawatir, Dankov. Aku masih punya rencana.
0: Di mana Putri Salju dan Pangeran Antoine tinggal? Keduanya saling mencintai. Di pagi hari, mereka berjalan-jalan bersama di taman. Sore harinya, mereka mengendarai kuda-kuda mereka. Di malam hari, mereka menari bersama di aula istana.
2: Putri Salju, kau sangat cantik. Kau menyinari hatiku di sepanjang malam.
1: Selama kau bersamaku, pangeranku, aku akan menyinari layaknya bintang.
0: Mereka menikmati kedamaian di istana. Sejak Ratu Jahat Hela terusir dan terkurung dalam hutan gelap. Tapi di dalam hutan gelap itu, Ratu yang jahat membuat istananya sendiri dari lumpur beracun. Abdinya yang ceroboh Dankov melayaninya dengan setia. Dan kini, Hela memiliki bola kristal ajaib untuk memata-matai Putri Salju.
5: Bola kristal di atas meja, perlihatkan putri salju jika kau mampu. Aku benci putri salju, dia sangat cantik. Aku akan melenyapkan pangeranmu yang kau cinta, dan kecantikanmu akan beralih merana. Takkan ada yang melebihi kecantikanku.
9: Kau memang lebih cantik dari semua orang, ratuku. Kau bahkan lebih cantik dariku.
5: Keluar kau, Dankov! Aku tak sudi melihat wajah jelekmu.
0: Ratu jahat menatap melalui bola kristal saat pangeran meninggalkan istana. Hela memejamkan mata dan membayangkan rencana jahatnya. Lalu memanggil cermin ajaib yang masih berada di dasar laut.
5: Cermin hitam, gelap, bulat dan datar. Bergeraklah ke hadapan pangeran, menjadilah perangkap tak terlihat.
0: Cermin hitam ajaib menghilang dari samudra dan lalu berpindah ke depan sebuah pohon di jalan yang akan dilalui pangeran. Cermin berubah tak terlihat untuk memerangkap pangeran. Sementara itu di istana, teman-teman terdekat Putri Salju, 7 kurcaci, pergi untuk bekerja di pertambangan. Setiap pagi, Putri Salju mengantar mereka pergi dan memberikan ciuman. Sampai jumpa 7 kurcaciku. Pangeran menyewa kurcaci untuk menggali ke dalam tambang dan mengumpulkan batu mulia untuk istana.

0: Lihat, lihat.
1: Apa itu?
2: Wah, betapa bersinarnya itu.
1: Asuh. Bodoh, apa yang kau lakukan? Kau mengacaukan semuanya.
2: Tunggu, tunggu. Di sini, lebih banyak di sini.
1: Hei, kau benar. Lihat ke sini pada batu.
3: Ketujuh kurcaci tidak tahu bahwa yang mereka temukan adalah debu ajaib yang berharga. Debu ajaib itu berkilauan, jadi mereka penuhi kantong mungil mereka dengan debu ajaib itu. Dan mereka kemudian kembali ke istana.
4: Hanya sedikit untukmu dan sedikit untukku. Kami pulang kembali ke istana.
3: Pada sisi lain istana, Pangeran Enswan dalam perjalanan mengendarai kuda putihnya, Prego. Ia memetik beberapa tangkai mawar merah untuk istrinya Putri Salju. Tiba-tiba, ia melihat bunga merah sangat cantik pada sebuah pangkal pohon dan memutuskan untuk memetik bunga itu.
5: Ayo, Prego. Tunggu di sini.
3: Tapi, pangeran tidak melihat cermin hitam ajaib di hadapannya. Saat menggapai bunga itu, tangannya tiba-tiba lenyap. Tetapi ia tetap melanjutkan, bergerak jauh dan lebih jauh ke dalam cermin tak terlihat itu. Hingga akhirnya ia tak nampak lagi. Kudanya Prego sangat terkejut dan ketakutan. Lalu berlari kembali ke istana secepatnya ia mampu. Di dalam cermin gelap itu adalah hutan gelap di mana pangeran terbaring di tanah. Ini semua merupakan bagian dari rencana Hela.
6: Pangeran Enswan yang tampan, yang tertidur di rumput. Kupengaruhi hatimu untuk melaksanakan satu tugas. Kumpulkan semua ingatanmu tentang putri saljumu dan lupakan segala tentangnya. Lalu layani aku dengan seluruh kemampuanmu.
3: Kemudian Pangeran Enswan terbangun, tetapi matanya berubah menjadi merah. Alam pikirnya telah melupakan putri salju. Dan ia dalam pengaruh mantra sehingga melayani si ratu jahat.
5: Aku harus patuh kepadamu, ratuku.
3: Sementara itu, kuda pangeran Prego melesat hingga mencapai istana. Ketika putri salju melihatnya tanpa pangeran Enswan, dia khawatir sesuatu yang buruk telah terjadi.
7: Prego, apa yang terjadi terhadap Enswan?
3: Putri Salju menemukan ide. Ia berlari jauh ke sebuah ruang tergelap di istana, di mana cermin ajaib asli milik Hela terkunci. Cermin itu selalu berkata jujur, jadi ia akan memanfaatkannya untuk mengetahui di mana Enswan berada. Tujuh kurcaci sampai di istana tidak menyadari apa yang telah terjadi kepada Pangeran Enswan. Tetapi ketika mereka melihat Putri Salju berlari dan terlihat cemas, mereka pun ikut berlari dan mengikuti Putri Salju ke dalam ruang bawah tanah di mana cermin ajaib asli dikunci. Putri Salju berdiri di hadapan cermin ajaib.
7: Wahai cermin ajaib dengan dudukan emas.
3: Cermin ajaib tak menjawab. Putri Salju bertanya kembali.
7: Wahai cermin ajaib di dinding, jawablah panggilanku.
3: Akhirnya, cermin itu menjawab.
8: Kau mencari Pangeran Enswan. Hela sudah menangkapnya di hutan gelap.
7: Hela, sudah kukira dia ada di balik semua ini.
3: Lalu, bayangan dari cermin ajaib menghilang. Dan sebagai gantinya, Ratu Hela tiba-tiba muncul dalam cermin. Ketika kurcaci melihat Hela, mereka saling menutup mata dengan ketakutan.
6: Jika kau ingin pangeranmu selamat, masuklah ke dalam cermin untuk menemukannya.
3: Putri Salju mencintai Enswan dan melangkah menuju cermin. Tangannya menggapai cermin dan merasa ditarik oleh cermin itu masuk ke dalam hutan gelap.
9: Jangan pergi, putri.
5: Berhenti. Oh,
3: terlambat. Putri Salju tiba di hutan gelap. Petir menyambar langit. Pepohonan membara dalam gelap. Dan makhluk menakutkan merayap di kejauhan.
4: Apa yang harus kita lakukan?
3: Tujuh kurcaci tidak tahu apa yang harus dilakukan. Namun mereka setia kepada Putri Salju dan memutuskan untuk mengikutinya. Saat Putri Salju dan tujuh kurcaci berjalan menembus kegelapan hutan, beberapa kunang-kunang datang menghampiri mereka dan menerangi jalan. Dan ini sangat menguntungkan, karena mereka hampir saja berjalan lurus memasuki danau. Putri dan para kurcaci berhati-hati melompati bebatuan melintasi danau. Namun tiba-tiba, seekor gurita raksasa dengan 8 tentakel panjang keluar dari dalam air dan menyerang mereka. Makhluk itu menyambar para kurcaci satu persatu dan mengayun-ayun mereka bolak-balik.
0: Tolong, tolong, lepaskan kami, lepaskan kami.
3: Saat gurita akan menangkap putri salju, beberapa kunang-kunang terbang di sekelilingnya memberikan perlindungan.
7: Terima kasih, kunang-kunang. Terima kasih. Tolong selamatkan teman-temanku juga. Bersinarlah lebih terang.
3: Kunang-kunang bersinar kuat dan lebih terang ketika mereka terbang di sekitar putri salju. Kunang-kunang terbang ke arah mata besar si monster.
7: Bersinar lebih terang lagi.
3: Monster itu terganggu dengan cahaya, lalu melepaskan para kurcaci dan mereka pun berhasil melarikan diri. Si monster gurita itu kembali ke dalam air.
2: Wow, terima kasih Putri Salju.
4: Menyelamatkan nyawa kami.
7: Wow, kita harus lebih berhati-hati. Lihat itu, pasti istana Hela.
2: Wow, sebuah istana.
3: Di dalam istana, Ratu Hela memulai rencana jahatnya. Yang diperlukannya hanyalah seutas tali dari Dankov. Si ceroboh Dankov tersandung dan tali melilitnya. Dengan satu sentuhan, Hela memantrai tali dan melepaskan Dankov. Kemudian, Ratu memerintah Pangeran Enzuan menangkap Putri Salju dengan tali ajaib. Putri Salju dan para kurcaci akhirnya sampai di halaman istana. Enzuan telah berada di sana, berdiri dengan tangan dan kaki terikat. Putri Salju secepatnya membuka ikatan pangeran, tetapi itu sebuah jebakan. Saat ia menyentuh pangeran, tali ajaib berpindah mengikat tangan Putri Salju.
2: Aku menangkapnya, ratuku.
3: Kurcaci mencoba membuka ikatan putri. Tapi kemudian Ratu Jahat Hela muncul tepat di belakang pangeran.
10: Akhirnya aku berhasil menangkapmu, Putri Salju yang cantik.
7: Oh, kau sangat jahat, Hela. Kau memantrai dia dengan sihir.
3: Hela mulai berjalan ke arah Putri Salju untuk membinasakannya dengan api sihir. Api sihir mengelilinginya. Para kurcaci terkejut, tapi kurcaci bodoh berlari ke depan ratu dan mencoba menghentikannya. Namun ia tersandung, kantung mungilnya terbang ke udara dan debu ajaib dari pertambangan jatuh ke tangan putri. Dan tali itu terlepas.
7: Hah? Aku bebas?
1: Hei, lihat. Debu yang kita temukan di tambang itu mematahkan mantranya.
7: Huh? Apa? Hah? Hah?
3: Saat Putri Salju menyaksikan apa yang terjadi, ia ingat bahwa kalungnya terbuat dari debu bintang. Jadi ia membuka tutup kalung, lalu meniupkan debu bintang ke arah Pangeran Enzuan. Kemudian pangeran terbebas dari mantra dan ia kembali menjadi dirinya sendiri.
10: Talinya, Dankov! Berikan aku tali ajaib!
3: Tapi Pangeran Enzuan lebih cepat dan menyambar tali itu, lalu melemparkannya ke arah Dankov. Tali ajaib itu mengikat Dankov dengan kencang. Kurcaci yang lain meniup debu ajaib yang ada di kantung mereka ke arah si jahat Ratu Hela. Dan debu itu memadamkan api sihir di sekelilingnya. Lalu kemudian Hela berubah menjadi patung batu. Lalu seluruh debu ajaib itu terbawa angin dan tertiup melintasi hutan gelap dan merubah hutan itu menjadi tempat yang indah kembali. Dan hutan itu ditumbuhi dedaunan, rumput, dan bunga-bunga yang rimbun. Hela telah berubah menjadi patung batu. Kejahatannya berakhir sudah.
11: Hore.
4: Hore, hore. Ya.
3: Cinta dan persahabatan telah menjalankan perannya dengan baik. Putri Salju, pangeran dan 7 kurcaci kembali ke istana dan segalanya menjadi indah dan damai seperti sedia kala.

0: Satu hari, Kurcaci Ulung menemui Putri Salju.
1: Pangeran, Putri, ada sesuatu yang ingin hamba sampaikan.
2: Tentu saja, kawan. Apa yang kau perlukan?
1: Begini, sewaktu kami pulang dari pertambangan, lalu beristirahat di kamar, tiba-tiba kami mendengar suara aneh.
3: Tolong!
1: Kami lalu memeriksa. Kami berjalan di koridor panjang dan sempit, menuruni tangga. Lalu kami melihat, apa yang kau lihat, Ulung? Penjara bawah tanah. Dan di dalamnya ada seorang pemburu.
2: Benarkah? Jangan-jangan dia pemburu yang menyelamatkan jiwaku. Si jahat Hela pasti mengurungnya karena tidak menuruti perintahnya. Putri Salju dan Pangeran Antoine segera menuju penjara bawah tanah itu. Mereka membebaskan si pemburu dari sana.
1: Terima kasih sudah menyelamatkan aku, Putri. Aku sudah lama sekali dikurung di sana.
0: Sementara itu, di seberang istana, pada sudut gelap hutan, berdirilah sebuah patung batu. Ratu jahat Hela masih terjebak di dalamnya. Dankov ada di dekat sana dalam sebuah tenda yang dibuatnya dari 4 batang kayu dan kain kotor. Dalam tenda ia mencari mantra pada buku sihir untuk membebaskan Hela.
1: Mantra gaib, mantra sihir, mantra awet muda. Awet muda, mantra yang berguna. Baiklah, jadinya. Ini dia ketemu.
0: Dan Kof keluar dari tenda, mengambil sebuah ranting pohon, dan mulai menggoyangkannya seperti tongkat sihir.
1: Sekarang aku akan selamatkan ratuku, Abrakrakaroka, dari batu ke manusia, dari manusia ke ratu. Ta-ta-ta-da-da.
0: Patung batu mulai berderak. Sesuatu yang ajaib terjadi. Tetapi kemudian, Hela berubah menjadi seekor siput raksasa. Ia merangkak mendekati Dankov dengan sungutnya yang berlendir.
4: Mundur.
0: Dankov sadar telah melakukan kesalahan, lalu berlari ke tendanya untuk mencari mantra lain yang tepat.
1: Siput. Harus diapakan ya?
0: Akhirnya ia menemukan mantra lain dan mulai mengguncang ranting di depan si siput.
1: Dan ini.
0: Kali ini, Hela berubah menjadi katak raksasa. Dankov takut pada katak itu dan berlari masuk lagi ke dalam tenda.
1: Wah, aku pergi saja.
0: Ia mulai berbicara dalam hati saat ranting masih dipegangnya.
1: Ini semua gara-gara 7 kurcaci itu. Tidak ada mantra yang pas. Bukan simsalabim, bukan abrakadabraroka. Jadilah batu dasar kurcaci bodoh roko bloko.
0: Kata-kata yang digumamkan Dankov ternyata sebuah mantra yang lain. Pada saat itu, para kurcaci yang sedang berada di kebun istana berubah menjadi batu. Putri Salju, Pangeran Antoine, dan si pemburu terkejut.
2: Oh, tidak! Kurcaciku, apa yang terjadi? Kenapa ini terjadi pada kalian? Katakan sesuatu!
5: Oh, sepertinya mereka terkena sihir.
0: Putri Salju berlari menuju ruang di mana cermin ajaib disimpan dan bertanya padanya.
2: Wahai cermin ajaib, para kurcaciku, apa yang terjadi pada mereka?
6: Kurcacimu, putriku. Mereka telah terkena mantra sihir Dankov yang sedang berusaha membebaskan Hela dari batu kutukan.
2: Adakah cara menghilangkan mantranya dan membebaskan para kurcaci?
6: Ya, Putri Salju. Untuk membatalkan kutukan, kau harus temukan halaman buku mantra yang hilang yang tersobek dari buku sihir dan hilang dalam hutan.
0: Putri menemui pemburu di ruang tahta. Ia menceritakan tentang halaman pada buku sihir dan bertanya pada pemburu apakah ia bersedia menolong para kurcaci.
3: Dengan senang hati aku akan menolongmu dan para kurcaci, Putri. Sebuah kehormatan bisa menolong mereka.
0: Si pemburu bersiap-siap lalu berangkat.
7: Ayo.
0: Misinya adalah menemukan halaman buku yang hilang agar bisa menyelamatkan kurcaci. Sementara itu, tidak jauh dari sana, Dankov menyadari ada halaman buku yang hilang.
1: Bisa jadi mantra yang kubutuhkan ada pada halaman yang hilang itu. Aku harus mencarinya.
0: Ia tidak tahu di mana harus mencari.
1: Di bawah batu tidak ada. Oh, di lubang ini.
0: Tapi halaman yang dicari tidak ada. Tak jauh dari sana, halaman sihir ternyata tergantung pada batang pohon harapan yang berwarna-warni. Dankov dan pemburu berbarengan tiba di tempat itu. Mereka saling berhadapan. Dankov merasa agak takut, tetapi kemudian mereka melihat kertas halaman itu tergantung di pohon harapan. Jarak antara keduanya dengan pohon itu sama. Mereka harus berlomba untuk sampai di sana. Dankov berlari sebisa kakinya yang pendek dan gemuk itu membawa. Tetapi pemburu punya ide yang lebih baik. Ia menyiapkan busurnya dan melesatkan anak panah.
8: Dia kebut. Coba lihat si kecil melesat.
0: Dankov berlari sangat cepat. Anak panah nyaris tak dapat melampauinya. Tapi anak panah mengalihkan konsentrasinya, membuat Dankov tidak menyadari ada batu di tengah jalan. Anak panah melintasinya dan menyambar halaman ajaib itu dari pohon.
1: Mestinya tadi kurapal mantra awet muda itu untukku.
0: Dankov gagal lagi. Dan pemburu segera mengambil halaman ajaib itu dan kembali ke istana. Putri Salju meraih halaman ajaib yang diberikan pemburu, lalu menuju ke tempat kurcaci.
2: Wahai kini yang berubah menjadi batu, yang tampak seperti boneka taman, kini kurapa mantra memecah kutukan, karena apapun yang jahat harus dipatahkan.
0: Batu kurcaci perlahan mulai retak dan pecah. Lalu satu demi satu mantra batu terpatahkan. Pertama, si ulung. Lalu, si bodoh. Si pemalu. Si pemarah. Si riang. Si penasaran. Dan si pemalas.
9: Hore!
10: Hore!
11: Kami bebas.
8: Terima kasih, Putri.
1: Dan terima kasih juga untukmu, pemburu.
12: Yeah. Aku tadi tidur seperti batu karena kami jadi batu.
0: Putri Salju dan 7 kurcaci sangat bahagia karena mantra kutukan dapat dipatahkan. Dan sekali lagi, istana kini damai sentosa. Satu hari, Pangeran Enchuan dan Putri Salju berjalan-jalan mengendarai kuda mereka. 7 kurcaci memutuskan untuk berjalan-jalan juga. Namun saat tiba di wilayah hutan, seseorang tampak mengintip dari balik pohon. Ia adalah kurcaci perempuan dengan rambut putih dan wajah berbintik. Ia takut pada prajurit kerajaan dan kuda-kuda mereka yang tinggi, sehingga ia bersembunyi. Beberapa hari kemudian, dalam gua Hela, Dankov masih berusaha untuk mengubah Hela menjadi manusia kembali.
1: Simsalabim, simsalabim, bo.
13: Ratuku, aku punya ide sempurna untuk mengembalikanmu. Aku pernah baca cerita dongeng, kalau ada pangeran muda menciummu.
0: Dankov membuka mantra awet muda dari buku sihir, lalu merapa mantra sihir.
1: Wahai mantra-mantra guna, ubahlah aku menjadi muda.
0: Ia merubah dirinya sendiri menjadi seorang pangeran tampan. Hela sangat terkejut. Dankov mencium si katak dengan lembut. Dan benar saja, mantra si katak terpatahkan.
14: Hehehehe.
7: Wow, bagus. Siapa yang mengira kau bisa sepandai ini? Sekarang kembali ke wujud asalmu yang jelek, Dankov.
1: Tapi ratuku, aku senang wajahku seperti ini.
9: Namun dengan satu kibasan tangan, Hela mengubah fisik Dankov kembali ke asalnya.
0: Namun saat itu juga, Hela melihat jejak kaki berlumpur di lantai gua.
7: Dankov, shh, jangan bergerak. Ada orang lain di sini.
0: Hela mengikuti jejak berlumpur itu hingga ke belakang rak buku. Pada bagian belakang buku-buku, tampaklah kurcaci perempuan dengan wajah berbintik dan rambut putih Ika.
7: Kau! Siapa kau? Ada apa kau di sini? Katakan sekarang.
0: Si kurcaci bintik yang mungil keluar dari persembunyiannya.
2: Maaf, aku kedinginan dan perlu tempat untuk tidur. Aku mencari tempat tinggal kurcaci, tapi aku tersesat di hutan. Namaku si Bintik.
7: Bintik, aku bisa membantumu. 7 kurcaci sekarang tinggal di Istana Putri Salju, bukan di hutan.
2: Di istana?
7: Aku pernah bertemu para kurcaci. Mereka hidup bahagia. Jangan-jangan malah tidak peduli kalau kau berkeliaran di hutan yang berbahaya. Sil! Coba kau lihat pada bola kristalku ini.
0: Hela menunjukkan pada kurcaci kecil betapa bahagianya para kurcaci di istana. Si Bintik merasa kesepian dan ditinggalkan.
7: Kuberitahu rahasia ya, Bintik. Kau hanya perlu berbuat sesuatu yang baik pada Putri Salju dan mereka akan menjadi kawanmu. Ini, bawalah sisir ini dan sisirlah rambut putri. Maka kau akan setenar dia. Lalu, mereka akan mengajakmu tinggal di istana juga.
0: Tetapi Hela tidak memberitahu bahwa ia akan melumuri sisir dengan racun. Ia akan memantrai sisir, hingga jika sisir itu mengenai rambut putri, maka putri cantik akan berubah menjadi jelek dan tua. Si Bintik mengambil sisir itu dan menyimpannya dalam tas, dan Ratu Jahat mengantarnya ke jalan yang mengarah ke istana. Tatkala Bintik berjalan di tengah hutan, seekor burung warna-warni terbang di atas kepalanya. Sehelai bulu indahnya jatuh di atas tangan Bintik. Lalu disematkannya pada rambutnya. Itu pasti bulu ajaib. Karena rambut Bintik yang putih berubah menjadi kuning emas. Ia sangat menyukainya. Pada jalan yang sama,

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Chelsea raih kemenangan penting saat menjamu Bournemouth dalam lanjutan Liga Inggris. Pembalap Marc Marquez memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026. Bali United FC menang telak 6-1 atas Persijap Jepara pada lanjutan Super League 2026-2027. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 11 Oktober 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Chelsea berhasil bangkit dan memetik kemenangan penting saat menjamu Bournemouth dengan skor 5-1 di hadapan pendukung sendiri pada pekan ke-6 Liga Inggris malam tadi. Chelsea memastikan kemenangan berkat gol dari Jordan Henderson, Morgan Rogers, dan Joao Pedro. Sedangkan Bournemouth sempat memperkecil ketertinggalan melalui Evan Nielsen. Pelatih kepala Xabi Alonso meluapkan kepuasannya atas reaksi cepat anak asuhnya yang mampu mencetak 2 gol kilat di awal laga. Sekaligus mengapresiasi kontribusi brilian Jordan Henderson yang menginspirasi kemenangan tim.
1: Ya, kami sangat senang karena bahkan beberapa pekan lalu, saya rasa kami masih terluka oleh kekalahan di markas Brentford. Jadi kami ingin membalasnya dengan penampilan apik, kemenangan di kandang, dan sudah pasti ini menjadi sore yang sangat menyenangkan bagi kami. Sementara bagi Jordan, ia merupakan gelandang yang sangat menginspirasi. Dia telah melakukannya sepanjang karirnya, membantu rekan setim, selalu tidak pelit dalam mengerahkan tenaga, membuat tim bermain lebih baik. Dan hari ini bukan hanya soal gol, dia memainkan pertandingan yang sangat brilian.
0: Kemenangan ini membuat Chelsea naik ke peringkat kelima klasemen sementara Liga Inggris dengan 10 poin dari 6 laga. Sebaliknya, kekalahan membuat Bournemouth tertahan di posisi 17 dengan 3 poin.

0: Masih dari Liga Inggris, pendengar. Kekecewaan mendalam menyelimuti kubu Manchester United usai membuang keunggulan di menit-menit akhir pertandingan saat menghadapi Tottenham Hotspur yang berakhir dengan skor 1-1 dalam lanjutan Liga Inggris malam tadi. Pelatih Michael Carrick menyoroti lambatnya tim menemukan ritme di awal laga serta kegagalan mempertahankan keunggulan yang berujung pada hilangnya poin penuh.
1: Massively disappointed with the result for sure.
2: Tentu saja sangat kecewa dengan hasilnya, penampilan yang campur aduk sejujurnya. Menurut saya babak pertama sangat berat dan menantang. Kami tidak bisa menemukan cara untuk masuk ke dalam permainan, baik saat menguasai bola maupun tanpa bola. Kami sedikit kehilangan ritme, terkadang sedikit lengah, pengambilan keputusan agak lambat, tidak melihat celah umpan, tidak melihat ruang kosong. Permainan itu tidak berjalan semestinya. Terkadang hal itu terjadi meski kami tidak menginginkannya, dan situasi tersebut menyebar ke seluruh tim. Para pemain mencoba melakukan hal yang benar namun belum maksimal, hingga akhirnya membuka ruang bagi lawan karena terlalu berusaha menekan dan mengejar bola.
0: Hasil imbang ini membuat Manchester United masih tertahan di peringkat ke-12 klasemen sementara Liga Inggris dengan 6 poin dari 6 laga, berjarak 4 poin dari zona 4 besar. Di sisi lain, Tottenham meninggalkan posisi juru kunci naik ke posisi 18 dengan 3 poin dari 6 pertandingan, namun belum bisa keluar dari zona degradasi.

Beralih ke Liga Spanyol, pendengar. Real Madrid mengamankan kemenangan tipis dengan skor 1-0 atas Villarreal pada pekan ke-8 Liga Spanyol di Stadion Santiago Bernabeu Madrid dini hari tadi. Kemenangan Real Madrid atas Villarreal hadir berkat gol yang dicetak oleh Yann Diamode ketika laga memasuki menit ke-63. Sementara itu, Real Madrid mengakhiri pertandingan dengan 10 orang dengan penyerang Vinicius Junior diganjar kartu merah langsung oleh wasit pada menit ke-72. Kemenangan itu membuat Real Madrid naik ke peringkat ketiga klasemen sementara Liga Spanyol dengan 18 poin dari 8 pertandingan, terpaut 6 poin dari Barcelona di posisi pertama. Sebaliknya, kekalahan membuat Villarreal turun ke posisi 10 klasemen sementara Liga Spanyol dengan 8 poin dari 8 laga, unggul 5 poin dari zona degradasi.

Dari Liga Prancis, Paris Saint-Germain PSG melanjutkan tren kemenangan setelah menyikat Le Mans dengan skor 3-1 pada pekan ke-6 Liga Prancis di Stadion Parc des Princes Paris yang berlangsung dini hari tadi. PSG mengemas kemenangan berkat gol Lucas Beraldo, Kivka Kraf, Celica, dan juga Magnus Alklikosh, dengan sedangkan Le Mans sempat menyamankan kedudukan melalui Louis Mavota. Kemenangan membuat PSG naik ke peringkat kelima klasemen sementara Liga Prancis dengan 11 poin dari 6 pertandingan, terpaut 3 poin dari AS Monaco di posisi pertama. Sebaliknya, kekalahan membuat Le Mans turun ke peringkat ke-12 klasemen sementara Liga Prancis dengan 6 poin dari 6 laga, unggul 3 poin dari zona degradasi.

0: Kini informasi dari Liga Jerman, pendengar. Gol tercepat dalam sejarah Bundesliga tercipta saat juara bertahan Bayern München ditahan imbang Augsburg dalam laga pekan kelima Bundesliga 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Moyes lost the ball here in the game's first seconds. Wow!
2: Robin Verheyen mencetak gol tercepat dalam sejarah Bundesliga saat Augsburg meraih hasil imbang 2-2 yang menegangkan menghadapi juara bertahan Bayern München yang dua kali berhasil membalikkan keadaan untuk mempertahankan rekor tak terkalahkan mereka di awal musim ini. Laga pekan kelima Bundesliga yang berlangsung di Augsburg Arena malam tadi langsung dibuka dengan gol cepat dari pemain Augsburg. Peluit tanda permainan dimulai baru dibunyikan dan kiper Munich Manuel Neuer yang berada jauh dari gawang langsung kehilangan bola saat mencoba menendang. Bola mampu direbut oleh Robin yang dengan mudah mencetak gol tercepat dalam sejarah Bundesliga, tercipta 8 detik. Beragam upaya dari tim tamu untuk menyamakan kedudukan di babak pertama masih belum berbuah gol. Kendati begitu, 6 menit dimulainya babak kedua, umpan lambung ke dalam kotak penalti dapat diselesaikan dengan sangat apik dan akrobatik ke gawang oleh Luis Diaz. Semua pemain bersorak sukacita sebelum wasit Sven Jablonski menyatakan gol tersebut dianulir karena offside. Munchen tidak patah semangat dan langsung mencetak gol lagi lewat kerjasama apik Harry Kane dan Ismail Saibari. Kane melepaskan umpan lambung Syamik yang disambut Ismail dengan tendangan tepat sasaran dari dekat gawang. Tuan rumah Augsburg berhasil mencetak gol lagi saat bola pantul jatuh ke kaki Rodrigo Ribeiro dan ia melepaskan tendangan ke gawang dari jarak dekat. Namun Munchen mampu kembali menyamakan kedudukan saat Nathaniel Brown menemukan ruang kosong di dalam kotak penalti untuk menyambut umpan dari Harry Kane lalu melepaskan tendangan datar ke tengah gawang, mengakhiri pertandingan dengan skor 2-2. Pada sesi jumpa pers, pelatih kepala Bayern München, Vincent Kompany, menyebut bahwa pertandingan ini bagaikan roller coaster emosi.
3: Wir haben auch selber Schuld in manche Situationen.
2: Kami tidak puas karena kami tidak menang. Tapi ini memang bukan laga tandang yang mudah. Banyak tim yang akan kehilangan poin.

0: Wenger di posisi kedua klasemen sementara dengan 11 poin dari 5 pertandingan. Sedangkan Augsburg kini berada di posisi ke-6 dengan 8 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pendengar RRI, pembalap Marc Marquez memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026 setelah berhasil memanfaatkan insiden di barisan depan untuk merebut posisi teratas. Usai sprint race, Marquez memilih fokus mempersiapkan diri menghadapi balapan utama. Reporter Hayatun Sofian melaporkan.
3: Pembalap Ducati Lenovo Team Marc Marquez berhasil memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026 yang berlangsung di sirkuit internasional Pertamina Mandalika Sabtu 10 Oktober 2026. Marquez meraih kemenangan setelah memanfaatkan insiden yang melibatkan Raul Fernandez dan Marco Bezzecchi yang sebelumnya bersaing di posisi terdepan. Memulai balapan dari posisi keempat, pembalap asal Spanyol tersebut mampu meningkatkan kecepatan dan menekan para rival. Pada lap ke-8, Marquez berhasil menyalip Jorge Martin untuk merebut posisi terdepan sebelum mempertahankan keunggulannya hingga garis finish. Sementara itu, Jorge Martin yang sempat tampil konsisten pada lap-lap awal harus puas mengakhiri balapan di posisi ke-4. Adapun Ogura berhasil merebut posisi ke-2. Usai balapan, Marquez mengakui persaingan berlangsung sulit dan penuh kejutan. Ia menegaskan tidak ingin larut dalam hasil sprint race dan memilih memusatkan perhatian pada balapan berikutnya.
4: I mean, I was expecting to lose points against Martin. Our target is and tomorrow is the same one. Try to don't lose a lot of points. At the moment today we gain, but was not the what we expect. But you never know in the races. You need to keep going, keep pushing, and tomorrow will be another race, but. Today is done, so very happy.
3: Marquez juga menyoroti pentingnya menjaga kondisi fisik, mengingat suhu tinggi di Mandalika menjadi tantangan tersendiri bagi para pembalap. Menurutnya, pemanasan, pemulihan, dan perhatian terhadap detail persiapan menjadi faktor penting untuk menjaga performa.
4: You know, as I say, I'm thinking just present and close future. So. Now I'm not thinking anymore on the sprint race. I'm thinking on tomorrow, and I'm not thinking anymore on the past. I'm thinking on this weekend, and I say on Thursday, I arrive in Mandalika, and I don't want to think on the past, just present.
3: Kemenangan ini menambah perolehan poin Marquez dalam persaingan MotoGP musim 2026. Ia kini fokus mempersiapkan diri untuk menghadapi balapan utama di sirkuit Mandalika. Dari Mandalika, Lombok Tengah, Haitu Sopian, Pro 3 terus mengendara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, tim North London Legends menaklukkan United Legends 3-2 dalam laga Champions Impact in Jakarta, The Rivalry Returns. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Go for North London Legends! Go score by player number 4!
2: Tim North London Legends berhasil menaklukkan United Legends dengan skor 3-2 dalam laga Champions Impact in Jakarta The Rivalry Returns yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam. Usai pertandingan, pelatih North London Legends Thierry Henry menyebut ini bukan laga yang mudah. Legenda Arsenal itu menyatakan walau hanya sebuah laga reuni, namun sisi rivalitas masih terasa di antara kedua tim yang pada akhirnya ingin meraih kemenangan.
3: Tidak, ini bukan laga persahabatan, bisa dilihat dari hasilnya. Pada akhirnya semua orang yang menang, semua orang tampil di awal dengan santai dan menyenangkan. Lalu seperti yang kita lihat di akhir, semua orang yang menang, ya itu menyenangkan dan menegangkan.
2: Melalui kesempatan yang sama, pelatih United Legends Dwight York juga mengungkapkan hal serupa. Mantan pemain Manchester United itu mengungkapkan masa pensiun pun belum bisa menghilangkan rasa rivalitas di antara kedua tim.
3: Meskipun kami sudah pensiun dan kembali bermain dalam pertandingan-pertandingan ini, tensinya selalu terasa, selalu dimulai dengan santai dan ramah, lalu sedikit memanas di lapangan. Tentu saja

0: Kami kecewa kalah. Ini bukan hasil yang kami nikmati, tapi saya pikir kami bertarung dengan tim yang lebih baik. Kami merasa memiliki cukup peluang setidaknya untuk membawa pertandingan ke babak tambahan waktu.
1: Champions Impact in Jakarta, The Favre Returns merupakan laga persahabatan yang mempertemukan kembali para legenda dari dua tim dengan rivalitas tinggi di Liga Premier Inggris, yaitu Arsenal dan Manchester United. Legenda Arsenal tergabung di tim North London Legends dan legenda Manchester United berada di tim United Legends. Dari Jakarta, Mira Abdul Loli.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Bali United FC menang telak 6-1 atas Persija Jepara pada lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar malam tadi. George van der Sande menjadi bintang dalam laga tersebut dengan mencetak hat-trick. Laporan selengkapnya bersama dengan Oscar Oka.
1: It's a big victory. And you can say, you can see a replay of what we want.
2: Bali United menang telak 6-1 atas Persija Jepara pada pekan keempat Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Sabtu malam. Jort van der Sande mencetak hat-trick, sedangkan gol lainnya disumbangkan Remco Bal, Tisman Gopel, dan Irfan Jaya. Persija Jepara mencetak gol melalui Juan Douglas. Pelatih Bali United Johnny Jensen usai pertandingan menilai anak asuhnya mampu menjalankan strategi dengan baik melalui tekanan dan perebutan bola secara cepat. Ia juga menyebut timnya mampu menciptakan banyak peluang, sedangkan Persija Jab hanya memperoleh satu kesempatan untuk mencetak gol. Sementara itu, sang pencetak hat-trick Serdadu Tridatu, Jort van der Sande, menilai permainan Bali United berjalan baik, terutama dalam membangun serangan dan menciptakan peluang. Menurutnya, aliran bola dan peluang yang dihasilkan menjadi hal positif bagi tim.
3: I agree. I think we created a lot of chances and
4: saya setuju, kita menciptakan peluang.
3: How we created the chances are
4: juga bagaimana kita memainkan bola, bagaimana kita membuat peluang kita.
3: I think we played good football. We were the
4: saya pikir saya memainkan bola yang bagus.
3: And I think the amount of chances we created is
4: dan banyak peluang yang sangat bagus dan ini hal yang sangat bagus.
3: Saya
4: senang bisa mencetak gol.
2: Bali United tetap mempertahankan kemenangan meski harus bermain dengan 10 pemain setelah Thomas Lam menerima kartu kuning kedua pada menit ke-90+6. Hasil ini menjadi modal positif bagi Serdadu Tridatu untuk menghadapi pertandingan berikutnya, menghadapi laga tandang melawan Java United pada Jumat 16 Oktober 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

0: Pendengar RRI, Persita Tangerang berhasil mengamankan kemenangan atas tim promosi Garuda Yaksa dengan skor akhir 2-1. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Persita Tangerang berhasil mengamankan kemenangan dramatis 2-1 saat menjamu tim promosi Garuda Yaksa FC dalam laga pekan keempat BRI Super League 2026-2027 di Banten International Stadium sore kemarin. Kemenangan ini membawa skuad pendekar Cisadane menembus posisi 4 besar klasemen sementara. Persita tampil mendominasi sejak awal lewat serangan Raiko Rodriguez dan Alexander Malingom. Namun pertahanan Garuda Yaksa tampil solid dan sempat membalas lewat serangan Carlos Luri. Skor kacamata bertahan hingga turun minum. Hanya 30 detik setelah babak kedua dimulai, penyerang asal Madagaskar, Alexander Malingom, langsung memecah kebuntuan lewat gol cepat setelah memanfaatkan umpan dari Hoki Caraka. Skor 1-0 untuk Persita. Garuda Yaksa FC merespon dengan meningkatkan intensitas serangan. Hasilnya penyerang pengganti Brian Rubio berhasil menyamakan kedudukan menjadi satu sama pada menit ke-75. Drama terjadi di masa injury time. Gelandang pengganti Aisa Andrijik muncul sebagai pahlawan setelah tembakannya di menit ke-90+2 mengunci kemenangan tipis 2-1 bagi tuan rumah. Usai laga, Carlos Pena selaku pelatih Persita mengapresiasi timnya yang berjuang mengamankan poin maksimal.
2: The game was tight in the first half.
3: Game berjalan cukup ketat dari awal.
2: I think in the second half we started really good with the goal. We increase the intensity in the pressing.
3: Kedua kita bunga juga cukup bagus, kita naikkan intensitas.
2: And we had 20 minutes very good, but I think we deserve to score some more goal in that time.
3: 20 menit babak kedua kita bermula dengan cukup baik dan kita berlayan untuk mendapatkan.
2: But we couldn't score and they did offensive substitutions.
3: Tidak bisa bikin gol, akhirnya mereka ganti beberapa pemain attacking.
2: They did agree. Many chances, but they put pressure. And in one second action, they draw.
3: Dan dia dapat beberapa action, akhirnya dia bisa bikin draw.
2: And after that, we took many risks with the substitutions.
3: Dan kami ambil beberapa resiko di pergantian pemain.
2: We put many offensive players in the pitch because we wanted the 3 points.
3: Ya, karena kami 3 points, kami taruh beberapa pemain untuk
2: pergi. And alhamdulillah, at the end we could get 3 points.
1: Di sisi lain, pemain Persita Aib Sofyan bersyukur bisa membantu timnya meraih kemenangan.
4: Yang pastinya saya bersyukur dan berterima kasih kepada Abud telah mempercayai saya. Dan alhamdulillah di pertandingan ini bisa membawa 3 poin. Walaupun pertandingan ini sangat sulit dan dengan taktik, dengan kerja keras tim, alhamdulillah bisa mendapat 3 poin.
1: Bekal tambahan 3 poin ini, Persita Tangerang kini mengoleksi 8 poin dari 4 laga. Sementara itu, Garuda Yaksa FC harus tertahan di peringkat ketiga besar klasemen dengan raihan 2 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sudah layankan sepak bola.

0: informasi dari ajang championship.
1: Pendengar, tetaplah bersama kami di FM 87,9 karena kami akan kembali setelah kumandang azan zuhur untuk wilayah Tuban dan sekitarnya.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan.

Dalam hidup, manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong-menolong. Sesungguhnya, perbedaan itu adalah

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.
4: Bete banget sih, pengen healing.

Selamat siang pendengar RRI Pro 1 Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Di edisi 11 Oktober 2026 kali ini, selama 1 jam ke depan, Dila dan Mei akan menemani pendengar di Sekar Sari, Senandung Keroncong dan Campur Sari. Buat para pendengar yang mau request lagu untuk menemani waktu istirahatnya atau waktu makan siang barangkali ya, bisa melalui WhatsApp kami di 085196226416 atau melalui telepon kami di 0356883456.

0: Terima kasih pendengar yang masih tergabung bersama kami di program Sekar Sari, Senandung Keroncong dan Campur Sari. Bagi para pendengar yang mau titip salam ataupun mau request lagu, bisa melalui WhatsApp kami di 085196264186 ataupun melalui telepon kami di 0356883456. Nah pendengar, sudah ada yang menghubungi kami melalui WhatsApp ya. Dari Lekmut. Assalamualaikum Mbak Min sama Mbak Menis, Mbak Mei ya, sama Mbak Dila. Sekeluarga dari Lekmut Montong, nyuwun tembangipun Gelang Kalung. Salam juga buat Mas Buljang, Mas Zulpan, Mas Darwoto, Mas Solikin, Mbak Ii dan kagem penyiar pun, mugi-mugi tansah pinarengan rahayu wilujeng sekeluarga. Mbak jaga kesehatan, juga keselamatan dan jaga kecantikan ya Mbak. Amin. Terima kasih Lekmut ya. Oke. Bagi para pendengar yang mau request lagu sekali lagi ya. Ya, sudah ada yang menghubungi kami melalui telepon, langsung saja kita sapa. Selamat siang.
1: Selamat siang Senandung Sekar Sari, Senandung Keroncong Campur Sari RRI Tuban.
0: Betul sekali. Dari Bapak siapa? Di mana Pak?
1: Dengan Kang Solikin di kawasan Keragan Rembang, Jawa Tengah.
0: Oke, Kang Solikin, Jawa Tengah gitu.
1: Iya, selalu hadir ini Mbak Dila.
0: Iya.
1: Iya, soalnya nek ketinggalan acara ini Mbak Dila itu kayak gimana gitu.
0: Kayak kurang ya, Kang ya.
1: Iya. Mumpung ada penyiar ya di telepon Mbak Dila.
0: Iya, betul sekali.
1: Ya, kecuali nih kayak ada penyiar ya, terus pun di Malay emang teranggap nyetel tip nggak kan mawon. Pengen tembangnya Ali-Ali mawon Mbak Dila ya.
0: Ali-Ali.
1: Engge.
0: Dari sinten?
1: Ali-Ali tembangnya saking versi kuno ke versi sing kopo itu terserah ya.
0: Oke. Okay.
1: Nah, versi kuno lagi versi langgam Mbak Dila. Iya, yeah. Salami ada juga Lekmut, ada Kang Budi, ada Kang Sarwoto, Kang Bujan. Ada Buja semua nih Pak Rasman, Mama Yu. Ada juga Pak Didik, Pak Setiawan, Pak Agungnya juga. Ada Mbak Man yang di Temandang, Mbak Urak juga. Ya, selamat siang Mbak Sutrini. Ya, salami semuanya saja. Kang Tamat Jarto juga yang di kawasan Banjar Tuban. Selamat siang semuanya. Tanpa terkecuali khusus buat penyiar berdua. Selamat bertugas, semoga sukses selalu, lancar segini.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih dari Kang Solikin Rembang ya. Oke, sebelum itu kita akan putarkan dari Lekmut dulu ya pendengar ya, dengan judul lagu Gelang Kalung dari Silvi Kumalasari.

Pendengar, terima kasih yang masih bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban. Masih bersama Mei dan Dila di Sekarsari sampai nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat. Buat pendengar yang mau request bisa langsung melalui nomor WhatsApp kami di 085-196-264-186 atau juga bisa melalui nomor telepon kami di 035-688-34756. Sambil menunggu pendengar request lagu, kita akan putarkan lagu dari Sangga Buana dengan judul Memanik.

Terima kasih pendengar yang masih tergabung bersama kami di Sekarsari Senandung Keroncong dan Campur Sari edisi 11 Oktober 2026. Buat para pendengar yang mau request lagu ataupun mau titip salam, silakan melalui WhatsApp kami di 085196264186 atau melalui telepon kami di 0356883 756. Sebelum itu kami akan hadirkan beberapa komposisi lagu Campur Sari untuk pendengar.

Ya, pendengar masih bersama Mei dan Dila di program Sekar Sari, Senandung Roncong dan Campur Sari sampai nanti pukul 1 waktu Indonesia Barat. Buat pendengar yang mau request, masih ada waktu ya, sampai nanti pukul 1. Mau request bisa aja langsung ke nomor WhatsApp kami di 085-196-264-186 atau juga bisa melalui nomor telepon kami di 035-688-34756. Buat pendengar yang mau distelin lagu untuk menemani siang hari ini ya, bisa saja langsung request. Tapi sebelum kita menunggu pendengar request, kita akan putarkan lagu Luntur dari Denny.

Terima kasih pendengar yang sudah mendengarkan program Sekar Sari. Tetaplah bersama kami, karena setelah ini kami akan beralih ke program Warta Berita Daerah.

Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia kembali menyapa bersama saya, Mesya Taulia, dalam program Warta Berita siang hari ini. Terima kasih pendengar yang masih tergabung di Pro1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Setelah ini pendengar, kita akan memasuki program Warta Berita Tuban. Kita akan hadirkan berita-berita terkini. Tapi sebelum itu, buat pendengar yang mungkin belum sempat mengikuti perkembangan berita selama beberapa hari terakhir, tenang saja karena sebentar lagi kita akan hadirkan Warta Berita Sepekan yang merangkum berbagai informasi dan peristiwa penting yang terjadi selama satu pekan terakhir. Berikut selengkapnya Warta Berita Sepekan.

0: Selamat siang pendengar. Berikut kami sampaikan Warta Sepekan edisi hari Minggu tanggal 11 Oktober 2026 bersama saya Wahyu Pria. Kita awali Warta Sepekan dengan berita dari wilayah Tuban. BPJS Ketenagakerjaan bersama Kemenag dan Kejaksaan Kabupaten Tuban berikan sosialisasi kewajiban jam sostek kepada tenaga pendidikan. Witra Dila melaporkan.
1: BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tuban menggandeng Kementerian Agama dan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Tuban untuk gencarkan kepatuhan kepesertaan jam sostek bagi tenaga pendidikan. Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Tuban, Anita Riza Jayarani, menjelaskan bahwa langkah ini difokuskan pada sekolah-sekolah di bawah naungan Kementerian Agama. Ia menjelaskan kewajiban kepesertaan ini sejalan dengan regulasi penyaluran bantuan operasional sekolah atau dana BOS dari Kemenag. Dalam aturan tersebut, alokasi dana BOS salah satunya diperuntukkan untuk membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi guru dan karyawan di lingkungan sekolah.
2: Karena dalam aturan penyaluran BOS Kemenag, salah satunya adalah untuk iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi guru-guru maupun karyawan yang ada dalam sekolah. Selama 3 hari, mulai dengan hari ini sampai dengan hari Jumat, kami mengundang total 150 sekolah. Jadi per hari ada 50 sekolah. Ini kolaborasi antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Kementerian Agama Kabupaten Tuban dan dengan Bidang Datun Kejaksaan Negeri Kabupaten Tuban sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan dan meningkatkan universal coverage jam sostek sehingga guru-guru yang ada di bawah sekolah-sekolah binaan Kemenag terlindungi BPJS Ketenagakerjaan.
1: Meski begitu, pihak BPJS Ketenagakerjaan mencatat masih ada sisa target sekitar 400 sekolah di bawah naungan Kementerian Agama yang belum terdaftar. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi lanjutan akan digelar secara berkelanjutan. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
0: Informasi lainnya, Komisi 2 DPRD Tuban berhasil menjembatani kesepakatan terkait penyesuaian tarif layanan internet desa. Mitra Adila melaporkan.
1: Komisi 2 DPRD Kabupaten Tuban berhasil menjembatani kesepakatan terkait penyesuaian tarif layanan internet desa. Langkah ini diambil menyusul adanya keluhan dari para kepala desa yang menghadapi pemotongan anggaran desa, sekaligus sebagai upaya mewujudkan efisiensi biaya operasional jaringan internet sistem keuangan desa. Ketua Komisi 2 DPRD Tuban, Fahmi Fikroni, menjelaskan bahwa mediasi ini sangat krusial untuk meringankan beban keuangan desa yang saat ini cukup berkurang drastis. Meski begitu, ia menegaskan bahwa pemerintah desa tetap wajib mempertahankan jaringan tertutup atau metronet dari PT PLN Icon Plus untuk mematuhi regulasi dari nasional. Ia juga memastikan bahwa wilayah blank spot tetap akan mendapatkan solusi pemenuhan jaringan dan dari hasil negosiasi tersebut disepakati skema penyesuaian tarif dengan efisiensi biaya sekitar 5%.
3: Alhamdulillah, tadi kami bisa melakukan renegosiasi dengan tarif yang baru, yaitu tarif 1,223.000 per bulan, yang awalnya dulu 2,5 juta. Dan alhamdulillah tadi sudah ada penandatanganan dari tarif yang baru, dan insya Allah bulan depan sudah dilaksanakan dengan tarif yang baru.
1: Diketahui paket layanan yang semula dipatok seharga Rp2.500.000 per bulan kini menjadi Rp2.370.000. Sementara bagi desa yang memilih menonaktifkan layanan internet broadband corporate atau wifi publik dan hanya berfokus pada jaringan privat atau metronet, biaya bulanan dapat ditekan secara signifikan hingga Rp1.223.000 per bulan. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
0: Kita masuk ke informasi dari wilayah Lamongan. Turnamen bulu tangkis bintang motor jadi wadah silaturahmi sekaligus pembinaan para atlet bulu tangkis di berbagai daerah. Farin Regi melaporkan.
4: Gairah olahraga bulu tangkis di Kabupaten Lamongan terus menunjukkan perkembangan positif. Salah satunya ditandai dengan gelaran turnamen bulu tangkis bintang motor Open 2026 yang berlangsung meriah di Gor Disput Porapar Lamongan. Kejuaraan tahunan yang digelar PB Bintang Motor tersebut diikuti sekitar 340 atlet dari berbagai daerah di Jawa Timur. Para peserta bersaing dalam 4 kategori, yakni kelas ganda putri, veteran, pemula, serta kelas open yang diikuti klub-klub bulu tangkis dari berbagai daerah. Penyelenggara turnamen Bintang Motor Open 2026, Suwito, mengatakan kejuaraan tersebut tidak sekedar menjadi ajang kompetisi, tetapi juga wadah silaturahmi sekaligus pembinaan bagi para pecinta bulu tangkis di Jawa Timur.
5: Ya, dari animo peserta juga penonton sangat antusias lah. Harapannya ya kita ya yang intinya kita bisa silaturahim sama mania badminton lah, dan juga mencari bibit-bibit siapa tahu lah ada bibit yang kita belum tahu dan bisa nanti diobitkan ke tingkat daerah, provinsi atau nasional.
4: Bupati Lamongan Hirir Effendi mengapresiasi PP Bintang Motor yang dinilai ikut menggerakkan ekosistem olahraga di Kabupaten Lamongan.
6: Bintang Motor ini turut serta untuk menyemarakkan olahraga bulu tangkis. Kita ini membawa seluruh cabang-cabang olahraga di Kabupaten Lamongan ini semuanya bergerak, semuanya aktif, semuanya terus menggairahkan di cabangnya masing-masing. Terkhusus bulu tangkis yang semuanya sebabnya Mas Babu ini, kita juga harapkan nanti bulu tangkis ini juga di Lamongan terkenal bagaimana
4: baik Suwito maupun Bupati Yurnur berharap geliat pembinaan bulu tangkis yang terus berkembang di Lamongan dapat melahirkan atlet-atlet berprestasi sekaligus membawa nama daerah ke tingkat yang lebih tinggi. Varian Rahim melaporkan.
0: Pendengar, usai KNPI Lamongan dilantik, Wakil Menteri Koperasi dorong para pengurus jadi motor penggerak program KDKMP di Lamongan. Varian Regi melaporkan.
4: Wakil Menteri Koperasi Farida Farika mendorong Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Lamongan menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat melalui program KDKMP. Hal itu disampaikan Farida saat menghadiri pelantikan DPD KNPI Lamongan dan PKKNPI Kecamatan se-Kabupaten Lamongan periode 2026-2029 di Pendopo Lokatantra. Farida menilai KNPI memiliki jaringan kepemudaan yang luas hingga tingkat kecamatan dan desa. Kekuatan tersebut dinilai dapat dimanfaatkan untuk memetakan potensi desa, mengembangkan komoditas unggulan, serta mempercepat aktivasi KDKMP.
7: Secara khusus, saya dari Wakil Menteri Koperasi sangat berharap KNP ini yang menjadi wadah berkumpulnya seluruh pemuda dari latar belakang apapun, profesi apapun, bisa menjadi penggerak, khususnya penggerak ekonomi yang berada di Koperasi Desa Merah Putih. Kita berharap jaringan KNPI sampai desa nanti menjadi penggeraknya, motornya untuk pergerakan aktivasi Koperasi Desa Merah Putih yang hari ini sudah siap untuk operasionalisasi. Dan kita yakin kalau anak-anak muda bergabung dengan semua kreativitas, inovasi, dan jaringannya, serta kemampuan adaptasi teknologinya yang cukup masif, itu bisa mempercepat pertumbuhan di Koperasi Desa Merah Putih dan nanti akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang ada di desa.
4: Sementara itu, Ketua DPD KNPI Lamongan, Imam Fadli, mengatakan pihaknya segera menyusun program kerja dan diarahkan untuk memperkuat sinergi kepemudaan sekaligus mengawal program pemerintah.
8: Jadi setelah dilakukan pelantikan, ini kami harap kita akan melaksanakan program kerja. Jadi setelah ini tentu raker ya, rapat kerja. Rapat kerja kita berharap bersama antara DPD dengan PKKNPI, sehingga bisa bersinergi apa yang bisa dilakukan, kolaborasi apa yang bisa dilakukan, begitu. Khususnya kita akan mengawal program-program pemerintah. Jadi ada mungkin program di tingkat pusat, program di tingkat daerah, kita akan bersama-sama mengawal itu.
4: Baik Farida dan Imam berharap keterlibatan pemuda hingga tingkat kecamatan dan desa dapat mendorong sekaligus ikut mengembangkan KDKMP sesuai potensi daerah masing-masing. Varian Raki melaporkan.
0: Masih dari wilayah Lamongan, Dekranasda Lamongan cari desain batik terbaik dengan gelar lomba desain dengan peserta pelajar untuk diusulkan sebagai seragam sekolah negeri se-Lamongan. Varian Regi melaporkan.
4: Cari desain batik terbaik untuk digunakan menjadi motif seragam batik SD-SMP di Lamongan, Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Lamongan menggelar lomba desain batik Lamongan yang diikuti 259 peserta dari

0: di Lamongan. Padu Raksa, Bandeng Lele, ada tadi kapal Van der Wijk, kemudian Singomengkok, Wingko, seperti itu.
1: Selain itu, Dekranasda akan berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan untuk membahas tindak lanjut desain terpilih, termasuk kemungkinan pengembangan dan penerapannya menjadi hak paten daerah. Farin Regi melaporkan.
2: Pendengar, itu tadi beberapa rangkuman berita di Warta Sepekan, edisi hari Minggu tanggal 11 Oktober 2026. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.
3: Itu tadi pendengar Warta Berita Sepekan yang sudah kami perdengarkan. Selanjutnya ada berita mengenai pertandingan Derby Jatim antara Persela Lamongan melawan Deltras FC pada pekan kelima kompetisi Pegadaian Championship 2026-2027 yang akan digelar sore nanti di Stadion Surajaya Lamongan. Berikut kami putarkan.
1: Jawa Timur akan tersaji saat Persela Lamongan menjamu Deltras FC pada pekan kelima kompetisi championship di Stadion Surajaya Lamongan Minggu sore. Pelatih tim Laskar Joko Tingkir julukan Persela, Bima Sakti, menegaskan timnya siap bekerja keras demi mengamankan 3 poin di hadapan pendukungnya sendiri. Ia mengingatkan para pemain agar tidak terlena dengan hasil positif dalam 4 pertandingan sebelumnya. Meski komunikasi dan kerja keras dinilai semakin baik, ia meminta skuad Persela tetap membumi dan tidak berlebihan dalam merayakan kemenangan.
4: Ya, alhamdulillah pemain semua dalam kondisi sehat, semuanya siap untuk pertandingan besok sore melawan Deltras. Dan saya sudah sampaikan pemain, besok adalah pertandingan penting seperti final, karena ya kita punya misi yang sama, kita punya tekad yang sama untuk bisa memenangkan pertandingan. Tapi poinnya adalah kita harus kerja keras besok, disiplin, fokus, dan tentunya sama-sama kita bertekad untuk memenangkan pertandingan 3 poin. Kita melawan Deltras, tim yang bagus, mereka punya pemain juga bagus, pelatih bagus, materi pemain juga sangat baik.
1: Dari kubu tim tamu, pelatih Deltras FC, Leonardo Papahu, mengaku optimis timnya mampu memberikan perlawanan dan membawa pulang 3 poin dari kandang Persela.
5: Kita mengevaluasi tim, setelah itu kita mengevaluasi, menganalisa tim lawan. Jadi ya kurang lebih ada waktu 3-4 hari untuk saya mengamati Persela gitu ya. Sekarang Persela memang punya tren yang positif, mereka juga belum kebobolan, jadi itu saya dan juga para pemain kita punya motivasi yang benar untuk besok. Ya, kita harap kita bisa membuat gol ke gawang mereka, dan yang pasti kita harap kita bisa keluar sebagai pemenangnya.
1: Jalannya laga sendiri diprediksi akan berlangsung sengit mengingat kedua tim akan memperebutkan posisi puncak klasemen sementara. Kick-off laga sendiri dijadwalkan berlangsung pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Farin Raki melaporkan.
3: Melanjutkan dari Lamongan, ada berita pemain Persela Lamongan dan Deltras janjikan permainan terbaik dan akan saling sikut berebut kemenangan demi amankan posisi puncak klasemen. Dari Varian Regi, melaporkan.

0: Gelandang Persela Lamongan, Hambali Tolib, siap berjuang maksimal demi mengamankan 3 poin saat menjamu Deltras FC dalam lanjutan kompetisi championship di Stadion Surajaya Minggu sore. Duel bertajuk Derby Jawa Timur ini diprediksi berlangsung sengit, mengingat kedua tim sama-sama mengantongi 4 kemenangan beruntun pada awal kompetisi, sehingga kemenangan menjadi target penting untuk menjaga tren positif sekaligus memperkuat posisi di papan klasemen. Menurutnya, Persela akan fokus menghadapi pertandingan demi pertandingan tanpa mengesampingkan pentingnya menjaga konsistensi permainan. Ia juga berharap para pemain yang mendapat kesempatan tampil mampu mengerahkan seluruh kemampuan di lapangan.
1: Dari pemain, kami sudah mempersiapkan sangat baik. Tentunya kita punya tekad yang sama, ingin memenangkan setiap pertandingan satu persatu. Kita fokus di satu-satu pertandingan. Dan semoga besok pemain-pemain yang diberi kesempatan main memberikan 100% dan juga bisa memberikan kemenangan untuk

0: Silah.
1: Sementara itu dari kubu tim tamu, pemain Real Trust FC, Wiki Pratama, menuturkan kesiapan timnya menghadapi Persela Lamongan. Ia menjelaskan The Lobster, julukan tim Real Trust, telah mempelajari kekuatan dan pola permainan tuan rumah untuk menentukan strategi yang akan diterapkan di Stadion Surajaya.
2: Ya, dari kami yang seperti Coach Leo bilang, kami sudah berlatih dengan waktu yang ada. Ya, kami sudah menganalisa juga permainan dari Persela. Ya, kami besok harus menampilkan permainan yang terbaik agar kami terus di puncak klasemen.
1: Fakta menarik duel antara Persela Lamongan melawan Real Trust FC, antara lain kedua tim masing-masing meraih 4 kemenangan beruntun. Kemudian Persela menjadi satu-satunya tim yang nihil kebobolan, dan Real Trust menjadi salah satu pengoleksi gol terbanyak dengan 12 gol hingga saat ini, hanya kalah dari Rans Nusantara dan PSMS Medan. Farin Raki melaporkan.

Itu tadi pendengar Warta Berita Tuban edisi 11 Oktober 2026 yang sudah kami informasikan. Selainnya kita akan berjumpa kembali di program Seruling Gendang. Jadi pendengar jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
1: Lamun to cinondru, kadyo, cantoko kang lelumban, ing wari.
0: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitannya terdiri dari gonge sarwo limo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan maton atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari lima perkara tersebut.

Halo pendengar RRI Tuban, ada kabar baik untuk Anda. Dalam rangka hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur, pemerintah Provinsi Jawa Timur menghadirkan program pembebasan pajak daerah tahun 2026 tahap kedua. Program ini berlaku mulai tanggal 1 Oktober hingga 30 November 2026. Melalui program ini,

PKB Progresif. Khusus bagi buruh, tersedia diskon 20% untuk tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, bagi masyarakat kurang mampu yang terdata dalam DTSN, tersedia pembebasan denda dan pokok tunggakan PKB tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya dengan pokok PKB maksimal Rp500.000. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera manfaatkan program pembebasan pajak daerah tahun 2026. Lunasi pajak kendaraan Anda, manfaatkan keringanannya, dan dukung pembangunan Jawa Timur. Ayo, bayar pajaknya dan manfaatkan programnya. Pesan ini disampaikan oleh UPT.

0: Berdendang Bareng RRI Tuban.
1: Selamat siang pendengar, masih bersama Dila dan May di edisi 11 Oktober 2026. Kita akan masuki program Seruling Gendang ya pendengar. Buat para pendengar yang mau request lagu ataupun mau titip salam, bisa melalui WhatsApp kami di 085196264186 ataupun melalui telepon kami di 0356883456. Sebelum itu kami akan hadirkan beberapa komposisi lagu dangdut ya untuk para pendengar. Selamat mendengarkan.

0: Berdendang bareng RRI Tuban.
1: Terima kasih pendengar yang masih tergabung bersama kami di Seruling Gendang Berdendang bersama RRI Tuban. Bagi para pendengar yang mau request lagu ataupun mau titip salam, monggo silahkan bisa melalui WhatsApp kami di 085196264186 atau melalui telepon kami di 0356883476. Ya, pendengar, sudah ada yang menghubungi kami melalui telepon ya. Langsung saja kita sapa. Selamat siang.
2: Halo, selamat siang, Mbak.
1: Ya, dari...
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Ini dengan Mbak siapa?
1: Saya Mbak Dila, dan di samping saya juga ada Mbak Mei.
2: Mbak Dila dan Mbak Ni.
1: Iya, betul sekali.
2: Apa kabar kalian berdua?
1: Alhamdulillah baik sekali. Ini dari Mas siapa ini?
2: Mbah Man.
1: Sinten?
2: Mbah Man.
1: Oh, nggih.
2: Mbah Man dari Temandang, Kecamatan Maraurak.
1: Oke. Mau request lagu napa niki?
2: Ini lagunya dangdut ya, Mbak.
1: Iya.
2: Lagunya Tak Tega, Mbak.
1: Lagunya napa?
2: Tak tega? Iya.
1: Oke, dari sinten iku?
2: Aroma Irama.
1: Oke.
2: Tak tega itu ora tega.
1: Nggih.
2: Iya, salam-salam ya, Pak.
1: Nggih, monggo.
2: Salamnya ada Mas Yurutan, ada Pak Sudrini, Bujang Muni, Mas Bujang, ada lagi Pak Subahan, ada Mama Yu, Balasut, ada Mas Bekti, ada Mas Darwoto, Kang Ramadiarto, ada Kang Joko Mursodo, dan Mbak Irin. Untuk semuanya ada ya, Mbak?
1: Nggih.
2: Iya, lagunya saya tunggu. Mbak dan dua, diberi kesehatan ya.
1: Amin.
2: Dan selamat siang, selamat bertugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja kami petarkan ya, pendengar ya. Oh, ternyata sudah ada yang menghubungi kami lagi, pendengar. Kalau begitu langsung saja kita sapa ya, pendengar ya. Halo.
3: Seruling Gendang, Berdendang bareng RRI Tuban.
1: Betul sekali. Dari Mas siapa, di mana?
3: Dari Kang Solikin di Karagan, Rembang, Jawa Tengah.
1: Oke, Kang Solikin, mau titip salam atau mau request lagu, monggo?
3: Ya, lagu nih, aku pengen secangkir kopi, Mbak Dila.
1: Secangkir kopi?
3: Iya, pokoknya apaan-apaan ini ngopi seger tenan.
1: Oke.
3: Karo pisang gorengnya jolali, Mbak Dila ya.
1: Oke, itu harus itu, Pak, nge.
3: Iya, pokoknya kan itu termasuk gandengan nih.
1: Iya, betul sekali.
3: Terus ada kopi ini, ada pisang gorengnya saja kurang marum gitu ya. Oke, salamnya Mbak Man Temandang, selamat siang ya. Kang Seroto, Kang Bujang juga ya. Bujang Semudi, Pak Rasman. Ada Mama Yu, ada juga Pak Didi, Pak Setiawan juga, ada Lemut ya. Selamat siang, Kang Budi Saksena. Ya, salamnya semuanya saja, Mbak Dila.
1: Untuk
3: saya lagi siaran berdua, suka selalu lancar segini.
1: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk requestan lagu yang pertama ya, akan kami putarkan terlebih dahulu dengan judul Tak Tega dari Roma Irama. Selamat mendengarkan.

Halo pendengar RRI Tuban, ada kabar baik untuk Anda. Dalam rangka hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur, pemerintah Provinsi Jawa Timur menghadirkan program pembebasan pajak daerah tahun 2026 tahap kedua. Program ini berlaku mulai tanggal 1 Oktober hingga 30 November 2026. Melalui program ini,

KB Progresif. Khusus bagi buruh, tersedia diskon 20% untuk tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, bagi masyarakat kurang mampu yang terdata dalam DTSN, tersedia pembebasan denda dan pokok tunggakan PKB tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya dengan pokok PKB maksimal Rp500.000. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera manfaatkan program pembebasan pajak daerah tahun 2026. Lunasi pajak kendaraan Anda, manfaatkan keringanannya, dan dukung pembangunan Jawa Timur. Ayo, bayar pajaknya dan manfaatkan programnya. Pesan ini disampaikan oleh UPI.

0: Berdendang bareng RRI Tuban.
1: Pendengar masih bersama Mei dan Dila di program Seruling Gendang Berdendang bareng RRI Tuban. Mei dan Dila masih menemani pendengar sampai nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat. Jadi buat pendengar yang mau distelin lagu-lagu favoritnya untuk menemani siang hari ini ya, boleh banget langsung ke nomor WhatsApp kami di 085-196-264186 atau juga bisa melalui nomor telepon kami di 035-688-34756. Monggo pendengar yang mau request, masih ada waktu ya. Tapi sebelum itu, sambil menunggu pendengar, kita akan putarkan lagu dari Delon dan Siti Badriah, judulnya Cinta Tak Harus Memiliki.

0: Berdendang Bareng RRI Tuban.
1: Terima kasih pendengar yang masih mendengarkan Seruling Gendang Berdendang bersama RRI Tuban ya, sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Bagi para pendengar yang mau request lagu ataupun mau titip salam, bisa melalui WhatsApp kami di 085196264186 atau melalui telepon kami di 0356883456. Ya, pendengar, ternyata ada request dari Imbuda saya sendiri ya, dengan lagu favoritnya yang dikhususkan untuk ketiga putrinya ya, pendengar, dengan judul Permata Hati dari Evi Tamala. Selamat mendengarkan.

masih bareng Mei dan Dila di Seruling Gendang sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Buat pendengar Ayo yang mau request bisa langsung ke WhatsApp kami di 085-196-264-186 atau juga bisa melalui nomor telepon kami di 035-688-34756. Sambil menunggu pendengar request ya, kita akan putarkan lagu Goyang Dumang dari Cita Citata untuk siang hari ini.

Pendengar, tetaplah bersama kami di FM 87,9 karena kami akan kembali setelah kumandang azan untuk wilayah Tuban dan sekitarnya.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat asar. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.

0: berdendang bareng RRI Tuban.
1: Terima kasih pendengar yang masih mendengarkan program Seruling Gendang. Masih bersama Dila dan Mei sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Buat para pendengar yang mau request lagu ataupun mau titip salam, bisa melalui WhatsApp kami di 0851962641186 ataupun melalui telepon kami di 0356883476. Sembari menunggu request dari para pendengar ya, mungkin masih berpikir, kita akan putarkan lagu Keong Racun dari Lisa. Selamat mendengarkan.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang meragam khas tarian daerah kita.

0: Berdendang Bareng RRI Tuban.
1: Pendengar masih bersama Mei dan Dila di Seruling Gendang sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pendengar boleh yang masih mau request bisa langsung saja ke nomor WhatsApp kami di 085-196-264-186 atau juga bisa melalui nomor telepon kami di 035-688-34756. Dan pendengar, kami akan putarkan lagu dari Maggie, judulnya Benang Biru. Selamat mendengarkan.

Pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia Barat, yang artinya Mei dan Dila akan pamit di program Seruling Gendang yang sudah menemani siang hari ini. Tapi jangan khawatir pendengar, karena Mei dan Dila masih menemani pendengar di Beranda Asta Cita yang akan kami hadirkan setelah ini. Jadi pendengar, jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat sore pendengar, saat ini kita akan memasuki program Beranda Astacita edisi musik dan informasi 11 Oktober 2026 yang masih ditemani oleh Mei dan Dila sampai nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan informasi-informasi seputar musik untuk wilayah Tuban, Lamongan, Bojonegoro ya pendengar. Tapi sebelum informasi kami hadirkan, kami akan suguhkan beberapa komposisi lagu pop terlebih dahulu.

Ya, pendengar, tetap bersama kami di FM 87,9 Pro 1 Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, untuk informasi pertama yang akan kita informasikan kepada pendengar yaitu mengenai Tagu Festival 2026 ya pendengar ya, yang memang waktunya sudah semakin dekat ya pendengar, yang akan dilaksanakan pada 17 Oktober 2026 tepatnya di Tuban Sport Center ya pendengar. Nah pendengar, ternyata khusus hari ini tanggal 11 Oktober 2026 tepatnya pukul 19 sampai 00 waktu Indonesia Barat, Tagu Festival 2026 ada promo khusus nih pendengar untuk para pendengar yang memang dari kemarin belum kebagian tiket ya pendengar ya. Ada tiket VIP dan tiket festival dengan harga Rp170.000 untuk tiket VIP dan Rp90.000 untuk tiket festival pendengar ya. Jadi memang kapan lagi ya pendengar kita mendapatkan promo khusus, apalagi ini festival yang memang dimeriahkan oleh beberapa musisi ternama seperti NDXAK, 29, Mr. Jono Joni, dan masih banyak lagi musisi-musisi ternama lainnya ya pendengar ya. Jadi jangan sampai lewatkan kesempatan promo khusus yang memang dikhususkan untuk hari ini ya pendengar ya, tepatnya pada pukul 19 sampai pukul 00 waktu Indonesia Barat. Begitu ya pendengar ya. Dan jangan kemana-mana pendengar ya, tetaplah bersama kami karena masih ada beberapa informasi lagi mengenai musik tentunya pendengar ya. Jadi tetaplah bersama kami di FM 87,9 Pro 1 Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar masih di beranda Asta Cita, edisi musik dan informasi 11 Oktober 2026. Ya, pendengar, setelah tadi sudah kami informasikan dari Kabupaten Tuban, kita bergeser ke Kabupaten Bojonegoro, yakni ada Bojonegoro Youth Fest 2026 yang bakal digelar jadi ruang kreativitas dan kolaborasi anak muda. Jadi kabar ini untuk para pendengar yang dari Kabupaten Bojonegoro ya. Jadi Bojonegoro Youth Fest 2026 ini bakal hadir dengan rangkaian kegiatan yang memadukan kreativitas, olahraga, seni hingga berbagai potensi anak muda. Mengusung tema Youth for Impact, kegiatan ini membawa semangat pemuda berkarya, berkolaborasi, dan menginspirasi menuju Bojonegoro bahagia, makmur, dan membanggakan. BYF 2026 ini dijadwalkan berlangsung pada tanggal 24 Oktober 2026. Wah, sebentar lagi ya pendengar ya. Dan lokasinya berada di Bojonegoro Sport Center. Dan sejumlah kegiatan yang telah disiapkan ini melibatkan generasi muda Bojonegoro, mulai dari kompetisi pidato kepemudaan, wira muda, battle of mind, dan penampilan potensi muda, lalu ada pameran wirausaha muda, hingga olahraga tradisional terompah panjang. Dan untuk lomba terompah panjang, peserta berasal dari organisasi kepemudaan sekabupaten Bojonegoro, dengan usia 16-30 tahun. Pendengar, menariknya rangkaian acara ini juga menghadirkan panggung hiburan dan pertunjukan seni, dan sejumlah pengisi acara seperti Nano Orchestra Project, Sanggar Tari, Angling Dharma, Jinwan, Fahdan, Malinke Percussion, serta Bojonegoro Youth Choir. Dan puncak kegiatan ini akan dilanjutkan dengan Awarding Night yang diisi pemberian penghargaan kepada para pemenang dan penampilan pemuda dan defile organisasi kepemudaan. Dan kehadiran Bojonegoro Youth Fest ini juga menambah deretan agenda kepemudaan dalam kalender kegiatan Bojonegoro 2026. Festival ini juga tercantum sebagai salah satu agenda Oktober dalam rangkaian Semarak Hari Jadi Bojonegoro. Nah, demikian informasi dari Kabupaten Bojonegoro. Dan setelah ini masih ada beberapa informasi mengenai hiburan ya, musik dan informasi yang akan kami sampaikan kepada pendengar. Tapi setelah ini kita akan kembali setelah jeda lagu berikut ini.

0: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya? Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim yaitu hujan dan kemarau.
1: Dalam pernikahan tradisional Jawa, genit.
2: Ya, pendengar, lagi dan lagi informasi mengenai musik hadir kembali dari Kabupaten Tuban, ya pendengar ya. Yaitu dari Cerita Nada Festival, ya pendengar ya, yang memang akan digelar pada tanggal 29 November 2026, tepatnya di Tuban Sport Center. Ya pendengar, buat para pendengar yang dari kemarin belum mendapatkan tiket, ya pendengar ya, pada hari ini 11 Oktober 2026 ada war tiket lagi nih pendengar yang akan dilaksanakan pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Jadi buat para pendengar yang memang dari kemarin belum mendapatkan tiket bisa langsung war tiket lagi nanti malam ya pendengar ya. Dengan presale kategori 2 ya pendengar ya, yaitu VVIP sebesar 1 juta rupiah, kemudian VIP sebesar 285 ribu rupiah, dan festival sebesar 170 ribu rupiah, dan tribun sebesar 120 ribu rupiah ya pendengar ya. Buat para pendengar yang memang dari kemarin belum mendapatkan tiket, bisa war tiket lagi pendengar pada nanti ya pukul 18 waktu Indonesia, 18.30 waktu Indonesia Barat ya pendengar ya. Dan tetaplah bersama kami pendengar karena masih ada informasi lagi mengenai musik tentunya ya pendengar. Jadi tetap bersama kami di FM 87,9 Pro 1 Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar masih bersama Mei dan Dila di Beranda Astacita sampai nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Ini ada informasi mengenai musik yang terakhir ya yang akan kita sampaikan. Setelah tadi kita sudah menerima informasi dari Kabupaten Tuban dan Bojonegoro, kita kembali lagi ke Kabupaten Tuban. Ada event dari Segara Entertainment yang akan hadir di Kota Tuban pada tanggal 19 Desember 2026 yang berlokasi di Tuban Sport Center. Dan ini sudah ada beberapa line up ya yang sudah ditampilkan, ada 5 yang sudah ditampilkan, ada dari Tip X, lalu Last Child, dan ada Biru Baru pendengar. Dan 2 lagi masih belum diketahui ya, atau masih coming soon. Dan event ini tuh di bulan Desember, yang artinya cocok sekali untuk para pendengar yang sedang menghabiskan liburan akhir tahun seperti itu ya pendengar. Jadi tunggu apa lagi, segera amankan tiket melalui jagatix.id. Dan untuk pendengar yang masih kepo dengan eventnya dan ingin tahu lebih lanjut, bisa langsung saja cek Instagramnya di segara.entertainment. Itu tadi pendengar, ada informasi musik yang sudah kami sampaikan. Dan setelah ini kita masih akan kembali, tapi setelah lagu yang akan Mei putarkan ada dari Biru Baru, judulnya Kalah Lagi.

0: Sahabat pecinta alam, di tengah hutan desa Jetak yang tenang dan hijau, tersembunyi sebuah anugerah ciptaan Tuhan, air terjun Bongo. Bukan sekedar aliran air yang jatuh dari tebing, tetapi sebuah permata alam yang menghadirkan kesejukan, kedamaian, dan ketenangan bagi siapa saja yang merindukan jeda dari hiruk pikuk kehidupan. Disinilah alam berbicara lewat gemericik airnya, lewat kesejukan udaranya, dan lewat keheningan hutan yang memeluk setiap langkah. Air terjun Bongo bukan hanya tempat wisata, melainkan ruang untuk menyegarkan jiwa, menenangkan hati, serta merasakan kembali harmoni antara manusia dan alam. Aliran air yang jatuh di antara bebatuan besar seolah menarik mengikuti irama alam. Udara sejuk yang menyapa lembut menjernihkan pikiran. Suasana sunyi dan alami jauh dari kebisingan kota. Dekat dengan situs sejarah makam Pangeran Singonegoro menghadirkan harmoni wisata alam dan religi. Cocok untuk berjalan santai, merenung, mengambil gambar, dan mengisi kembali energi positif. Masih tersembunyi dari keramaian, memberikan pengalaman wisata yang tenang, jauh dari kebisingan dan kerumunan. Cocok bagi pencari ketenangan maupun penjelajah alam. Akses hutan yang mudah dijangkau, meski berada di kawasan hutan, jalur menuju air terjun relatif nyaman untuk dilalui, bahkan bagi pemula. Alam yang benar-benar alami, tidak banyak sentuhan bangunan modern, sehingga pengunjung merasakan keaslian alam yang apa adanya. Cocok untuk semua kalangan, mulai dari keluarga, pecinta alam, fotografer, hingga mereka yang sekedar ingin mencari suasana baru. Lokasi wisata air terjun Bongo berada di jantung hutan Dusun Keroan, Desa Jetak, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sebuah lokasi yang menawarkan ketenangan serta nuansa alam yang masih terjaga keasriannya. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus sela pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus sela pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa.
1: Pendengar, kita sudah di penghujung waktu yang sudah saatnya Mei dan Dila pamit undur diri di sore hari ini. Terima kasih buat pendengar yang sudah membersamai Mei dan Dila di Beranda Asta Cita pada sore hari ini. Mohon maaf juga apabila ada salah kata selama kami bersiaran. Setelah ini kita akan tergabung di program 1 Surabaya dalam program Info Prima. Bagi pendengar yang masih bekerja atau sedang di jalan, hati-hati dan tetap jaga kesehatan ya pendengar. Kami Mei dan Dila pamit undur diri dan sampai jumpa.
2: berkelanjutan. Mari kita menjaga semangat gotong royong untuk mewujudkan Jawa Timur yang semakin hebat serta berkomitmen menjadikan pembangunan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan. Dirgahayu Provinsi Jawa Timur ke-81. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita. Hari ini pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Basnas Jawa Timur menggelar program pemeriksaan mata dan pembagian 1.000 kacamata gratis. Irjen Pol Dekananto Eko Purwono kini resmi menjabat Kapolda Jawa Timur yang baru menggantikan Irjen Pol Nanang Avianto. Inilah info prima selengkapnya Minggu 11 Oktober 2026 bersama saya Dio Pratama. Informasi yang pertama, hari ini pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Basnas Jawa Timur menggelar program pemeriksaan mata dan pembagian 1.000 kacamata gratis yang diperuntukkan bagi guru Taman Kanak-Kanak Raudatul Atfal dan Tamal Pendidikan Al-Quran di Gedung Islamic Center Surabaya. Ani Hasana melaporkan.
2: Pemprov Jatim bersama Basnas Jatim memfasilitasi pemeriksaan mata dan pemberian kacamata gratis bagi 1.000 guru TK, RA, dan TPQ. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa secara langsung meninjau proses pemeriksaan mata dan pemberian kacamata ini di Gedung Islamic Center Surabaya. Gubernur Khofifah menjelaskan kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian hari jadi ke-81 Pemprov Jatim. Ia juga mengapresiasi kolaborasi Basnas dan semua elemen, salah satunya di bidang kesehatan, yakni pemeriksaan mata dan pemberian kacamata ini.
3: Dengan melakukan pemeriksaan sekaligus memberikan kacamata gratis. Tapi ada juga yang harus dirujuk. Ini kerjasamanya dengan Sutomo, dengan RSMM, kalau kacamata. Jadi betapa sinergi Basnas dengan berbagai elemen ini sangat penting dan kami tentu menyampaikan terima kasih karena ini bersama-sama didedikasikan dalam rangkaian hari jadi Pemprov Jawa Timur yang ke-81.
2: Bukan tanpa alasan Basnas Jatim secara spesifik, kegiatan ini ditujukan kepada para guru TK, RA maupun TPQ. Ketua Basnas Jatim M. Ghafirin menuturkan, hal ini sebagai salah satu bentuk apresiasi kepada para pendidik bangsa.
4: Guru kita kenal, kesejahteraannya masih butuh perhatian. Beda dengan profesi selain guru. Maka ada istilah guru pahlawan tanpa tanda jasa. Itulah alasan kenapa kami dari Basnas memilih guru yang kami beri perhatian berupa kacamata standar optik pada hari ini.
2: Melalui program ini, Pemprov Jawa Timur dan Basnas Jatim memperkuat kolaborasi dalam menghadirkan layanan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Ani Hasana melaporkan.
0: Irjen Pol Dekananto Eko Purwono kini resmi menjabat Kapolda Jawa Timur yang baru, menggantikan Irjen Pol Nanang Avianto yang mengemban tugas baru sebagai widyaswara Kepolisian Utama Tingkat Sespim Lemdiklat Polri. Faris Yarbo melaporkan.
5: Suasana hikmat dan penuh kehangatan mewarnai upacara tradisi pisah sambut Kapolda Jawa Timur di Mapolda Jatim Minggu pagi. Kedatangan Irjen Pol Dekananto Eko Purwono disambut langsung oleh pejabat utama Polda Jatim, seluruh Kapolres jajaran, serta personil Polri dengan tradisi pengalungan bunga dan pedang pora. Dalam keterangannya, Dekananto mengatakan jabatan baru ini merupakan amanah besar untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Jawa Timur. Pihaknya berkomitmen akan melanjutkan program serta legasi positif yang telah ditinggalkan oleh Kapolda lama.
6: Saya akan menjalankan apa yang menjadi visi tagline Bapak Kapolri, yaitu polisi bersama masyarakat. Tentunya jajaran Polda Jawa Timur akan lebih mendekatkan, lebih merakyat, lebih bersahabat, dan lebih bermanfaat bagi masyarakat Jawa Timur.
5: Sementara itu, Irjen Pol Nanang Avianto turut menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran dan masyarakat Jawa Timur atas dukungan sepanjang masa jabatannya sehingga situasi Arkam Timnas tetap kondusif.
7: Pada kesempatan pagi ini,
6: saya menyampaikan kepada seluruh masyarakat Jawa Timur, kepada seluruh anggota Polda Jawa Timur dan jajaran. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Selama saya ada di sini, semuanya menjaga Hari Bangkit Masjid Jawa Timur dengan slogan Jogja Jawa Timur. Kebersamaan yang sudah baik ini supaya bisa dilanjutkan. Kepada Bapak Kapolda Jawa Timur, Irjen Berkananto, dan harus lebih baik lagi.
5: Nanang berharap sinergi baik bisa terus terjaga di bawah kepemimpinan Kapolda yang baru. Ia percaya dengan pengalaman pernah bertugas di Jawa Timur dapat mempermudah langkah Dekananto dalam memimpin institusi Polri di Jawa Timur. Faris Yerbo melaporkan.
0: Indonesia memiliki potensi energi panas bumi, namun pemanfaatannya masih 11% dari total potensi yang tersedia. Oni Arianto melaporkan.
7: Indonesia memiliki potensi energi panas bumi atau geotermal mencapai 23,2 hingga 27,5 gigawatt. Namun pemanfaatannya masih terbatas sekitar 2.700 megawatt atau 11% dari total potensi yang tersedia. Dosen Teknik Geofisika Institut Teknologi 10 November ITS, Dr. Mariadi, Minggu siang mengatakan potensi panas bumi di Indonesia tersebar di berbagai wilayah, mulai Pulau Sumatera hingga Papua. Potensi tersebut menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan sumber daya panas bumi terbesar di dunia.
8: Saya jelaskan, Indonesia itu memiliki potensi geotermal yang paling besar di dunia. Ya, 40% itu ada di kita dan itu tersebar dari Sumatera sampai Papua. Totalnya, perkiraannya adalah 23 gigawatt. Namun realisasi terpasangnya hingga saat ini itu hanya berkisar di 11% atau di 2.700 megawatt. Yang ini menjadikan Indonesia sebagai negara kedua dengan pemanfaatan geotermal paling besar di dunia.
7: Mariadi menilai besarnya potensi panas bumi yang belum dimanfaatkan menunjukkan masih terbukanya peluang pengembangan energi terbarukan di Indonesia. Sekitar 88% potensi panas bumi nasional disebut Mariadi belum dimanfaatkan secara optimal. Ia menambahkan pemerintah saat ini telah menyusun peta jalan pengembangan panas bumi untuk sekitar 10 tahun ke depan. Rencana tersebut mencakup daftar proyek pengembangan serta kebutuhan nilai investasi untuk mendorong pemanfaatan energi panas bumi. Pengembangan panas bumi diharapkan dapat memperkuat bauran energi terbarukan nasional. Oni Arianto melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menata jumlah pedagang dalam kegiatan Car Free Day atau CFD untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan pengunjung. Januar Fahmi melaporkan.
9: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menata jumlah pedagang dalam kegiatan Car Free Day atau CFD untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan pengunjung. Penataan dilakukan agar aktivitas perdagangan tidak mengganggu fungsi ruang publik. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo, Muhammad Hudori, menyebut penataan pedagang menjadi bagian dari upaya mengatur aktivitas usaha di kawasan CFD agar lebih tertib dan terarah.
10: Ya kan, nanti kami rumuskan setelah ini. Kalau sekarang 1.000 lebih, kalau menurut laporannya Mbak KLHK itu, kalau dari Pekuyupan nanti 843, nanti akan kami rumuskan cocoknya berapa ini. Jadi perlu waktu untuk menata itu.
11: Dengan tarif 3.000, apakah Pekuyupan ini setuju?
10: Nah, kami rumuskan nanti. Kalau enggak, karena apa? Berarti kalau enggak setuju ya silakan, enggak usah ini demi kemaslahatan.
12: Nanti dari 800 itu yang terdata dari teman-teman jelaskan, nanti kira-kira bakal tetap itu atau bisa turun enggak, Pak?
10: Yang penting arahan Pak Bupati jangan sampai adanya CFD ini mengganggu ketertiban masyarakat juga aja. Nanti kita rumuskan berapa sih? Nah, nanti dari forum kan kita undang.
9: Selain pembatasan jumlah pedagang, Pemkab Sidoarjo juga mewajibkan pedagang yang berjualan di CFD memiliki KTP Sidoarjo. Ketentuan ini menjadi syarat bagi pelaku usaha yang ingin berjualan di kawasan tersebut. Melalui kebijakan ini, penataan CFD diharapkan lebih teratur sekaligus memberi kesempatan kepada pelaku usaha lokal untuk mengembangkan usahanya tanpa mengurangi kenyamanan masyarakat yang berolahraga dan beraktivitas. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor atau PKB di Kabupaten Bondowoso hingga akhir 2026 baru mencapai 72,44%. M. Samsudi melaporkan.
13: Realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor atau PKB di Kabupaten Bondowoso hingga Oktober 2026 baru mencapai 72,44% dari target Rp26,4 miliar. Capaian itu setara 19,1 miliar dan masih perlu dioptimalkan karena berada di bawah tren penerimaan tahun sebelumnya dan berada di peringkat terbawah di Jawa Timur. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Bondowoso, Slamet Yantoko, mengatakan capaian itu menjadi perhatian pemerintah daerah bersama UPT Bapenda Provinsi Jawa Timur dan Samsat setempat untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
14: Untuk pajak kendaraan bermotor di tahun 2026, hasil koordinasi kami dengan UPT Bapenda Provinsi Jawa Timur dan Samsat, itu kita masih jauh di bawah perolehan tahun 2025. Jadi ini yang perlu menjadi perhatian. Juga kami tetap bersama dengan instansi terkait berkolaborasi untuk bisa mengoptimalkan pajak kendaraan bermotor yang ada di Bondowoso.
13: Menurutnya, penurunan capaian itu baru terjadi pada tahun ini. Jika sebelumnya penerimaan PKB Bondowoso mampu melampaui target, kini posisinya justru berada di jajaran terbawah dibandingkan kabupaten kota lain di Jawa Timur. Slamet menjelaskan bahwa sejumlah faktor diduga mempengaruhi rendahnya penerimaan, mulai dari kelalaian pemilik kendaraan dalam membayar pajak, kendaraan yang telah diperjualbelikan tetapi belum dilaporkan, hingga kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Untuk meningkatkan penerimaan, Bapenda Bondowoso berkolaborasi dengan instansi terkait melalui layanan jemput bola bagi masyarakat yang ingin membayar pajak kendaraan. M. Samsudi melaporkan.
0: Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang Kota mengungkap 119 kasus narkotika dan obat keras berbahaya atau okerbaya selama periode Juli hingga September 2026. Hanum Oktavia melaporkan.
15: Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang Kota mengungkap 119 kasus narkoba dan obat keras berbahaya atau okerbaya selama periode Juli hingga September 2026. Dari pengungkapan tersebut, polisi menetapkan 175 orang sebagai tersangka. Kapolresta Malang Kota Kombespol Danang Setio Pambudi mengatakan, dari total kasus yang ditangani, 116 merupakan kasus narkotika dan 3 kasus lainnya terkait okerbaya. Dari 119

0: imbau masyarakat mewaspadai peredaran narkotika karena berisiko mengancam kesehatan terutama generasi muda. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda masih di jalur info Prima, RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beralih ke informasi selanjutnya, kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK di Kota Malang hingga awal Oktober 2026 masih nihil. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Malang terus melakukan pencegahan melalui vaksinasi hewan ternak. Awang Sukmawang melaporkan.
2: Kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK di Kota Malang hingga awal Oktober 2026 masih nihil. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan atau Dispangtan Kota Malang terus melakukan pencegahan melalui vaksinasi hewan ternak. Kepala Dispangtan Kota Malang, Slamet Husnan, mengatakan Kota Malang mendapatkan alokasi 1.700 dosis vaksin PMK dan 1.200 dosis diantaranya telah direalisasikan. Selain vaksinasi, pengawasan lalu lintas hewan juga telah dilakukan meski bukan menjelang Idul Adha. Setiap hewan ternak dari luar daerah yang masuk Kota Malang harus dilengkapi Surat Keterangan Kesehatan Hewan atau SKKH.
3: Alhamdulillah, per bulan Oktober 2026, awal bulan Oktober, nihil PMK. Dan untuk Kota Malang telah mendapatkan jatah vaksin sebanyak 1.700 dosis yang telah direalisasikan sebanyak 1.200 dosis. Kurang 500 dosis lagi yang akan diaplikasikan selama 3 bulan ini. Semua aktivitas lalu lintas hewan, baik masa-masa menjelang Idul Adha maupun di luar musim Idul Adha, maka pemantauan kesehatan hewan dari daerah asal itu tetap kita minta SKKH, Surat Keterangan Kesehatan Hewan.
2: Masyarakat juga diminta segera melapor jika menemukan gejala PMK, seperti mulut berbusa dan keluarnya ingus secara berlebihan. Petugas akan mendatangi kandang untuk melakukan pemeriksaan dan penanganan. Selamat memastikan pemberian obat hingga hewan dinyatakan sembuh dari PMK diberikan secara gratis oleh Dispangtan Kota Malang. Awang Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Program matrikulasi sekolah rakyat terintegrasi 1 Sampang temukan beragam kemampuan siswa dan disiapkan strategi pembelajaran yang lebih personal dan tepat sasaran. Ima Fadila melaporkan.
4: Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 1 Sampang menyiapkan strategi pembelajaran baru setelah menyelesaikan tahap awal matrikulasi berupa asesmen diagnosis. Dari hasil asesmen diagnosis, sekolah menemukan tingginya keberagaman kemampuan dasar para siswa. Salah satu temuan penting menunjukkan bahwa masih ada siswa kelas 7 SMP yang belum lancar membaca dan menulis. Kepala Sekolah SRT 1 Sampang Deno Setiawati menyampaikan pihaknya memastikan pelayanan pendidikan yang spesifik sesuai dengan kebutuhan dan potensi masing-masing siswa sehingga tidak ada lagi siswa yang tertinggal dalam belajar.
5: Produk matrikulasi ini adalah rapot profiling per siswa. Jadi digambarkan di rapot itu siswa ini punya kelemahan di mana, punya kemampuan di mana, kebutuhan belajarnya apa, apa yang perlu masih perlu dikuatkan. Apa yang sudah cukup, apa yang menonjol nanti.
4: Menindaklanjuti temuan yang dituangkan dalam rapor profiling siswa, SRT 1 Sampang menerapkan pendekatan pembelajaran terdiferensiasi yang inklusif yang berpusat pada siswa. Tahapan pemetaan awal ini akan segera dilanjutkan dengan matrikulasi lanjutan yaitu psikotes dari psikolog dan TSD. Tahapan pemetaan awal ini akan segera dilanjutkan dengan matrikulasi lanjutan yaitu psikotes dari psikolog dan tes DNA talent yang ditargetkan selesai pada bulan Oktober guna melengkapi peta potensi siswa secara utuh. Ima Fadila melaporkan.
1: Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun memastikan pembangunan 4 gerai permanen koperasi Kelurahan Merah Putih terus berjalan. Haris Deka melaporkan.
6: Pembangunan gerai permanen Koperasi Kelurahan Merah Putih KKMP di Kota Madiun terus berjalan. Dari 27 kelurahan baru 4 gerai yang dalam proses pembangunan. Sementara itu 2 manajer

0: Interkooperasi telah berkomunikasi dengan pemerintah daerah terkait pengelolaan KKMP. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Snaker KUKM Kota Madiun, Angga Wahyu Nur Cahyo mengatakan, 4 gerai tersebut berada di Kelurahan Demangan, Kuncen, Nambangan Lor, dan Kartoharjo. Menurut dia, pembangunan gerai di Kelurahan Demangan paling mendekati penyelesaian dengan progres sekitar 60%. Adapun pembangunan gerai di 3 kelurahan lainnya masih berlangsung.
1: Gerai itu ada 4. Yang pertama Demangan, kedua Kuncen, 3 Nambangan Lor, 4 Kartoharjo. Ini saat ini sedang berproses adalah Josenan. Untuk mencari lokasi ini masih berproses. Manajer baru laporan itu 2 orang. Dari 4 yang sudah terbangun, sudah datang ke kami, sudah datang ke dinas itu 2 orang khususnya untuk di daerah mana ini? Demangan.
0: Meski belum ada gerai permanen yang selesai, seluruh KKMP di 27 kelurahan Kota Madiun telah menjalankan kegiatan usaha. Untuk sementara, pengurus memanfaatkan berbagai fasilitas, mulai dari ruangan di kantor kelurahan, lapak usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM, hingga rumah pengurus. Di Snaker KUKM Kota Madiun melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap kegiatan usaha KKMP. Pemerintah daerah juga mendorong setiap koperasi mengembangkan usaha berdasarkan potensi ekonomi di wilayah masing-masing. Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
2: Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kabupaten Ponorogo mengencarkan penertiban banner liar. Eka Wulan melaporkan.
3: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Satpol PP dan Damkar Ponorogo menertibkan sekitar 50 banner yang dinilai tidak sesuai ketentuan pemasangan. Kabid Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP dan Damkar Ponorogo Hindra Asmara Putra mengatakan, penertiban dilakukan menyusul aduan masyarakat serta temuan banner yang rusak, sudah tidak terpakai, dan telah melewati masa berlaku atau kadaluarsa.
4: Untuk pelanggarannya satu, terkait dengan penempatan banyak di pohon, terus yang kedua memang ada yang tidak berizin ya, tidak berizin kalau di pengajian itu kan identik tidak masalah, tapi sudah terlaksana dan kita lepas dan sudah rusak juga banyak yang rusak.
3: Menurut Hendra, sebagian banner yang ditertibkan juga mengalami kerusakan. Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan petugas untuk menurunkannya agar tidak terus terpasang di ruang publik. Hendra menegaskan penertiban banner tidak hanya dilakukan sekali. Satpol PP dan Damkar Ponorogo menjadwalkan kegiatan tersebut secara rutin setiap pekan untuk menindaklanjuti pemasangan banner baru yang tidak sesuai ketentuan. Karena itu penertiban diperlukan untuk menjaga ketertiban dan kerapian lingkungan. Dari Ponorogo, Eka Pulan melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Sampang terus mendorong pengembangan desa wisata agar tidak berhenti hanya pada pembukaan destinasi. Khairul Umam melaporkan.
5: Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata atau Dispora Budpar Kabupaten Sampang mengubah pola pendampingan desa wisata dengan melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan hingga pengembangan destinasi. Kepala Bidang Pariwisata Dispora Budpar Sampang Enda Nur Siskawati mengatakan, masyarakat bersama pengelola desa wisata dilibatkan untuk menentukan konsep dan menyusun tahapan pengembangan sesuai potensi yang dimiliki masing-masing desa. Menurut Enda, pendampingan dilakukan secara berkelanjutan. Petugas tidak hanya memberikan program, tetapi tetap mengawal dan melatih masyarakat sesuai kebutuhan di lapangan. Pendampingan juga diarahkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola potensi wisata, berkomunikasi dengan wisatawan, dan memberikan pelayanan yang baik.
6: Bagaimana desa itu mau berkembang, bagaimana desa itu mau bertahan, atau desa itu mau melemah, itu tergantung komitmen dari masyarakat penggeraknya. Jadi tidak bisa itu disebut, oh pemerintahnya tidak mengintervensi. Sekarang ini sistem pengembangan wisata itu lebih cenderung community-based tourism. Jadi kita mengembangkan desa wisata itu kenapa? Karena memang harus berbasis masyarakat. Dari masyarakat, untuk masyarakat, dan kembali lagi ke masyarakat.
5: Enda menilai masyarakat merupakan bagian penting dalam keberhasilan desa wisata. Ketika wisatawan datang, masyarakat harus siap menjadi pelaku sekaligus memberikan pengalaman yang membuat wisatawan nyaman dan tertarik untuk datang kembali. Ia menambahkan keberhasilan dan kondisi lingkungan juga menjadi perhatian, sebab daya tarik wisata harus didukung pelayanan dan lingkungan yang baik agar memiliki nilai jual. Khairul Umam melaporkan.
7: Info olahraga.
2: Kita beralih ke informasi olahraga. pertandingan bertajuk Derby Jawa Timur antara Persela Lamongan dan Deltras FC pada pekan kelima grup B Pegadaian Championship 2026-2027 menjadi duel sengit perebutan puncak klasmen. Fahri Regi melaporkan.
8: Gelandang Persela Lamongan, Hambali Tolib, siap berjuang maksimal demi mengamankan 3 poin saat menjamu Deltras FC dalam lanjutan kompetisi Championship di Stadion Surajaya Minggu sore. Duel bertajuk Derby Jawa Timur ini diprediksi berlangsung sengit, mengingat kedua tim sama-sama mengantongi 4 kemenangan beruntun pada awal kompetisi, sehingga kemenangan menjadi target penting untuk menjaga tren positif sekaligus memperkuat posisi di papan klasemen. Menurutnya, Persela akan fokus menghadapi pertandingan demi pertandingan tanpa mengesampingkan pentingnya menjaga konsistensi permainan. Ia juga berharap para pemain yang mendapat kesempatan tampil mampu mengerahkan seluruh kemampuan di lapangan.
9: Dari pemain, kami sudah mempersiapkan sangat baik. Tentunya kita punya tekad yang sama, ingin memenangkan setiap pertandingan satu persatu. Kita fokus di satu-satu pertandingan. Dan semoga besok pemain-pemain yang diberi kesempatan main memberikan 100% dan juga bisa memberikan kemenangan untuk Persela.
8: Sementara itu dari kubu tim tamu, pemain Deltras FC, Wiki Pratama, menuturkan kesiapan timnya menghadapi Persela Lamongan. Ia menjelaskan The Lobster, julukan tim Deltras, telah mempelajari kekuatan dan pola permainan tuan rumah untuk menentukan strategi yang akan diterapkan di Stadion Surajaya.
10: Ya, dari kami yang seperti Coach Leo bilang, kami sudah berlatih dengan waktu yang ada. Ya, kami sudah menganalisa juga permainan dari Persela. Ya, kami besok harus menampilkan permainan yang terbaik agar kami terus di puncak klasemen.
8: Fakta menarik duel antara Persela Lamongan melawan Deltras FC, antara lain kedua tim masing-masing meraih 4 kemenangan beruntun. Kemudian Persela menjadi satu-satunya tim yang nihil kebobolan, dan Deltras menjadi salah satu pengolasi gol terbanyak dengan 12 gol hingga saat ini, hanya kalah dari Ranus Nusantara dan PSMS Medan. Farin Raki melaporkan.
7: Demikian info olahraga.
2: Sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan laporan mendalam. Sebuah ledakan keras di kawasan San Antonio, Kompleks Pakuwon City, Kota Surabaya, memecah aktivitas warga dan pekerja, merusak bangunan serta kendaraan, hingga menyebabkan sejumlah korban mengalami luka berat. Selengkapnya disampaikan Agustin Irdiani.
11: Selasa pagi di kawasan San Antonio, Kompleks Pakuwon City, Surabaya, bermula seperti hari-hari biasa. Warga menjalankan aktivitas, sementara sejumlah pekerja mulai sibuk menyiapkan sajian di deretan rumah, toko, atau ruko. Namun, suasana itu mendadak berubah mencekam ketika sekitar pukul 7 pagi, sebuah ledakan keras mengguncang kawasan tersebut. Suara ledakan terdengar begitu kuat, disertai getaran yang mengejutkan orang-orang di sekitarnya. Kaca-kaca bangunan pecah, sejumlah kendaraan mengalami kerusakan, dan puing-puing berserakan di sekitar lokasi. Dalam sekejap, aktivitas pagi yang semula berjalan normal berubah menjadi kepanikan. Bagi mereka yang berada paling dekat dengan titik ledakan, peristiwa itu bukan sekedar suara keras. Ada ketakutan, kebingungan, hingga berlarian menyelamatkan diri. Sejumlah saksi mata bahkan menggambarkan suara ledakan tersebut menyerupai bunyi bom. Tito, 21 tahun, seorang karyawan kedai yang berada di seberang lokasi kejadian, masih mengingat betul bagaimana peristiwa itu berlangsung begitu cepat. Di tengah kepanikan itu, sejumlah pekerja rumah makan tempong yang merupakan titik lokasi kejadian mendatangi kedai Tito untuk meminta pertolongan. Mereka juga meminta bantuan ambulans karena beberapa korban dilaporkan mengalami luka bakar serius.
12: Kami berdua lagi ada orderan, jadi ada customer yang lagi pesan. Nah, pas baru buka pintu, terus udah keluar, tutup pintu, ledak. Serpihan kacanya nggak cuma dari sini, tapi serpihan kacanya seberang itu sampai sini juga.
13: Iya, kayak
12: itu belum buka sebenarnya, masih prepare. Terus waktu seperti ledakan, sempat kayak ngeblank. Dipikir karena ada yang ambruk, soalnya sampai atas kayak ada yang jatuh-jatuh gitu. Ngeliat atas ternyata nggak roboh. Keluar melihat pecahan ini, refleks buat apa, mati nggak. Nah, karena saya keluar ke depan, korban yang dari tempong itu melihat saya, terus lari ke saya. Saya minta tolong, mas, tolong panggilin ambulan, gitu. Saya minta air, mas, panas banget. Gitu. Itu posisi mereka itu, mereka tuh bajuan, sobek-sobek. Yang saya lihat buat ke outlet itu 3, 2-nya itu di depan.
3: Untuk memastikan penyebabnya, kepolisian bersama tim penjinak bom diterjunkan ke lokasi guna melakukan pemeriksaan dan olah tempat kejadian perkara atau TKP. Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Lutfi Sulistiawan menjelaskan bahwa dugaan awal mengarah pada akumulasi gas di dalam ruangan. Dalam pemeriksaan awal, polisi memastikan tidak ditemukan bahan peledak di lokasi kejadian.
13: Tadi sekitar pukul 7 ketika kopi sedang masak, memang sempat mencium bau gas. Kemudian dalam sekejap terjadi semacam ledakan. Dan untuk TKP sudah kita lakukan olah TKP. Saat ini Cibom juga sudah melakukan olah TKP dan meyakinkan sampai dengan saat ini tidak ditemukan kandungan yang berbau atau bahan peledak. Sehingga kemungkinan besar dari keterangan saksi-saksi yang ada juga menyatakan diduga keras dari kebocoran gas tersebut.
3: Penyelidikan kemudian berlanjut dengan pemeriksaan lebih terperinci di sejumlah bangunan terdampak. Setelah olah TKP dilakukan, polisi menemukan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan ledakan di ruko nomor N162, tepatnya di area dapur lantai 1. Kasih Inafis Ditreskrimum Polda Jatim, Kompol Sukristri Hartono, mengatakan bahwa proses olah TKP melibatkan sejumlah instansi terkait, termasuk petugas pemadam kebakaran dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Pemeriksaan tidak hanya dilakukan di ruko yang menjadi titik ledakan, tetapi mencakup sejumlah ruko dan rumah hunian yang turut terdampak. Dari pemeriksaan sementara, petugas mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain satu tabung gas LPG berkapasitas 50 kg, beberapa kompor gas, satu tungku, serta barang-barang lainnya. Meski demikian, temuan tersebut belum cukup untuk memastikan penyebab pasti ledakan. Polisi masih menunggu hasil analisis bidang laboratorium forensik Bitlab for Polda Jatim untuk membantu mengungkap sumber ledakan sekaligus memperjelas rangkaian peristiwa yang terjadi di kawasan San Antonio tersebut.
14: Selesai melaksanakan olah TKP, dugaan terjadinya ledakan di ruko, tepatnya pertokoan San Antonio, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya. Olah TKP baik fokus di ruko nomor N162 maupun untuk beberapa ruko terdampak dan sekaligus rumah hunian terdampak. Dan dari hasil olah TKP ini, kami juga sudah menemukan beberapa barang bukti yang diduga ada kaitannya dengan ledakan ini. Barang bukti sementara yang ditemukan adalah tabung gas LPG volume 50 kg, kemudian ada beberapa kompor gas satu tungku dan beberapa yang lain. Dan semuanya masih dalam proses pemeriksaan oleh
3: peristiwa ledakan tersebut menjadi pengingat bahwa keselamatan di lingkungan pemukiman dan kawasan usaha tidak dapat dipandang sebagai urusan pribadi semata. Kesiapan menghadapi keadaan darurat, pemeliharaan peralatan gas, dan kepatuhan terhadap prosedur keselamatan merupakan bagian penting dalam melindungi masyarakat.
2: Demikian info Prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dio Pratama mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam Prima.
7: Telah kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

Pendengar, Anda punya tunggakan pajak kendaraan? Tenang, ada kabar baik, keringanan untuk Anda. Dalam rangka hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur, pemerintah Provinsi Jawa Timur menghadirkan program pembebasan pajak daerah 2026 yang berlaku mulai 1 Oktober hingga 30 November 2026. Anda bisa dapatkan bebas sanksi administratif, keterlambatan PKB dan juga BBNKB, bebas PKB progresif, serta diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan sebelumnya untuk buruh. Khusus roda 2 dengan pokok PKB maksimal Rp500.000. Ada juga bebas denda dan pokok tunggakan PKB tahun 2025 dan sebelumnya untuk roda 2 wajib pajak kurang mampu yang masuk data tunggal sosial dan ekonomi nasional. Lalu sepeda motor roda 3 dan roda 2 ojek online dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Dan kabar baiknya, ada bebas denda SWDK LLC untuk tahun-tahun lewat, sedangkan denda tahun berjalan tetap dikenakan. Jadi, selagi ada keringanan, jangan tunda lagi kewajiban Anda. Manfaatkan programnya dan selesaikan sekarang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi call center 031-295-7070 atau ke WA 0811-3055-7070. Ayo warga Jatim, jangan sampai kelewat ya.

0: Waktunya Kentongan.
1: Baik mendengar, Anda masih bersama kami di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Dan hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti, Ria akan menemani aktivitas Anda dalam program Kentongan, karena satu persatu rekan reporter kami telah bersiap untuk berbagi informasi yang telah dirangkum dalam program Kentongan. Dan langsung saja pendengar, ini ada dari BPPD Provinsi Jawa Timur bersama Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNBTS dan pemangku kepentingan terkait tengah menyusun strategi pemulihan ekosistem serta mitigasi pasca bencana kebakaran hutan dan lahan Karhutla di kawasan Bromo. Awang Kusumang melaporkan.
2: BPBD Jawa Timur memprioritaskan pemulihan ekosistem kawasan Bromo dan Semeru setelah kebakaran yang menyebabkan kerusakan tumbuhan serta kematian sejumlah satwa. Kepala Pelaksana BPBD Jawa Timur, Gatot Subroto, mengatakan pemulihan akan dilakukan melalui kolaborasi bersama dengan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS dan Perhutani. Langkah yang disiapkan meliputi penanaman kembali tumbuhan serta pemulihan populasi satwa yang terdampak. Menurut Gatot, jenis tumbuhan dan satwa yang akan dipulihkan terlebih dahulu masih perlu dirumuskan bersama pengelola kawasan, termasuk menentukan sumber bibit dan satwa yang nantinya dapat dilepas liarkan secara aman. Ia menyebut pendanaan pemulihan masih dalam tahap pembahasan.
3: Kita tahu juga dampak dari kebakaran tersebut banyak ekosistem yang terganggu, baik itu tumbuhannya rusak, ada pohon yang terbakar, juga hewannya ada yang terbakar dan mati. Ini kan harus ada pemulihan. Sehingga dengan kegiatan yang diinisiasi siaga ini, kita mencari solusi. Apa langkah yang akan kita ambil ke depan agar kejadian ini tidak terulang, minimal berkurang.
2: Sementara itu, untuk mencegah kebakaran kembali meluas, BPBD Jatim selama ini mengandalkan aplikasi Sipongi milik Kementerian Kehutanan untuk memantau titik api. Namun, setiap titik tetap perlu diverifikasi karena bisa berasal dari pembakaran sampah maupun pembersihan lahan oleh warga. Gatot mengingatkan masyarakat agar tidak meninggalkan bara api saat melakukan pembakaran, terutama ketika angin kencang. Bara yang terbawa angin dapat menyulut ilalang dan material kering di kawasan yang rentan terbakar. Awang Sukmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
4: Angin puting beliung merupakan salah satu bencana penyerta musim hujan yang sangat merugikan. Hal ini dikarenakan bencana ini termasuk bencana yang berbahaya dan mengakibatkan kerusakan yang cukup parah bagi lingkungan sekitar. Ada beberapa hal penting yang harus dilakukan untuk mengantisipasi angin puting beliung. Di antaranya, membawa masuk barang-barang yang ada di luar ke dalam rumah agar tidak terbang tersapu angin. Matikan semua listrik untuk mencegah terjadinya konsleting yang bisa memicu kebakaran. Segera jongkok dan bungkukkan badan ke lutut sembari kedua tangan mendekap lutut atau kaki dan jangan bertiarap di atas tanah apabila terlihat adanya potensi petir. Apabila berada di luar ruangan, hindari bangunan tinggi, tiang listrik, papan reklame, dan pohon, sebab semuanya bisa roboh ketika dihantam angin.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Ngawi memastikan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla Gunung Puta Sine telah padam. Imam Malik melaporkan.
5: Kebakaran hutan dan lahan Karhutla di kawasan Gunung Puta Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi akhirnya berhasil dipadamkan setelah melanda lahan seluas sekitar 60 hektar. Meski demikian, penyebab pasti kebakaran yang melanda wilayah ini masih dalam penyelidikan pihak terkait. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Ngawi, Prila Yuda Putra, mengungkapkan luas lahan yang terdampak kebakaran diperkirakan mencapai sekitar 60 hektar. Kebakaran diketahui bermula dari sekitar Desa Kuniran, kemudian merembet hingga ke Desa Sumbersari. Yuda melanjutkan, kobaran api sempat mendekat kawasan permukiman warga saat kejadian. Untuk mengantisipasi potensi kebakaran susulan, BPBD menyarankan agar dilakukan pembuatan sekat bakar atau ilaran yang lebih lebar.
6: Kita sarankan untuk bertani apa yang membuat sekat bakar ya yang agak lebar, jadi tidak apa sampai ke pemukiman atau rumah warga. Untuk menyempiti jalan kita minta bertani dan kehutanan provinsi untuk melakukan penebangan atau pemangkasan.
5: Diketahui selain mengancam permukiman, kebakaran juga menyebabkan pohon pinus di pinggir jalan rawan tumbang akibat pangkal yang ikut terbakar. Terkait hal ini, Yuda menyampaikan BPBD Kabupaten Ngawi telah berkoordinasi dengan pihak perhutani serta Dinas Kehutanan Provinsi untuk melakukan pemangkasan pohon di sekitar jalan. Imam Malik, RR Madiun.

Baik, mendengar Anda masih bersama kami di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Di sore hari ini, di program Kentongan, Anda masih bersama Ria ya, yang akan menginformasikan terkait dengan gempa bumi berkekuatan 4,4 magnitudo maksud kami, terjadi di wilayah laut sekitar 100 km barat daya Pacitan, Sabtu 10 Oktober 2026 malam. Dan berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika BMKG, gempa terjadi pukul 18:53 waktu Indonesia Barat. Dan BMKG mencatat pusat gempa berada pada koordinat 8,98 derajat lintang selatan dan 110,69 derajat bujur timur. Dan lokasi tersebut berada di perairan selatan Pulau Jawa ya, dan dengan jarak sekitar 100 km dari Pacitan. Kemudian gempa tersebut memiliki kedalaman 75 km di bawah permukaan bumi, dan berdasarkan data tersebut gempa tergolong gempa dengan kedalaman menengah. Nah, dan peta peta seismisitas yang ditampilkan BMKG memperlihatkan sejumlah titik aktivitas kegempaan di wilayah Selat Jawa. Titik tersebut tersebar di perairan selatan Jawa Timur hingga wilayah sekitarnya.

0: Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami hadirkan Cek Fakta hari ini edisi hari Minggu tanggal 11 Oktober 2026 bersama Nita Silvia.
1: Cek Fakta. Cek Fakta.
2: Beredar di media sosial gambar yang menampilkan jika Direktorat Jenderal Pajak akan membuat kebijakan bahwa kendaraan produksi sebelum tahun 2000 akan bebas pajak mulai Januari 2027 nanti. Unggahan tersebut disertai narasi, Direktorat Jenderal Pajak mengumumkan bebas pajak tahunan untuk kendaraan bermotor keluaran tahun 2000 ke bawah, berlaku efektif mulai 1 Januari 2027. Syarat dan ketentuan berlaku, kendaraan terdaftar di wilayah NKRI, dan masa berlaku STNK aktif. Faktanya, dilansir dari turnbackhoax.id, tidak ditemukan informasi resmi dari Direktorat Jenderal Pajak maupun sumber kredibel lain mengenai akan diberlakukannya kebijakan tersebut di tahun 2027. Selain itu, klaim tersebut keliru menyebut DJP sebagai pihak yang akan membuat kebijakan pembebasan PKB. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, PKB merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi, sedangkan tarifnya ditetapkan melalui peraturan daerah. Dengan demikian, DJP bukan instansi yang berwenang menetapkan atau memungut pajak kendaraan bermotor.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sore hari ini Anda ditemani Dini Wardani dan juga ada Ria Haryati ya. Di sore hari ini pendengar, dan kami akan hadirkan untuk update informasi arus lalu lintas di Suri Kota Surabaya sore hari ini. Saat ini kawasan Jalan Panglima Sudirman sampai mengarah ke kawasan Jalan Darmo sampai mengarah kawasan Wonokromo hingga ke Ahmad Yani masih ramai lancar aja, belum ada kepadatan arus lalu lintas. Hal yang sama juga terlihat di kawasan Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno sampai mengarah kawasan Rungkut Madya. Ini ada kepadatan arus lalu lintas ya, karena ada traffic light di kawasan tersebut. Lepas dari itu masih ramai lancar aja. Kemudian kawasan Kenjeran sampai kawasan Kapasan dan juga Kedung Cowek masih ramai lancar aja sore hari ini. Arah ke Suramadu juga masih ramai lancar aja. Sementara itu di kawasan Jalan Raya Darmo hingga mengarah kawasan Jalan Pemuda ya, ini masih ramai lancar. Ada sedikit kepadatan arus lalu lintas depan Taman Bungkul ya, karena ada traffic light di kawasan tersebut. Lepas dari itu masih ramai lancar. HR Muhammad, Majen Sungkono masih ramai lancar aja, belum ada kepadatan arus lalu lintas. Karena apa? Karena kalau udah weekend, Surabaya itu pasti gak pernah lepas dari yang namanya gak macet. Kalau weekday itu baru macet ya. Kalau weekend itu wow, Surabaya itu happy banget kalau weekend, karena sepi. Justru kalau weekend itu sepi Surabaya ya, beda sama kota-kota yang lain. Kalau kota-kota yang lain itu biasanya kalau weekend itu macetnya luar biasa. Tapi kalau Surabaya no ya. Surabaya selalu menyenangkan kalau weekend, karena gak pernah kena macet ya. Sementara itu mendengar untuk informasi arus lalu lintas ya, beberapa titik masih ramai lancar. Kita ke informasi cuaca sore hari ini, masih ada di suhunya 29 derajat Celcius ya. Kemudian nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat suhunya ini akan turun di 28 derajat Celcius pendengar. Jadi agak sedikit adem ya di sore hari ini. Dan yang pasti bagi Anda saat ini ada di jalan, jangan lupa hati-hati di jalan, jangan lupa untuk mengecek dulu ya SIM dan juga STNK-nya, serta jangan lupa untuk selalu melihat kapan tanggal kadaluarsanya. Karena apa? Karena kalau udah di jalan itu biasanya fokus gitu ya. Jangan sampai nanti ketika di jalan ya tiba-tiba ternyata SIM-nya udah kadaluarsa, STNK-nya udah habis masa pajaknya. Nah, kira kan sebel. Jadi untuk menghindari hal-hal itu, jangan lupa untuk selalu mengecek kelengkapannya. Dan yang pasti, jangan lupa untuk selalu membawa jas hujan, karena hujan bisa turun sewaktu-waktu. Meskipun Surabaya masih belum hujan, masih cukup terik ya di kawasan Surabaya dan sekitarnya. Bagaimana dengan arus lalu lintas di sekitar Anda? Apakah saat ini juga masih ramai lancar atau bahkan ada kepadatan arus lalu lintas? Kami juga masih mengundang atensi Anda 0315345474 dan juga di 081331449992. Nanti Dini akan hadirkan informasi seputar kuliner. Karena apa? Nanti deh ya, kita dengerin satu komposisi lagu berikut ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih bersama Dini Wardani sore hari ini mendengar. Dan tadi Dini udah janji kita mau bahas tentang kuliner. Apa sih kuliner yang mau dibahas, Dini? Nah, Dini mau hadirkan informasi seputar ledre. Kalau kemarin kita udah bahas tentang ledre, tentang makanan ledre ya, atau snack ledre. Sekarang mendengar ada inovasi yang baru yang namanya kopi ledre. Seperti apakah itu? Kopi ledre ini mendengar saat ini tengah dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang saat ini tengah mendorong kopi ledre menjadi ikon kuliner baru daerah. Dan minuman hasil inovasi dari camilan khas Bojonegoro ini diproyeksikan menjadi suguhan bagi tamu pemerintah daerah sekaligus sarana memperluas pengenalan ledre kepada masyarakat di luar daerah. Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Aziza ini mengatakan bahwasanya kopi ledre ini adalah perpaduan antara kopi dengan cita rasa manis dan legit khas pisang dalam ledre yang dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai minuman khas yang merepresentasikan identitas kuliner Bojonegoro. Nah, kayak tertarik ya. Gimana sih rasanya kopi ledre? Kayaknya kalau jalan-jalan ke Bojonegoro wajib banget nih mendengar untuk nyobain yang namanya ledre sekaligus kopi ledre. Kali aja itu jadi kesukaanku. Kayak katanya ada band.

Sekarang saat ini udah menit ke-21 lepas pukul 17 sore waktu Indonesia Barat. Mendengar kami hadirkan Renungan Agama Islam dengan tema Mengatur Waktu. Dari Studio Pro 1 RRI Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdapat dua macam nikmat di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala atas para hambanya yang tidak terhitung banyaknya. Kedua macam kenikmatan ini tidak dapat diraih dengan menggunakan harta, tidak bisa didapatkan dengan cara tipu daya, dan tidak pula dengan upaya sekeras apapun. Namun keduanya merupakan bagian dari nikmat dan anugerah Allah Subhanahu wa taala yang paling besar. Keduanya adalah iman dan cinta. Sebanyak apapun seseorang mencurahkan harta dan mendapatkan, dan tipu daya atau cara apapun yang dilakukan untuk dapat meraihnya, sungguh tak akan bisa mendapatkannya, sungguh tidak akan bisa mendapatkannya kecuali dengan taufik Allah Subhanahu wa taala. Quran Surah Al-Anfal ayat 63. Walaupun kalian membelanjakan semua kekayaan kalian yang ada di bumi, niscaya kalian tidak akan dapat mempersatukan hati mereka. Akan tetapi, Allah lah yang telah mempersatukan hati mereka. Iman dan cinta merupakan bagian dari anugerah Allah Subhanahu wa taala yang dimasukkan ke dalam hati para hambanya yang Allah kehendaki. Al-Hujurat ayat 7. Akan tetapi Allah menjadikan kalian cinta kepada keimanan dan mendapatkan iman itu indah dalam hati kalian, serta menjadikan kalian benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kemaksiatan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Juga di dalam surat Ibrahim ayat 24, tidaklah kalian perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan berupa kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya yang kokoh dan cabangnya menjulang tinggi ke langit. Kita meyakini bahwa nikmat Allah Subhanahu wa taala yang terbesar nikmat iman kepadanya. Iman itulah yang menjadikan kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Surah Al-Maidah ayat 3. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama untuk kalian dan telah aku cukupkan nikmatku kepada kalian serta aku ridhoi Islam sebagai agama. Juga dalam surat Ali Imran ayat 85. Barang siapa mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya. Dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Allah telah mengutus sebaik-baik Rasul untuk kita. Dia mengutusnya dengan membawa hidayah dan agama yang benar. Agama yang benar itu dapat mengalahkan yang lainnya yang batil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, beliau dalam riwayat hadis Bukhari Muslim, tidaklah pernah aku biarkan sesuatu yang dapat mendekatkan diri kalian kepada Allah melainkan hal itu telah aku perintahkan kepada kalian, dan tidaklah aku biarkan sesuatu yang dapat menjauhkan kalian dari Allah melainkan aku telah melarang kalian darinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, sesaat lagi akan dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Dari Studio Pro Satu RRI Surabaya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin.

0: Wassalatil qa'imah Ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah Wab'atsu maqaman mahmudan alladhi wa'atta Innaka la tuhliful mi'at. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

0: Hadis hari ini.
1: Tidaklah sedekah itu mengurangi harta, dan tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba dengan pemberian maafnya kepada saudaranya kecuali kemuliaan. Serta tidaklah seseorang merendahkan diri di hadapan Allah kecuali dia akan meninggikan derajatnya. Hadis riwayat Muslim.

Tidak usah kamu merasa rendah, gelisah, dan takut, dikarenakan kamu itu umat yang menang jika kamu beriman.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Dan selamat menunaikan ibadah salat maghrib ya untuk kita semua yang menjalankan. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan saat ini pendengar, Anda ada di program Surabaya sore ini bersama Dini Wardani. Karena Dini enggak sendiri, hari ini nanti juga akan ditemani dengan Ria Haryati ya. Jadi seperti apa ya, nanti kita akan hadirkan informasi-informasi ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa berbagi informasi ke ruang dengar kami begitu ya, di 0315345474 dan juga di 0813314992. Sore hari ini Surabaya gak seberapa panas dan juga gak macet, jadi kayaknya cocok banget buat Anda yang saat ini lagi kepengen memutari kota Surabaya ya. Barangkali hari ini pengen malam mingguan, karena atau minggu malam gitu ya, kalau malam minggu itu biasanya hari Sabtu gitu ya, atau hari ini pengen minggu malaman bersama dengan orang-orang tercinta. Yuk ayo jalan-jalan ke Surabaya, atau mungkin lagi pengen-pengen melaku-melaku ke tunjungan ya, karena tunjungan, jalan tunjungan itu kayaknya gak pernah sepi ya, dari apapun ya, yang pasti jalan tunjungan itu selalu ada begitu ya, buat kita yang pengen melaku-melaku ke tunjungan, karena ada lagunya juga kan, re ayo re melaku-melaku ke tunjungan ya. Jadi kayaknya cocok banget buat yang lagi kangen, nostalgia sama jalan tunjungan. Kalau lagi belum ada waktu untuk jalan-jalan ke jalan tunjungan, gak apa-apa, kita dengerin aja dulu lagunya Kangen dari Denada.

Tanggal 28 Oktober diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Momentum ini menjadi tonggak sejarah yang menegaskan persatuan bangsa Indonesia di tengah keberagaman. Melalui ikrar Sumpah Pemuda, generasi muda menyatakan tekad untuk bertumpah darah satu, berbangsa satu, dan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Semangat ini menjadi fondasi kuat dalam membangun bangsa yang utuh dan berdaulat. Di era modern, peran pemuda tetap menjadi kunci kemajuan. Dengan kreativitas, semangat inovasi, dan rasa persatuan, pemuda Indonesia diharapkan mampu menghadapi tantangan zaman serta membawa perubahan positif bagi negeri. Mari kita lanjutkan semangat Sumpah Pemuda dengan menjaga persatuan, menghargai perbedaan, dan berkontribusi untuk Indonesia yang lebih maju.

Sesaat lagi kami hadirkan Warta Musik mendengar tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat. Hari ini edisi siapa sih Warta Musiknya? Hari ini edisi Guns and Roses gitu ya. Guns ya, bacanya apa sih? Guns ya? Bener, Guns and Roses ya. Roses atau Roses? Ayo, bingung kan ya? Dini juga bingung ini, pokoknya Gun and Roses. Gimana sih bacanya? Guns and Roses ya? Roses ya, oke, mawar merah itu loh pokoknya ya. Dan kami juga nanti akan mengundang atensi Anda 0315345474 dan juga di 0813314-9992 ya. Jadi Guns and Roses ini pendengar and Rose. Nah, Guns and Roses ini adalah salah satu grup legendaris American ya, American rock band. Nah, gitu ya. Nanti akan dipandu sama Ria Haryati mendengar seperti apa. Jadi bisa Anda bisa bergabung juga begitu ya barengan sama Kak Ria Haryati. Ada beberapa lagu yang nanti bisa Anda pilih. Ada November Rain, ada Paradise City, ada Patience. Ada So Fine, ada Sweet Child of Mine, Welcome to the Jungle, Yesterdays, kemudian ada Estranged dan juga Knock in of Heavens. Nah, itu ya. Dini nih kadang-kadang kalau udah jam segini nih agak sedikit jet lag gitu kalau bahasa Inggrisan, karena hari ini tuh ada agak sedikit capek gitu ya. Jadi ya mohon dimaklumin karena memang cuma manusia biasa. Jadi kadangkala jet lag gitu ya, dan ada beberapa hal yang barangkali salah ya, mohon dimaafkan. Jadi ada Guns and Roses ya, dan kami akan hadirkan nanti seperti apa sih band rock legendaris ini, nanti akan dipandu oleh Kak Ria Haryati. Jadi tetap bersama kami pendengar di 99,2 Pro 1 RR Surabaya, keren informasi dan inspirasi.

0: Jangan lewatkan program Warta Musik, sebuah program spesial untuk Anda, pecinta musik sejati. Hadir selama 1 jam, setiap Sabtu dan Minggu, pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Barat. Kami akan mengajak Anda menyelami dunia musik dengan kisah inspiratif para musisi legendaris, cerita menarik di balik lagu-lagu hit sepanjang masa, atau sejarah musik yang tak lekang oleh waktu. Jangan lewatkan Warta Musik setiap Sabtu dan Minggu, pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Warta Musik, satu jam yang menghubungkan nada, cerita, dan lagu-lagu favorit Anda.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di malam hari ini Ria akan mengajak Anda bernostalgia bersama salah satu grup rock legendaris asal Amerika Serikat. Itu tadi yang sudah di-spill oleh rekan Dini, yaitu Guns N' Roses. Nah, ini tuh merupakan salah satu grup musik yang dikenal dengan karakter musik rock yang kuat banget ya, pendengar. Dan penampilan panggung yang energik maksud kami ya, serta lagu-lagu yang masih melekat di hati para pendengarnya hingga saat ini. Mungkin pendengar ada yang penggemar dari band salah satu grup rock legendaris ini, agak belibet nih pendengar. Dan pendengar, nanti Ria juga mengajak pendengar untuk bergabung bersama kami di 081331 kali atau 992 atau ke line interaktif ke 0315345474. Dan nanti Ria akan memberikan informasi juga ya terkait dengan grup band legendaris ini. Dan nanti pendengar juga bisa request ya. Requestnya ini maksudnya lagunya Guns N' Roses aja. Ada judulnya Estranged. Nah, ada Knocking on Heaven's, ada November Rain, ada Paradise City, ada Patience, So Fine, Sweet Chill on Mine, ada Welcome the Jungle, ada Yesterday, Rapid Fire. Nah, kemudian nanti pendengar bisa apa ya, bernostalgia dan juga cerita. Siapa tahu nih pendengar ada penggemarnya dari band legendaris ini. Dan kira-kira siapa ya sebenarnya Guns N' Roses ini, dan bagaimana perjalanan grup musik ini hingga dikenal luas di seluruh dunia, serta lagunya apa-apa aja yang kira-kira membawa nama mereka ke puncak popularitas. Nah, mari kita telusuri ya, tapi sesaat lagi. Tunggu dulu ya pendengar, karena sudah ada satu lagu yang Ria siapkan untuk kita dengarkan bersama. Tetap bersama kami di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

you're talking to yourself.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Saya Unggul Supriyadi dan Angkasawan Angkasawati LPP RRI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban mengucapkan selamat hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur. Semoga di usia ke-81 tahun, Jawa Timur semakin maju, semakin sejahtera, dan terus menjadi provinsi yang tangguh, inovatif, berdaya saing, serta menjadi gerbang baru Nusantara. Jawa Timur unggul, maju dan berkelanjutan. Mari kita menjaga semangat gotong royong untuk mewujudkan Jawa Timur yang semakin hebat serta berkomitmen menjadikan pembangunan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan. Dirgahayu Provinsi Jawa Timur ke-81. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, mendengar Anda masih bersama kami di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar di program Warta Musik malam hari ini, Ria akan membahas terkait dengan Guns N' Roses, dan kami juga mengundang pendengar untuk bergabung bersama kami di 081-331-4x992 atau bisa ke line interaktif ke 031-534-5474. Dan sebenarnya siapa ya pendengar Guns N' Roses ini? Nah, Guns N' Roses ini merupakan band legendaris rock ya asal Los Angeles.

0: Amerika Serikat, dan band ini dibentuk pada tahun 1985. Dan Ria belum lahir nih di tahun tersebut ya. Dan terkenal karena musik hard rock yang keras dan juga permainan gitar yang khas, vokal X-Rose yang penuh tenaga, serta lagu-lagu ballad yang mendunia. Dan tentunya pendengar nanti bakal Ria putarkan beberapa lagu ya dari band legendaris tersebut. Ada lagunya nanti, ada Knocking on Heavens, ada November Rain, ada Paradise City, ada So Fine, Sweet Chill on Mine, dan juga ada Welcome to the Jungle. Dan sepertinya sudah ada yang bergabung di telepon ya, kita angkat terlebih dahulu. Halo, selamat malam.
1: Selamat petang.
0: Selamat petang. Oh iya ya, selamat petang ya. Oke.
1: Okay. Musik Kanendro.
0: Oke. Pak tua ya.
1: Ketemu wong bodho ya.
0: Kok wong bodho?
1: Saya kan orang bodho.
0: Enggak ya. Dong, Pak tua. Iya. Enggak dong, Pak. Ya,
1: terima kasih, Mbak. Mm-mm. Saya tahu Kanendro itu dua personel yang tak jadikan idola.
0: Oh, siapa itu, Pak?
1: Exorus. Vokalisnya yang tingkahnya tidak karu-karuan, sudah tidak ada yang lawan. Kalau aksi panggungnya ya.
0: Oke, betul.
1: Dan kedua dengan nara diamnya gitarisnya.
0: Oh, oke, oke. Okay.
1: Seperti patung tapi gitarnya sudah melangkah kemana-mana, tidak karu-karuan.
0: Oke. Okay.
1: Kalau untuk live, saya salut dan bangga mendengar melihatnya. Tapi kalau untuk listening, ya tergantung yang memutarnya aja.
0: Oke. Okay.
1: Saya kurang suka dengan listening, Mbak. Jadi saya suka yang live. Misalnya grup ini, grup live.
0: Oh, oke, oke.
1: Mau kemana-mana. Saya pernah lihat di Jakarta, Mbak.
0: Oh, wow. Luar biasa ya, Pak. Sudah melihat band karena legendaris ini di Jakarta.
1: Saya tahu sendiri, gitu. Ya, kalau untuk di rumah pun, saya punya koleksi itu live, Mbak. Jadi
0: wow.
1: bukan untuk di listening, untuk di kasetnya itu enggak, live-nya.
0: Wow, luar biasa ya Pak Tua ini ternyata ya.
1: Terima kasih, tetap semangat buat okay. Musik Pro 1 Surabaya.
0: Oke, okay. Terima kasih ya Pak Tua. Mungkin pendengar ada yang ingin bergabung bareng Ria di malam hari ini. Oke, okay. Kita angkat telepon terlebih dahulu. Selamat petang.
2: Warta Musik bersama Mbak Ria.
0: Iya, betul sekali. Selamat malam, Pak. Siapa ya ini?
2: Abah. Yang biasa manggil Abah.
0: Oh iya, Abah Awi. Benar kan? Betul, betul, betul ya. Maaf ya, Abah. Ini masih
2: kalau
0: muda.
2: Dan Andres itu apa?
0: Ken?
2: Kalau di bahasa Indonesia, Ken.
0: Ken and Rose. Artinya apa ya, Abah ya? Ken. Senjata dan mawar.
2: Senjatanya Pak Tua mawar merah.
0: Mawar merah ya.
2: Iya, senjatanya Pak Tua itu. Kalau boleh tolong puterin Yesterday aja.
0: Yesterday, oke. Okay. Boleh.
2: Buat Mbak Ariati, matur nuwun.
0: Oke, okay, sami-sami. Oke, okay. Baik pendengar, sabar dulu ya, nanti pasti Ria angkat teleponnya ya, karena sudah ada satu buah lagu tadi yang sudah ditunggu oleh Abah Awi, yaitu Yesterday. Tetap bersama kami di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ryan, kok kamu gak jadi beli minuman yang lagi viral itu sih?
1: Pengen sih, tapi uangnya aku simpan dulu.
0: Loh, pelit amat. Emang kenapa?
1: Bukan pelit. Aku lagi belajar nabung. Sedikit demi sedikit, lama-lama juga jadi banyak.
0: Aku tuh sering sih uang tuh habis. Emang gak kerasa banget loh.
1: Makanya, coba sisihkan dulu sebelum dipakai belanja. Gak perlu banyak, yang penting rutin.
0: Iya ya. Jadi kalau ada kebutuhan mendadak, gak bingung lagi ya kan?
1: Betul. Menabung itu bukan soal besar kecilnya uang, tapi soal membiasakan diri mengelola keuangan dengan bijak.
0: Oke deh, mulai hari ini aku juga mau belajar menabung.
1: Bagus, karena masa depan yang lebih tenang dimulai dari kebiasaan baik hari ini.

0: Baik pendengar, sudah Ria putarkan So Fine dari Guns N' Roses di ruang dengar Anda. Dan kita lanjut ke informasi terkait dengan band legendaris Guns N' Roses, yang dimana band legendaris ini terbentuk pada tahun 1985 ya, dari perpaduan anggota dua kelompok musik yaitu Hollywood Roses and L.A. Guns. Nah, band ini tuh mencerminkan keterkaitan kedua kelompok tersebut. Dan pendengar, ternyata pada awal karirnya mereka tampil di berbagai klub musik di Los Angeles, dan penampilan mereka yang energik ya, dengan gaya berpakaian yang khas dan juga musik yang memadukan hard rock juga heavy metal ya, sangat berpengaruh apa ya, punk, membuat mereka ini mulai dikenal di seluruh dunia. Dan pada tahun 1986 mereka ini menandatangani kontrak dengan Given Records, dan setahun kemudian mereka merilis album debut yang kemudian mengubah perjalanan karir mereka. Wah, luar biasa ya. Jadi selama setahun kemudian awal terbentuknya ini kan di tahun 1985 ya, dan ternyata di setahun selanjutnya ini sudah debut album saja gitu. Anggotanya ada siapa saja sih di Guns N' Roses ini? Yang pertama ada Axl Rose. Nah, ini merupakan vokalis utama yang lahir pada 6 Februari tahun 1962 dengan nama William Bruns Rose Jr. Nah, beliau ini dikenal karena jangkauan vokalnya yang luas dan juga karakter panggung yang kuat, dan menjadi salah satu pendiri band utama. Wah, kalau lihat dari fotonya ya, sangat metal sekali ini. Karena memang ini ya, band metal. Kemudian ada Slash, gitaris utama yang lahir pada 23 Juli 1965. Wah, bulan lahirnya sama nih sama Ria. Dan ia terkenal dengan topi tinggi. Ciri khasnya ini, gitaris Slash ini ciri khasnya dengan topi tinggi, kemudian rambut keriting, gitar Les Paul, dan juga solo gitar ikonik dalam lagu Sweet Child Oh Mine serta Remember Rain. Kemudian dan tunggu dulu ya pendengar, karena sesaat lagi ya kita akan mendengarkan bersama kumandang azan Isya ya. Nanti bakal Ria lanjut lagi terkait dengan band legendaris ini. Jadi mari kita dengarkan bersama azan Isya untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya, dan selamat menunaikan sholat Isya. Nah, tetap bersama kami di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: til qa'imah ati Muhammadan al wasilah wal fadilah wab'atsu maqaman mahmudan alladhi wa'atta innaka la tuhliful mi'at. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat Isya. Semoga amalia kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.

0: Baik, mendengar Anda masih bersama kami di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, tadi kita telah mendengarkan kumandang azan Isya ya, dan selamat menunaikan ibadah sholat Isya untuk yang melaksanakan. Dan kita lanjut ke pembahasan terkait dengan anggota grup band Guns N' Roses. Tadi sudah ada vokalisnya, ada Axl Rose, ada Slash, kemudian ada Duff McKagan. Nah, siapa sih Duff McKagan ini? Nah, merupakan bassis yang lahir pada 5 Februari 1964. Nah, dan dia itu berperan penting ya dalam membangun fondasi ritme band dan dikenal dengan permainan bass yang bertenaga. Jadi, lagunya ini sangat-sangat apa ya? Membakar semangat ya. Dan kemudian ada gitaris ritme ya, ada Izzy Stradlin. Nah, ini merupakan salah satu pendiri band dan juga penulis lagu penting pada era awal. Kemudian ia meninggalkan Guns N' Roses pada tahun 1991. Wah, ternyata si gitaris ini sudah meninggalkan Guns N' Roses ini di tahun 1991, tapi dia juga salah satu pendiri band dan juga penulis lagu penting di era-era awal. Kemudian ada Stephen Adler sebagai drummer. Wow, drummer pada album debut Appetite for Destruction. Nah, kemudian keluar dari band pada tahun 1990. Dan ternyata bukan hanya Izzy Stradlin aja ya, tapi juga Stephen Adler ini keluar dari band di tahun 1990. Dan kelima musisi tersebut kemudian dikenal sebagai formasi klasik yang membawa Guns N' Roses ini menuju kesuksesan internasional. Kemudian album pentingnya tuh kira-kira apa aja ya albumnya? Nah, di tahun 1987 ada Appetite for Destruction. Agak belibet nih Ria kalau ngomongin bahasa Inggris ya. Album debut yang membawa mereka menjadi bintang internasional. Wow, luar biasa. Dan lagu terkenalnya itu meliputi Welcome to the Jungle, Paradise City, dan juga Sweet Child of Mine. Wow, kemudian ada GNR Lace di tahun 1988. Jadi album keduanya ini dirilis pada tahun 1988. Jadi kalau awalnya itu album pertamanya itu di tahun 1987, kemudian rilis album kedua di tahun setelahnya. Kemudian ada apa lagi? Ada As Your Illusion di tahun 1991 yang menampilkan sisi musikal yang lebih luas, nah ya pendengar, termasuk dengan lagu ballad epic maksud kami ya, November Rain dan juga Don't Cry. Kemudian ada As Your Illusion di tahun As Your Illusion ya di tahun 1991 yang berisi lagu-lagu populer seperti You Called Me Mine dan juga Civil War. Dan kita sapa pendengar yang sudah bergabung pada malam hari ini. Oke. Halo, selamat petang.
1: Good evening, Mbak RH.
0: Oke, ini Mas.
1: Bang.
0: Bang, iya, Bang siapa lupa?
1: Bang BG. Ali.
0: Bang BG.
1: Bol.
0: Polka, oke.
1: Okay. Nah, itu RH, dia lupakan yang bikin namamu RH. Bang Polka, sekarang Bang Polka dilupakan.
0: Iya, maaf Bang. Ini memang masih muda tapi lupaan ini gimana Bang ini?
1: Bukan masalah itu, banyak mikir cowok dirimu.
0: Aduh. Ada cowok ya Bang? Enggak Bang.
1: Sehat ya,
0: Alhamdulillah.
1: RH. Tapi mau ngangkat Gen and Rush ini.
0: Gimana?
1: Tahu. Seandainya Bang Polka rapotnya nggak dipotong sama dengan gitaris itu, Les and itu. Segitu, kalau Bang Polka biarkan. Sekarang kita potong seperti Johan Untung.
0: Oke.
1: Nah, kalau Bang Polka nggak, saya biarkan seperti itu, seperti gitaris itu. Yang Bang Polka suka ini lagu cuma dua.
0: Apa Bang?
1: Sweet Kind of Mine.
0: Oke.
1: Dan And the Dog Leg.
0: Oke.
1: Okay. Don't cry. You know, understand?
0: Yes. Nanti mau Ria puterin yang Sweet Child of Mine ini.
1: Ya, itu.
0: Oke, okay, oke. Okay. Boleh.
1: Dadanya walaupun enggak dipotong rambutnya, seperti itu. Ya, si sama. Menyadari lah. Sudah kita cari ya, nanti ngelantur.
0: Terima kasih ya Bang Bagam. Amin.
1: Jadi ya anonsi tetap di Persatu.
0: Amin, ini yang Ria Amin kan ini. Oke, terima kasih ya Bang Bulga. Dan langsung aja Ria putarkan ya, nggak usah lama-lama. Selamat mendengarkan.

Pendengar, tidak terasa ya kita sudah berada di penghujung Warta Musik edisi hari ini, 11 Oktober 2026 ya. Dan selama kurang lebih 1 jam terakhir ya telah menemani Anda dengan informasi menarik seputar grup band rock asal Amerika Serikat ini, Guns N' Roses ya, sekaligus memutarkan lagu-lagu mereka untuk menemani aktivitas petang Anda. Dan terima kasih kepada pendengar yang telah bergabung dan menyimak Warta Musik hari ini. Semoga informasi dan juga lagu-lagu yang Ria hadirkan bisa menambah wawasan dan juga bisa menghibur Anda. Dan pendengar, meskipun Warta Musik harus berakhir ya, tapi tetaplah bersama kami, karena sebentar lagi tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, Anda akan kami ajak untuk menyimak bersama Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta yang akan menghadirkan berbagai informasi dan juga berita terkini. Saya Ria pamit undur diri dari Warta Musik malam ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik pendengar, mari kita ikuti bersama Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta. Tetap bersama kami di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Antara Indonesia dan Mesir untuk bisa membuka peluang yang lebih luas bagi akses pasar, investasi, dan keterlibatan dunia usaha kedua negara.
2: Kemenagraf bersama Kementerian Keuangan serta kementerian dan lembaga terkait tengah mendorong perubahan kebijakan perpajakan royalti buku.
3: Indonesia dan Mesir sepakat mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi. Pemerintah menurunkan pajak penghasilan royalti buku menjadi 1,5%. Panama menetapkan status tanggap darurat bencana usai diguncang gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,7. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 11 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi sepakat mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi untuk membuka peluang investasi seluas-luasnya. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
4: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Kedua pemimpin negara membahas berbagai kerjasama. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia dan Presiden Mesir El-Sisi sepakat untuk mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi untuk membuka peluang investasi seluas-luasnya. Presiden Prabowo juga mengapresiasi pembentukan lembaga dan investasi patungan kedua negara. Lembaga investasi patungan akan melakukan suntikan dana pada proyek strategis yang dikembangkan Indonesia dan Mesir. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam keterangan pers bersama Presiden El-Sisi usai menggelar pertemuan selama 3,5 jam di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
5: Pertama, saya yakin dan melalui tadi pembicaraan-pembicaraan yang sangat intensif dan produktif. Kunjungan yang mulia kali ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat kemitraan tersebut. Kemitraan tersebut memerlukan kerjasama yang konkret yang akan membawa manfaat nyata bagi kedua masyarakat kita. Kami juga sepakat untuk memperkuat kerjasama di berbagai bidang. Bidang ekonomi, terutama bidang perdagangan, investasi, dan untuk itu kami telah mendorong pembentukan Economic Partnership Agreement antara Indonesia dan Mesir untuk bisa membuka peluang yang lebih luas bagi akses pasar, investasi, dan keterlibatan dunia usaha kedua negara. Saya juga menyambut baik inisiatif pembentukan Joint Investment Fund oleh lembaga investasi kedua negara kita.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Sementara itu Presiden El-Sisi mengatakan kerjasama Indonesia dan Mesir difokuskan untuk memberikan manfaat bagi rakyat termasuk di bidang ekonomi. Indonesia dan Mesir akan menghilangkan berbagai hambatan investasi.
7: Kerjasama yang betul-betul akan dirasakan manfaatnya, dan dalam konteks ini kami sepakat untuk memberikan perhatian khusus untuk kerjasama ekonomi dan bisnis yang akan menyesuaikan dengan kemampuan dengan dua negara begitu besar, dan untuk mengangkat neraca perdagangan untuk bisa sampai 5 miliar dolar pada 2030 dengan melanjutkan semua upaya untuk menghilangkan semua yang menjadi rintangan.
4: Indonesia dan Mesir juga menandatangani jumlah kerjasama atau MOU di bidang pertahanan, kelautan dan perikanan, investasi dan pendidikan. Khusus untuk sektor pendidikan, bahasa Indonesia kini telah diajarkan di kampus ternama di Mesir, Al-Azhar. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 3 Plus Mudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah menurunkan pajak penghasilan atau PPH royalti buku dari sebelumnya sebesar 15% menjadi 1,5%. Zahrotin Alzana menyampaikan laporannya.
2: Sejalan dengan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, Kemenekraf bersama Kementerian Keuangan,
8: pemerintah tengah mendorong perubahan kebijakan perpajakan royalti buku dengan menurunkan tarif PPH dari 15% menjadi 1,5%. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, rancangan peraturan pemerintah terkait kebijakan tersebut telah memperoleh izin prakarsa Presiden Prabowo Subianto dan memasuki tahap harmonisasi. Pemerintah juga berupaya mengembangkan karya sastra Indonesia menjadi produk kreatif bernilai ekonomi seperti film, animasi, dan game.
2: Sejalan dengan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, Kemenekraf bersama Kementerian Keuangan serta kementerian dan lembaga terkait tengah mendorong perubahan kebijakan perpajakan royalti buku yang awalnya PPH finalnya awalnya 15% menjadi 1,5%. Rancangan peraturan pemerintah terkait kebijakan ini telah memperoleh persetujuan izin prakarsa dari Bapak Presiden dan telah melalui tahapan partisipasi bermakna untuk selanjutnya memasuki proses harmonisasi.
8: Sementara itu, Deputi Bidang Kreativitas Media Kementerian Ekonomi Kreatif, Cecep Rukendi mengatakan, penguatan industri penerbitan dilakukan melalui kolaborasi penulis, penerbit, dan pelaku industri kreatif. Upaya ini diwujudkan melalui Festival Literaria 2026 yang menghadirkan ruang temu bisnis, pameran kekayaan intelektual lokal, serta pembekalan pemahaman kontrak bagi penulis dan produser Alih Wahana.
9: Penyelenggaraan Literaria 2026 ini merupakan hasil sinergi yang luar biasa. Tahun ini kami berkolaborasi erat dengan Festival Negeri Elok guna memperkaya ragam program yang mengangkat narasi dan kekayaan budaya Nusantara. Melalui kolaborasi ini, kemasan festival menjadi lebih inklusif, relevan, dan memiliki daya tarik lintas generasi.
8: Pemerintah berharap penurunan PPH royalti buku dapat memperkuat keberlanjutan industri penerbitan nasional. Selain itu, pengembangan kekayaan intelektual diharapkan membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi para penulis dan pelaku industri kreatif. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah menyiapkan pembangunan 3 pabrik pengolahan tepung telur dan tepung daging untuk memperluas penyerapan hasil peternakan nasional. Laporan selengkapnya bersama dengan Alfred Tutar.
10: Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah menyiapkan pembangunan 3 pabrik pengolahan tepung telur dan tepung daging sebagai solusi jangka panjang bagi persoalan pemasaran hasil peternakan. Amran menyebut pembangunan fasilitas tersebut ditargetkan mulai pada 2027 dan diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 1,5 hingga 2 tahun. Persiapannya akan dilanjutkan melalui studi kelayakan dengan perkiraan investasi awal sekitar 200 miliar rupiah untuk setiap pabrik dan berpotensi mencapai 250 miliar rupiah untuk fasilitas yang mencakup pengolahan daging.
11: Mudah-mudahan tahun depan kita sudah bisa mulai. Nah, mudah-mudahan 1,5 tahun, maksimal 2 tahun, tapi kalau bisa 1,5 tahun selesai. Ini adalah solusi permanen. Kami langsung telepon Menteri BUMN Pak Doni dan Menteri Perdagangan. Kalau pabriknya berdiri, impor tepung telur di stok.
10: Pembangunan pabrik tersebut diharapkan menjadi jalur penyerapan tambahan ketika produksi telur dan daging ayam dalam negeri sedang melimpah, tetapi tidak seluruhnya terserap pasar dalam bentuk segar. Melalui pengolahan menjadi tepung, hasil peternakan dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk kebutuhan industri sesuai standar dan peruntukannya. Pemerintah juga menargetkan industri ini dapat mengurangi ketergantungan pada tepung telur impor, sekaligus membantu menjaga harga jual agar peternak tidak terus menghadapi tekanan ketika pasokan berlebih. Sementara itu, Direktur Utama Perumbulog Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan bahwa Bulog menjalankan penyaluran jagung untuk membantu memenuhi kebutuhan bahan baku pakan peternak. Dukungan pasokan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ekosistem peternakan meskipun berbeda dari rencana pembangunan pabrik pengolahan hasil ternak.
12: Alhamdulillah sudah ada solusi permanen seperti disampaikan Pak Mentan. Jadi intinya rekan-rekan media, Bulog sudah menyalurkan dan menyiapkan semaksimal mungkin untuk para peternak. Ya. Jadi upaya-upaya kami, contoh yang sempat kemarin dikeluhkan itu, sekarang sudah berdatangan Mufnasnya itu. Jadi kami dorong ya dari pusat-pusat sentra.
10: Rencana pembangunan 3 pabrik tersebut masih memerlukan studi kelayakan dan tindak lanjut persiapan. Pemerintah berharap industri pengolahan ini dapat memperluas pasar hasil peternakan, mengurangi ketergantungan impor tepung telur, serta meningkatkan kepastian penyerapan produksi peternak. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Satgas Udara Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat mengerahkan 2 helikopter waterbombing untuk melakukan pemadaman karhutla di tengah keterbatasan jarak pandang akibat kabut asap. Gulista Kisra menyampaikan laporannya.
13: Minimnya faktor jarak pandang atau visibility membuat Satgas Udara Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat hanya mengerahkan 2 dari 7 helikopter waterbombing pada hari Sabtu kemarin, yaitu Heli Waterbombing MI-172 dan Heli Waterbombing Sikorsky EH-60A. Mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan Andi Cahyo mengatakan, pada hari Sabtu kemarin, tanggal 10 Oktober tahun 2026, helikopter MI-172 melakukan satu sorti pemadaman di Desa Teluk Bakung, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya yang rencananya terbang pukul 11 siang. Namun karena visibility yang mengalami drop yang sangat cepat di bawah 1000 meter, maka baru bisa terbang pada pukul 1.30 atau setengah 2 siang. Andi menjelaskan helikopter MI-172 melakukan 29 kali water drop dengan 116 ribu liter air dengan waktu terbang selama 4 jam yang dimulai dari pukul setengah 2 siang sampai setengah 6 sore dan berhasil melakukan pemadaman kurang lebih 3 hektar dari 6 hektar lahan yang terbakar.
14: VN-8424 izin melaporkan kegiatan kami hari ini. Kami melaksanakan satu sorti. Sorti satu sesuai dengan arahan, kami berada di Teluk Bakung, Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Kami berhasil melaksanakan 29 kali water drop dengan 116 ribu liter air pada saat kami meeting area.
13: Di tempat yang sama, mitra BNPB pengoperasian helikopter Sikorsky EH-60A registrasi N61AA melalui operator PT Sentra Multi Aviasi atau CMA. Kendala serupa saat melakukan satu sorti waterbombing di Desa Pembedilan Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang dengan 40 kali water drop atau 160 ribu liter air.
15: Jumlah jam terbang kegiatan hari ini 3 jam 18 menit. Jumlah bombing 40 bombing, akumulasi kegiatan 70 jam 9 menit. Total sorti 22 sorti.
13: Rivaldo mengakui faktor visibility masih menjadi kendala utama bagi krunya saat melakukan penerbangan dengan jarak di bawah 1 km. Rivaldo mengakui faktor visibility masih menjadi kendala utama bagi krunya saat melakukan penerbangan dengan jarak di bawah 1 km yang membuat kondisi ini membuat pemadaman yang dilakukan masih kurang maksimal. Rino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, kondisi kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah membuat kebutuhan air bersih masyarakat terus meningkat. Laporan

0: Ya tiap hari ya, buat kebutuhan di rumah. Sisanya ya dijual kalau ada yang beli. Ya satu tower 125, ada yang 130, Pak. Enggak, Mas. Rata-rata 125.
1: Sementara itu salah seorang petani di Kota Palangkaraya bernama Basuki mengeluhkan ancaman gagal panen akibat minimnya pasokan air di lahan pertanian. Menurut Basuki, kendala pada musim kemarau saat ini yang paling dominan itu adalah permasalahan air dan penyakit tanaman sehingga hasil padi kurang maksimal.
2: Dan di musim kemarau ini karena padi itu perlu air, sehingga airnya kurang, otomatis ketahanan untuk padi itu rentan penyakit. Karena kalau kita lihat di Kota Palangkaraya itu ya, itu lahan banyak yang kosong, tidak dimanfaatkan. Selain itu kalau kita bertani, kita tuh mencegah untuk kebakaran lahan. Nah, karena kita membuktikan sendiri di lahan gabut, sebenarnya itu bisa ditanami padi.
1: Akibat dampak dari El Nino cukup kuat pada tahun 2026 ini mengakibatkan kekeringan di Kalimantan Tengah. Selain kabut asap, kebakaran hutan dan lahan, ancaman gagal panen karena lahan petani kekurangan air. Namun terkait mengatasi kekurangan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyalurkan sekitar 10 juta liter air bagi warga terdampak di seluruh kabupaten dan kota. Demikian dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Agak Jaya Bijaksana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemanfaatan kecerdasan buatan membantu UMKM untuk meningkatkan produktivitas serta daya saing usaha. Namun pemanfaatannya perlu diimbangi dengan literasi digital agar teknologi tersebut tepat guna bagi pelaku usaha. Laporan selengkapnya bersama dengan Nadia Syarif.
4: Pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI membuka peluang bagi pelaku UMKM mengembangkan identitas merek, memperluas pemasaran, hingga meningkatkan efisiensi operasional usaha. Pemahaman terhadap kebutuhan bisnis dan kemampuan mengevaluasi hasil teknologi menjadi faktor penting agar pemanfaatan AI tidak sekedar mengikuti tren. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tri Arya Diana Kubon Tubuh kepada RRI mengatakan, digitalisasi UMKM perlu mencakup identitas usaha, pemasaran digital, serta transaksi digital. Menurutnya, pemanfaatan teknologi perlu diterapkan secara menyeluruh, mulai dari membangun merek hingga pencatatan transaksi untuk mendukung pengelolaan keuangan usaha.
5: Tentunya pihak pengusaha UMKM sudah harus melihat bahwa kemajuan teknologi atau penggunaan AI ini merupakan salah satu inovasi yang memang wajib mereka sudah harus pikirkan dan harus mereka upayakan sebagai salah satu yang merupakan komponen dari inovasi produk mereka. Jadi jangan dilihat bahwa ini sebagai sesuatu yang hanya tambahan saja untuk meningkatkan produksi atau penjualan, tapi standar minimal.
4: Sementara itu, pelaku UMKM sekaligus dosen bisnis digital Igusti Made Surya Dwi Payana menilai AI dapat membantu pelaku usaha dalam berbagai kebutuhan bisnis dengan lebih cepat dan efisien. Penggunaannya antara lain untuk membuat materi promosi, menyusun konten media sosial, membantu administrasi, serta menyiapkan respon terhadap pertanyaan pelanggan. Ia mengingatkan hasil AI tetap perlu dievaluasi dengan berpedoman pada pemahaman terhadap dasar bisnis, kebutuhan konsumen, serta kemampuan berpikir kritis.
6: Kalau yang sekarang harus perlu adalah bagaimana generasi muda kita ini harus paham AI ini itu bukan difungsikan sebagai pengganti manusia dalam berpikir, bukan. Nah, bahkan sebenarnya AI ini adalah bukan pengganti, melainkan adalah pendamping.
4: Selain kemampuan pengguna, keamanan data pelanggan dan identitas merek juga perlu menjadi perhatian dalam pemanfaatan AI. Pelaku UMKM diharapkan tidak langsung menggunakan hasil teknologi tanpa pemeriksaan, serta menghindari memasukkan informasi sensitif ke dalam aplikasi AI secara sembarangan. Penguatan literasi digital dan pendampingan berkelanjutan melalui kolaborasi pemerintah, institusi pendidikan, serta pelaku industri diharapkan dapat membantu UMKM memanfaatkan AI sesuai kebutuhan usaha. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
3: Ratusan siswa SMK Negeri 1 Sanden Bantul memamerkan 300 game digital hasil buatan sendiri. Laporan selengkapnya bersama dengan Aji Permono.
7: Sebanyak 300 game digital dipamerkan oleh 216 siswa jurusan rekayasa perangkat lunak dari SMK Negeri 1 Sanden Bantul. Ratusan game ini dikembangkan para siswa selama periode Juni hingga September dan salah satunya bahkan berhasil masuk 5 besar nasional dalam ajang lomba karya siswa. Salah satu peserta pameran Maulid

0: Dariva mengaku terinspirasi dari game tipe Endless Runner berjudul Banana Kong. Dengan bantuan aplikasi Scratch 3 dan Gemini AI, ia mengembangkan versinya sendiri dengan menggunakan bahasa Jawa. Menurutnya, kendala utama dalam proses pembuatan game tersebut adalah spesifikasi laptop miliknya yang kurang memadai. Namun, setelah mendapatkan kesempatan menggunakan komputer yang ada di lab sekolahnya, ia pun akhirnya berhasil menyelesaikan karyanya.
1: Bisa 1 bulan, bisa 2 minggu. Kalau dikejar sama target, bisa 2 minggu. Pakai aplikasi Stretch.
2: Kesulitannya apa?
1: Kadang error sama RAM. Memakan RAM banyak itu. Terus bikin laptopnya juga lag kalau dibuat pengajaran yang lain.
3: Kalau bagi kamu sendiri bisa membuat
0: sementara itu, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sanden Sutopo menyatakan bahwa pihak sekolah memberikan kebebasan kepada para siswa untuk menciptakan karya terbaiknya. Namun, unsur edukasi dari tiap karya juga harus diutamakan.
4: Di mana di SMK 1 Sanden ada konsentrasi keahlian rekayasa perangkat lunak, jurusan yang terkait dengan informatika. Dan di antara materi pembelajaran di jurusan itu ada pembuatan game. Untuk anak-anak kami bebaskan untuk membuat game. Dengan demikian kita mengakomodir berbagai macam ide anak yang terkait dengan game, tidak ada batasannya.
0: Lebih lanjut, pameran game karya siswa ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan diri siswa terhadap produk yang mereka kembangkan, sekaligus mendorong kreativitas dalam menghasilkan karya digital yang inovatif.
5: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, pemerintah Panama mengumumkan penetapan status tanggap darurat bencana usai diguncang gempa bumi bermagnitudo 7,7. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, penetapan status tanggap bencana tersebut untuk mengkoordinasikan upaya bantuan dan membantu masyarakat yang terdampak gempa bumi dahsyat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Thierry Henry menyebut kondisi yang kurang maksimal merupakan salah satu alasan ia menjadi pelatih bagi tim North London Legion. Sedangkan Dwight York mengungkapkan melatih menjadi salah satu kegiatan yang ia nikmati saat ini. Laporan selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Ditiloli.
6: Go for North London Legion! Go score by player number 4!
7: Menyebut kondisi fisiknya yang kurang maksimal merupakan salah satu alasan ia memilih menjadi pelatih bagi tim North London Legends. Hal tersebut diungkapkan Andre dalam konferensi pers usai pertandingan persahabatan bertajuk 2026 Champions Impact The Rivalry Returns di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan tadi malam. Pertandingan yang mempertemukan legenda Arsenal di tim North London Legends dan legenda Manchester United di tim United Legends. Andre menjelaskan ia ingin ikut bermain bersama dengan rekan-rekannya, namun kondisi fisiknya tidak memungkinkan untuk bermain.
8: Oh, kalau saya otot tangan menyuruh saya untuk menjadi pelatih, tapi tubuh saya menyuruh saya untuk pergi bermain. Beberapa waktu lalu saya bermain dan saya mengalami sedikit cedera. Jadi saya tetap ingin berada di sini, saya tetap ingin hadir dan saya ingin tetap ingin duduk di bangku cadangan dan melihat dari pinggir lapangan bersama semua orang di sini. Tapi ya, lengan saya menyuruh saya untuk berada di bangku cadangan.
7: Melalui kesempatan yang sama, Dwight York mengungkap melatih menjadi salah satu kegiatan yang ia nikmati saat ini. Karenanya ketika kesempatan itu datang, ia langsung memilih menjadi pelatih.
8: Tentu saja saya beralih ke kepelatihan. Jadi itu adalah keputusan yang mudah dan fakta bahwa kami semua berada di ruang ganti. Jadi saya mengambil prioritas untuk melatih. Ini adalah sesuatu yang saya benar-benar nikmati sekarang. Ini menyenangkan. Saya dapat memerintah beberapa pemain senior apa yang harus dilakukan hari ini. Jadi ya, benar-benar menyenangkan.
7: North London Legends berhasil menang 3-2 atas United Legends dalam pertandingan ini, di mana Emmanuel Adebayor, Santi Cazorla, dan Zermain Penan menjadi penyumbang bagi gol North London Legends. Sedangkan dari kubu United Legends ada nama Asliang dan Radamel Falcao yang turut mencatatkan nama mereka di papan skor. Dari Jakarta, Mira Pelitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Tahukah kamu, kami tetap atau bagworm yang menempel di dinding rumah ternyata bukan sekedar kebetulan. Kami tetap sering muncul di tempat yang lembab, memiliki sirkulasi udara kurang baik, serta banyak debu atau sarang laba-laba yang menjadi sumber makanannya. Karena itu, jika jumlah kami tetap di rumah mulai banyak, hal tersebut bisa menjadi indikator bahwa kondisi lingkungan sekitarnya terlalu lembab dan perlu diperhatikan. Meski umumnya tidak berbahaya bagi manusia, keberadaan kami tetap dapat menjadi pengingat untuk menjaga kebersihan rumah. Membersihkan debu secara rutin, mengurangi kelembapan, memperbaiki ventilasi, dan memastikan sinar matahari dapat masuk ke dalam ruangan dapat membantu mengurangi kemunculannya. Jadi, jika kamu sering menemukan kami tetap di rumah, jangan hanya membuangnya. Anggaplah itu sebagai alarm alami yang memberitahu bahwa ruanganmu mungkin membutuhkan sirkulasi udara yang lebih baik dan kondisi yang lebih kering.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman? Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia. Aplikasi RRI Digital? Apa sih itu? Coba deh kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu download aplikasi RRI Digital. Habis itu cari Pro 4. Nah, di situ kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda. Wah, keren ya, Tar. Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

Baik, mendengar tadi telah kita ikuti bersama Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta. Dan saat lagi kita akan ikuti bersama Mimbar Agama Konghucu dengan topik keharmonisan bersama Wensi Adi Broto Sudewo. Tetap bersama kami di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia. Berjumpa lagi dengan saya, Wense Adibroto Sudewo, dari Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia Jawa Timur, dalam mimbar agama Konghucu. Untuk itu, terimalah salam peneguhan di dalam agama kita. Uyite Tong Tien, hanya dalam kebajikan Tuhan berkenan. Sien Yu Ite, sungguh milikilah yang satu kebajikan. Sebelum kita memulai pembicaraan pada hari ini, marilah kita naikkan dengan doa pembuka. Kehadirat Tien yang maha besar di tempat yang maha tinggi, dengan bimbingan Nabi Agung Kung Tse beserta segenap para senming, dipermuliakanlah. Perolehlah kami kekuatan dan kemampuan untuk membina diri, menjunjung tinggi kebenaran, dan dapat menjalankan kebajikan. Segala puji dan syukur kami naikkan saat ini ke hadirat Huang Tian Sangti atas berkah dan karunia-Nya bahwa kami dipertemukan dalam acara mimbar agama Konghucu di RRI Surabaya. Kiranya apanya kami perbincangkan pada hari ini dapat kami ambil hikmahnya di dalam penghidupan kami. Sembah dan sujud kehadirat Tien, dijauhkanlah hati dari segala kelemahan, dari sifat lukruduk kepada Tien, sesal penyalahan terhadap sesama, dapat tekun belajar hidup benar dari tempat yang rendah ini menuju tinggi menempuh jalan suci. Teguhkanlah iman, yakin Tien senantiasa penilik, pembimbing dan penyeta atas kehidupan ini. Wang Yi Sangti, Wei Tien Yute Sangcai. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, tema ataupun judul perbincangan pada hari ini adalah keharmonisan. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, upaya menata masyarakat yang berkeadilan, damai dan tentram, serta menghargai hak asasi manusia, nilai kemanusiaan, prinsip persamaan hukum, sepertinya dicita-citakan oleh pendiri bangsa kita untuk mewujudkan cita-cita proklamasi 1945 merupakan bentuk daripada masyarakat madani Indonesia. Menurut Profesor Dr. H.A.R. Tilaar M. SC.ID bahwa ada beberapa ciri masyarakat madani Indonesia, yaitu sikap demokrasi, sikap toleran, saling pengertian, berakhlak tinggi, beriman, dan bertakwa, berwawasan global. Sebenarnya masyarakat madani ini sepertinya dirumuskan oleh kelompok PBB, maka nampak dengan jelas bahwa masyarakat madani adalah suatu masyarakat demokratis dan menghargai hak-hak tanggung jawab manusia. Maka, sebagaimana istilah madani mengacu daripada masyarakat demokratis di Madinah, pada masa itu Nabi Muhammad SAW yang diatur dalam piagam Madinah, maka bagi umat Konghucu bahwa masyarakat madani diawali dari pembinaan diri setiap individu untuk membentuk manusia yang bersifat cinta. Kemudian akan terjalin hubungan yang harmonis dalam keluarga, masyarakat, bangsa, bahkan dunia sekaligus. Oleh karena itu, bahwa terbentuknya masyarakat madani tidak lain adalah interaksi yang harmonis antara masyarakat dengan negara, antar masyarakat dengan masyarakat, dan antar individu dengan individu. Dan selanjutnya, semua komponen masyarakat memiliki kesadaran dan tanggung jawab dan secara bersama-sama untuk mewujudkan. Maka menurut Isabelin, justru dalam masyarakatnya heterogen ini, yang terpenting adalah saling pengertian atau niat baik, bukan sekedar mencari kesamaan dan kesepakatan. Maka di dalam kitab Taihak dikatakan,
Karena itu, dari raja sampai rakyat jelata mempunyai satu kewajiban yang sama, yaitu mengutamakan pembinaan diri sebagai pokok. Dan masyarakat madani bisa terwujud melalui suatu sikap pembaruan diri dalam segala aspek kehidupan. Maka tersirat dalam kitab Taihak pun dikatakan, bila suatu hari dapat memperbarui diri, perbarui terus tiap hari, dan jagalah untuk baru selama-lamanya. Maka, apa sih yang disebut dengan masyarakat madani? Ada beberapa ciri yang pertama, yaitu toleransi dan menghargai nilai kemanusiaan. Masalah toleransi perlu diletakkan pada porsi yang paling banyak, dikarenakan kesadaran toleransi ini sering hanya menjadi cita-cita ideal dan sulit untuk dapat diterapkan di dalam keadaan yang memang dibutuhkan. Sebagai contoh konkret, tatkala terjadi dialog agama, masing-masing bisa memahami duduk persoalannya. Namun ketika berada di lapangan, prakteknya menjadi berbeda. Apalagi belakangan ini sering terjadi bentur antar agama yang bila tidak diatasi dengan segera, akan membawa dampak pada kehancuran suatu bangsa. Dan kita semua menyadari bahwa untuk mencari bentuk toleransi yang pas tidaklah mudah seperti yang kita bayangkan bersama. Namun demikianlah, pengkajian dan pengembangan nilai toleransi perlu terus dikembangkan agar dapat dipahami bukan sekedar oleh elit agamawan, melainkan menjadi suatu tradisi seluruh umat manusia. Dialog-dialog agama selama ini adalah sebagai pengantar menuju toleransi yang sesungguhnya yang sedang kita kembangkan bersama. Kesemuanya itu diperuntukkan terjadinya kedamaian dalam masyarakat. Agama Konghucu memandang bahwa semua manusia di dunia adalah bersaudara. Di empat penjuru lautan semua adalah bersaudara. Tersirat di dalam kitab Lun Yi, jilid yang ketiga, ke-12 pasang yang kelima. Maka manusia wajib mengembangkan rasa bakti, sial, dan satya kepada sesamanya, serta saling hormat menghormati. Jikalau ada kesalahan, harus cepat merubah diri dan meminta maaf. Begitu pula terhadap orang lain, harus berjiwa besar, menjauhkan dari rasa dengki dan pendendam, tidak memaksakan kehendak, berhati longgar dan lapang. Sikap-sikap tersebut selalu dibawa kemanapun berada. Maka sikapnya yang demikian menjadi suri toladan bagi kita semua. Bergaul tidak dibatasi hanya pada kelompoknya, melainkan kepada siapapun kita dapat bergaul, termasuk juga mereka yang berlainan agama. Terhadap agamanya tetap jeng atau iman dan tidak suka mencela agama orang lain. Maka dikatakan dalam kitab Lun Yi jilid yang ke-15 pasal yang ke-40 dikatakan, bila berlainan dengan jalan suci, janganlah diperdebatkan. Suri toladan di atas secara langsung ditujukan kepada muridnya, Nabi Agung Gongzi, di mana suatu hari beliau juga bertemu dengan Nabi Laozi untuk dialog masalah agama. Sungguh suatu hal yang luar biasa, yaitu dua nabi yang berbeda agama dan saling bersahabat dan bertukar pikiran. Dalam hal ini, Nabi Gongzi pun bersabda, janganlah khawatir orang tidak mengenal dirimu. Khawatirlah kalau tidak dapat mengenal orang lain. Kebajikan tidak akan terpencil. Ia pasti beroleh tetangga. Tersirat di dalam kitab Lun Yi, jilid 1 pasal yang ke-16 dan Lun Yi, jilid yang ke-4 pasal yang ke-25. Demikianlah seorang cinca menjunjung tinggi tiga syarat hidup di dunia. Di dalam sikap lakunya, ia menjauhkan sikap congkak dan angkuh.
pada wajahnya selalu menunjukkan sikap dapat dipercaya. Dan di dalam percakapannya selalu ramah serta menjauhkan kata-kata kasar. Tersirat di dalam kitab Luni, jilid yang ke-8 pasal yang ke-4, ayat yang ke-3. Dan bila berada di suatu tempat yang asing, dimanapun kita berada, harus bisa dapat menyesuaikan diri. Boleh dikatakan kalau bahasa sekarang adalah toleransi. Maka dalam kitab Mengce jilid 4b pasal yang ke-28 dikatakan, yang mencintai manusia niscaya akan dicintai orang. Yang menghormati sesama manusia niscaya akan dihormati orang. Orang yang berperi cinta kasih itulah mencintai sesama manusia. Yang susila itulah menghormati sesama manusia. Cinta kasih itulah kemanusiaan. Dan kalau kata telah satu dengan perbuatan, itulah jalan suci. Tersirat di dalam kitab Mengce, jilid ke-7b, pasal yang ke-16. Sikap ramah dan memperhatikan nilai kemanusiaan, itulah modal dasar hidup berdampingan dengan agama-agama lain yang dapat membawa kedamaian dan tatanan masyarakat yang beraneka pluralnya. Agama Konghucu dikembangkan tidak melalui permusuhan dan peperangan, melainkan lewat jalur budaya, seni, pendidikan, dengan tanpa suatu pemaksaan. Suatu hari, murid Nabi mengusulkan, bagaimana bila dibunuh orang yang telah ingkar dari jalan suci untuk mengembangkan jalan suci? Nabi Konghucu pun menjawab, kamu memangku jabatan pemerintah, mengapa harus membunuh? Bila kamu berbuat baik, niscaya rakyat akan mengikuti berbuat baik. Kebajikan seorang pembesar, laksana angin, dan kebajikan rakyat, laksana rumput. Kemana angin bertiup, ke situ rumput mengarah. Tersirat di dalam kitab Luni, jilid yang ke-12, pasal yang ke-19. Terhadap orang lain yang berbuat jahat, kita hendaknya bukan dibalas dengan kejahatan, melainkan dengan kelurusan. Sedangkan kebaikan dibalas dengan kebaikan pula. Tersirat di dalam kitab Luni, jilid yang ke-14, pasal yang ke-34 dikatakan, balaslah kejahatan dengan kelurusan, dan balaslah kebajikan dengan kebajikan. Maka seorang Cince dapat rukun meskipun tidak sama. Seorang Sioren dapat sama meskipun tidak dapat rukun. Tersirat di dalam kitab Luni, jilid yang ke-13, pasal yang ke-23. Maka, dengan pembabaran, pemberian toladan yang baik, tanpa kekerasan, Nabi Agung Konghucu mengembangkan ajarannya yang juga dapat kita pergunakan pada sampai saat ini di negara kita menuju masyarakat madani yang harmoni. Yang kedua, berkeadilan. Terbentuknya masyarakat yang berkeadilan adalah masyarakat yang hidup tanpa suatu perbedaan. Suatu masyarakat yang menghargai hak asasi manusia sebagai hak pemberian Tuhan Yang Maha Esa. Mengingat bahwa manusia diciptakan Tuhan melalui firman-Nya, atau dalam bahasa agama kita disebut Tianming, adalah baik dan sempurna. Maka sudah menjadi suatu kewajiban bagi manusia untuk menghargai hakikat kemanusiaan yang telah diberikan Tuhan kepadanya. Tersirat di dalam kitab Luni, jilid ke-7, pasal yang ke-7 dikatakan, siapapun yang datang kepadaku, tidak pernah aku menolak memberikan pendidikan. Ada pendidikan, tiada perbedaan. Sehingga dengan demikian tidak ada perbedaan atau diskriminasi terhadap seseorang untuk dapat menerima pengajaran ataupun pendidikan. Bahkan yang melanggar keadilan, hendaknya diluruskan lewat keadilan pula. Dan diputuskan secara adil pula. Sehingga tidak ada yang merasa diperlakukan tidak adil. Maka di dalam kitab Luni jilidnya ke-12 pasalnya ke-13 dikatakan, untuk memutuskan perkara di ruang pengadilan, aku
dapat menyelesaikan seperti orang lain. Tetapi yang seharusnya diutamakan ialah mengusahakan agar orang lain tidak saling mendakwa. Yang ketiga adalah demokrasi. Bahwa di alam demokrasi yang menjadi kekuatan yang harus kita hargai adalah rakyat. Bingcu pun berkata, rakyat itulah yang termulia. Tempat-tempat ibadah itulah yang kedua. Sedang raja ialah yang paling ringan artinya. Dengan kebajikan bagaimana seseorang dapat menjadi raja besar, berusahanya melindungi rakyat. Niscaya tiada yang mampu menahan baginda. Maka, demokrasi tidak lain adalah bagaimana pemerintah dan rakyat sama-sama mengisi kehidupan dalam negara, sehingga lebih baik dan berarti. Dalam hal ini, agama Konghucu memberikan beberapa konsepnya. Yang pertama, bagaimana kita mengutamakan kepentingan umum. Bahagiakanlah seorang kuncu. Ialah karena dialah ayah bunda rakyat. Ia menyukai apa yang disukai rakyat. Dia membenci apa yang dibenci rakyat. Inilah yang dikatakan ia sebagai ayah bunda rakyat. Seorang kuncu mengutamakan kepentingan umum, bukan kelompok. Seorang rendah budi mengutamakan kelompok, bukan kepentingan umum. Yang kedua, kepercayaan rakyat. Pemerintah yang baik mendapatkan kepercayaan rakyat. Maka, utamakanlah sikap satya dan dapat dipercaya. Unsur kepercayaan ini sangat penting sekali dalam pembentukan negara. Bahkan negara yang kuat. Karena adanya kepercayaan dari rakyat. Oleh karena itu kepercayaan rakyat harusnya digunakan sebaik mungkin. Sehingga tidak lagi ada pejabat negara yang korupsi, berbuat sewenang-wenang dan sebagainya. Yang ketiga, memperhatikan suara rakyat. Pemerintah haruslah memperhatikan aspirasi rakyatnya. Dengan demikian rakyat akan mencintai. Tersirat di dalam kitab Taihak, jilid yang ke-9, pasal yang ke-4 dikatakan, pemerintah yang tidak sesuai dengan kehendak rakyat, maka rakyat itu tidak akan menurut, dan kepentingan rakyat tidak boleh ditangguhkan. Yang keempat adalah bagaimana kita menjadi pemimpin yang bijak. Kalau pembesar gembira dalam hal menggembirakan rakyat, maka rakyat akan gembira dalam halnya menggembirakan pembesarnya. Kalau pembesarnya merasa duka, akan hanya mendukakan rakyat. Niscaya rakyat akan merasa duka dalam halnya mendukakan pembesarnya. Maka orang yang gembira bersama rakyat di dunia, kalau ia tidak menjadi raja besar, belum pernah ada. Tersirat di dalam kitab Bingcu 1B, pasal yang ketiga. Berikutnya, kelima, jujur dan tulus. Maka tersirat di dalam kitab Luni, jilid yang kedua, pasal yang ke-9 dikatakan, Pangeran Ai bertanya tentang cara agar rakyat mau menurut. Kunci menjawab, angkatlah orang yang jujur, singkirkanlah orang yang curang. Dengan demikian niscaya rakyat akan menurut. Kalau diangkat orang yang curang dan disingkirkan orang yang jujur, niscaya rakyat tidak mau menurut. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, kesimpulannya dapat kita ambil hikmahnya. Bagaimana kita diminta menjadi masyarakat yang harmonis? Bagaimana keseimbangan antara satu dengan yang lain? Yang pertama, kita adanya sikap toleransi dan menghargai dengan sesama umat beragama lainnya. Yang kedua, bagaimana kita diminta, dituntut untuk berkeadilan di dalam perilaku kita. Yang ketiga, bagaimana kita mengutamakan kepentingan umum dibanding kepentingan diri kita sendiri. Maka, ada beberapa ayat pamungkas yang akan saya bacakan pada hari ini, tersirat di dalam kitab Luci.
dikatakan seorang umat Konghucu, umat Tru, dengan orang yang bersatu cita ia bersama mencapai tujuan. Dengan orang yang menempuh jalan suci, ia bersama menerawakan ilmu. Berdiri bersama orang setingkat kedudukannya, ia merasa bahagia. Terhadap bawahannya tidak merendahkan. Bila lama tidak saling berjumpa dan mendengar kabar angin tentang mereka, ia tidak percaya. Perilakunya berakap berlandaskan menegakkan kebenaran. Ia maju bersama orang-orangnya setujuan dan mundur dari yang tidak setujuan. Demikianlah cara bergaul bersahabat. Maka seorang umat Dru, umat Konghucu, tidak bersedih dan tidak dipatahkan dari akarnya oleh kemiskinan dan rendahnya kedudukan. Ia tidak bangga dan lupa diri karena kekayaan dan kemuliaannya. Ia tidak merasa hina di hadapan penguasa atau raja. Ia tidak merasa terikat oleh orang tua atau atasannya. Orang-orang yang berkedudukan tinggi maupun yang tidak dapat membuatnya sedih. Demikianlah maka disebut umat Ruh. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, sebelum saya akhiri perjumpaan pada hari ini, marilah kita naikkan dengan doa penutup. Sembah dan sujud kehadiran Tian, kami mengucapkan terima kasih atas berkat dan karunia yang telah Huang Tian limpahkan, dan kiranya kami dapat mengembangkan benih cinta kasih, menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, kewajiban, berlaku sila tidak bijaksana, dan dapat dipercaya di dalam kehidupan ini. Wang Yi Shang Ti, Hui Tian Yu De, Sang Zai. Demikianlah materi yang dapat saya berikan, kiranya bermanfaat bagi penghidupan ini. Dan terimalah salam peneguhan dalam agama kita, Hui Te Tong Tian, hanya kebajikan Tuhan berkenan. Xian Yu Ite, sungguh milikinya yang satu, kebajikan. Terima kasih, Sang Zai.

Pendengar, tak terasa ya kita sudah selesai di sampai di penghujung acara ya, maksud kami di Surabaya sore ini. Waktu terasa begitu cepat dan kini Ria harus menutup perjumpaan kita. Dan nanti akan ada mini drama berjudul Menembus Waktu dari RRI Ambon nanti di pukul 20 waktu Indonesia Barat ya. Dan nanti setelah itu akan ada rekan Jo Adi ya yang akan menemani di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan setelah itu ya pendengar, nanti juga akan ada apa lagi? Nanti juga akan ada Ruang Rindu dengan lagu Indo tahun 60, 70 dan juga 80-an. Nah, tapi pendengar, Ria harus pamit undur diri. Tapi tenang aja ya, besok Ria juga akan kembali menemani Anda. Kira-kira di program apa? Tunggu aja kehadiran Ria besok. Saya Ria Haryati pamit undur diri dan tadi juga bersama rekan Dini Wardani yang sempat menemani Surabaya sore ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan tetap bersama kami di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Waktunya kentongan. Apa yang harus kita lakukan untuk mencegah terjadinya banjir? A. Membuang sampah sembarangan. B. Membangun rumah. C. Reboisasi. D. Tidak membuang-buang air. Jawabannya adalah C. Reboisasi. Reboisasi merupakan penanaman hutan kembali, yaitu hutan yang sudah gundul agar dapat berfungsi dengan baik, yakni sesuai dengan peruntukannya lagi sehingga mengurangi risiko banjir.

0: Risma, tenang. Jangan panik dulu. Ambil segera tas siaga bencana di dekat lemari. Andi? Andi, mana adikmu?
1: Andi di sini ya. Ini Andi lagi mengumpulkan senter, radio, sama masker, sekaligus juga kain, dan makanan buat kita semua.
2: Ibu, Ibu Mina takut. Rumah kita goyang-goyang, Bu. Bolehkah Mina ketinggalan di kamar?
3: Jangan kembali ke kamar, sayang. Pakai maskernya sekarang. Pakai. Ram, Ram, cepat. Hujan abunya sudah mulai turun di genteng.
0: Andi, panggil kakek di kamar belakang. Kita harus keluar ke mobil sekarang juga sebelum jalur desa tertutup abu.
1: Kek, kakek, ayo kek cepat keluar kek. Kakek, kakek. Ya, pintu kamar kakek dikunci dari dalam. Kakek, bagaimana ini? Bagaimana ini?
0: Kakek, kakek Karto. Buka pintunya. Kakek, ini Bram. Gunung meletus, kakek.
4: Tidak usah teriak-teriak, Bram. Kakek lagi melipat sarung.
2: Kakek, istighfar. Ini sudah terdengar bunyi 3 kali. Itu tandanya awan panas bisa turun kapan saja. Ayo keluar, kakek. Kita harus mengungsi.
4: Kalian saja yang pergi. Bawa anak-anak ini. Kakek tidak akan kemana-mana. Gunung ini cuma batu kecil. Kakek sudah 70 tahun hidup di kaki gunung ini. Kakek juga tahu acaknya.
0: Kakek, ini beda kakek. Pemerintah sudah tetapkan radius bahaya 10 km. Sementara rumah kita cuma 5 km dari puncak, kek.
4: Rumah ini ditinggalkan peninggalan buyut kalian. Kakek tidak akan meninggalkan rumah ini. Ada banyak kenangan di sini.

0: Tuhan. Selamatkan kami, ya Tuhan.
1: Ya, ayah, lihat di luar. Langitnya hitam pekat. Ada pijar api merah dari puncak, ayah. Awan panasnya sudah meluncur ke arah desa kita, ayah.
0: Dengarkan suara gemuruh itu. Kita semua bisa mati di sini.
2: Kakek, lihat Bram. Lihat mata Bram, kakek. Bram tidak akan pernah meninggalkan kakek di sini.
3: Bram, kamu harus bawa anak-anak dan istrimu biar selamat.
2: Tidak, kakek juga harus ikut dengan kami.
0: Benar, kakek. Kami tidak mungkin ninggalin kakek sendirian di sini.
4: Kakek, ayo kita pergi bersama, kek.
1: Ayah, ibu, atap mulai kejatuhan kerikil panas. Waktu kita di sini tinggal hitungan detik. Ayo kita semuanya keluar.
3: Kalian, kenapa kalian begitu bodoh? Kenapa kalian tidak lari saja?
2: Kek. Karena rumah kita bukan cuma rumah kayu dan batu ini. Kakek, rumah kita adalah kita semua yang masih berkumpul. Pegang tangan Bram, kek. Ayo, kita pergi.
3: Ya sudah. Ayo kita pergi sekarang.
2: Kakek mau? Ayo, biarlah Andi memabah kakek. Semuanya rapatkan barisan. Hidung kalian dengan kain basah. Tahan. Jangan ada yang lepas pegangan tangan. Tetap rapat.
0: Nenek, tegang baju ibu, nak. Tegang yang erat.
5: Kek, awas kerikil panas, kek. Ayo lewat sini.

0: Ayo, ayo hidup.
1: Tolonglah, tolonglah. Hidup, hidup.
2: Ya Tuhan, tolonglah kami. Hidupkan mesin mobil ini.
3: Ya, awan panasnya sudah menyabuk pohon-pohon di ujung jalan desa kita. Ayah, cepat ayah. Ayah, cepat. Cepat ayah.
4: Pegangan semuanya. Kita akan terobos abunya.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Tuhan. Kita keluar dari zona merah.

0: Ibu, kita udah aman ya?
1: Iya sayang, kita aman. Ayah berhasil bawa kita keluar.
2: Kakek tidak apa-apa ya, Kek? Ada yang sakit, Kek?
3: Ram, Risma, maafkan kakek ya. Kakek hampir saja membuat kita semua celaka.
4: Tidak apa-apa, kakek. Yang penting sekarang kakek ada di sini bersama kami. Rumah kita memang bisa hancur tertimbun abu. Tapi selama kita masih bersama, kita bisa bangun rumah yang baru di mana saja.
3: Terima kasih, Bram. Terima kasih sudah tidak menyerah sama kakek.

Di hadapan ganasnya alam, kita hanyalah manusia kecil. Waktu terus berjalan dan pilihan hanya dua, saling menyelamatkan atau melangkah bersama menembus bahaya. Demikian mini drama Menembus Batas Waktu. Pemain dalam drama ini, Teis the Cock sebagai Pak Bram, Yune Hehakaya sebagai Ibu Risma, Dede sebagai Kakek Karto, Muksin sebagai Andi, Fali sebagai Mini, Teknik Kansa dan Rizky, Editing Teis the Cock, dan Dea Safsapobon sebagai Narator. Sampai jumpa.

Ingin tahu bagaimana perkembangan aktivitas komunitas di Surabaya? Mulai dari kuliner, hobi, wisata, olahraga, hingga sejarah? Hanya ada di program Ngobras, Ngobrol Santai Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Setiap Senin hingga Sabtu, pukul 20 lewat 10 menit hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Anda juga dapat berinteraktif melalui nomor telepon 031-534-5474, 031-534-7950, atau mengirim voice note dan juga WhatsApp call, WhatsApp text di nomor WhatsApp 081-33-4x992. Pro 1 RRI Surabaya, tempat Anda mencari hiburan sekaligus informasi.

0: Selamat malam pendengar, apa kabar Anda? Senang sekali saya Joe Adiwanda kembali hadir menemani Anda di kebersamaan kita. Edisi hari Minggu ya, tanggal 11 Oktober tahun 2026. Dan malam hari ini kita sudah kedatangan tamu-tamu, ada teman-teman ya, karena masih muda-muda ini. Teman-teman spesial kita ada dari Gen Kido Academy yang akan berbagi informasi, berbagi kabar untuk Anda. Seperti biasa kita akan buka line telepon di 0315345474 dan juga WhatsApp di 08133144992. Nanti boleh ya, langsung bisa bertanya jawab dengan teman-teman kita di sini. Ada Kak Bila. Halo Kak Bila, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Kabar baik ya. Ada juga Kak Arsya. Hai Kak Arsya.
2: Halo Kak Jo.
0: Sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Kemudian juga ada Kak Ican.
3: Halo Kak.
0: Sehat ya. Ini baru pertama kali datang ke Studio Pro 1 atau sudah pernah sebelumnya?
3: Baru pertama kali.
0: Baru pertama kali ya. Oke. Nah, kalau boleh saya informasikan juga ini, Kak Bila ini, Kak Ican ini sebagai ketua gitu ya.
3: Betul,
0: Kak Ican
3: sekali.
0: Ya. Kak Ican ketua, kemudian Kak Arsya bagian operasional dan juga Kak Bila ini adalah sebagai marketing dan founder, co-founder.
1: Co-founder, Kak.
0: Oke, okay. Wow, luar biasa ya. Bersama dengan Gen Kido Academy, kira-kira apa ya Gen Kido Academy ini dan seperti apakah kiprah mereka? Ada Kak Ican sebagai ketua, kemudian Kak Bila sebagai marketing dan co-founder, juga ada Kak Arsya sebagai operasional. Nah, ini saya ke Kak Bila dulu nih sebagai co-founder ini ya, mungkin lebih tahu atau lebih bisa menjelaskan tentang apa sih Gen Kido Academy. Silakan Kak Bila.
1: Oke Kak Jo, jadi gampangannya Gen Kido Academy itu sebuah pembelajaran buat computational thinking buat anak-anak, terutama anak SD.
0: Computational
1: thinking skills. Jadi itu kayak kemampuan problem solving, terus critical thinking dan gitu-gitu. Tapi kita mostly mainnya di coding gitu Kak. Jadi dari skill coding itu nantinya akan mengasah computational skill para anak-anak tersebut.
0: Oke, nah sejak tanggal atau sejak kapan ini Gen Kido Academy berdiri?
1: Sejak tahun lalu, tahun 2025 dari program kampus, PKM terutama.
0: Oh, dari program PKM. Nah, apa sih yang membuat kemudian latar belakangnya, apa yang membuat teman-teman dari kampus mana ini?
1: Kampus ITS Surabaya.
0: Kampus ITS Surabaya.
1: Betul.
0: Apa yang kemudian melatar belakangi terbentuknya Gen Kido Academy ini? Alasannya apa?
1: Oke, jadi selain computational thinking skills itu sangat dibutuhkan di terutama 10 tahun ke depan ya Kak. Itu ternyata di kurikulum Indonesia juga perlahan-lahan diterapkan untuk di sekolah-sekolah dasar seperti itu. Tapi ternyata enggak semua, belum semua gitu.
0: Belum semua. Nah, artinya ya.
1: Dari situ ada potensi, terus di sekitar kita juga perlu skill tersebut. Jadi kita akhirnya
0: kalau begini enggak tahu apa. Oke, jadi ini teman-teman di sini Kak Bila, Kak Arsya dan Kak Ijar ini rata-rata masih kuliah atau sudah lulus?
1: Masih kuliah semua.
0: Masih kuliah semua ya. Jadi ini adalah program PKM. PKM itu adalah
2: Pekan Kreativitas Mahasiswa.
0: Pekan Kreativitas Mahasiswa.
1: Iya,
0: nah, ini boleh dong dijelasin juga kepada pendengar kami dari fakultas apa ini teman-teman ITS ini? Okay. Boleh, Kak Arsya juga boleh tambahkan dong.
2: Oke, boleh. Jadi kita campur-campur kebetulan.
0: Campur-campur.
2: Iya, bahkan kita sendiri, misal saya sama Ican dari, kalau di ITS itu ada namanya FTIC.
0: FTIC.
2: Iya, FTIC.
0: Fakultas
2: Teknologi,
0: Teknologi
2: Elektro dan Elektro Informatika Cerdas.
0: Dan Informatika Cerdas.
2: Iya.
0: FTEIC.
2: Untuk jurusan sendiri, kalau saya sendiri di sini di sistem informasi.
0: Sistem informasi.
2: Iya, kalau Ican di,
3: kalau saya di prodi inovasi digital.
0: Kak. Prodi inovasi digital. Kalau Kak Bila?
1: Saya manajemen bisnis, Kak.
0: Manajemen bisnis. Nah, kemudian di apa pekan kreativitas mahasiswa ini berkumpul begitu atau sebelumnya udah pernah buat proyek bersama?
2: Jadi untuk PKM sendiri ini kan salah satu

0: program dari Kemendikbud Ristek untuk mahasiswa. Jadi inovasi-inovasi mahasiswa disalurkan di sana seperti itu. Dan untuk Genkidō Academy ini sendiri itu dimasukkan ke salah satunya itu di kewirausahaan di namanya PKMK gitu.
1: Okay.
0: Jadi kita awalnya memang membentuk Genkidō Academy dengan berbagai latar belakang itu, lalu diikutkan PKMK dan alhamdulillah saat itu masuk ke
2: nasional dan satu-satunya perwakilan dari kewirausahaan ITS.
1: Oh, wow. Dari sekian berapa banyak kampus, seluruh kampus ya di Indonesia
2: dari
1: ya.
2: Seluruh kampus.
1: Oke. Okay. Nah, terus kemudian proyek itu kan sudah selesai ya?
0: Iya.
1: Proyek itu selesai dan teman-teman meneruskan proyek itu lebih lanjut lagi.
0: Betul.
1: Gitu ya. Sampai berapa bulan proyek itu berjalan?
0: Untuk proyek yang di PKM itu sekitar 6 bulan lebih ya.
2: Iya, 6 bulan
0: lebih. Lalu selanjutnya setelah PKM kan memang kita fokusnya ke wirausahaan, terutama bisnis gitu. Jadi kita melihat peluang banyak nih ternyata anak-anak yang juga membutuhkan hal yang sama. Jadi kita menjadikannya lebih besar menjadi bukan hanya sekedar inovasi aja, sekarang merambat ke bisnis.
1: Oh,
0: gitu.
1: Tapi namanya sama juga, Genkidō Academy.
0: Genkidō Academy.
1: Nah, kenapa kok menyasar anak-anak berusia sekolah dasar? Kak Ican boleh dijelasin?
3: Boleh Kak Jin menjawab ya. Jadi kalau kita melihat potensi sekarang, itu banyak anak-anak yang sering main game. Nah, dan dari situ kita pengen mengalihkan dari yang namanya main game tersebut ke yang lebih produktif lagi. Gimana kalau jadinya si anak ini bisa menciptakan gamenya sendiri daripada dia memainkan saja.
1: Okay.
3: Karena potensi di Indonesia itu sekarang besar Kak. Dan apalagi dari pemerintah juga itu mewajibkan pada tahun 2027 akan menjadi kurikulum wajib gitu kan.
1: Oh gitu. Jadi akan ada semacam kurikulum wajib yang akan diterapkan di sekolah-sekolah dasar. Membuat game itu karena banyak latar belakangnya adalah banyak anak-anak sekarang ini suka main game.
0: Betul.
1: Gitu ya. Tadi ada dijelaskan juga coding gitu ya. Apa hubungannya game dan coding? Saya belum pernah tahu juga ini.
3: Nah, ini menarik sekali Kak. Ternyata si ada salah satu yang kami bangun gitu ya di sistem di pembelajaran kami, itu anak-anak itu ketika dia ngoding itu serasa main game Kak. Jadi dia enggak ngerasa oh ini katanya belajar susah nih. Ternyata enggak gitu kalau di kami.
1: Okay.
3: Seperti itu sih Kak.
1: Kalau coding itu seperti apa sih?
0: Nah, kalau misal coding itu kan mungkin sebagian orang mikir kayak oh coding itu susah gitu. Kayak kode-kode yang komputer masih beda gitu.
1: Bahasa-bahasa komputer.
0: Bahasa-bahasa komputer
1: yang susah gitu ya. Nah, sebetulnya coding sendiri itu apa?
0: Nah, kalau coding sendiri itu sebenarnya salah satu tools. Jadi kan kita kan kita tahu sendiri kalau teknologi zaman sekarang itu nggak lepas gitu ya Kak. Udah semakin berkembang, semakin maju, dan semakin banyak sekali aplikasi ataupun game yang memang diterapkan kayak gitu. Nah, coding sendiri itu sebagai landasannya. Jadi codingnya adalah dasar untuk membuat semua itu gitu. Nah, karena melihat teknologi semakin berkembang, terus dunia game juga semakin banyak, dan bagaimana generasi kita zaman saat ini itu yang emang berfokusnya ke sana, apalagi terutama anak-anak sekarang kan nggak lepas banget ya dari HP, dari game juga terutama tadi. Nah, jadi kita itu nggak mau anak-anak itu ya cuman bermain game aja. Jadi yang cuman apa namanya waktunya dihabiskan untuk dopamin yang terlalu apa ya nggak meningkatkan sisi
1: komputer tinggi
0: ya produktivitas mereka gitu. Terus kita melihat kalau oh ternyata ada loh beberapa website, beberapa aplikasi yang memang mudah dipelajari anak-anak untuk membuat game kayak gitu. Kita juga selain itu menggunakan salah satunya namanya Scratch. Jadi Scratch itu adalah belajar coding khusus anak. Jadi itu tuh tinggal kayak drop and drag gitu. Jadi puzzle-puzzle kayak gitu. Dan itu kenapa seru? Karena coding yang susah itu, yang jelimet itu ditransfer menjadi bahasa yang mudah dimengerti gitu. Dan yang bikin menarik juga ada animasi-animasinya. Jadi tinggal, anak-anak itu tinggal berkreasi aja gitu. Kayak, oh mau ada kupu-kupunya, kupu-kupunya gimana ya biar bisa bergerak gitu. Berarti nanti tinggal ditambahkan logikanya, oh kalau mau kupu-kupu bergerak nanti tinggal diklik ini, tinggal diubah, kalau mau ke kiri berarti left, kalau ke kanan itu right. Nah, kayak gitu aja sebenarnya. Jadi
1: bahasa pengantarnya bahasa Inggris ya.
0: Iya,
1: di coding
0: bahasa, itu masih bahasa Inggris, Inggris. Sebenarnya ada juga yang bahasa Indonesia, tapi masih belum terlalu apa ya, belum terlalu banyak juga. Jadi rata-rata bahkan kurikulum yang di apa namanya yang diambil juga oleh pemerintah dan segala macam juga ambilnya dari sumber-sumber berbahasa Inggris.
1: Berbahasa Inggris,
0: gitu.
1: Tapi bahasa Inggris yang mudah tentunya ya.
0: Iya,
1: yang anak-anak
0: mudah banget
1: ya.
0: Tentunya.
1: Nah, untuk program PKM sendiri yang tadi dikatakan oleh Kak Arsya itu berjalan sudah 6 bulan, itu mengambil sampel anak-anak dari sekolah mana atau usia berapa yang diambil sampelnya, mungkin Kak Bila bisa jelasin.
2: Kita dulu tuh mostly di 5-12 tahun, Kak.
1: 5-12
2: ya,
1: tahun.
2: Iya dulu. Terus untuk sekolahnya sendiri ada beberapa di Surabaya, kayak SD Kejawan, terus SD Keputih juga.
1: Kejawan tuh daerah mana? Daerah SD Kejawan itu.
2: Sukolilo.
1: Sukolilo, oh, dekat-dekat kampus ya.
2: Iya,
1: dekat kampus. Oke. Okay.
2: Tapi selain ke sekolah, kita juga sempat ngadain program bekerja sama-sama Yayasan Yatim Mandiri. Jadi itu ke
1: Yayasan Yatim Mandiri,
2: Mandiri
1: di Surabaya.
2: Surabaya.
1: Oh, baik.
2: Jadi itu kita main-main coding sama 50 anak yatim duafa di Surabaya. Gitu sih, Kak.
1: Oke, itu kegiatan setelah maksudnya ketika PKM itu berlangsung ya.
2: Betul.
1: Nah, setelah PKM-nya selesai, langkah pertama apa yang dilakukan oleh teman-teman ini? Artinya gini, kalau tadi dijelaskan sama Kak Arsya, ini akan dijadikan sebuah apa ya, peluang bisnis baru.
2: Betul.
1: Gitu kan. Nah, otomatis kan perlu ada tempat atau hal-hal yang dibutuhkan, itu seperti apa? Kak Ican bisa dijelasin.
3: Oke, Kak, jadi setelah PKM itu sebenarnya kita nggak berhenti di PKM saja. Kita melanjutkan Kinkido Academy ini karena kita juga pengen gitu ya, anak-anak Indonesia ketika Indonesia Emas 2045 itu ya maju gitulah generasinya, seperti itu. Sehingga kami itu meneruskannya ke dalam tadi yang kami sebutkan, di mana ada dua program, Kak. Gen Course sama Gen Camp. Nah, di mana itu ada yang online sama ada yang offline. Di mana offline-nya sendiri kita itu biasanya mengadakannya itu di PK2 ITS.
1: Oke.
3: Di kampus,
1: di kampus.
3: Itu. Nah, itu biasanya di harinya itu di Sabtu sama Minggu lah, seperti
1: Sabtu
3: itu.
1: Sabtu dan Minggu. Dan jadi Minggu. Kayak persami gitu ya.
3: Iya,
1: Sabtu Minggu gitu.
3: Betul.
1: Ya, Sabtu datang, Minggunya pulang. Oke, okay, terus apa namanya, untuk apa coding ini kan perlu hardware ya, minimal seperti gadget atau komputer atau laptop gitu ya. Nah, nanti setelah ini atau bagaimana pemenuhan kebutuhan akan alat perlengkapan seperti ini?
0: Oke, mungkin izin jawab juga ya, Kak Jin.
1: Boleh. Diizinkan.
0: Iya, diizinkan. Dia juga nambahin. Maaf banget, masih
3: mahasiswa
0: banget.
1: Iya, ya, diizinkan kok. Dari tadi udah diizinin. Iya.
0: Nambahin juga dari Ican gitu ya. Alhamdulillah juga dari pihak kampus juga sangat mendukung gitu. Mulai dari PKM itu kan memang salah satu dukungannya itu yang besar itu juga dari kampus ITS gitu. Terus habis itu penyediaan tempat juga sangat didukung sama PKP.
1: Ada tempatnya di sana?
0: Iya, ada tempatnya.
1: Oh, oke. Okay. Gitu. Karena menang ya tadi ya?
0: Iya, masuk ini nasional.
1: Kan? Ya, jadi kan membawa nama kampus
0: iya,
1: ya.
0: Betul.
1: Di satu ruangan di fakultas yang tadi tuh, fakultas.
0: Jadi di ITS itu ada salah satu biro khusus kewirausahaan mahasiswa.
1: Iya,
0: jadi kita kayak minjem tempat gitu di sana setiap ada kelas.
1: Ada kegiatan
0: gitu.
1: Boleh dipakai.
0: Oh. Nah, habis itu ya udah kita ngadain kegiatan di sana yang tadi udah jelasin juga. Terus habis itu selain emang kita berkutat dari program Genkido Academy sendiri itu, kita juga jadi setelah PKM kita juga ikut program dari Kemendikbud lagi. Nah, baru-baru ini nih gitu.
2: Seminggu lalu ya?
0: Ya, seminggu lalu nih
1: baru. Oh, baru ya.
3: Baru banget.
0: Selesai. Namanya P2MW.
3: KMI Expo.
1: Yeah. Itu adalah P2MW.
0: P2MW.
1: Apa itu?
0: P2MW itu
3: program pembinaan mahasiswa wirausaha.
1: Program pembinaan mahasiswa wirausaha. Berapa lama kegiatan itu berlangsung?
3: Sama, Kak, 6 bulan.
1: Oh, dan kalian ikut lagi di situ.
0: Iya, ikut lagi.
1: Okay.
0: Kalau PKM itu kan fokusnya ke inovasi yang selain iya yang kewirausahaan juga ada ilmiah juga, ada kayak GFT dan kawan-kawan gitu. Nah, kalau yang P2M ini emang khusus untuk kewirausahaan
1: aja. Iya, bisnisnya.
0: Khusus untuk bisnis-bisnis aja gitu. Jadi kita ikutkan juga Kinkido Academy di sana. Terus abis itu selama program itu juga banyak sekali ya inovasi yang kita lakukan.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Seperti misalnya?
0: Misalnya itu kemarin juga sempat ngadain GenCamp. Jadi GenCamp itu program apa namanya kelas coding selama liburan kayak gitu. Terus saat ini juga kita lagi ngadain GenMatch. Nah, GenMatch ini adalah kompetisi coding nasional. Nah, selain coding juga ada robotik. Gitu, buat SD, SMP, SMA.
1: Wow, keren ya. Dan itu support dananya dari siapa? Kemendikbud?
0: Ristek?
1: Iya.
0: Kalau
1: Kemendiknas ya itu ya? Kemendiknas.
0: Kemendiknas.
1: Kemendikti Saintek ya? Belmawa
3: sih, Kak. Belmawa Kemendikti Saintek.
1: Oke, jadi support dananya dari sana.
0: Iya, support dananya dari sana. Dan selain itu juga karena kita emang skalanya bisnis gitu ya. Ya kita juga menghasilkan uang juga dari
1: situ. Jadi mencari peluang juga. Oke. Nah, ini teman-teman semuanya rata-rata semester berapa sih?
3: Ada semester 5, ada semester 7.
1: Kak Ican sendiri semester berapa? Semester 5. Ya. Kalau Kak Arsya?
0: Semester 7.
1: Semester 7. Kalau Kak Bila?
2: Saya semester... juga semester 7.
1: Oh, sama kita ya, semester 7.
3: Semester 7. Semester 7 ya.
1: Saya 70 tahun. 70 tahun ya. Oke, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi mendengar bersama kami di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, kita masih bersama di Ngobras Ngobrol bareng komunitas Gen Kidu Academy ya. Jadi kalau misalnya Anda punya putra-putri, usianya tadi usia berapa? 7 sampai 12 tahun. Ini boleh gabung dan ikutan ya namanya kelas coding di situ. Selain coding ada juga robotik ya.
1: Iya. Itu lebih ke yang tadi event kita.
0: Wah, keren ya. Boleh 534-5474 dan juga 081-33-1-4-9-9-2. Kami tunggu atensi-atensi Anda yang ingin bergabung, yang ingin juga langsung tanya-tanya seputar apa sih Gen Kidu Academy itu sendiri. Anda boleh langsung bisa ikutan gitu ya. Saya tunggu atensinya malam hari ini. Nah, tadi disampaikan oleh Mas Ican sebagai ketua bahwa di tahun 2045 Indonesia maju gitu ya. Ini menjadi salah satu sebuah tuntutan di mana generasi muda itu harus sudah bisa melek dunia teknologi gitu. Dan mulai sekarang adik-adik atau anak-anak berusia 7 sampai dengan 12 tahun diajak untuk bisa mengenal dunia coding. Daripada sering bermain gadget atau bermain game ya, ini lebih pasif, tapi kalau coding lebih bisa membuat permainan mereka khas mereka sendiri. Selain membuat game, apa saja kegiatan di Gen Kidu Academy ini?
1: Oke. Okay.
0: Yeah. Malah berdoa.
1: Iya.
0: Silakan Kak.
1: Siap. Oke. Jadi selain kita emang ngadain kelas coding gitu yang tadi sempat disinggung lagi, kita juga punya kompetisi. Kita lagi fokus buat ngadain event kompetisi Gen Match.
0: Itu gitu. Antar apa?
1: Itu nasional untuk SD, SMP, SMA.
0: Oke, kapan rencananya?
1: Untuk pelaksanaannya itu, untuk finalnya itu 14 November, itu offline di ITS. Nah, untuk saat ini itu kita masih buka pendaftaran sampai di tanggal 18 Oktober kayak gitu. Jadi untuk kompetisinya itu apa aja? Jadi untuk SD itu kita ada lomba logika logik sama lomba
2: Face building
1: robotik. Nah, kalau yang SMP itu ada face building sama scratch.
0: Bedanya apa sih? Jadi jelasin enggak apa face building dan apa tadi itu?
1: Oke, jadi untuk yang SD tadi kan ada logic. Jadi kita fokusnya ke kompetensi matematika. Iya. Jadi fokusnya untuk ke soal-soal matematika sama computational thinking kayak gitu.
0: Computational thinking.
1: Oke. Nah, jadi nanti itu lebih ke seperti mengerjakan soal kalau logic logic competition itu. Jadi akan ada beberapa soal lalu nanti anak-anak bisa mengerjakannya lewat web yang sudah kita sediakan, platform yang sudah kita sediakan. Nah, kalau face building itu nanti langsung di ITS, jadi secara offline. Jadi kita menyediakan alat-alat. Jadi alat-alat untuk dibangun sebuah sesuatu yang sudah dicontohkan gitu. Jadi
0: misal
1: nih kita diminta untuk membuat truk gitu, truk yang bisa bergerak. Nah, jadi nanti udah disediain kayak mulai dari kotaknya, rodanya, terus abis itu teknologinya gimana, kayak gitu-gitu. Jadi kita cepet-cepetan untuk merakit.
0: Oh, gitu. Kayak ini ya, apa itu, Lego ya?
1: Iya, Lego, betul. Lego.
0: Iya. Jadi sebuah bentuk dan bisa bergerak atau ini ada wujudnya lah.
1: Ada wujudnya, jadi kita, udah kita sediakan kayak gitu. Jadi nanti mereka itu lombanya cepet-cepetan dan sesuai sama instruksi gitu untuk face building.
0: Jadi, face building. Oke.
1: Jadi itu SD, ada logic competition, sama face building.
0: Face building. Untuk SMP?
1: Untuk SMP itu ada face building juga.
0: Face building juga.
1: Sama scratch.
0: Sama scratch.
1: Ya.
0: Apa itu scratch?
1: Kalau scratch itu lebih fokusnya ke codingnya.
0: Oke.
1: Jadi kita membuat semacam project di scratch. Itu bisa berupa game ataupun bisa berupa visualisasi dan segala macam gitu. Sekreativitas anak-anak. Jadi itu ada websitenya Scratch. Itu adalah sebuah platform gitu untuk pembuatan inovasi-inovasi itu. Jadi nanti akan dinilai dari sana gitu. Kalau yang face building juga sama kayak yang SD, tapi mungkin tapi untuk levelnya lebih sulit lagi gitu, okay. Karena SMP.
0: Jadi
1: itu bedanya.
0: Sampai SMP doang kan?
1: Sampai SMA.
0: Oh, SMA ya?
1: Iya, SMA kita ada lagi. Apa jadi kalau SMA itu ada creative project sama esai.
0: Oke.
1: Jadi emang khusus untuk SMA itu kita khususkan ke yang creative project ini. Itu adalah sebuah kompetisi untuk membuat project secara real gitu. Jadi kalau face building tadi kan kayak cepet-cepetan rakit. Yeah. Nah kalau yang creative project ini mereka membuat ide inovasi sendiri, lalu mereka realisasikan sendiri.
0: Oke.
1: Kayak gitu. Jadi misal kayak membuat market tentang pembangkit listrik gitu. Pembangkit listrik yang skala kecil kayak gitu. Nah, jadi mereka membangun idenya itu seperti apa, mereka jelaskan konsepnya nanti seperti apa, cara membuatnya seperti apa, lalu mereka langsung membuat itu dan nanti akan ditampilkan di sesi offline kita gitu.
0: Oke, presentasi gitu.
1: Presentasi project mereka.
0: Presentasi project mereka.
1: Terus kalau yang esai ya esai seperti pada umumnya, dengan beberapa tema antaranya itu tentang lingkungan, teknologi, sama waste management.
2: Betul.
1: Gitu sih.
0: Wow, keren ya. Ini berarti sudah berlangsung ya?
1: Ya, saat ini masih berlangsung.
0: Masih buka pendaftaran dan nanti akan di finalnya atau kayak gimana sih yang bulan November tadi tanggal 14 tadi apa?
1: 14 November
0: itu adalah offline-nya.
1: Offline finalnya. Jadi offline kita finalnya. Untuk pendaftaran kan sampai tanggal 18 Oktober. Jadi untuk jadi selama rentang 18 Oktober sampai November ini masing-masing event itu ada beberapa babak. Mulai dari penyisihan, kemudian final. Gitu. Jadi nanti bisa
0: ada seleksi lah ya, ada beberapa seleksinya.
1: Final itu yang 14 November itu khusus untuk lomba-lomba offline kayak misal face building sama creative project itu.
0: Di ITS ya tempatnya ITS, ya. Wah, betul. Ditunggu aja nih nanti mendengar ya kira-kira seperti apakah keseruan kegiatan dari Gen Kido Academy ini. Nah, sekarang ini kita fokus ke Kido ya, namanya aja Kido ya.
1: Iya,
0: Gen Kido. Itu siapa yang buat nama Gen Kido itu? Iya, Kabila ya. Kenapa namanya
2: saya
0: Gen
2: Kido? Saya dan teman-teman sih. Kido itu kan kid, artinya anak-anak. Terus sebenarnya kan mau Gen Kid saja ternyata udah ada. Jadi kita plus-plusin aja Kido.
0: Pasrah banget. Kid sudah ada ya pakai
1: yang
0: ini.
1: Yang ada aja.
0: Tambah O jadi Gen Kido gitu ya. Karena memang sasarannya adalah ke anak-anak. Nah, untuk sampai saat ini apakah sudah ada yang berjalan kegiatannya misalnya offline tadi atau yang secara offline?
1: Sudah ada.
0: Ada apa, berapa kelas gitu mungkin?
1: Kita udah ngelaksananya sekitar 24-an kelas, 24 kali kelas, iya.
0: Banyak.
1: Terus,
0: ya.
1: Terus anak-anak tadi juga udah disinggung sekitar, kita udah 100, mengajar 111 lebih, iya.
0: 111?
3: 11 anak.
0: 111 anak.
1: Iya.
0: Wow.
1: Dari awal kita membentuk, iya.
0: Belum setahun ya. Belum setahunnya kapan sih? Bulan apa? Tanggal berapa?
3: Udah setahun, Kak. Saya udah setahun.
0: Oh, udah setahun. Tanggal berapa sih setahunnya kemarin?
2: Aduh, eksaknya berapa ya?
1: Bulan-bulan ini Februari.
0: Februari
1: 2025 enggak sih?
2: Ya, Juli.
1: Juli.
3: Iya, udah 1 tahun kurang lebih 1 tahun ya 3 bulan sih.
1: Oh, 1 tahun 3 bulan. Oke. Kita juga lupa tanggal berdiri.
0: Pasnya berapa deh? Pasnya
3: 15 Juli tahun-tahunnya.
0: Oke, okay. Lo ini tahu lah Pak.
3: 15 Juli.
1: Oh, 15 Juli.
0: 15 Juli 2025 ya. Oke,
3: okay. Udah anniversary.
0: Iya, udah anniversary ya. Jadi udah setahun. Udah 11 anak. Wah, luar biasa. Nah, ini misalnya kalau ada yang ingin gabung nih, pengen ikutan, pengen tanya-tanya, pengen gabung, itu adakah caranya atau apakah ada biaya pendaftarannya atau biaya apa yang mesti disiapin orang tua untuk bisa gabung di Gen Kido Academy ini?
1: Oke, tentunya yang perlu dipersiapkan adalah ini persiapan waktu dan juga uang. Ya.
0: Waktu dulu deh, kalau waktu apa? Berarti di setiap hari apa?
1: Jadi kita fleksibel banget kak. Jadi kita udah menentukan jadwal sesuai ketersediaan mentor. Lalu nanti orang tua tinggal memilih mau jadwalnya kapan. Nah bisa dicek di kita punya website. Jadi genmatch.id ya.
3: genkido.id itu website utama kita. Nah, tapi kalau yang khusus kompetisi itu genmatchstripzone.id.
0: Pasnya yang mana nih pasnya nih?
3: Pasnya mungkin bisa yang
1: di genkido aja ya.
2: Instagram juga bisa.
1: Atau cek Instagram kita aja. Itu ada kontak person, ada juga website.
0: Nama websitenya ada nama Instagramnya adalah Genkido Academy.
1: Genkido.id.
3: Dan Kido Genkido dot id.
0: Spellnya kayak gitu. Dot id.
3: Adanya dua.
0: Oh ya. Jadi itu waktunya dari Senin sampai dengan hari apa, Minggu?
1: Hari Senin sampai hari Minggu. Nah untuk biaya pendaftaran itu kita dimulai dari 420.000 sampai di 600. Nah itu sangat worth it karena itu yang pertama adalah jadwalnya memang fleksibel dari Senin sampai Minggu. Orang tua bisa memilih jam dan juga bisa memilih mentor juga gitu.
0: Oke, kalau jamnya cocok. Durasinya berapa lama sekali belajar?
3: 90 menit.
0: Satu SKS ya. Satu SKS. Nah, apa namanya untuk itu biaya pendaftaran atau biaya kursusnya?
1: Biaya kursusnya.
0: Biaya kursus selama satu bulan.
2: Satu bulan
0: antara 400 sampai 600 ribu. Ya. Yang membedakan apa ya 400 sampai 600 itu?
1: Karena kita ada online offline, kalau ada private kelompok kayak gitu. Okay. Jadi kalau yang lebih murah maunya ya berarti kelompok online gitu, itu lebih murah. Kalau mau offline
0: itu berapa orang biasanya kalau online kelompok?
1: Satu kelas itu sekitar tiga anak sih.
0: Tiga anak. Ya. Oke. Okay. Jadi pakai Zoom ya?
3: Betul.
0: Oke.
3: Okay. Karena ini kak, kenapa kita membatasi tiga? Biar ya yang diajarin sama ke anaknya.
0: Mentor itu ya, maksimal. Mentor, ya.
3: Dan bisa lebih personal juga gitu, nangkep ke anaknya dibandingkan
0: lebih private lah ya, dibandingkan banyak orang, malah nggak nyampe nih mau tanya apa, mau tanya apa jadi bingung, ya kan?
3: Soalnya kan di kita nggak hanya kelas udah beres gitu, tapi kita ada yang namanya dukungan dari sisi teknologinya. Jadi orang tua itu bisa melihat perkembangan anaknya, gitu. Namanya progress report real time. Gitu.
0: Oh, progress report real time.
3: Betul sekali
0: ya. Oke, terus itu kalau yang online, kalau yang private satu orang satu adalah si 600.000 tadi.
2: Betul.
0: Yes, yes. Oke, nah kalau yang offline gimana caranya? Kalau offline berapa maksudnya? Berapa sama atau di mana tempatnya?
1: Kalau yang tadi yang kelompok itu lebih murah di rentang 400-500. Kalau yang private baru yang di rentang 500 sampai 600 itu
0: sekarang. Itu online offline ya?
1: Iya, maksudnya online offline itu 400 sampai 600.
0: Oh, sama aja berarti ya.
1: Iya, sama aja.
0: Oke, kalau offline kelasnya di mana?
1: Kalau offline kelasnya di tadi PK2
0: ITS. Di datang ke ITS ya, setiap datang. Data setiap hari nggak apa-apa ya?
1: Sesuai jadwal.
0: Sesuai jadwal ya, kalau offline ya.
1: Sesuai jadwal kelasnya kapan, kayak gitu.
0: Oke, okay. Nah terus apa yang perlu dipersiapkan oleh orang tua nih? Apakah harus punya standar laptop atau komputer tertentu atau apa? Karena kan ini kan berhubungan dengan coding ya. Oke, okay, gimana?
1: Untuk orang tua yang memang suka memfasilitasi anaknya, sangat merekomendasikan mereka punya laptop sendiri, gitu. Spesifikasinya juga nggak usah yang aneh-aneh gitu. Yang penting bisa dipakai dan bisa dibuka untuk website seperti LMS kita sama Scratch. Tapi kita juga menyediakan kalau mereka tidak memfasilitasi itu, kita juga memfasilitasi laptop, minjemin laptop, kayak gitu.
2: Tapi yang offline kak?
1: Ya,
0: yang offline ya dipinjemin. Kalau online
1: wajib punya.
3: Soalnya susah kak. Kita kan kalau online tuh menjangkaunya Indonesia. Kalau kita minjemin misalkan target anaknya tuh ada di
2: Sumatera,
3: kita kan nggak bisa gitu ya.
0: Betul. Pinjam tetangga sebelah.
3: Gitu.
0: Terus itu kalau online kan berarti dia harus sambil buka sambil ikut kan.
1: Betul.
0: Nah terus barometer tingkat keberhasilannya kayak gimana nanti? Apakah akan diberikan soal-soal itu seperti apa?
1: Ya, kita juga ada pretestnya. Jadi sebelum kita ngadain kelas, kita perlu tahu juga anak ini udah bisa coding atau kemampuannya sampai mana. Jadi kita ada assessment-nya dulu. Nah, dari assessment itu terus nanti bakal dinilai secara pribadi oleh mentor. Jadi mentor itu sudah kita mentor ini sudah apa ya? Keren lah pokoknya ya.
3: Udah diseleksi dan melakukan micro teaching.
1: Betul. Ah, okay. Jadi udah tahu gitu anak ini
0: arahnya kemana, ya, kemampuannya seperti apa ya, gitu ya.
1: Juga ada takarannya apa?
3: Indikator.
1: Indikator penilaiannya itu sudah ada. Okay. Jadi setiap selesai kelas itu nanti dari mentor bahkan akan mengisi itu kayak gitu, akan mengisi assessment untuk siswa setiap selesai kelas yang itu akan dilaporkan ke orang tua.
0: Okay.
1: Dan setiap siswa itu setiap kelas itu ada proyeknya sendiri. Jadi nanti di akhir kelas juga dari mentor akan meminta siswa untuk mempresentasikan proyek mereka. Kayak gitu. Jadi kita udah belajar terkait presentasi proyeknya juga, membuat proyek sama nanti ada report untuk orang tua untuk kedepannya itu nanti kelasnya mau dibuat seperti apa.
0: Oke, gitu. Ada progresnya lah ya. Nah, untuk idealnya satu materi itu materinya apa aja sih tadi, coding dan apa? Butuh waktu berapa lama maksudnya?
1: Oh. Jadi kita ada sekitar 48 materi. Nah, itu bisa diselesaikan dalam waktu 1 tahun aja gitu. Jadi ikut kelas kita dalam 1 tahun anak sudah bisa membuat game sendiri.
0: Gitu. Oke. Okay. Masya Allah. Kayaknya Kak Bila miss gitu ya.
2: Banget.
0: Kayak miss banget gitu ya. Oke, jadi butuh waktu 1 tahun ya untuk bisa, dan itu waktunya fleksibel ya, tergantung kesepakatan 3 orang tadi. Kalau ini misalnya mau ambil yang paket 400.000 sampai 500.000 tadi ya, tergantung kesepakatan mereka bertiga ini bisanya hari apa gitu. Betul. Ya, tidak perlu mungkin dicarikan hari-hari yang fleksibel dengan kebutuhan anak atau kepentingan anak sekolah, itu bisa dicari tempat-tempat atau jam-jam yang tertentu gitu ya. Betul. Biar enak ya. Seminggu sekali ya itu ya?
1: Seminggu sekali. Jadi program kita selama 1 bulan itu seminggu sekali. Jadi kita programnya untuk harga itu kita seminggu sekali. Tapi kita juga terbuka untuk by request. Jadi tergantung orang tua. Oh, orang tuanya mau 2 kali seminggu nih buat anaknya, boleh gitu. Nanti kita tentukan harga bersama kayak gitu sih.
0: Harga bersama. Terus itu yang menentukan 1 kelas 3 orang tuh apakah dari pihaknya Genkidu sendiri atau anak-anak sendiri? Misalnya saya nggak punya temen nih, nggak punya tim, nggak punya kelompok gitu, gimana?
1: Jadi kita ada 2 skema. Jadi yang pertama itu adalah kelompok by siswa. Jadi kalau misal teman-temannya siswa nih mau ikut gabung, ya itu maksimal 3. Nah, tapi kalau misal tidak, kita carikan siswa baru yang cocok sama jadwal mereka gitu. Jadi kita kelompokkan berdasarkan jadwal.
0: Jadi ada juga dari teman-teman Genkidu sendiri ya yang mencarikan anggota lah, seperti begitu. Betul. Ya. Oke, okay. Wow, luar biasa. Oke, okay, terakhir ini harapan, saya pengen tahu nih harapan dan kegiatan sampai akhir tahun 2026 ini. Salah satunya tadi ada kompetisi nasional. Betul. Ya. Kemudian apa ada lagi kegiatan lain mungkin di tahun ini yang akan digelar? Mungkin selain kompetisi nasional tadi,
1: kita mau ngadain workshop juga. Jadi kita lagi menyasar beberapa sekolah untuk mengadakan workshop for kids gitu.
0: Workshop for kids.
1: Iya. Juga itu.
0: Jadi teman-teman datang ke sono ya,
1: datang ke sekolah langsung. Okay. Untuk ngajarin mereka terkait coding sama sekalian promosi juga.
0: Oh,
1: sih.
0: Wow. Itu yang paling penting ya. Apalagi Kabila.
2: Oh ya, sebenarnya kita juga lagi open banget buat kolaborasi CSR, Kak. Jadi program-program kayak kita kan juga pernah ngajarin 50 anak yatim duafa dari kolaborasi dengan Yayasan Yatim Mandiri Surabaya. Nah, selain itu kita juga lagi buka buat entah itu yayasan volunteer, yayasan yang lain-lain lah buat ngadain program-program pendidikan buat anak siswa SD.
0: Nah, kalau seperti itu berarti CSR banget ya. Artinya gratis ya.
2: Betul.
0: Nah, itu waktunya gimana ya, tergantung kesepakatan ya. Berapa lama durasinya? Sama 90 menit juga?
1: Kita ada rundown itu sekitar 2 jam. Jadi mulai dari pengenalan sampai pengenalan apa namanya, pembuatan project dan presentasi kayak gitu, sekitar kurang lebih 2 jam.
0: Untuk komputer laptop disediain.
1: ya nanti akan tergantung juga sih. Yeah.
0: Tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak. Yeah, ya. Oke, nah ini terbuka juga nih buat komunitas-komunitas yang bergerak juga di bidang sosial pendidikan, yang juga punya kegiatan untuk anak-anak sekolah dasar usia 7 sampai dengan 12 tahun, boleh nanti bisa berkolaborasi dengan teman-teman dari Gen Kidu Academy. Ya, Kak Ican ada mau disampaikan?
3: Oke, ini terakhir Kak atau ada lagi?
0: Iya, terakhir boleh.
3: Atau ada lagi
0: gitu. Saya udah terakhir banget gitu ya.
3: Kita kenapa?
0: Apa-apa itu?
3: Terserah. Ya intinya Gen Kidu Academy hadir untuk membantu ayah bunda gitu untuk anaknya yang mungkin sekarang masih sering main game gitu. Karena ya kita sangat prihatin juga gitu, apalagi bangsa kita kan bangsa karena Indonesia kan akan mencapai titik emasnya di tahun 2045, jadi kita pengen ngebantu gitu ya untuk Indonesia ini bisa mencapai hal tersebut. Dan dari kita juga ini ada yang salah satu mungkin belum disebutkan sama rekan-rekan saya, dimana kalau di untuk sekarang ya Kak, untuk yang join di program kami itu bakal ada gratis pendampingan kompetisi, di mana nanti outputnya ya mengikuti gen match seperti itu.
0: Betul. Setelah pendampingan kompetisi gitu ya, jadi diarahkan untuk mengikuti sebuah kompetisi lagi ya.
1: Betul.
0: Oke, itu gratis.
1: Yes, yeah. Kalau ikut kelas kita.
0: Oh, kalau ikut kelasnya Gen Kidu Academy.
1: Iya, akan ada pendampingan kompetisi.
0: Akan ada kompetisi, pendampingan kompetisi. Keuntungannya buat anak apa sih ketika selain bisa belajar coding ini apa? Mereka bisa buat bisa buat game sendiri, terus bisa buat ngapain? Ini kalau saya sebagai orang tua nih, misalnya mau ngikutin anak, keuntungannya buat saya apa sebagai orang tua?
1: Oke, kalau dari sisi anak, yang pertama tentunya mengisi waktu luang ya, karena anak kan pasti lagi aktif-aktifnya, apalagi kita menyasar ke usia 7-12 tahun. Jadi untuk membantu mereka mengetahui minat mereka itu seperti apa, jadi salah satu bidangnya adalah coding, kayak gitu, belajar coding, belajar membuat game. Terus abis itu yang kedua adalah karena sekarang itu banyak sekali kompetisi coding anak-anak gitu. Nah salah satu poinnya adalah orang tua itu pengen banget untuk anaknya tuh berprestasi juga gitu. Jadi kita memfasilitasi itu, jadi orang tua ingin mendukung anaknya untuk berprestasi, untuk belajar coding dan segala macam, kita fasilitasi itu gitu. Dan orang tua juga menurunkan tingkat kekhawatiran orang tua kalau anak terus-terusan bermain game gitu. Mengurangi screen time mereka untuk bermain saja. Jadi untuk ngajarin mereka kan computational thinking. Kan sangat penting. Jadi kalau game itu kan cuman sekedar main-main. Nah, kalau belajar untuk membuat itu akan melatih mereka tentang hal itu kayak gitu. Jadi untuk kedepannya akan lebih baik gitu. Jadi mereka tahu minat bidang mereka seperti
2: sama apa. Ini sih Kak. Ada beberapa orang tua yang cuma cerita kalau semenjak belajar coding itu anak-anaknya jadi lebih suka matematika. Karena lebih paham aja gitu. Lebih cepat.
0: Oke, karena diajarin logika tadi ya. Jadi bukan sesuatu hal yang menyeramkan dong ya.
3: Bukan sama sekali.
0: Ya ampun, kompaknya. terima kasih banyak ya teman-teman. Kak Bila, Kak Arsya dan juga Kak Ican, terima kasih. Oke, ada apa lagi?
3: Ada terakhir lagi.
0: Boleh. Tagline kita. Kirain tackle ya. Apa di tagline-nya boleh?
3: Oke, kita bareng-bareng ya teman-teman ya. Bersama Gen Kidu, anak bangsa bisa berkarya.
0: Oke, selamat malam semuanya. Sampai ketemu lagi. Sampai jumpa.

Anda suka mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara lawas? Dan punya kenangan dengan lagu-lagu kesukaan Anda? Ruang Rindu Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM. Ruang Rindu setiap Senin hingga Minggu pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 91 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar, apa kabar Anda yang sudah kangen-kangen ya, yang sudah rindu-rindu berat malam hari ini, silakan berkumpul. Kita akan seneng-seneng, kita akan happy-happy, kita bakal bernostalgia ya. Hari Minggu ini spesial, saya hadir untuk Anda, Jo Adi Yuwanda, sampai nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Seperti biasa, saya buka line telepon 0315345474 dan juga WhatsApp di 0813314992. Ruang Rindu edisi hari Minggu tentunya berbeda dengan edisi-edisi Ruang Rindu yang lain ya, di mana hari ini Anda bisa langsung bernyanyi, Anda bisa langsung meluapkan kerinduan Anda ya, lagu-lagu Indonesia lawas boleh Anda dengarkan malam hari ini, seperti satu lagu pembuka tadi dari The Fly dengan Terbang. Ku ingin terbang bersamamu dan gapai mentari. Waduh, ini enak sekali ya, momennya pas sekali karena memang hari ini juga cuaca cerah. Kemudian hati juga sedang bahagia. Nah, persiapan juga nih, kita persiapkan hati kita, mental kita untuk bisa meraih atau untuk persiapan besok akan siap untuk beraktivitas kembali. 534-5474 dan juga 0813314992. Saya akan angkat telepon dan juga atensi Anda, dan malam hari ini saya tidak akan membacakan atensi berupa pesan teks ya. Jadi silakan yang mau gabung bisa mengirimkan voice note yang pertama atau bisa telepon langsung ya. Dan tidak perlu menyebutkan passwordnya, kalau saya bilang Ruang Rindu langsung saja Anda nyanyikan lagu kesukaan Anda gitu ya. 534-5474, kita langsung saja angkat penelpon yang pertama. Halo Ruang Rindu.
1: Melambung jauh

0: Terima kasih, selamat malam. Dengan siapa
1: selamat
0: ini?
1: Malam. Dengan Bu Yati Aprilia dari Menganti, Mas Jo.
0: Bu Yati Aprilia, apa kabar Ibu? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat, Mas Jo. Sendiri sehat, nggih?
0: Iya, alhamdulillah saya juga sehat. Wa syukurillah. Ini kok saya baru dengar nama Bu Yanti Aprilia ini, ya Bu Yanti?
1: Iya, sudah ini apa ke Mas Jo dua kali.
0: Oh.
1: Ke Mas Jo pernah juga.
0: Iya, iya. Dari Biung ya, Bu, ya?
1: Dari Menganti.
0: Oh, Menganti, bukan Biung. Sorry. Menganti.
1: Kalau Bio kan di, Mas Bio kan di Biung, ya.
0: Mm-mm. Oh, kalau Ibu di Mengantinya.
1: Iya, Menganti, tapi masih ke utara, Mas. Daerah ini, Boteng itu, Ndomas.
0: Oh.
1: Daerah yang banyak mebel-mebel itu.
0: Waduh. Duh. Iya.
1: Dengan anu pun di.
0: Saya di Surabaya Selatan, Ibu. Oh, kalau Menganti itu Surabaya mana? Barat, ya?
1: Iya.
0: Oh, iya. Saya Surabaya Selatan, perbatasan dengan Sidoarjo.
1: Iya, perbatasan Sidoarjo.
0: Iya.
1: Ini kalau saya perbatasan ini Surabaya.
0: Menganti kan Surabaya yang Gresik, ya.
1: Ya,
0: perbatasan Surabaya. Saya perbatasan Surabaya Sidoarjo, ya.
1: Tapi
0: pada Surabaya. Loh, saya Surabaya, Bu. Saya Surabaya tapi perbatasan dengan Sidoarjo. Jadi
1: ya,
0: Surabaya
1: kan, iya, Surabaya Raya kan.
0: Surabaya Coret, ya. Gimu, monggo silakan. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya
0: 5 orang.
1: Lima orang ya.
0: Mm-hmm.
1: Yang pertama Bu Istikhoro, terus Mas Ali, terus siapa lagi? Oh, ini apa? Oma Yanti Queen, ya.
0: Mm-hmm.
1: Terus sama siapa lagi? Ini apa? Mas Pak Toto, sampai jumpa itu. Terus Mbak, ini siapa? Bu, siapa ya, lupa lagi.
0: Siapa?
1: Ini siapa ini, Bu? Yang Wira, ya, Bu Wira.
0: Bu Wira.
1: Sudah berapa, Mas?
0: Sudah 53, bisa Bu, tak hitung gigit mau.
1: Untuk ini Pak Wandi, ya. Terus semuanya aja, nge, dalam perbicaraan. Maksudnya mudah-mudahan sehat selalu, nge.
0: Bu.
1: Lagunya sudah tahu, Mas, nge.
0: Sudah, Anggun, toh. Anggun C. Sasmi.
1: Terima kasih, nge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sehat selalu untuk Ibu Yanti dari Menganti. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Halo.

0: merasuk-suk makal buku. Dalam hati ada satu. Sudah Mas Jo.
1: Sudah. Ini versi siapa yang mau didengerin? Versi Once atau versi Bob Tutupoli?
0: Once.
1: Simponi ya. Yang indah ya.
0: Betul.
1: Monggo Pak Toto.
0: Ya, tadi ada Mbak Yati Aprilia, Pak Tua, Pak Wi, Om Ayanti, dan Bu Titi Damiati. Mas Jo, matur nuwun. Selalu sehat. Banyak rezeki, tetap semangat dan dalam perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
1: Ya, terima kasih Pak Toto ya, sehat selalu untuk panjenengan. Kita ke telepon berikutnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ya, ada besar kasih saya di dalam dunia ini, hanya kasihmu mama yang ku rasa semua ini, oh curah.

0: Ya kuwis malian penyiare bingung apa lagu apa
1: Mas Jo.
0: Hah, kasih mama lagunya siapa? Usman Bersaudara ya.
1: Iya.
0: Oh
1: kalau
0: iya.
1: Kalau Mas Jo bingung tekelan jaga. Biar enggak nyungsep. paling bisa gua punya Om Ropen yang satu ini.
0: Aku bingung.
1: Duanya di Pro 1 emang.
0: Males aku. Aku tak boleh aku apa sih.
1: Jangan males mas.
0: Iya iya iya. Enggak males. Aku bingung apa lagu ini lo. Si mamba. Ya wis. Salamnya monggo. Iya iya iya.
1: Jalan
0: sia. Alah mesti ngono ini kayak alasan.
1: Kenyataan.
0: Aduh ya wis. Monggo silakan.
1: Salam untuk Pak Bambang.
0: Aduh.
1: Pak Luki yang sudah tua.
0: Foto lo asli. Asli deh ya foto lo yang sudah tua parang.
1: Sampai jumpa Pak Toto.
0: Males aku. Asli deh ya foto dia sudah tua parang.
1: Heeh. Om Hayanti, Sigaro, dan Ibu Nana.
0: Iya. Yeah.
1: Buat Om Ropennya.
0: Matur
1: nuwun.
0: Terima kasih buat Aba Awi ya. Aduh, kayak masuk angin. Halo, selamat malam. Oh, sebentar. Ya. Selamat malam, Ruang Rindu. Ruang Rindu. Aduh.
2: Kau nilai arti dari saya. Tiada sarang tahu dengan pasti.
0: Janganlah
2: mau menilai darah wajahnya tertimpa silamatku sebenarnya.
0: Iya, aduh, aku kudu nangis pisan iki.
2: Jangan
0: salah baca. Kena flu, cerak-cerak baca. Iki suaranya ini ke Ardila, ta suaranya Anggun. Aduh, Bu Dewi. Ini judulnya apa sih, Bu, lagunya, Bu?
2: Arti Senyum.
0: Arti Senyum, yang nyanyi siapa?
2: Emilia Contessa.
0: Oke. Emilia Contessa.
2: Saking apa nih Bang Jo, selak-selak bahasa berbuah.
0: Mangga.
2: Buat Mia di Queen, Kuwira, Kuwiti, Kak Idris, Kang Kobar, Kang Freddy, Pak Genesi, Pak
0: Bumi
2: Sesna, dan semuanya.
0: Semuanya.
2: Makasih.
0: Sama-sama, Ibu. Aduh, lekas sembuh ya, Bu, ya. Lekas sembuh, Bu. Jangan sakit-sakit. Ini lagi beredar flu. Super flu, ya. Jadi kita harus jaga kesehatan. Jangan sampai terkena flu seperti itu. Halo, selamat malam. Kaget. Ruang Rindu.
3: Hanya satu kata.
0: Mantap.
3: Yang tak bisa terucap. Sudah kan itu? Satu kata saja tidak bisa. Apalagi berkata-kata tanpa kemtublas.
0: Hanya satu kata tapi keris mari. Lanjutan nih, tata dengerin lagi. Hanya satu kata tapi keris mari, hanya satu kata. Tiba-tiba lanjutan nih Pak Lukiawan. Sehat Pak, Pak Tua?
3: Alhamdulillah, lebih baik dari kemarin.
0: Ini lagi di mana? Posisinya di mana? Malang atau di?
3: Singosari. Di camilan lumpia sama lemper.
0: Waduh, enak.
3: Nunggu orang lewatan bang
0: tuh.
3: Tunggu-tunggu apa? Tahu campur.
0: Di
3: depan rumah ini sepi.
0: Oh, ditunggu-tunggu yang ditunggu-tunggu datang nggak kira-kira?
3: Datang,
0: Mas. Oh, datang.
3: Kemarin saya sudah bertarung sama orang ketemu sama dia.

0: Ada orang jualan, tak omongin sama saya.
1: Ya apa?
0: Jualanmu ini salah, Pak.
1: Terus?
0: Iya. Jualannya kudu bengi. Nek gak payu aku sing tuku.
1: Langsung tuku pas siji ya gak untung.
0: 3 hari Bang itu. Tak siapkan uangnya sehari jual berapa saya men? 30 porsi Pak. Ya kira-kira berapa itu? Saya siapkan 300 ribu. Dia datang, sebelum dia datang.
1: Tinggal turun.
0: Malam itu saya ke TPG Simasari. Cek. Kok saya sing boso-moso kok? Gitu loh, tak kayak koin, mangan gratis, terang bulan.
1: Wah, mantep. Ini kan, luar biasa. Membantu ya, kan, membantu ya.
0: Iya, begitu dia datang, loh om, oh, gerung payu. Loh, dukunya gerung dongo ya. Terus begitu datang.
1: Bisa, iya, itu dukunya barang.
0: Iya, gue langsung kutu-kutu habis.
1: Ya.
0: Nah, kok dibayar koin om? Si ngomong aku lah sing bayar.
1: Ya wis, monggo sekarang.
0: Siang itu terang serengenge, nek malam terang bulan.
1: Iya, lek malam terang serengenge iku kiamat jeneng.
0: Nah,
1: iya.
0: Tetap
1: Matur nuwun, selamat malam Pak Tua, luar biasa. Suaranya menggelegar ya. Saya tutup dulu. Karena kita sudah ada 5 penelpon, kita mainkan lagu dulu. Untuk Anda yang mau bergabung ya, nanti boleh bergabung kembali. Supaya nanti tidak terlalu lama menunggu. Anda juga mungkin sudah tidak sabar ya. Lagu-lagunya lagu-lagu lama ya pendengar. Lagu-lagu lama yang bisa Anda nikmati malam hari ini. Kita ke lagu dari ini dulu saja. Usman Bersaudara. Wah, datangnya dari Usman Bersaudara. Kasih Sayang Mama. Selamat menikmati.

0: Motivasi hari ini.
1: Jangan hanya terus bermalas-malasan setiap hari. Jadikan hidupmu jauh lebih bermakna dengan bekerja lebih giat.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Hari Dokter Nasional diperingati setiap tanggal 24 Oktober. Tanggal ini ditetapkan sejalan dengan peresmian Ikatan Dokter Indonesia sebagai organisasi profesi kedokteran yang sah di Indonesia. Peringatan ini merupakan sebuah harapan untuk para dokter di Indonesia dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Indonesia. Adapun kegiatan yang dapat dilakukan dalam memperingati Hari Dokter Nasional, seperti mengadakan diskusi dengan tenaga kesehatan bersama masyarakat tentang kesehatan, mulai dari pencegahan, perawatan, hingga pengobatan, sehingga dapat mensinergikan pihak kesehatan dengan masyarakat umum dalam menciptakan lingkungan hidup yang sehat. Selamat Hari Dokter Nasional!

Wow, luar biasa. Once Michael dengan simfoni yang indah ya. Sudah kita nikmati keindahan suara Once Michael sendiri. Kita kembali ke Ruang Rindu edisi spesial. Hari Minggu, kita coba mengundang Anda yang ingin bergabung melalui WhatsApp ya. Kali ini ada Ibu Wira ya. Coba kita dengarkan suaranya terlebih dahulu. Ruang Rindu.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum. Oh, Adi Yuanda. Untukmu dari Rian Kyoto. Lagu ini saya persembahkan untuk Mas Andi di Batam, Mas Bandi, Pak Mariono, Bu Wati, untuk Bu Siti di Pasuruan, Bu Musyati, Bu Hartini, untuk Mas Faris juga, Bu Dewi juga, Bu Mbak Rika Herlin, Bu Siti Rumiah. Dan untuk semua pendengar dimanapun saja berada.
1: Oke.
0: Okay. Semoga sehat walafiat semua untuk Bang Juwadi. Juwanda, terima kasih. Semoga sehat sukses selalu pulang sekarang. Semoga tiba dengan selamat sampai masuk ke dalam rumah. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Wira. Halo, Ruang Rindu.
2: Malam bintang bintang.
1: Apa judulnya? Tak cintang-cintang gitu, maksud gitu saya dengernya.

0: mu la la la la la itu ya. Saya dengarnya tak kintang kintang, oi tak kintang kintang. Hedi Diana, bintangku bintangmu, betul ya?
1: Ya.
0: Wow, baru kemarin kok sok lama, sebentar. Salamnya buat siapa, Bu? Oke. Duh, mana suaranya kok hilang? Ibu, mana nih suaranya? Monggo, salamnya buat siapa? Nah. Oke, sebentar ya, yang telepon tahan dulu sebentar, ini lagi on call ini. Ada Ibu Wati Ramli ini. Ya, yang telepon ditahan dulu sebentar, WhatsApp ini gak bisa ditabrak-tabrak begini ya. Kalau ketumpuk suaranya yang telepon gak denger. Ya, oke. Bu, monggo Bu, Bu Wati Ramli. Ah, terputus, ya wes, ya oke. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Aryati. Di kau mawar asuhan rembulan.

0: Walaupun demikian nasibku, namun aku bahagia seribu satu malam.
1: Ah, mantap. Ya, terima kasih. Selamat malam, Ibu Titi Damiati. Sehat, Ibu?
0: Alhamdulillah. Ibu sehat. Maju juga selalu sehat sekeluarga.
1: Ya, amin. Ya. Ini Ariatinya versi siapa ini yang mau didengarkan?
0: Tantowiyah ya.
1: Tantowiyah ya. Ya, siap, siap.
0: Lagunya untuk Umi yang di Queen. Terima kasih Umi kirimannya. Juga Mama Agustina, Bu Subya Saat, Bu Istekaro, Mamawi. Mama Yu, Bu Gewi, Bu Titi, Bang Kobar. Terima kasih, Maju.
1: Iya.
0: Hari ini sehat selalu.
1: Iye.
0: Kita ketemu di udara.
1: Siap.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu Titi Damiati. Sudah bergabung WhatsApp ya. Halo, Ruang Rindu.

0: termasuk.
1: Oh.
0: Takkan berpisah lagi.
1: Oke. Okay. Ya Allah, ya Bu, Allah. Ajak beli-beli Bu, lagune Kuremar. Bila hidup bersama sudah. Kok disebut belum ajak beli-belit. Ya weh,
0: cemek. Mas Jo sek enom nafase kuat.
1: Alah alah alah.
0: Iki lho Mas Jo. Alah alah.
1: Ai. Pak tua aja kuat kalau nyanyi.
0: Oh, Pak tua cuma satu kata ngono kok. Aku lho 10 kata lebih.
1: Masa. Oh, ya weh. Oh, itu gitu kan kata ya.
0: Salam Mas Jo ya.
1: Yeah.
0: Salamnya buat Bu Mus, Bu Nana, Bu Titi, Bunda Wira, Oma Yanti, Bu Siti, Pak Idris, Bang Freddy, Bang Kobar, dan semuanya tanpa terkecuali.
1: Yeah.
0: Mas Jo kalau pulang hati-hati.
1: Yeah.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Buat ibu Istikharah ya. Bu Istikharah dari Jemengkalang, Sidoarjo. Siap. Ini ada lagi yang mau bergabung nih, Mas Bandi sepertinya nih. Halo, Ruang Rindu.

0: padamu. Setiap malam tiba, engkau dalam dekapanku. Ku belai wajahmu dengan penuh cinta. Itu aja Mas.
1: Aduh, enak sekali suaranya. Ini cinta sebening embun. Permata hati ya.
0: Hatiku.
1: Mutiara hati. Mutiara hati ya, atau permata
0: mutiara
1: hati?
0: Mutiara hati maksudnya. Permata hati.
1: Aku kan tergoda aku ya. Permata hati ini apa versi siapa? Refika Duri atau
0: Bruri?
1: Bruri aja. Oke.
0: Salam ke semua aja Mas Yu. Kayak kebagian kabeh roto.
1: Oh iya.
0: Untuk majunya terima kasih.
1: Sama-sama. Oke Mas Bandi, siap deh kalau begitu dinikmati lagunya. Yuk kita bernostalgia kembali bersama Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu Hari Mukti. Satu kata.

0: tahukah kamu, kami tetap atau bagworm yang menempel di dinding rumah ternyata bukan sekedar kebetulan. Kami tetap sering muncul di tempat yang lembab, memiliki sirkulasi udara kurang baik, serta banyak debu atau sarang laba-laba yang menjadi sumber makanannya. Karena itu, jika jumlah kami tetap di rumah mulai banyak, hal tersebut bisa menjadi indikator bahwa kondisi lingkungan sekitarnya terlalu lembab dan perlu diperhatikan. Meski umumnya tidak berbahaya bagi manusia, keberadaan kami tetap dapat menjadi pengingat untuk menjaga kebersihan rumah. Membersihkan debu secara rutin, mengurangi kelembapan, memperbaiki ventilasi, dan memastikan sinar matahari dapat masuk ke dalam ruangan dapat membantu mengurangi kemunculannya. Jadi, jika kamu sering menemukan kami tetap di rumah, jangan hanya membuangnya. Anggaplah itu sebagai alarm alami yang memberitahu bahwa ruanganmu mungkin membutuhkan sirkulasi udara yang lebih baik dan kondisi yang lebih kering.
1: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kita Indonesia.
1: Esensi buku Amazing Love Story karya Ruri Winarto tahun 2025 dari penerbit Litera Mediatama. Amazing Love Story karya Ruri Winarto adalah catatan penuh cinta seorang ibu tentang tumbuh kembang anak lelakinya yang lucu dan menggemaskan. Buku ini bukan hanya menyajikan cerita harian, tapi juga membahas fase penting dalam pengasuhan anak, mulai dari kelahiran hingga usia 4 tahun, lengkap dengan nilai-nilai keislaman. Di bab pertama, Ruri berbagi kisah menjadi orang tua di usia yang tak lagi muda, disertai tantangan dan rasa syukur. Ia membahas pengalaman akikah, kitan usia dini, serta pentingnya gizi dan imunisasi. Bab kedua fokus pada perkembangan karakter anak usia 1 hingga 3 tahun. Ruri menceritakan cara melatih motorik, mengenalkan tanggung jawab lewat pekerjaan rumah, hingga pentingnya tes sidik jari untuk mengenali potensi anak. Bab ketiga menyoroti fase anak usia 4 tahun yang mulai berpikir logis dan kritis. Ruri membagikan tips menghadapi anak yang aktif bertanya, serta pentingnya kesabaran orang tua dalam menghadapi sikap anak yang mulai menantang. Di bab terakhir, Ruri mengangkat pentingnya menanamkan nilai kehidupan dan tauhid sejak dini. Ia membiasakan mengenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam percakapan sehari-hari, agar anak tumbuh dengan fondasi iman yang kuat. Buku ini menyentuh, jenaka, dan syarat pelajaran parenting. Cocok dibaca siapapun yang ingin memahami cinta orang tua dan seni mendampingi tumbuh kembang anak dengan sabar dan penuh makna. Demikian esensi buku Amazing Love Story karya Ruri Winarto.
2: Esensi buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kita Indonesia.

Yeah, wow, bintang. Anda bintang apa? Kalau saya bintang apa ya? Bintang kejora ya. Terima kasih sudah bergabung, terima kasih sudah menikmati. Tadi baru saja kita nikmati Hedy Diana dengan Bintangku Bintangmu. Kalau bintangmu apa? Ruang Rindu. Ruang Rindu.

masa lalu. Waktu kau masih di sampingku, lagu

0: ku lupakan.
1: Mantap. Sama-sama, Bang.
2: Ruang rindu, rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum.
1: Senandung rindu ya, Pak Mul, judulnya. Ini versi siapa? Maunya.
2: Aduh, penyanyi lah, mohon maaf enggak tahu kasih versi siapa, yang penting cewek yang nyanyi.
1: Oh, yang penting cewek. Kalau cowok enggak mau ya, cewek aja gak ya.
2: Apa. Yang penting judulnya lagu Senandung.
1: Enggak apa sih. Rindu. Cari cewek saiki cowok saiki enggak apa-apa. Ya wes, oke. Salamnya buat siapa, Pak Mul?
2: Untuk menyingkat waktu, panjang-panjang nanti yang di belakang

ya nanti saya pilihkan aja deh yang terbaik ya, yang bisa diputar lagunya pasti yang enak. Ada Grace Simon, Yuni Shara aja kalau gitu ya. Oke, siap Pak Mul, ditunggu lagunya. Oh, ada Titik Sandora juga. Oh, banyak loh Pak Mul versinya ya. Oke, kita masih di Ruang Rindu. Ini saya siapkan dulu lagunya ya. Tadi masih ada PR Ariati belum saya puter. Sama The Mercies. Ya, ditunggu. Ini coba saya buka dulu WhatsApp-nya. Adakah yang bergabung ke WhatsApp untuk voice note? Nah, ini dia nih. Voice note, silakan. Mana ini? Oh, Bu Meske, voice note ya, Bu ya. Kalau pesan teks belum bisa, Bu. Harus Ibu nyanyi, nanti direkam suaranya, terus dikirim gitu. Jadi kita putar suaranya Ibu yang saya putar gitu ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.

0: Sakno, sakno ya. Oke. Oke, Sitor Utara Barat ya. Salamnya ya, buat siapa ya. Bang Kobar?
1: Semalam di Malaysia.
0: Iya, salamnya buat siapa? Ya,
1: buat Bu Dewi, Bu Wati Ramli, Inang Opungnya Sikuin, Bu Isikaro, Bu Titi Damianti, terus Mama Yu, Bu Nana, Bu Siti keduanya, dan Bu Yani Jaya. Untuk Bang Juhadi Juhanda, doakan selalu sehat.
0: Amin.
1: Semangat.
0: Amin.
1: Lalu pulang Titi DJ.
0: Oh, aduh.
1: Thank you so much.
0: Thank you so much. Ya, ateng mangan kayu ya. Terima kasih untuk Bang Kobar. Judulnya tadi, Semalam di Malaysia. Oke. Victor Huta Barat ya. Disambung kembali nih. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
2: Untuk sebuah nama, rindu tak pernah pudar. Oh, mimpi di mana dia? Tambahan hati untuk sebuah nama vokal Heri Parintang.
0: Oke, salamnya buat siapa?
2: Untuk yang barusan turun Bang Kobar dan ada Bu Isikaro, terima kasih juga Bu Dewi, tak lupa juga Bu Siti Baroka, Bu Siti Rumia, Mas Bandi, siapa Mas Bandi, siapa namanya si Freu Maroke, Bu Freddy, Pak Bambang, dan semuanya saja Mas Jo ya. Mas Jo, terima kasih, jaga selalu kesehatan, sekarang ini cuaca tidak baik Mas Jo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Heri Parintang ini cover ini ya, kalau saya pilih yang Pance Pondaang aja deh kalau gitu ya. Bisa Pance Pondaang, bisa Meriam Bellina, begitu ya. Baik, kita nikmati dulu satu lagu kali ini dari The Mercies dengan judulnya Bilakah.

sedang berjalan di trotoar, coba perhatikan lantainya. Ada bagian yang bergaris, ada juga yang berupa titik-titik timbul. Sekilas, mungkin kita menganggapnya hanya pola di permukaan trotoar. Padahal, pola itu punya fungsi penting. Garis pada jalur pemandu digunakan untuk menunjukkan arah berjalan. Sedangkan titik-titik timbul menjadi tanda peringatan, misalnya ketika ada perubahan jalur atau bagian yang perlu diwaspadai. Pedoman Kementerian Pekerjaan Umum menjelaskan, petunjuk ini dirancang agar dapat dikenali melalui sentuhan kaki atau tongkat oleh penyandang tunanetra. Penelitian yang diterbitkan dalam International Association of Traffic and Safety Sciences juga menunjukkan jalur berpola dapat membantu penyandang gangguan penglihatan mengenali arah dan kondisi jalur. Penelitian itu sekaligus mengingatkan pemasangan yang tidak tepat justru dapat membingungkan. Jadi saat melihat garis dan titik di trotoar, jangan buru-buru menganggapnya sekedar pola lantai. Karena ternyata trotoar punya bahasa sendiri, bahasa yang tidak dibaca dengan mata tetapi dirasakan lewat.

kunci, kacamata, atau ponsel kadang sudah dicari kemana-mana, ternyata letaknya tepat di depan mata. Fenomena ini bukan berarti penglihatan kita bermasalah. Dalam psikologi, kondisi ini dikenal sebagai inattentional blindness, yaitu saat otak terlalu fokus mencari sesuatu sesuai bayangan yang diharapkan, sehingga justru mengabaikan benda yang sebenarnya terlihat jelas. Fenomena ini telah banyak diteliti dalam psikologi kognitif, salah satunya oleh Profesor Daniel Simons dari University of Illinois, yang menunjukkan bahwa perhatian manusia memiliki keterbatasan. Saat fokus tertuju pada satu hal, otak bisa melewatkan informasi lain yang ada di depan mata. Jadi, lain kali saat barang yang dicari ternyata ada tepat di hadapanmu, jangan buru-buru menyalahkan mata ya. Bisa jadi otakmu hanya sedang terlalu sibuk mencari hingga lupa melihat.

Semalam di Malaysia ya, kalau cuman semalam kayaknya kurang gitu ya. Harusnya seminggu gitu kan. Enak kalau seminggu bisa jalan-jalan kemana-mana. Iya deh, terima kasih untuk Bu Meskes Adia kirimnya suara Bu seperti Bu Nana ini loh. Kita coba dengarkan dulu. Ruang Rindu.

0: Berbagi. Itu lagunya Utha Likumahuwa. Salam sehat, semangat, dan jangan lupa bahagia buat semuanya aja. Mas Jo, terima kasih. Semoga sukses. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nana ya. Oke. Halo, selamat malam Ruang Rindu.

0: Assalamualaikum
1: wabarakatuh.
0: Iya.
1: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya. Oma Yanti Queen. Ya, ini lagunya apa? Lagunya judulnya apa ini?
1: And humble. Mm-mm. Bagaimana Bang Jo?
0: Lagunya judulnya apa ini?
1: Dari Anita Sarawak.
0: Oh, Anita Sarawak. Judulnya apa itu?
1: Judulnya Bawalah Daku Pergi.
0: Bawalah Daku Pergi. Oke, siap. Salamnya buat siapa, Oma?
1: Saya mau tanya dulu.
0: Boleh.
1: Dulu ada pencipta lagu kita namanya Hari Sabar ya?
0: Mm-mm.
1: Nah, ini dia penciptanya, tapi saya kok nggak pernah tahu orangnya.
0: Betul.
1: Baik, sehat Bang Jo ya, bersama keluarga dan bahagia.
0: Mm-mm.
1: Saya baru bisa on air 2 minggu, sedang berduka cita. Baik, sapaannya buat Kang Haji Ali Wasit, Mbak Sri Kismawati, beserta Mbak Feby, Nadio Sakti, beserta istri, bahagia selalu. Tadi ada yang on air pertama, siapa? Kurang jelas saya, yang pertama masuk.
0: Iya, siapa tadi
1: Anggun, yang nyanyi Anggun, siapa yang nyalahin saya?
0: Itu, tadi siapa ya tadi ya, on air pertama
1: Bu,
0: tadi?
1: Bu Yati, bukan Bu Yanti, Bu Yati Aprilia ya,
0: Menanti.
1: Salam kembali, Bu Pak Toto salam kembali, Aba Awi salam kembali, terima kasih Tete Dewi, terima kasih Bunda Wati, terima kasih Bunda Titi, terima kasih. Bunda Isti, terima kasih Mas Bandi. Mana ya Mas Bandi Lawang, mana itu? Terima kasih. Terus buat Ito Maulana, terima kasih Bro Idris. Bunda Nana, terima kasih. Beserta untuk semuanya saja tanpa terkecuali. Salam sehat dan bahagia. Makasih Bang Jo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja kita nikmati ya lagunya dari Anita Sarawak dengan Bawalah Daku Pergi, dikomposeri oleh Hari Sabar tahun 1984. Selamat menikmati Oma Yanti Queen.

burung gagak memiliki ingatan visual yang sangat luar biasa dan mampu mengenali serta membedakan wajah manusia secara spesifik dalam jangka waktu bertahun-tahun. Kemampuan ini utamanya berfungsi sebagai sistem deteksi ancaman, di mana gagak akan menyimpan dendam dan merespon secara agresif saat melihat kembali wajah orang yang pernah menyakiti mereka. Menariknya, hewan cerdas ini juga dapat berkomunikasi dan membagikan informasi mengenai wajah berbahaya tersebut kepada kelompoknya. Namun tidak hanya mengingat musuh, gagak juga mampu mengenali wajah manusia, baik yang sering memberi mereka makanan. Secara evolusi, kemampuan otak gagak yang setara dengan kera ini merupakan bentuk adaptasi penting untuk bertahan hidup di lingkungan yang berdampingan dengan manusia.

Iya, baik pendengar akhirnya tuntas sudah kebersamaan kita malam hari ini. Saya Joe Adi Yuanda pamit dari ruang dengar Anda. Mohon maaf ya kalau ada atensi yang belum bisa terakomodir karena keterbatasan waktu. Tapi insya Allah lagu-lagu yang saya putarkan hari ini sudah sesuai dengan requestan Anda. Ketemu lagi besok di Ruang Rindu di jam yang sama. Selamat malam, sampai bertemu kembali. Sampai jumpa.

0: Hey, Mit, kamu habis dari mana, Mit?
1: Hai, Ri, dari puskesmas nih. Tadi aku baru aja ambil hasil tes kesehatan.
0: Terus, hasilnya gimana?
1: Katanya sih ada beberapa yang perlu diperiksa lagi. Tapi aku ngerasa sehat-sehat aja kok, Ri. Mungkin ya. Ah, gak perlu ditindaklanjuti lah, biarin aja.
0: Loh. Justru jangan diabaikan, Mit. Ingat, banyak penyakit tidak menunjukkan gejala di awal loh.
1: Jadi meski aku ngerasa sehat, aku tetap harus diperiksa gitu.
0: Ya iya dong, hasil tes kesehatan itu bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengetahui kondisi tubuh kita lebih dini.
1: Benar juga sih ya. Lebih baik tahu sekarang daripada terlambat, gitu nggak, Ri?
0: Nah, kalau itu sudah betul. Kalau ada hasil yang tidak normal, konsultasikan saja dengan tenaga kesehatan dan jangan mendiagnosis sendiri.
2: Jangan abaikan hasil tes kesehatan Anda. Kenali kondisi tubuh, konsultasikan hasilnya kepada tenaga kesehatan, dan lakukan pemeriksaan lanjutan bila diperlukan. Cek kesehatan hari ini, jaga kesehatan untuk hari esok.

0: tunggu sampai kecelakaan baru kamu sadar.
1: Ah, terus aku harus gimana, Ri?
0: Ayo, cari tempat aman, berhenti, istirahat. Kalau perlu, tidur sebentar sampai tubuh benar-benar segar.
1: Iya deh, iya, cari rest area dulu ya. Karena ternyata lebih baik terlambat sampai rumah daripada tidak pernah sampai.
0: Betul. Ingat, keselamatan lebih penting daripada mengejar waktu.

0: Eh, tas yang kamu pakai lucu banget. Beli di mana ini?
1: Aku belinya dari toko online milik UMKM. Produknya bagus, harganya juga terjangkau.
0: Aku kira produk lokal kalah kualitas dengan produk luar ya.
1: Justru sekarang itu banyak produk lokal yang keren loh. Dengan belanja di toko mereka, kita ikut membantu usaha kecil berkembang.
0: Oh, mulai sekarang aku juga mau deh lebih sering belanja produk lokal. Barangnya bagus dan harganya lebih terjangkau.
2: Di era ekonomi digital, setiap transaksi bisa menjadi dukungan bagi pelaku usaha Indonesia.

0: Eh Dian, besok tuh jadi kerja bakti pagi atau sore? Kok grup malah rame debat ya?
1: Iya, semua maunya pendapatnya yang dipakai sih.
0: Padahal kalau terus ngotot, kapan selesainya?
1: Makanya, lebih enak tuh dimusyawarahkan. Semua boleh menyampaikan pendapat. Lalu, cari jalan tengahnya deh.
0: Gak harus menang sendiri ya?
1: Betul. Musyawarah itu kan bukan mencari siapa yang paling benar, tapi mencari keputusan yang terbaik untuk bersama.
0: Kalau begitu, hasilnya juga lebih bisa diterima semua orang.
1: Nah, itu dia. Saling mendengar, saling menghargai, lalu sepakat bersama.
0: Setuju. Soalnya keputusan yang lahir dari musyawarah biasanya bikin semua orang merasa ikut memiliki.
1: Yuk, biasakan bermusyawarah, karena dengan saling mendengar, persatuan Indonesia tetap terjaga.

0: kok kamu gak jadi beli minuman yang lagi viral itu sih?
1: Pengen sih, tapi uangnya aku simpan dulu.
0: Loh, pelit amat. Emang kenapa?
1: Bukan pelit. Aku lagi belajar nabung. Sedikit demi sedikit, lama-lama juga jadi banyak.
0: Aku tuh sering sih, uang tuh habis. Emang gak kerasa banget loh?
1: Makanya, coba sisihkan dulu sebelum dipakai belanja. Gak perlu banyak, yang penting rutin.
0: Iya ya. Jadi kalau ada kebutuhan mendadak, gak bingung lagi ya kan?
1: Betul. Menabung itu bukan soal besar kecilnya uang, tapi soal membiasakan diri mengelola keuangan dengan bijak.
0: Oke deh, mulai hari ini aku juga mau belajar menabung.
1: Bagus, karena masa depan yang lebih tenang dimulai dari kebiasaan baik hari ini.

0: Aku lihat sekarang banyak anak muda mulai tertarik budaya tradisional.
1: Iya benar, itu bagus untuk menjaga warisan leluhur tetap hidup.
0: Tapi tantangannya juga besar di era modern seperti sekarang.
1: Betul, makanya kita harus kreatif mengenalkan budaya dengan cara yang lebih menarik.
0: Jadi bukan hanya melestarikan, tapi juga mengembangkan ya?
1: Iya, supaya budaya tetap relevan dan dicintai oleh generasi muda.

Tanggal 28 Oktober diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Momentum ini menjadi tonggak sejarah yang menegaskan persatuan bangsa Indonesia di tengah keberagaman. Melalui ikrar Sumpah Pemuda, generasi muda menyatakan tekad untuk bertumpah darah satu, berbangsa satu, dan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Semangat ini menjadi fondasi kuat dalam membangun bangsa yang utuh dan berdaulat. Di era modern, peran pemuda tetap menjadi kunci kemajuan. Dengan kreativitas, semangat inovasi, dan rasa persatuan, pemuda Indonesia diharapkan mampu menghadapi tantangan zaman serta membawa perubahan positif bagi negeri. Mari kita lanjutkan semangat Sumpah Pemuda dengan menjaga persatuan, menghargai perbedaan, dan berkontribusi untuk Indonesia yang lebih maju.

Hari Dokter Nasional diperingati setiap tanggal 24 Oktober. Tanggal ini ditetapkan sejalan dengan peresmian Ikatan Dokter Indonesia sebagai organisasi profesi kedokteran yang sah di Indonesia. Peringatan ini merupakan sebuah harapan untuk para dokter di Indonesia dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Indonesia. Adapun kegiatan yang dapat dilakukan dalam memperingati Hari Dokter Nasional, seperti mengadakan diskusi dengan tenaga kesehatan bersama masyarakat tentang kesehatan, mulai dari pencegahan, perawatan, hingga pengobatan, sehingga dapat mensinergikan pihak kesehatan dengan masyarakat umum dalam menciptakan lingkungan hidup yang sehat. Selamat Hari Dokter Nasional!

Hidup tidak selalu memberikan apa yang diinginkan, melainkan apa yang dibutuhkan untuk bertumbuh. Terkadang kekecewaan hadir untuk menyelamatkan diri dari jalan yang salah. Percayalah bahwa setiap kejadian selalu membawa hikmah terbaik.

pendengar, dengan demikian selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Minggu, tanggal 11 Oktober tahun 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam hari ini mohon diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Surabaya, program 1, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Tuban Program 1, FM 87,9 MHz. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini edisi hari Senin tanggal 12 Oktober 2026. Dari Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 54, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kita kembali mengudara di ruang dengar FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Kita bersua kembali di Tuban pagi ini sampai nanti Tuban siang ini pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, dan hari ini masih dipandu oleh Wahyu Pria dengan ragam informasi yang akan kami sampaikan dari wilayah Tuban, Bojonegoro dan juga Lamongan pendengar. Kita akan menyampaikan Tuban pagi ini akan ada beberapa program tentunya ya. Kita akan awali dengan Mutiara Pagi dan nanti akan lanjut dengan Tuban pagi ini. Tuban menyapa di pukul 8 sampai pukul 9 dan nanti akan ada Halo RRI di hari Senin di pukul 9 sampai pukul 10 dan diakhiri dengan program Tuban siang ini pendengar. Langsung kita awali program Tuban pagi ini dengan Mutiara Pagi yang akan berlangsung kurang lebih 1 jam ke depan dari mulai pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat begitu ya. Dan Alhamdulillahirrahmanirrahim sudah hadir di studio RRI Tuban, berkenan hadir di hari ini begitu ya. Ada Bapak Ustadz Haji Saiun Ngalim SAG selaku pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Tuban yang sudah hadir di sini untuk membahas tentang tema kita pada hari ini, tentang memelihara diri dari haram menjauhi syubhat pendengar. Akan berlangsung sampai nanti menjelang pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk pendengar yang ingin bertanya begitu ya tentang tema kita pada pagi hari ini, silakan di WhatsApp-nya di 0851-962-6486 ataupun juga bisa telepon di 0356-8834-156 pendengar. Kita sapa terlebih dahulu Bapak Ustadz Saiun Ngalim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Wahyu.
0: Gih, gimana kabarnya hari ini Pak Ustadz Saiun Ngalim?
1: Alhamdulillah sehat ini.
0: Sehat, gih. Hari ini kita akan membahas tentang memelihara diri dari haram dan juga menjauhi syubhat pendengar ya. Dan mungkin untuk mengawali perjumpaan kita atau mutiara pagi kali ini, kita akan mendengarkan ceramah atau mukadimah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Saiun Ngalim SAG selaku pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Tuban. Monggo silakan Pak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a wa taqullaha ladhi tasa'alu nabi wal arham inna allaha kana alaikum raqiba. Ya ayuhan ladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yakfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pendengar RRI Tuban yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang membangunkan kita dari tidur kita, kemudian memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan dan kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, sholat subuh secara berjamaah. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini kita dipertemukan oleh Allah di ruang udara siaran Mutiara Pagi RRI Tuban. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan rahmat keberkahannya dan kepada kita juga diberikan ridho atas semua apa yang kita kerjakan. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar yang dirahmati Allah, tema kita pada kesempatan pagi hari ini cukup spesial, yaitu bagaimana kita bisa menghindarkan diri kita dari hal-hal yang haram, bahkan juga menjauhi hal-hal yang syubhat yang masih samar-samar, masih remang-remang meragukan apakah ini halal ataupun haram gitu. Karena dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak lepas dari urusan tersebut, sesuatu yang halal ataupun yang haram. Dan sebagai seorang muslim yang baik, seorang mukmin yang baik, maka kita harus memelihara diri kita dari yang haram, baik itu makanan, minuman, pakaian, perbuatan, bahkan hati kita pun juga harus kita bersihkan dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah, sehingga kita akan memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai sesuatu yang kita makan, kita minum, lalu kemudian menjadi struktur darah daging kita, itu adalah sesuatu yang haram, yang kemudian kita turunkan, kita wariskan kepada anak-anak kita, mereka pun juga akan kena imbas dari hal-hal haram yang kita kerjakan. Maka ada baiknya kita pada kesempatan yang sangat mulia ini, kita perhatikan sebuah hadis dari Rasulullah SAW. An Abi Abdullah ibn Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah SAW yakul innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubuhati faqad istabra'a li dinihi wa irdihi wa man waqa'a fi syubuhati waqa'a fil haram karra'i yar'a hawla al hima yushiku ay yarta'a fihi ala wa inna likulli malikin himan ala wa inna himallahi maharimuh ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalbu rawahul bukhari wa muslim. Dari sahabat Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dia mengatakan, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat, samar-samar, yang tidak diketahui oleh orang banyak. Jadi tadi kalau kata Rasulullah yang halal itu sudah jelas, ini halal. Yang haram begitu pun, ini juga sudah jelas. Tapi kadang-kadang ada di antara yang halal dan haram ini wilayah abu-abu, ini belum jelas, ini halal atau haram. Maka siapa yang takut terhadap syubhat, berarti dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Dan siapa yang terjerumus dalam perkara yang syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Ya, lebih berpotensi untuk jatuh kepada yang haram. Gitu. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. Kalau dia dekat-dekat dengan ladang yang dilarang gembala untuk masuk ke situ. Ya. Ketahuilah bahwa setiap raja itu memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang dia haramkan. Ya. Jadi kita tidak boleh mengerjakannya karena diharamkan. Gitu. Ketahuilah bahwa dalam diri manusia ini terdapat segumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh ini. Dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa segumpal daging yang dimaksud itu adalah hati. Riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pendengar RRI Tuban rahimakumullah. Hadis ini merupakan salah satu landasan pokok di dalam syariat agama kita. Karena berbicara tentang halal, haram, bahkan juga syubhat, ya, lalu juga tentang yang menentukan baik buruknya seseorang itu berawal dari bagaimana hatinya. Abu Daud mengatakan Islam itu berkisar pada 4 hadis. Kemudian dia menyebutkan hadis ini adalah salah satunya. Beberapa pelajaran, hikmah atau kandungan dari hadis yang kita bacakan tadi itu, yang pertama adalah sikap wara'. Apa itu wara'? Wara' itu maksudnya adalah kita berusaha untuk berhati-hati terhadap sesuatu yang syubhat tadi itu, yang belum jelas ini kira-kira termasuk kategori halal atau haram. Ya. Jadi meninggalkan yang syubhat, ya, karena saking hatinya. Kita mungkin bisa mengambil satu kisah. Dahulu ada seseorang yang dikenal dengan sebagai orang yang soleh, begitu, orang yang baik. Di suatu pagi dia mendapati ada buah apel yang terhanyut oleh aliran air sungai. Begitu. Apel itu begitu segar, ranum begitu, sudah masak. Gitu. Kemudian sebetulnya dia sangat ingin memakan buah apel tersebut, ya, karena begitu menariknya begitu. Tetapi dia ragu-ragu, lah ini miliknya siapa? Dia tidak berani memakannya. Lalu kemudian dia telusuri sungai itu, kira-kira pohon apel ini berada di mana, sehingga dia mungkin jatuh dari situ. Dia telusuri sepanjang sungai, akhirnya dia akan menemukan itu apa namanya, pohon dari apel tersebut. Setelah ditemukan, kemudian dia mencari informasi, mencari tahu siapa pemilik pohon apel ini. Ya, dengan maksud dia ingin meminta izin atau meminta ridho dari pemilik pohon tersebut untuk diperbolehkan memakan buah tersebut. Gitu. Ya. Kalau kita menemukan buah apel yang terhanyut oleh air begitu, oh, ngapain juga harus dicari sampai sedemikian rupa, langsung saja dimakan gitu, ya. Tidak perlu pikir panjang lagi gitu, ya. Daripada susah-susah seperti itu kan gitu. Bahkan bukan hanya seperti itu, kalau kita melihat ada buah pohon apel yang nampaknya juga pemilik pohonnya tidak begitu jelas, ya, mungkin kita mengambilnya begitu, ya. Nah, orang ini yang kemudian kita kenal sebagai ayahanda dari Imam Syafi'i. Gitu. Imam Syafi'i yang kita kenal adalah salah satu dari 4 imam madhab yang begitu populer, ya, terutama bagi kita kalangan kaum muslimin di Indonesia. Ya. Tidak mengherankan kalau kemudian beliau mempunyai anak yang sedemikian faqihnya memahami hukum-hukum Islam. Karena senantiasa menjaga diri dari hal-hal bukan hanya yang haram, bahkan yang syubhat pun dia jauhi. Gitu. Itu menjadi sikap kesehariannya, bagaimana dia tidak mau melakukan sesuatu yang ini nanti bisa berpotensi menjadi syubhat, apa menjadi haram, apalagi yang haram jelas-jelas dijauhi. Kemudian yang kedua, pelajaran dari hadis tadi, banyak melakukan syubhat itu akan mengantarkan seseorang kepada perbuatan haram. Kalau terlalu kita sering meremehkan hal-hal yang syubhat, gitu. Itu boleh jadi nanti lama-lama akan menjadi terbiasa, lalu kemudian melakukan hal yang haram. Tadi digambarkan oleh Rasulullah dalam hadis tadi, seorang penggembala yang menggembalakan ternaknya di sebuah ladang yang tidak boleh dimasuki oleh gembala, ya, itu lama-lama bisa masuk ke ladang yang dilarang itu, ya. Beda halnya kalau dia menjauhkan gembalaannya dari ladang tersebut di padang rumput yang lain yang bebas di apa namanya ditempati untuk gembalaannya, ya. Makanya kita seringkali melakukan syubhat itu akan mengantarkan seseorang pada perbuatan yang haram. Kemudian menjauhkan perbuatan dosa kecil karena hal tersebut dapat menyeret seseorang kepada perbuatan dosa besar. Ya. Artinya jangan kita meremehkan dosa-dosa kecil. Ya. Kan walaupun kecil kalau dilakukan terus-menerus berulang kali bisa berubah menjadi dosa besar juga. Ya. Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit, gitu kata ungkapan peribahasa atau pepatah kita. Ya. Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Kan, gitu. Lalu pelajaran yang keempat, memberikan perhatian terhadap masalah hati karena padanya terdapat kebaikan fisik. Ya. Hati itu adalah tempat awal mula niat kita dibangun. Kita hadir di studio RRI Tuban ini untuk apa? Ya. Motivasinya untuk apa? Gitu. Ya. Semua kebaikan yang kita niatkan untuk mendapatkan ridho Allah itu namanya ibadah dalam pengertian yang umum. Gitu. Kita melakukan siaran, menyampaikan kebenaran, mendakwahkan kebaikan dengan maksud supaya mendapatkan keridhaan Allah, itu dinilai oleh Allah sebagai ibadah. Dan itu ada pada hati. Gitu. Kalau kita tidak memberikan apa, menanamkan sejak awal niat yang benar, bisa salah tujuan atau disorientasi. Jangan sampai hal itu terjadi. Sehingga baik buruknya perbuatan kita ditentukan dari hati tersebut. Baiknya amal perbuatan anggota badan merupakan pertanda baiknya hati. Ya, gitu. Apakah tangan kita ini akan kita gunakan untuk berinfak, bersedekah, atau sebaliknya untuk mengambil sesuatu yang bukan hak kita, tergantung perintah hati. Mata kita akan kita gunakan untuk hal-hal yang baik. Ya, membaca ayat-ayat Allah, ayat dalam pengertian yang qauliyah, yaitu Al-Quran, firman-firman Allah, ataukah ayat-ayat kauniyah berupa fenomena alam raya ini, gitu. Itu tergantung pada perintah hati kita, gitu. Ibarat pasukan anggota tubuh kita itu adalah prajurit, sedangkan hati kita itu adalah panglimanya. Prajurit mau melakukan apapun, ya serang, maka tergantung perintah dari panglimanya. Tahan, maka tergantung juga perintah panglimanya, dan itu adalah hati kita. Gitu. Maka perlu sekali kita itu memastikan hati kita itu baik, agar perintahnya juga baik adanya. Gitu. Kemudian yang berikutnya, pertanda ketakwaan seseorang jika dia meninggalkan perkara-perkara yang diperbolehkan sebetulnya karena khawatir akan terjerumus kepada hal-hal yang diharamkan, gitu. Ya. Seperti ayahanda dari Imam Syafi'i tadi itu, gitu. Ya, namanya apel sudah terhanyut oleh air, sudah lepas dari tangkai pohonnya, mungkin bagi pikiran kita orang awam, orang biasa, itu kan sudah boleh kita makan, kan begitu. Tapi karena dia khawatir, jangan-jangan ini nanti ada pemiliknya yang saya tidak tahu dia ridho atau tidak, sampai ditelusuri sedemikian jauhnya, gitu. Sehingga kita harus betul-betul berusaha seperti itu. Itulah orang takwa. Ya. Orang takwa itu orang yang derajatnya lebih dari orang biasa. Ya. Dia berusaha menjauhi apapun yang diperintahkan oleh Allah. Bahkan sesuatu yang masih samar sekalipun. Lalu kemudian berikutnya, menutup pintu terhadap peluang-peluang perbuatan haram serta haramnya sarana dan cara ke arah sana. Segala sesuatu yang menjadi prasarana yang akan mengantarkan kepada perbuatan itu ditutup, celah-celahnya ditutup. Ya. Ini yang kadang-kadang tidak mudah. Dan kadang tidak kita sadari, gitu. Sesuatu sarana alat ya yang bisa mengantarkan kita kepada perbuatan itu. Kalau haram ya harus dihindari. Lalu kemudian yang berikutnya, kita berhati-hati dalam masalah agama dan kehormatan, serta tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mendatangkan persangkaan yang buruk. Karena kadang-kadang orang itu mempunyai niat yang baik, tetapi

lebih dari seorang muslim biasa, bahkan menjauhi hal-hal yang syubhat gitu. Itu yang disebut dengan sikap wirai, ya. Wirai itu artinya berasal dari kata wara', wara' itu artinya adalah menjaga diri, ya. Menjaga diri, memastikan sesuatu yang dilakukannya itu benar, halal, dan tidak meragukan gitu. Dan itu sekali lagi tidak mudah, ya. Kita kadang-kadang sudah jelas-jelas haram saja masih mencari celah, barangkali masih bisa kan, ya. Begitu, kalau terpaksa kan katanya boleh begitu. Nah, misalnya bahwa ada makanan yang diharamkan itu salah satunya adalah, mohon maaf, daging babi misalnya begitu. Tapi di dalam Al-Quran itu kan dijelaskan, kalau kamu dalam keadaan terpaksa, ya, yang bisa membahayakan diri, membahayakan jiwa, keselamatan, maka boleh memakannya sebatas untuk terhindar dari mudorot, yeah. Supaya bisa tetap hidup kan begitu. Ya. Kadang ada orang yang menyiasati bagaimana dia supaya berada dalam situasi darurat tersebut. Ya, misalnya dia membawa daging babi dari rumah, lalu kemudian dibawanya ke suatu tempat di mana di sana tidak ada daging selain itu, ya kan gitu. Ya, lalu dia memakannya. Itu namanya mengkondisikan diri pada situasi darurat kan begitu. Nah, itu namanya mengakali hukum mungkin gitu. Nah, kita tidak boleh begitu. Karena yang halal sudah jelas, yang haram juga sudah jelas. Maka apapun yang kita kerjakan juga harus pada koridor seperti itu. Kemudian pada sabda Rasulullah yang lain beliau mengatakan, ya, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalina." Faqala ta'ala, "Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shalihah." Wa qala ta'ala, "Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum." Thumma dzakara ar-rajula yutilu as-safar ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama', ya rabbi wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lahu." Rawahu Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu maha baik, ya, maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Maksudnya tidak menerima dari hambanya amal perbuatannya, persembahannya, kecuali yang baik gitu. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang beriman sebagaimana dia memerintahkan kepada para rasulnya melalui firman-Nya, "Wahai para rasul, makanlah yang baik-baik dan beramal solehlah kalian." Jadi yang kita makan harus yang halal dan baik gitu. Nah, ada kemudian ulama yang menjelaskan bahwa halal itu ya halal, ya. Kemudian kalau baik itu maksudnya bergizi gitu. Jadi makanan itu selain halal juga mempunyai nilai gizi yang cukup. Angka kecukupan gizinya bisa terjamin gitu. Nah, kemudian juga tidak mengandung potensi menimbulkan penyakit. Ya. Jadi misalnya kalau kita makan yang halal itu kacang, Mas Wahyu itu, yeah. Kan ya jelas halal kan begitu. Tapi kalau kita sudah mempunyai penyakit asam urat yang tinggi, yeah. Meskipun halal menjadi tidak baik kan gitu, tidak baik. Karena bisa menimbulkan potensi naiknya angka asam urat kita kan begitu, ya. Misalnya bahwa kita juga mempunyai penyakit kolesterolnya tinggi begitu, maka makan makanan yang bisa menaikkan kadar kolesterol tinggi meskipun halal menjadi tidak baik.

0: ya gitu. Ya, sehingga selain halal, kita juga perlu baik untuk menjaga kondisi tubuh kita, misalnya begitu. Dan beramal soleh lah, kata firman Allah kepada para rasulnya. Dan itu juga berlaku bagi kita orang-orang mukmin. Allah juga berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari apa yang kami rezekikan kepada kalian. Kemudian beliau, Rasulullah, menyebutkan, menceritakan, ada seseorang yang melakukan perjalanan jauh dalam keadaan kusut dan berdebu. Ya, kusut dan berdebu. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit seraya berkata, ya Tuhanku, ya Tuhanku. Padahal makanannya haram. Ya, mungkin didapatkannya dari mencuri, mencopet dan sebagainya. Minumannya juga haram. Gitu. Ya, minuman khamr mungkin dan sebagainya. Pakaiannya pun juga haram. Dan kebutuhannya dipenuhi dari sesuatu yang haram, gitu. Maka jika begitu keadaannya, bagaimana doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Hadis riwayat Muslim. Maka kita mungkin perlu melakukan introspeksi kepada diri kita masing-masing. Kita mungkin sering berdoa, ya. Tapi nampaknya kok sepertinya doa kita tidak dikabulkan oleh Allah. Kita harus mengoreksi diri kita. Jangan-jangan sesuatu yang kita makan, yang kita minum, yang kita pakai dan sebagainya adalah berasal dari sesuatu yang haram begitu. Maka lebih baik kita ini hidup dalam kondisi serba pas-pasan, ya, tetapi semuanya halal, daripada hidup bergelimang harta tetapi dari sumber yang haram misalnya. Na'udzubillah. Karena itu akan mempengaruhi bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, doa kita tidak akan dikabulkan. Mungkin juga permohonan ampun atau istighfar kita tidak dikabulkan. Ada penghalang antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kita dari hadis ini kita memahami sucinya Allah Subhanahu wa taala dari segala kekurangan dan celah. Ya, Allah tidak menerima kecuali sesuatu yang baik. Ya. Maka siapapun yang bersedekah dengan barang haram tidak akan diterima. Ulangi lagi, siapa yang bersedekah dengan barang yang haram tidak akan diterima. Mungkin dulu kita pernah mendengar atau menonton film tentang pencuri yang budiman, ya gitu. Ya. Pencuri yang budiman, dia membantu ya rakyat yang miskin, tetapi hasil dari mencuri begitu, ya. Membantunya baik, tapi proses mendapatkan sesuatu yang diperbantukan itu tidak baik, kan begitu? Ya, menjadi tidak baik, kan gitu? Ya, menjadi tidak baik. Kita membantu rakyat kecil dengan uang hasil korupsi misalnya, kan begitu. Membantunya baik, tapi yang digunakan untuk membantu diperoleh dari sesuatu yang tidak baik. Pergi melaksanakan ibadah haji tapi diperoleh hartanya dari jalan yang tidak benar, dari korupsi misalnya, tidak bisa. Allah itu maha baik, tidak menerima kecuali dari hal-hal yang baik pula, begitu ya. Sesuatu yang disebut baik adalah apa yang dinilai baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting, ya. Baik itu bagaimana? Ya, baik sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang halal tadi itu. Ya, syariat kita bilangnya bagaimana? Nah, oleh karena itu kita harus mempelajari halal itu apa, ya. Sehingga belajar agama itu pada dasarnya merupakan suatu kebutuhan bagi kita. Sama halnya dengan butuhnya kita akan makan, minum, berpakaian dan lain sebagainya. Karena kita ini sekali menjadi muslim tidak boleh lagi keluar dari Islam gitu. Bahkan Islam kita harus selalu kita tingkatkan pemahamannya menjadi lebih baik lagi. Karena di dalam firman-Nya yang lain Allah memerintahkan, Ya ayyuhalladzina amanudkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan, secara totalitas. Bagaimana kita bisa beri salam secara keseluruhan totalitas kalau kita tidak memahami, menyelami ajaran Islam secara keseluruhannya. Yang boleh mana, yang tidak boleh mana, harus kita pahami betul-betul, kan begitu. Lalu berikutnya, berlarut-larut dalam perbuatan haram akan menghalangi seseorang dari terkabulnya doa. Jadi ibaratnya kita mencuci baju tetapi dengan air yang kotor, maka tidak bisa membersihkan baju tersebut, yang ada malah bajunya makin kotor, kan begitu. Jadi maka kalau kita mencuci baju yang kotor harus dengan air yang bersih, kita pastikan itu ya. Jadi kita tidak bisa mencampur adukkan antara hal yang baik dengan yang batil, yang buruk, yang hak dengan yang batil, tidak bisa. Kita harus memastikan senantiasa bersih dari berbagai macam perbuatan haram tersebut. Orang yang melakukan maksiat tidak termasuk mereka yang dikabulkan doanya, kecuali mereka yang Allah kehendaki. Ya. Jadi kalau kita masih bergelimang dengan dosa dan maksiat, maka doa kita berkemungkinan untuk tidak dikabulkan oleh Allah. Maka yang perlu kita lakukan adalah kita menghindari berbagai maksiat, berhenti dari berbagai maksiat tersebut. Jadi kalau kita memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa, itu tidak cukup memohon ampun, dosanya juga kita tinggalkan gitu. Dosanya juga kita tinggalkan. Ya Allah, ampunilah aku karena telah minum-minuman keras, mengkonsumsi narkoba misalnya. Ya, ketika kita berdoa seperti itu, narkobanya kita tinggalkan gitu. Jangan seperti orang yang kapok, tapi kapoknya kapok Lombok. Maksudnya hari ini makan kepedesan begitu, tapi karena itu menimbulkan rasa tantangan tersendiri ketika makan, besok diulangi lagi ya, makan pedes lagi, tidak begitu ya. Jadi makanya kita harus kalau mengaku memohon ampun kepada Allah, kita tinggalkan hal-hal yang kita bisa menyebabkan tidak terkabulnya doa itu. Makan barang yang haram dapat merusak amal dan menjadi penghalang diterimanya amal perbuatan kita. Lalu kemudian kita dianjurkan untuk berinfak dari barang yang halal dan larangan untuk berinfak dari sesuatu yang haram. Jadi menyumbang pembangunan masjid, musola, madrasah, itu baik. Tapi kalau dari sesuatu yang haram, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Karena mencampur adukkan antara yang halal dengan yang haram tadi itu. Seorang hamba itu akan diberikan ganjaran jika memakan sesuatu yang baik dengan maksud agar dirinya diberi kekuatan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Jadi belum tentu yang nampak dalam pandangan lahiriah seorang dengan kehidupan yang serba wah gitu, kemudian menjadi baik di pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau prosesnya dijalani dengan sesuatu yang tidak baik, maka tidak baik jadinya. Dalam dunia pembelajaran misalnya ya, seorang anak kenapa kita latih untuk ketika mengerjakan soal-soal ujiannya itu dikerjakan sesuai dengan kemampuannya, tidak boleh nyontek ya. Satu, karena kalau nyontek dia tidak akan mandiri, mempunyai kemampuan ya sesuai dengan yang dia miliki gitu. Kemudian yang kedua, di situ ada ketidakjujuran gitu. Ketidakjujuran ya gitu. Lalu kemudian yang ketiga, dia tidak akan terobsesi untuk meraih hasil yang baik dengan belajar yang sungguh-sungguh gitu. Ya. Jadi hasil yang baik belum tentu itu merupakan sesuatu kebaikan kalau prosesnya dijalani dengan tidak baik gitu. Dengan instan, apalagi dengan cara-cara yang curang begitu ya. tetapi hasil yang tidak baik diperoleh dengan proses yang baik, itu masih lebih baik gitu. Daripada kemudian finishnya itu baik tetapi diperoleh dengan cara-cara yang curang gitu. Sehingga kita perlu jujur kepada diri sendiri. Ini yang kadang-kadang tidak mudah gitu ya. Kadang kita bisa mengelabui orang lain, tapi kan Allah tidak bisa dikelabui. Allah tidak bisa ditipu begitu. Ya, sehingga pada dasarnya ketika kita menipu orang lain, itu kita menipu diri kita sendiri. Doa orang yang sedang safar atau bepergian dan hatinya sangat berharap itu akan terkabul. Salah satu waktu yang mustajab akan dikabulkan oleh Allah ketika kita berdoa itu adalah satu, perjalanan jauh. Makanya ketika kita melakukan perjalanan jauh itu perbanyak doa. Karena doa orang yang melakukan perjalanan jauh sedang musafir itu akan dikabulkan oleh Allah. Tapi itu saja tidak cukup. Kondisi yang sederhana dalam pakaian dan penampilan, dalam kusut dan berdebu itu dipastikan adalah berangkat dari kejujuran. Ya. Kemudian yang ketiga, adab ketika kita melakukan memanjatkan doa adalah dengan mengangkat kedua tangan, ya, melakukan permohonan begitu. Lalu yang keempat, meratap di dalam berdoa, penuh dengan harap, menjauhkan diri dari sikap-sikap angkuh kesombongan. Ya, kita saja kalau seandainya ada orang yang meminta memohon sesuatu kepada kita tapi dia sikapnya angkuh kan ya, kita jengkel, marah. Ini butuh tapi kok tidak menunjukkan kerendahan diri misalnya begitu ya. Keinginan kuat di dalam permintaan supaya dikabulkan. Jadi faktor optimisme, keyakinan ya, ketika kita memohon kepada Allah itu sangat penting. Jangan kita memohon kepada Allah tapi jangan-jangan nanti saya tidak dikabulkan kan begitu ya. Doa itu adalah merupakan kebaikan ya, baik dikabulkan maupun tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya bahwa ketika kita berdoa kepada Allah itu baik ya. Kalau kemudian Allah mengabulkan, itu adalah bonus dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tapi kalaupun Allah belum mengabulkan, bukan berarti itu hal yang buruk. Ya, hal yang buruk mungkin Allah menunda ya, dan akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik, mungkin begitu. Atau ya tadi itu ya, karena ada sesuatu yang kita kerjakan yang menjadi penghalang terkabulnya doa. Apa? Misalnya mengkonsumsi makanan, minuman, pakaian dengan sesuatu yang tidak halal gitu. Jadi makanya kita harus memastikan apapun yang kita makan, kita minum, kita pakai, segala sesuatunya halal, agar Allah tidak menghalangi doa yang kita panjatkan kepadanya gitu. Sehingga ini bukan hanya penting untuk dalam kehidupan kita sehari-hari, tapi ini hubungannya dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita meremehkannya ya. Mudah-mudahan dengan dua hadis yang kami bacakan dari sabda Rasulullah tadi itu akan semakin memberikan pemahaman kepada kita pentingnya kita untuk memastikan sesuatu yang kita makan, kita kerjakan itu adalah sesuatu yang halal, jauh dari yang haram, sehingga kita memelihara diri kita mudah-mudahan juga sampai pada derajat takwa gitu. Jadi setelah kita menjadi seorang muslim, kemudian menjadi mukmin, derajat paling tinggi di sisi Allah itu adalah takwa. Ini ditegaskan sendiri oleh Allah ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian itu adalah orang yang bertakwa, yang paling bertakwa begitu. Ya. Jadi apakah seseorang itu kaya atau miskin, pejabat atau rakyat, orang elit maupun orang alit, tidak ada masalah. Yang menjadi ukuran kemuliaan seseorang di sisi Allah itu adalah karena ketakwaannya. Ya. Nah, ketakwaan itu diantaranya tadi itu, memastikan diri bukan hanya hal-hal yang halal yang dimakan, menjauhkan diri dari yang haram, bahkan yang syubhat-syubhat pun ditinggalkan karena saking khawatirnya terjerumus pada sesuatu yang haram begitu. Meskipun itu masih belum pasti, tapi karena saking khawatirnya kemudian meninggalkan yang syubhat-syubhat itu. Ya. Dengan demikian, maka kita berharap pada akhirnya Allah juga akan membimbing kita, ya, mengarahkan kita karena keinginan kuat dari kita tersebut. Saya kira demikian Mas Wahyu, apa yang bisa kami hantarkan. Ya. Barangkali selanjutnya ada apa namanya diskusi atau pertanyaan yang perlu kita bahas pada kesempatan ini, masih ada baik waktunya. Kami kembalikan Mas Wahyu.
1: Terima kasih Masya Allah, luar biasa sekali kajian yang sudah disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Sayun Ngalim Asake selaku Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Tuban pendengar. Dan masih dibuka juga untuk pendengar yang ingin bertanya begitu ya tentang tema kita pada pagi hari ini, yaitu tentang memelihara diri dari haram dan menjauhi syubhat pendengar. Dan ini masih dibuka melalui WhatsApp dari RR Tuban di 0851962418. Dan juga bisa telepon di 0356883456. Sebelum kita lempar ke pendengar RRI Tuban mungkin ya, Pak Ustadz, ini pertanyaan dari saya pribadi mungkin ya.
0: Boleh.
1: Nah, ini konteksnya di zaman sekarang mungkin ya Pak Ustadz, atau di zaman modern serba cepat seperti sekarang ini, ada juga yang bilang bentuk transaksi ekonomi dan juga gaya hidup ini sangat berkembang cepat. Misalnya kalau misalnya kita berbicara tentang belanja online, baik, atau juga yang sering kita lakukan begitu ya, atau kita jumpai adalah investasi digital begitu Pak Ustadz, hingga etika untuk mencari rezekinya. Nah, ini menurut Pak Ustadz sendiri apa saja bentuk syubhat modern yang paling sering tanpa kita sadari ini dijumpai di tengah masyarakat seperti saat ini Pak Ustadz?
0: Baik, ya, terima kasih Mas Wahyu.
1: Baik.
0: Itu adalah fenomena yang memang tidak bisa kita hindari.
1: Betul.
0: Bahwa sekarang ini eranya era digital gitu. Sampai yang namanya jual beli pun juga dilakukan secara digital
1: gitu. Betul.
0: Ya. Dalam prinsip syariat Islam, khususnya dalam hal muamalat. Muamalat itu adalah tata pergaulan transaksional antara satu pihak dengan pihak yang lain. Khususnya kalau kita belajar di kitab fikih itu adalah tentang al-buyu atau jual beli gitu. Prinsip-prinsip jual beli harus kita tetap pegang. Misalnya ada penjual, ada pembeli gitu. Juga ada antarodin, ada prinsip saling merelakan gitu. Kemudian transaksinya juga harus jelas. Meskipun secara online transaksinya juga harus jelas. Jadi misalnya kalau barang itu spesifikasinya apa gitu. Nah, ciri-cirinya apa harus jelas, deskripsinya bagaimana begitu ya. Kemudian juga harga yang disampaikan juga harus jelas di awal. Nah, kemudian juga teknis pembayarannya seperti apa, secara langsung atau barang diterima baru dibayar atau apa itu COD, cash on delivery begitu. Jadi bayar di tempat, bayar di tempat. Artinya ketika kita pesan itu belum membayar begitu, baru ketika bayar datang barangnya baru dibayar.
1: Betul.
0: Ada kadang yang COD cek dulu begitu. Jadi ketika barang datang kemudian dicek, kalau dicek itu tidak sesuai dengan spesifikasi yang diminta, boleh dikembalikan begitu. Misalnya seperti itu, tergantung dari kesepakatannya seperti apa kan begitu. Ada kadang-kadang yang kalau nilainya besar itu tidak bisa COD. Jadi harus bayar duluan kan begitu. Nah, itu tidak bisa kita hindari, terutama kalau kita membutuhkan barang-barang yang kita cari secara offline tidak ada gitu ya. Maka kita harus online. Maka tidak boleh ada salah satu pihak yang merugikan atau mendolimi dalam bahasa lain, dalam istilah lain terhadap hal ini. Tidak boleh ada unsur kecurangan atau tipuan gitu.
1: Betul.
0: Ya, tidak boleh gitu. Makanya kalau online itu kan kita juga diminta untuk memperhatikan apa namanya itu ulasannya, ya. Ulasan terhadap toko ini bagaimana kan begitu, terhadap barang ini bagaimana, dan itu provider biasanya juga menyediakan gitu, bahkan pembeli atau pelanggan yang memberikan ulasan itu biasanya akan tempo atau saat tertentu akan mendapatkan bonus-bonus potongan harga dan lain sebagainya supaya tokonya itu diulas, ya, terutama kalau ulasannya baik, dan itu menjadi bahan evaluasi bagi penyedia barang tersebut gitu. Jadi meskipun online, Mas Wahyu, tetap prinsip-prinsip akad jual beli itu harus tetap kita patuhi.
1: Betul.
0: Nah, kemudian terkait dengan tadi misalnya investasi,
1: nah, ya. Itu.
0: Investasi itu kita juga harus memastikan bahwa supaya kita tidak tertipu, ya, maka juga harus jelas begitu. Investasi apapun, terutama kalau menyangkut keuangan, itu harus ada ini, ada jaminan otoritas jasa keuangan, OJK misalnya, kan begitu, supaya kita tidak menyesal di kemudian hari. Betul. Begitu, karena banyak orang yang melakukan penipuan dengan kedok investasi, kan begitu.
1: Betul.
0: Itu yang sering disebut dengan investasi bodong, kan begitu. Jangan sampai kita merasa menyesal. Makanya harus kita teliti terlebih dahulu, karena memang kan kejahatan itu selalu mengikuti zamannya begitu. Kalau dulu kejahatan itu orang mau maling itu yang membawa linggis, palu godam dan sebagainya, ya, dengan mencuri di rumah orang yang berharta misalnya. Sekarang tidak harus begitu, yeah, gitu ya. Jadi serba online, segala sesuatu serba digital gitu. Walaupun begitu, prinsip-prinsip transaksi dalam berjual beli tetap harus dipatuhi. Kira-kira begitu, Mas Wahyu.
1: Baik, terima kasih, Pak Ustadz. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke WhatsApp dari RRI Tuban. Mungkin saya bacakan terlebih dahulu, mungkin Pak Ustadz.
0: Baik, baik.
1: Baik, ini dari Bapak Ahmad, salah satu pedagang di Pasar Bangilan. Hmm. Assalamualaikum, Ustadz. Di pasar atau tempat usaha kadang ada barang return. Atau sisa potongan porsi yang tidak diambil oleh pembeli. Kadang pedagang bingung apakah boleh dimakan sendiri, dijual lagi, atau harus dibuang. Mohon penjelasannya, Ustadz, mana batas yang halal dan subhat untuk rezeki pedagang kecil seperti kami.
0: Baik.
1: Nah, ini pertanyaan yang mungkin relate mungkin ya bagi sebagian orang, Pak Ustadz, silakan.
0: Baik,
1: mungkin
0: baik. Dijawab. Ya, jadi barang return itu kalau memang oleh pembeli sudah direlakan untuk dikembalikan kepada penjual, maka itu menjadi halal adanya gitu.
1: Oh, ya, oke. Okay.
0: Gitu. Tapi kalau memang tidak ada penjelasan halal begitu, ya kita harus berhati-hati gitu ya. Karena prinsipnya kan antarodin tadi itu saya sebutkan, saling merelakan begitu.
1: Saling merelakan.
0: Jadi antara penjual dan pembeli harus saling mengetahui dan saling merelakan begitu. Itu tidak menutup kemungkinan, karena kadang-kadang ada istilah bonus, diskon, korting dan sebagainya, kan begitu. Yang penting jelas di muka pedagang jual beli transaksi itu yang dia mempengaruhi halal atau haram itu kan akad di permulaannya.
1: Yeah.
0: Kalau akadnya jelas, tidak ada persoalan begitu. Termasuk antara pembeli dia mendapatkan bonus gitu, tapi saya tidak mau begitu, jadi maka itu diperjelas tidak mau itu maksudnya dikembalikan lagi pada pedagangnya atau seperti apa, ya mungkin saja ya itu terjadi, tapi prinsip tadi itu prinsip harus jelas halalnya, harus jelas haramnya, kemudian terhindar dari syubhat. Jadi kasus pedagang itu dia tidak ingin terjebak pada syubhat nampaknya begitu.
1: Betul.
0: Pak Ahmad Bang Ilan tadi itu ya,
1: gitu.
0: Maka ketika terjadi kasus seperti itu, dipertanyakan kepada pembelinya itu, ini maksudnya tidak diambil itu dikembalikan lagi pada pedagang atau niatnya seperti apa begitu. Kalau sudah jelas, saya kira tidak ada persoalan, baik menjadi haknya maupun yang lainnya. Begitu kira-kira, Mas Wahyu.
1: Iya, semoga terjawab pertanyaan dari Bapak Ahmad dari Bang Ilan tadi ya. Satu lagi, Pak Ustadz.
0: Boleh.
1: Ini dari Bapak Selamat di Semanding. Assalamualaikum, Ustadz. Kalau dalam jual beli hasil tani atau ternak, kadang ada sistem tebas di pohon atau perkiraan bobot sebelum panen yang belum pasti hasilnya.
0: Baik.
1: Apakah jual beli sistem tebasan ini termasuk gharar atau subhat? Dan bagaimana tuntutan agar hasil panen kami tetap berkah?
0: Baik, terima kasih. Pak Selamat dari Semanding.
1: Yeah.
0: Itu memang dalam dalam jual beli itu ada istilah ghoror.
1: Ghoror.
0: Ghoror itu belum pasti, ya.
1: Mm-mm.
0: Belum pasti. Jadi misalnya tebas tadi itu ya, tebas. Yeah. Jadi menebas tanam-tanaman atau buah-buahan yang belum dihitung gitu.
1: Mm-mm.
0: Itu berapa banyak kan gitu.
1: Yeah.
0: Jadi misalnya kacang tanah.
1: Kacang tanah.
0: Itu kan sesuatu yang ada di dalam tanah kan begitu. Ini saya beli sekian misalnya begitu.
1: Mm-mm.
0: Belum diketahui itu berapa jumlahnya begitu. Nah, kalau misalnya itu ternyata banyak yang dimakan tikus, ya kan rugi nanti kan,
1: yeah,
0: pembelinya kan begitu. Ya, atau diperkirakan sedikit jadi rugi yang pemilik tanamannya kan begitu.
1: Betul.
0: Membeli ikan di dalam kolam kan begitu.
1: Mm-hmm.
0: Belum jelas ini berapa ekor atau berapa kilo kan, yeah, begitu. Itu horor.
1: Horor.
0: Nah, tapi kalau misalnya menebas mangga yang sudah kelihatan di pohonnya sekian begitu, tidak ada unsur tidak jelasnya, itu boleh begitu. Jadi prinsipnya ghoror adalah transaksi jual beli terhadap sesuatu yang belum jelas berapa
1: yang
0: volumenya
1: yang didapatkannya
0: ya? Kan begitu, itu ghoror namanya. Ghoror itu dilarang di dalam prinsip jual beli karena berpotensi untuk merugikan salah satu pihak bahkan kedua belah pihak,
1: yep,
0: sehingga harus dihindari.
1: Mm-hmm.
0: Ya. Tapi kalau memang sudah pasti jagung, ya sekian petak dari yang nampak itu sudah bisa dihitung begitu, boleh.
1: Mm-hmm.
0: Silakan. Mm-hmm. Begitu, ya. Tapi kalau tidak jelas itu tidak boleh. Termasuk membeli buah-buahan atau tanaman yang belum waktunya masak, gitu. Jadi mangga tadi itu misalnya dibeli ketika dia masih muda, nah, bahkan mungkin masih dalam bahasa Jawa itu pentil begitu,
1: yeah,
0: masih kecil begitu, ditebas satu pohon sekian, nah, tiba pada waktunya masak
1: panen,
0: banyak, yeah, yang dimakan codot misalnya kan begitu. Mm. Nah itu kan merugikan kan gitu.
1: Betul.
0: Jadi dibelinya ya waktu sudah
1: panen,
0: masak, sudah siapa panen. Jadi, okay, supaya tidak ada unsur ghoror. Jadi itu bukan, ya mirip-mirip syubhat juga begitu, yeah, tapi kalau dalam istilah jual beli istilahnya adalah
1: ghoror.
0: Kira-kira begitu, mudah-mudahan menjawab Pak Selamat ini, Pak.
1: Yeah, betul sekali. Terima kasih Pak Ustaz. Ini mungkin karena sebentar lagi waktu sudah masuk pukul 6 waktu Indonesia Bagian Barat, Pak Ustaz, mungkin sebagai closing statement atau penutup atau wejangan kepada pendengar RRI Tuban yang sekarang mendengarkan siaran kita dengan tema memelihara diri dari haram dan menjauhi syubhat. Untuk pendengar RRI Tuban, mungkin Pak Ustadz closing statement atau pesan penutup pada Mutiara Pagi edisi tanggal 12 Oktober 2026, silahkan.
0: Baik, terima kasih Mas Wahyu, Bapak Ibu, para pendengar RRI Tuban yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini, pagi ini, kita diberikan nikmat oleh Allah bertemu melalui siaran Mutiara Pagi ini.
1: Yeah.
0: Ini adalah sesuatu yang sangat baik. Kita harus memastikan bahwa segala sesuatu yang kita makan, yang kita minum, yang kita pakai dan sebagainya itu berasal dari sesuatu yang halal, ya. Karena kita ingin menjadi orang-orang bukan sekedar yang muslim, tetapi juga menjadi mukmin serta orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangankan yang haram, yang syubhat pun kita tinggalkan, kita jauhi, karena kita tidak ingin terjebak pada sesuatu yang haram yang mungkin pada awalnya tidak kita sadari.
1: Mm-hmm.
0: Ya. Dan dengan demikian, maka insya Allah segala apa yang kita kerjakan itu akan mendapatkan keberkahan dari Allah.
1: Amin.
0: Doa yang kita panjatkan juga akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini erat hubungannya dengan apa nanti yang ke depan akan kita kerjakan. Hati kita akan senantiasa bersih, amal kita akan senantiasa baik, dan terutama juga keluarga kita yang kita beri nafkah juga kita pastikan dari sesuatu yang halal, di sana ada keberkahan. Mudah-mudahan usaha kita yang sungguh-sungguh untuk ini akan senantiasa diberikan kekuatan, dibimbing dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian para pendengar dan mohon maaf atas segala hal yang kurang berkenan. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kajian yang luar biasa dan semoga bermanfaat yang sudah disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Saiun Ngalim SHG selaku pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Tuban tentang tema kita pada pagi hari ini tentang memelihara diri dari haram dan menjauhi syubhat pendengar. Setelah ini kita akan terhubung dengan program Satu Surabaya untuk mendengarkan Warta Berita Pagi yang akan mengudara di pukul 6 sampai 6.30 waktu Indonesia bagian Barat. Selamat pagi, sampai jumpa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.
3: Dan yang tentunya ini bisa merugikan diri sendiri dan menyakiti hati orang lain. Dan tentunya kita berharap dalam setiap hari ada ridho Allah yang selalu melingkupi kehidupan kita. Sekali lagi terima kasih Ustazah. Insya Allah kita akan ketemu lagi di pekan depan. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sari Berita. Hari ini pemerintah Provinsi Jawa Timur memasuki usia ke-81. Sejumlah capaian berhasil ditorekan sepanjang kepemimpinan Gubernur Kofifa Indar Parawansa dan Wagub Emil Elisiator Dardak. Hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur, evaluasi terhadap kinerja pelayanan publik menjadi fokus utama. Lembaga independen mencatat pelayanan publik sudah berjalan dengan baik, namun perlu penguatan agar lebih berdampak pada masyarakat. Pendengar inilah Warta Pagi selengkapnya, edisi Senin 12 Oktober 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Hari ini pemerintah Provinsi Jawa Timur memasuki usia ke-81. Sejumlah capaian berhasil ditorekan sepanjang kepemimpinan Gubernur Kofifa Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Elisiator Dardak. Ani Asana melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemprov Jatim memasuki usia ke-81 tepat pada tanggal 12 Oktober 2026. Sejumlah capaian berhasil ditorehkan sepanjang kepemimpinan Gubernur Kofifa Indar Parawansa dan Wagub Emil Elisiator Dardak. Kebijakan yang langsung dirasakan oleh masyarakat serta sejumlah penghargaan yang diraih, dampak dari program kerja yang diterapkan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Jatim mengakui capaian Pemprov Jatim ini. Ketua DPRD Jatim Musafak Rauf berharap pemerintah paling timur Pulau Jawa ini masyarakatnya semakin sejahtera dan keadilan semakin ditegakkan. Meskipun dalam kondisi keterbatasan fiskal, diharapkan tidak mengurangi bentuk layanan kepada masyarakat.
3: Memang di Jawa Timur kita sudah ada nawabakti gubernur ya sudah dicantumkan berapa kegiatan itu. Tetapi dengan keterbatasan fiskal tentu tidak semuanya bisa terakomodir. Misalkan dalam rumah, kemudian juga yang lainnya termasuk juga terkait dengan masalah bansos yang masih banyak yang tidak sesuai dengan hasil yang kita inginkan, karena memang masyarakat ini hasilnya ini selalu terus berubah.
2: Sementara itu, Ketua Komisi E Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Jatim Sri Untari menyoroti sejumlah masalah yang masih ada di Jawa Timur, seperti adanya anak putus sekolah, ancaman pengangguran, hingga kekerasan terhadap perempuan dan anak.
4: Kemudian kekerasan terhadap perempuan dan anak ini juga meningkat. Dan yang bikin saya sedih apa? Orang terdekat, lingkungan sekolah, lingkungan rumah. Jadi kita kan mau mitigasi nih agak repot karena ternyata paman sendiri, bibi, kalau nggak gitu apa namanya kakek, kalau itu di sekolah sahabatnya sendiri, sampai hal seperti ini yang menurut saya perlu kita bersama-sama, teman-teman media juga ikut, bagaimana membuat ekosistem pendidikan dan ekosistem masyarakat yang bisa membantu proses sosial ini berjalan, sehingga anak harus dilindungi, perempuan harus dilindungi.
2: Namun, untuk swasembada pangan, secara nasional Jatim unggul, karena menjadi penyuplai kebutuhan beras maupun bahan kebutuhan pokok lainnya secara nasional. Selain itu, iklim investasi Jatim juga tercatat tumbuh positif, yang harapannya dapat menyerap tenaga kerja lokal. Ani Hasana melaporkan.
0: Hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur, evaluasi terhadap kinerja pelayanan publik menjadi fokus utama. Lembaga independen mencatat pelayanan publik sudah berjalan dengan baik, namun perlu penguatan agar lebih berdampak pada masyarakat. Faris Yarbu melaporkan.
5: Memperingati hari jadi Provinsi Jawa Timur ke-81, kualitas pelayanan publik dari pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali menjadi sorotan. Pelayanan yang lebih baik diharapkan dapat mempermudah masyarakat mengakses seluruh layanan yang ada. Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur mencatat, berdasarkan evaluasi dan penilaian terakhir, Pemprov Jatim berhasil meraih predikat opini kualitas tinggi tanpa maladministrasi dengan nilai 88,31 poin. PLT Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jawa Timur, Triyoga Muhtar Habibi menjelaskan, penilaian tersebut mengcover 4 dimensi utama, mulai dari input, proses, output, hingga pengelolaan pengaduan masyarakat. Meski demikian, ia menyebut perlu ada perbaikan layanan khususnya terkait dengan layanan di sektor pendidikan.
6: Ombudsman selalu mendorong bahwa proses-proses pelayanan publik itu diberikan dengan melalui bagaimana standar yang telah ditetapkan. Dan itu standar itu kan ada 14 komponen standar ya, termasuk syarat, mekanisme, prosedur, biaya, dan sebagainya. Nah ini harus jelas dan semuanya baik SLA-nya harus jelas. Itu yang kemudian kalau bisa memang kalau kemudian layanan dilakukan melalui mekanisme digital, online, melalui apa mal pelayanan publik gitu ya. Maka kemudian itu juga harus kemudian masyarakat mekanismenya dilakukan melalui mekanisme dimaksud dan kemudian ya proses-prosesnya diketahui oleh masyarakat secara transparan.
5: Sementara itu, Komisioner Komisi Informasi Jatimur, M. Salahuddin menegaskan pentingnya layanan informasi kepada masyarakat. Hal ini penting agar masyarakat dapat mengakses layanan publik dengan mudah. Menurutnya, layanan informasi di Jatim sudah berjalan baik di beberapa OPD maupun badan publik. Namun, menurutnya masih banyak layanan informasi di masing-masing OPD yang harus ditingkatkan.
7: Jika informasi terbuka, ya misalnya kalau kita ngomong sekolah biayanya berapa, anggarannya berapa, program kegiatannya apa. Nah itu masyarakat kan setelah tahu maka mereka akan menjadi percaya begitu kan.
8: Yeah.
7: Nah sebaliknya kalau badan publik itu tertutup, masyarakat tidak tahu dalam setahun ini program kerjanya apa, kegiatannya apa, anggaran dari APBD Jawa Timur itu untuk apa. Nah maka ada krisis.
5: Salahuddin berharap keterbukaan informasi bukan sebatas gugur kewajiban tahunan, melainkan berkembang menjadi budaya organisasi pada seluruh badan publik di Jawa Timur. Faris Yarbo melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya pendengar, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Sidoarjo Mahmud menanggapi hilangnya puluhan penutup saluran drainase jenis Yudit di sepanjang frontage road Sidoarjo. Informasinya disampaikan Yanuar Fahmi.
9: Puluhan penutup saluran drainase jenis Yudit di sepanjang frontage road Sidoarjo dilaporkan hilang. Fasilitas umum milik pemerintah daerah tersebut, raib, diduga kuat dicuri oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dalam beberapa bulan terakhir. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air atau PUBMSDA Sidoarjo, Mahmud menanggapi serius insiden hilangnya penutup drainase tersebut. Pihaknya bertindak cepat untuk menangani permasalahan yang berpotensi merugikan negara dan membahayakan publik tersebut.
10: Yang front itu hilang, memang nanti kami laporkan ke kepolisian, memang butuh pengadaannya tidak bisa langsung, Satgas pun juga bisa, kami lakukan di anggaran 2027.
11: Emang ada kemudian koordinasi polisi untuk mencari pelaku?
10: Ya, makanya nanti kami koordinasi kalau berlanjut di kepolisian.
11: Ada berapa Pak? Tuan?
10: Kurang lebih 75 sekian.
11: Angkanya kan tinggi Pak.
10: Tinggi sekali. Makanya kalau satu bencana padek itu 11 juta ya. 11 juta per unit. Kalau kali 75, ya kita lihat kerugiannya.
11: Ini nanti dianggarkan tahun berapa?
10: 2027.
9: Saat ini pihak dinas terkait terus berkoordinasi dengan kepolisian serta memeriksa rekaman CCTV di sepanjang lokasi kejadian guna mengusut tuntas pelaku pencurian Yudit tersebut. Langkah penanganan juga sedang disiapkan untuk memastikan keamanan fasilitas lainnya. Selain upaya hukum dan perbaikan, Kepala Dinas PUBMSDA juga mengimbau masyarakat untuk selalu berhati-hati saat melintas di kawasan tersebut. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Edukasi gizi berbasis pangan lokal merupakan salah satu strategi utama yang gencar didorong oleh pemerintah Kota Kediri sebagai komitmen percepatan penurunan stunting. Anu Kusuma melaporkan.
12: Edukasi gizi berbasis pangan lokal terus didorong untuk meningkatkan pemahaman keluarga dalam memenuhi kebutuhan nutrisi ibu dan anak sebagai bagian dari upaya pencegahan stunting di Kota Kediri. Hal ini dikembangkan oleh Prodi Kebidanan UNP Kediri di PAUD Buah Hati Kelurahan Pojok melalui edukasi pemanfaatan bahan pangan yang mudah ditemukan di lingkungan sekitar, seperti daun kelor yang menjadi salah satu alternatif untuk menambah variasi menu bergizi keluarga. Ketua Program Studi D3 Kebidanan Universitas Nusantara PGRI Kediri, Dewi Nurmawati, menjelaskan bahwa daun kelor sendiri mengandung berbagai zat gizi, diantaranya vitamin A, vitamin C, folat, zat besi, dan juga kalsium. Kandungan tersebut dapat membantu melengkapi kebutuhan nutrisi ibu dan anak apabila dikonsumsi sebagai bagian dari pola makan yang beragam dan juga seimbang. Pemanfaatan pangan lokal juga dapat menjadi pilihan keluarga untuk mengolah bahan makanan bergizi dengan lebih mudah.
13: Kita membahas tentang pemanfaatan moringa oleifera atau yang biasanya disebut dengan daun kelor, di mana daun kelor di sini bermanfaat sekali untuk ibu dan juga untuk anak. Kami tidak hanya melakukan sosialisasi dan mendistribusikan hasil olahan yang sudah kami buat, tapi kami juga melakukan screening tumbuh kembang yang sasaran kami adalah anak-anak PAUD, ada 37 peserta, di mana kami mengajari mahasiswa kami juga untuk melakukan atau mengimplementasikan apa yang sudah didapatkan di institusi sehingga bisa diimplementasikan di lahan seperti ini.
12: Sementara itu, Ketua Yayasan PAUD Buahati, Kelurahan Pojok, Sri Taswini, menilai bahwa edukasi kesehatan bagi orang tua diperlukan untuk meningkatkan pemahaman mengenai pengasuhan serta pemenuhan kebutuhan gizi anak.
8: Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat untuk anak didik kami, juga orang tuanya, untuk membersamai, membimbing, untuk menciptakan anak-anak yang berkarakter, cerdas, berakhlakul karimah, dan menjadi generasi penerus bangsa yang bertanggung jawab.
12: Upaya pencegahan stunting ini memerlukan perhatian berkelanjutan. Edukasi berbasis pangan lokal diharapkan dapat mendorong masyarakat memanfaatkan bahan pangan di sekitar untuk mendukung kebutuhan gizi keluarga. Anang Kusuma melaporkan.
0: Utamakan keselamatan, KAI 27 Madiun melakukan inspeksi malam secara rutin di perlintasan sebidang Tulung Agung Kediri. Ayu Citra melaporkan.
14: Seiring upaya PT KAI 27 Madiun dalam mengutamakan keselamatan penumpang, maka pihaknya secara rutin melakukan inspeksi malam. Agenda ini terwujud di sejumlah perlintasan sebidang, termasuk halnya di lintas Tulung Agung Kediri. Vice Presiden KAI 27 Madiun Ali Afandi mengatakan, dalam inspeksi malam tersebut, terdapat beberapa titik jalur perlintasan yang menjadi fokus masing-masing yang berada di JPL 254, JPL 255, dan JPL 256. Adapun akhir pemeriksaan tersebut meliputi kelayakan sarana-prasarana perlintasan, penerapan standar keselamatan area kerja, hingga kesiapsiagaan petugas JPL yang sedang bertugas malam.
15: Kami ingin memastikan keandalan prasarana, fasilitas, pelayanan penumpang di stasiun itu sudah sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Di luar itu juga kami akan memastikan bahwa SDM operasional yang ada di lintas, baik tenaga perawatan prasarana maupun operator prasarana, tetap siap menjalankan tugas dan tetap semangat untuk meningkatkan keselamatan.
14: Ali Afandi menambahkan, di sela kegiatan peninjauan tersebut, maka pihaknya bersama segenap petugas juga memberikan pengarahan langsung dan pembinaan motivasi kepada para anggotanya. Tujuannya agar mereka ini senantiasa menjaga kewaspadaan selama menjalankan tugasnya. Terpisah seorang penumpang kereta api tujuan Surabaya Kediri, Fendi menyebutkan ia sangat memberikan apresiasi besar atas upaya yang dilakukan oleh KAI 27 Madiun. Dengan begitu, maka mereka bisa memastikan sarana keselamatan dapat berjalan dengan lancar dan optimal, serta petugas di lapangan selalu siap sedia.
16: Sebenarnya udah nggak ada ya, cuman fasilitas umumnya aja yang harus ditambahin gitu. Kayak misalkan kayak yang nunggu di luar itu harus ada fasilitas chargingnya gitu, karena kan orang juga yang nunggu di luar itu harus ada komunikasi gitu kan.
14: Diketahui pada waktu bersamaan manajemen DAP 7 Madiun yang diwakili oleh manajer angkutan penumpang, manajer IT, dan manajer unit kesehatan juga menggelar inspeksi malam di JPL Lintas Kertosono Kediri. Ayu Citra melaporkan.
1: Info olahraga.
0: Info olahraga pagi ini, mendengar, pengamat sepak bola nasional Alif Syafiar menilai timnas Indonesia memiliki kemampuan untuk menjadi juara di kawasan Asia Tenggara. Oni Arianto melaporkan.
17: Pengamat sepak bola nasional Alif Syafiar menilai timnas Indonesia memiliki kemampuan untuk menjadi juara di kawasan Asia Tenggara. Namun evaluasi taktik pelatih John Heitman dan pembenahan lini pertahanan diperlukan untuk meningkatkan performa timnas menghadapi kompetisi berikutnya. Alif Syafiar minggu siang mengatakan timnas Indonesia sebenarnya telah menunjukkan kemampuan bersaing dengan negara-negara Asia Tenggara dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu buktinya adalah kemenangan 3-0 atas Vietnam di Hanoi dalam kualifikasi Piala Dunia. Menurut Alif Syafiar, performa timnas Indonesia yang terkadang terlihat kesulitan tidak terlepas dari penerapan taktik pelatih. Karena itu ia menilai pendekatan permainan yang diterapkan John Heitman perlu dievaluasi agar potensi pemain dapat dimaksimalkan.
18: Timnas kita ini memang sudah layak juara di Asia Tenggara dan kita sebenarnya kan sudah di atas negara-negara Asia Tenggara dalam 3 tahun yang lalu ya, di era di mana kita bisa ngalahin Vietnam di Hanoi dengan skor 3-0 kualifikasi Piala Dunia. Itu sebenarnya udah fakta bahwa kita itu sudah di atas negara Asia Tenggara. Hanya kenapa ini terlihat sulit? Karena ya taktikal dari John Heitman ini yang menurut saya harus perlu dievaluasi.
17: Menurut Alif Syafiar, pembenahan pertahanan menjadi semakin penting Jelang persaingan di ajang Piala Asia, Timnas Indonesia berpotensi menghadapi lawan-lawan kuat termasuk Thailand, Jepang, dan Qatar sehingga membutuhkan organisasi permainan yang lebih solid. Pony Arianto melaporkan.
0: Hasil pertandingan antara Persela Lamongan dan Deltras FC pada pekan kelima Grup B Pegadaian Championship 2026-2027 selengkapnya dilaporkan reporter Farin Regi berikut ini.
19: Kemenangan di depan mata Persela Lamongan sirna setelah Deltras FC mampu menyamakan kedudukan di penghujung pertandingan dalam laga bertajuk Derby Jatim pada lanjutan kompetisi championship di Stadion Surajaya. Unggul jumlah pemain dan lebih dulu mencetak gol, Laskar Joko Tingkir julukan Persela harus puas berbagi poin setelah ditahan imbang 1-1. Sempat berada di atas angin setelah Deltras bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-38 menyusul kartu merah Anata Krishna. Tuan rumah kemudian unggul melalui eksekusi penalti Junior Gabriel pada menit ke-53. Namun keunggulan tersebut gagal dipertahankan. The Lobster julukan Deltras justru mencuri gol penyeimbang melalui tendangan jarak jauh Ahmadwi pada menit ke-88. Pelatih Persela Bima Sakti mengakui anak asuhnya kehilangan intensitas setelah mencetak gol. Kondisi itu membuat Deltras mendapatkan peluang untuk melancarkan serangan hingga menghasilkan gol penyeimbang.
20: Dan yang pasti saya sampaikan pemain tidak boleh patah arang, tetap semangat lagi untuk menatap pertandingan berikutnya, dan mungkin kali ini saya juga mewakili tim mohon maaf kepada Persela fans, Kurva Boys Elamania maupun masyarakat Lamongan yang menyaksikan langsung di stadion maupun yang di rumah. Ya, semoga ini menjadi evaluasi buat kami, karena ya ini mungkin cara Allah untuk mengingatkan kami bahwasanya kami bukan tim super, bukan tim yang sempurna. Artinya hasil seri tadi menjadi pembelajaran buat kami untuk bisa lebih baik lagi nanti ke depan.
19: Sementara itu dari kubu tim tamu, pelatih Deltras, Leonardo Pamahu, mengapresiasi perjuangan para pemain yang tetap disiplin hingga akhir pertandingan.
21: Terus babak kedua baru mulai kita dapat kartu merah, itu yang mungkin bikin tim kita semakin sulit, dan juga ditambah lagi kita dapat penalti, ya yang paling masuk akal ya kita main seperti itu, ya cuman defend terus ngarepin counter attack. Ya, puji Tuhan kita bisa dapat di akhir-akhir laga. Yang menurut saya ini penting buat tim kita Deltras Sidoarjo untuk ambil poin, satu poin dari Deltras pada sore hari ini.
19: Hasil imbang tersebut membuat Deltras tetap memimpin klasemen sementara dengan 13 poin. Persela membayangi di posisi kedua dengan 12 poin sehingga persaingan kedua tim di papan atas masih berlangsung ketat. Persela selanjutnya dijadwalkan menghadapi Rans Nusantara pada tanggal 17 Oktober mendatang. Sedang Deltras FC akan menjamu Persis Solo pada tanggal 18 Oktober. Farin Raki melaporkan.
0: Dalam kemeriahan Jombang Marching Competition 2026, Bupati Jombang menyampaikan apresiasi tinggi atas antusiasme seluruh peserta dan dukungan dari berbagai pihak yang telah mensukseskan acara tersebut. Chantianov melaporkan.
22: Kemeriahan Jombang Marching Competition 2026 tingkat se-Jawa Timur resmi dibuka. Kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian Jombang Fest 2026 sekaligus peringatan hari jadi ke-116 pemerintahan Kabupaten Jombang ini diikuti oleh ratusan peserta dari berbagai jenjang, mulai dari SD, SMP, SMA atau SMK hingga kategori umum. Bupati Jombang Haji Warsupi SMSI menyampaikan apresiasi tinggi atas antusiasme seluruh peserta dan dukungan dari berbagai pihak yang telah mensukseskan acara tersebut. Menurutnya, ajang seni dan olahraga ini bukan sekedar tontonan hiburan bagi masyarakat, melainkan sarana penting dalam membentuk karakter anak bangsa.
23: Jombang Marching Competition 2026 merupakan bagian rangkaian dari Fest Jombang Fest 2026 dalam rangka memperingati hari jadi ke-116 pemerintah Kabupaten Jombang. Saya berharap kompetisi ini dapat menjadi tontonan yang menarik bagi masyarakat dan menjadi ajang bagi para peserta untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya. Marching band membutuhkan latihan yang disiplin, ketepatan gerak, kekompakan, dan kemampuan bekerja dalam tim. Proses itulah yang akan membentuk mental kompetisi dan membiasakan generasi muda untuk bekerja keras mencapai hasil yang terbaik.
22: Beliau juga berpesan kepada seluruh peserta untuk senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas selama bertanding. Bagi tim yang berhasil meraih kejuaraan, ia meminta agar prestasi tersebut dipertahankan. Sementara bagi peserta yang belum beruntung, Bupati Warsupi berpesan untuk tidak berkecil hati dan menjadi kompetisi ini sebagai bahan evaluasi untuk tampil lebih baik di masa mendatang. Acara berlangsung meriah dengan semangat dan sportivitas tinggi dari para peserta. Melalui ajang Jombang Marching Competition 2026 ini, pemerintah Kabupaten Jombang berharap pendidikan seni dan akademik dapat terus berjalan berdampingan untuk mendukung tumbuh kembang bakat serta keberanian generasi muda. Chantianov melaporkan.
1: Demikian info olahraga.
0: Ya, pendengar, sebelum menutup buletin warta pagi, kita dengarkan terlebih dahulu paket feature. Berikut ini disampaikan Farida Usnia.
2: Oh, langsung kata gitu?
3: Hah?
2: Inverter ya?
3: Iya.
2: Oh ya? Yuk.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Lah, oh. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
4: Yang paling lucu gak nyala, Jo.
3: Gak nyala semua, lima kok.
6: Malam penuh syukur membawa kebahagiaan bagi mahasiswa Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, PENS, saat berhasil menyalakan 5 unit lektret tenaga surya di lahan sawah Desa Sajen, Kabupaten Mojokerto. Karena lektret tenaga surya itu merupakan bantuan dari tim pengabdian kepada masyarakat PENS untuk pengendalian hama rama lingkungan. Menurut Ketua Tim Muhammad Awal Ramadhani Hadian, bantuan ini untuk petani bawang merah di Desa Sajen, karena petani mengeluhkan gagal panen bawang merah di tahun 2025.
24: Pada tahun 2025 kemarin, itu kita mendapatkan data kurang lebih 6,8 ton. Alat kita sudah terpasang ya Bu ya, dan kita melakukan pengambilan data berupa wawancara, dan hasil tanam dari petani ini yang kita jadikan uji coba instalasi alat itu, dari pendapatannya itu naik kurang lebih 12 kuintal.
6: Sementara itu, dosen pembimbing dari program studi Teknik Elektro Industri PENS, Muhammad Nizam,

0: Karena implementasi Lektret Tenaga Surya dari kampus di Surabaya itu untuk pengendalian hama ramah lingkungan di Desa Sajen mampu meningkatkan hasil pertanian para petani bawang merah. Selain itu, Rigen Sutrisno berharap petani muda bisa menggunakan teknologi di lahan sawah.
1: Mudah-mudahan nanti anak muda juga tertarik dengan pertanian, dunia pertanian, dengan segala permasalahannya, dengan segala kesempatannya, mudah-mudahan nanti bisa mengalahkan di sektor-sektor industri yang saya pikir anak muda itu lebih bangga jadi buruh daripada jadi petani. Kita harus jadi petani yang mandiri, yang bisa menghidupi seluruh masyarakat Indonesia. Dan kami berharap nanti biar perguruan tinggi, apapun perguruan tingginya pada konsep kepada petani. Jangan ngomong teknologi yang tinggi-tinggi tapi petaninya di bawah. Padahal petani ini pahlawan pangan. Apakah kamu mau impor terus? Kamu nanti jadi bangsa apa? Tak mandiri kan seperti itu.
2: Oh, langsung kata yuk.
3: Hah?
2: Impor terus.
3: Iya.
2: Oh ya.
3: Yuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Lah. Alhamdulillah.
2: Iya, paling lucu gak jalan,
3: jalan. Gak jalan semua, lima kok.
0: Pengabdian kepada masyarakat ini tidak hanya membantu petani bawang merah, melainkan mampu mengantar PENS menjadi peserta anugerah Abdidaya Ormawa 2026.
4: Mendengar dengan berakhirnya paket feature yang disampaikan oleh Farida Husnia, maka usai sudah untuk Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
5: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

0: 9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar yang masih setia menemani kami di Pro 1

0: itu Ban. Sebelumnya perkenalkan saya Dila dan Mei yang akan mendampingi Mas Wahyu sampai nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kita awali Tuban pagi ini dengan informasi dari BMKG tentang perakiraan cuaca Tuban edisi 12 Oktober 2026 yang tentunya penting untuk kita simak terutama buat pendengar yang sedang beraktivitas di luar rumah. Seperti apa informasi selengkapnya, kita langsung saja dengar bersama.
1: Selamat malam para pendengar radio di seluruh wilayah Kabupaten Tuban. Pada malam hari ini, saya Atintri Pamungkas dari BMKG Tuban akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca pelayaran bagi para pengguna perairan di wilayah perairan Jawa Timur yang berlaku hari ini, Minggu 11 Oktober 2026 mulai pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga 12 jam ke depan. Keadaan cuaca di wilayah perairan Tuban pada malam hari ini, cuaca diperkirakan berawan hingga berawan tebal dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Arah angin bergerak dari timur laut hingga timur berkecepatan 14 hingga 30. Pendengar radio di seluruh wilayah Kabupaten Tuban, kembali bersama saya Atintri Pamungkas dari BMKG Tuban akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Tuban yang berlaku hari ini Senin 12 Oktober 2026. Untuk seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Tuban hari ini, cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan sepanjang hari mulai pagi hingga dini hari dengan suhu udara berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dan kelembaban udara berkisar antara 48 hingga 90% serta kondisi angin bertiup dari arah timur hingga selatan berkecepatan 12 hingga 19 km per jam. Adapun informasi waktu terbit matahari di wilayah Kabupaten Tuban terjadi pada pukul 5.11 waktu Indonesia Barat, sedangkan waktu terbenam matahari pada pukul 17.25 waktu Indonesia Barat. Kami sampaikan pula adanya peringatan dini waspada tinggi gelombang kategori sedang, yakni 1,25 hingga 2,5 meter yang dapat terjadi di wilayah perairan Tuban. Demikian informasi perakiraan cuaca yang dapat BMKG sampaikan pada pagi hari ini. Semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.
0: Itu tadi pendengar informasi perakiraan cuaca Tuban edisi 12 Oktober 2026 yang sudah kami perdengarkan. Setelah ini akan kembali lagi untuk hadirkan berita-berita seputar Tuban pagi ini pendengar. Jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 Tuban, kanal informasi dan informasi.

0: Ayah ini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
1: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
2: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.
3: Tahukah Anda?
4: Selamat pagi pendengar, terima kasih bagi para pendengar yang sudah mendengarkan info cuaca dari BMKG kami. Selanjutnya ada informasi dari Kabupaten Tuban mengenai SIG Tuban lakukan langkah pencegahan usai insiden tenggelamnya KM Katulistiwa 8. PT Semen Indonesia, TBK SIG, Pabrik Tuban bergerak cepat memberikan respons tanggap darurat menyusul insiden kecelakaan laut yang menimpa KM Katulistiwa 8. Senior Manager of Corporate Communication SIG Pabrik Tuban, Dharma Sunyata menegaskan upaya antisipasi pencegahan. Sebagai langkah antisipasi di area perairan, Tersus SIG secara aktif memancarkan siaran sinyal bahaya secara berkala melalui radio maritim guna meningkatkan kewaspadaan bagi kapal-kapal lain yang melintas, ya pendengar. Ia juga menjelaskan bahwa sebelumnya pihak perusahaan telah mengerahkan penuh personil, armada ambulans, serta sarana pendukung guna menunjang kelancaran operasi penyelamatan para korban. Selain itu pendengar, fasilitas ruang rapat lantai 2 di Tersus Tuban dialihfungsikan menjadi area penampungan sementara untuk proses pendataan oleh KSOP dan pemeriksaan kesehatan oleh Karantina Kesehatan Pelabuhan atau KKP. Pihak perusahaan juga memastikan para korban selamat terpenuhi kebutuhan dasarnya termasuk penyediaan pakaian yang layak pakai sebelum dipindahkan ke hotel untuk beristirahat dengan layak. Sebatas diketahui pendengar, kapal pengangkut semen bak tersebut dilaporkan bertabrakan hingga tenggelam di perairan Tuban pada Rabu 7 Oktober 2026 malam. Insiden nahas ini terjadi sekitar pukul 21.27 waktu Indonesia Barat, berjarak kurang lebih hingga 10 sampai 12 NM dari terminal khusus PT SIG Pabrik Tuban. Menanggapi laporan tersebut mendengar, pihak SIG langsung berkoordinasi dengan tim SAR gabungan yang terdiri dari KSOP Tanjung Pakis, Basarnas Tuban, Polairut, TNI AL, BPBD, serta instansi terkait untuk melakukan operasi penyelamatan. Dari total 18 orang awak kapal yang berada di atas kapal, 17 orang berhasil selamat berkat kesiapsiagaan langsung mengenakan rompi pelampung sebelum kapal tenggelam, ya pendengar. Dan kemudian dievakuasi menggunakan kapal TB Amazon. Dari korban selamat tersebut, 2 orang diantaranya mengalami luka ringan dan langsung mendapatkan penanganan medis. Sementara itu, 1 orang ABK lainnya ditemukan meninggal dunia pada Minggu 10 Oktober 2026 usai dinyatakan hilang. Ya pendengar, kami juga mengucapkan bela sungkawa sedalam-dalamnya bagi para korban dan bagi para keluarga korban ya, semoga mendapatkan ketabahan dan kelapangan hati yang dalam. Masih ada informasi lagi pendengar ya. Tetaplah bersama kami di FM 87,9 Pro 1 Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Masih di Tuban pagi ini pendengar bersama Mei dan Dila sampai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Tadi sudah kami informasikan berita dari Kabupaten Tuban dan sekarang beralih dari Kabupaten Lamongan, yaitu drama menit akhir Persela Lamongan ditahan 1-1 melawan Deltras FC. Kemenangan di depan mata Persela Lamongan sirna setelah Deltras FC mampu menyamakan kedudukan di penghujung pertandingan dalam laga bertajuk Derby Jatim pada lanjutan kompetisi Championship di Stadion Surajaya Lamongan dengan unggul jumlah pemain dan lebih dulu mencetak gol. Laskar Joko Tingkir, julukan Persela, harus puas berbagi poin setelah ditahan imbang 1-1 pada Minggu 11 Oktober 2026. Persela sempat berada di atas angin setelah Deltras bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-38, menyusul kartu merah Ananta Krishna. Tuan rumah kemudian unggul melalui eksekusi penalti Juninho Cabral pada menit ke-53. Namun keunggulan tersebut gagal dipertahankan, The Lobster julukan Deltras justru mencuri gol penyeimbang melalui tendangan jarak jauh Ahmad Dwi pada menit ke-88, sekaligus memupus harapan Persela meraih 3 poin di kandang sendiri. Pelatih Persela Bima Sakti mengakui anak asuhnya kehilangan intensitas setelah mencetak gol. Kondisi itu membuat Deltras mendapatkan ruang untuk melancarkan serangan hingga menghasilkan gol penyeimbang. Bima meminta para pemain segera bangkit dan menjadikan hasil imbang tersebut sebagai bahan evaluasi. Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada supporter Persela yang telah memberikan dukungan sepanjang pertandingan. Sementara itu, pelatih Deltras Leonard Tupamahu bersyukur timnya mampu mencuri 1 poin, meski harus bermain dengan 10 pemain dan tertinggal lebih dahulu. Ia mengapresiasi perjuangan para pemain yang tetap disiplin hingga akhir pertandingan. Hasil imbang tersebut membuat Deltras tetap memimpin klasemen sementara Championship dengan 13 poin pendengar. Persela membayangi di posisi kedua dengan 12 poin, sehingga persaingan kedua tim di papan atas masih berlangsung ketat pendengar. Persela selanjutnya dijadwalkan menghadapi Rans Nusantara pada tanggal 17 Oktober mendatang, sedangkan Deltras FC akan menjamu Persis Solo pada tanggal 18 Oktober. Itu tadi pendengar berita dari Kabupaten Lamongan ya, tentang Persela Lamongan melawan Deltras FC. Dan pendengar jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan bergabung dengan program 3 Jakarta. Tetap bersama kami di Pro 1 Tuban, kanal informasi dan inspirasi.